0: Misa Minggu pagi ini akan dipimpin oleh Pastor Paul Titir Lolobi. Saudara umat Kristen yang berbahagia dimanapun berada, khususnya umat Katolik yang berbahagia, dari Katedral Santo Francisco Xaverius Kota Ambon, kami ucapkan selamat pagi, selamat mengikuti ibadah, Tuhan Yesus memberkati.
1: Hati kami, supaya berkat sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Doa pagi. Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Engkau memberi kami permulaan hari baru. Sudilah memelihara kami dengan kekuatan-Mu, supaya jangan kami berdosa selama hari ini, melainkan hidup pantas sebagai orang Kristen dengan pikiran, perkataan, dan pekerjaan kami. Karena Kristus Tuhan kami. Amin. Lagu pembukaan.

Ibu, saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi, salve, salam. Senang berjumpa kembali dalam perayaan Ekaristi di hari Minggu ini. Pada hari Minggu ini kita merayakan hari Minggu biasa yang ke-13. Dan bacaan-bacaan kitab suci pada hari Minggu ini mengajak kita untuk merenungkan apa yang harus kita lakukan dalam kehidupan kita sekalian untuk memperoleh berkat dan rahmat dari Allah, atau untuk kita tidak jauh dari Allah tetapi layak untuk Allah. Yang harus kita lakukan menurut bacaan Injil hari ini, ia memberikan

Kepada kita syarat-syarat mengikuti Yesus harus mampu memikul salib dan mengikuti Dia, mampu memberi dari milik kita untuk banyak orang. Seperti di akhir bacaan Injil, Yesus berkata, jika kamu mampu memberi air sejuk sedikit saja kepada orang yang kecil, maka kamu tidak akan kehilangan upah. Dan dalam bacaan pertama kita juga mendengarkan hal yang sama ketika wanita dari Sunem itu menyiapkan kamar yang baik, yang layak untuk Nabi Elisa sebagai abdi Allah. Marilah di awal perayaan Ekaristi kita tunduk kepala. Kita mengakui kekurangan, kelemahan, kedosaan kita, agar kita boleh layak dan pantas untuk ikut mengambil bagian untuk menerima berkat Allah lewat perayaan Ekaristi ini. Kita memohon ampun dengan kita berdoa bersama-sama. Doa saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni kita semua dari segala salah dan dosa, dan mengantar kita memasuki hidup yang kekal. Amin.

0: Allah Bapa kami di surga, Engkau mengendaki agar kami semua selamat. Kami mohon, berilah kami keberanian untuk menyangkal diri dan memikul salib kami masing-masing, seraya terus berjalan mengikuti putramu. Sebab dialah yang hidup dan berkuasa bersama dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin.
1: Bacaan dari Kitab Kedua Raja-Raja. Pada suatu hari, Nabi Elisa pergi ke Sunem. Di sana tinggallah seorang perempuan kaya yang mengundang dia makan. Dan setiap kali dalam perjalanan, singgahlah Elisa ke sana untuk makan. Berkatalah perempuan itu kepada suaminya, "Sesungguhnya aku sudah tahu bahwa orang yang selalu datang kepada kita itu adalah abdi Allah yang kudus. Baiklah, kita membuat sebuah kamar atas yang kecil yang berdinding batu, dan baiklah kita menaruh di sana baginya sebuah tempat tidur, sebuah meja, sebuah kursi, dan sebuah kandil. Maka apabila ia datang kepada kita, biarlah ia masuk ke sana." Pada suatu hari, datanglah Elisa ke sana, lalu masuklah ia ke kamar atas itu dan tidur di sana. Kemudian berkatalah Elisa kepada Gehasi hambanya, "Apakah yang dapat kuperbuat baginya?" Jawab Gehasi, "Ah, ia tidak mempunyai anak dan suaminya sudah tua." Lalu berkatalah Elisa, "Panggillah dia." Sesudah dipanggil, berdirilah perempuan itu di pintu. Maka berkatalah Elisa kepadanya, "Tahun depan, pada waktu seperti itu juga, engkau akan menggendong seorang anak laki-laki." Demikianlah sabda Tuhan. Berkat kepada Allah.

Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, camkanlah, kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematian-Nya. Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh pembaptisan dalam kematian, supaya seperti halnya Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Jadi, jika kita telah mati dengan Kristus, kita percaya bahwa kita akan hidup juga dengan Dia. Karena kita tahu bahwa Kristus sesudah bangkit dari antara orang mati, tidak mati lagi, maut tidak berkuasa lagi atas Dia. Sebab kematian-Nya adalah kematian terhadap dosa, satu kali untuk selama-lamanya, dan kehidupan-Nya adalah kehidupan bagi Allah. Demikianlah hendaknya kamu memandangnya. Kamu telah mati bagi dosa, tetapi kamu hidup bagi Allah dalam Kristus Yesus. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah.

Sekali peristiwa, Yesus bersabda kepada 12 muridnya, "Siapa saja yang mengasihi bapa atau ibunya lebih daripada mengasihi aku, ia tidak layak bagiku. Dan siapa saja yang mengasihi putranya atau putrinya lebih daripada mengasihi aku, ia tidak layak bagiku. Siapa saja yang tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Siapa saja yang mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan siapa saja yang kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Siapa saja yang menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan siapa saja yang menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Siapa saja yang menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan siapa saja yang menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Siapa saja yang memberi air sejuk secangkir saja kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, sesungguhnya aku berkata kepadamu, ia tidak akan kehilangan upahnya." Demikian.

Bapak Ibu, Saudara, Saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Salve. Hari ini di hari Minggu biasa yang ke-13 ini, saya mengajak kita merenungkan sebuah tema, dipanggil untuk mengikuti Yesus di jalan salibnya. Terus sebelum khotbah intermezzo, bahwa sekarang ini lagi demam Piala Dunia bola kaki, dan sungguh luar biasa masing-masing pendukung mengungkapkan kebahagiaan mereka, kegembiraan mereka ketika timnya menang. Tetapi juga betapa bahagianya orang-orang yang menunggu mengungkapkan kebahagiaannya di jalan-jalan itu, kalau mereka juga mengungkapkan kebahagiaan itu dalam mengikuti Yesus dalam jalan salibnya. Bukan hanya menderita berbahagia karena timnya menang, tapi bagaimana juga berbahagia karena boleh mengikuti Yesus di jalan salibnya. Saudara, saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, mengawali khotbah ini saya menceritakan sebuah cerita yang saya ambil dari tulisan Pastor Anthony De Melo SJ dalam bukunya Doa Sangkata. Cerita itu mengungkapkan bagi kita sekalian bahwa seorang anak perempuan sedang sakit dan hampir mati. Yang bisa menyembuhkan anak perempuan yang sakit ini adalah derita dari sang adiknya laki-laki yang umur 8 tahun. Kenapa dikatakan derita yang bisa menyembuhkan sang kakaknya yang sakit? Karena sang dokter berkata kepada anak laki-laki itu, adik si perempuan yang sakit itu, bahwa yang bisa menyembuhkan, menyelamatkan kakakmu ini adalah engkau. Dapatkah engkau mendonorkan darahmu, memberikan darahmu bagi kakakmu untuk ia selamat? Dan anak kecil, dia pikir-pikir, dia takut dan dia ragu. Akhirnya dia berkata, "Dokter, saya mau." Ketika ia berkata, darahnya diambil, transfusi dilakukan. Setelah transfusi dan darahnya diberikan kepada kakaknya, setengah jam atau satu jam kemudian, sang adik berkata kepada dokter, "Dokter, dokter, kapan saya mati?" Dan dokter melihat anak yang umur 8 tahun ini, yang merasa takut ini, dokter mengerti bahwa anak ini mengatakan, "Kapan saya mati?" Sebab ia tahu, yang ia mengerti dengan memberikan darah ini, berarti ia sudah memberikan hidupnya bagi kakaknya untuk hidup. Dan barangkali dia akan mati. Saudara, saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, lewat cerita ini dan lewat bacaan Injil yang kita dengarkan di hari ini, kita dipanggil untuk merenungkan tentang panggilan kita, tugas dan konsekuensi kita sebagai murid-murid Kristus atau pengikut-pengikut Kristus, dan upah kita mengikutinya. Dalam bacaan Injil yang kita dengarkan tadi, Yesus berbicara kepada murid-muridnya dan kita sekalian tentang syarat-syarat mengikutinya. Kalau kita mampu melakukan syarat-syarat yang Yesus berikan ini kepada kita, maka Yesus mengatakan bagi kita, bagi saya dan Anda, kita layak untuk menjadi pengikutnya. Kita layak untuk menjadi muridnya. Kita layak untuk kerajaan Allah, dan kita layak untuk mendapat berkat dan rahmat dari Allah. Apa syarat-syarat yang Yesus berikan bagi kita untuk mengikutinya? Dalam bacaan Injil ia mengatakan syarat-syarat yang pertama, bahwa mengasihi Tuhan tanpa batas.
mengasihi harus keluar dari diri sendiri. Yang kedua, syarat yang kedua ia katakan dalam bacaan Injil, harus mampu memikul salib. Dan yang ketiga, harus menyangkal diri, harus mampu kehilangan nyawa. Dan yang keempat, harus memberi dan menolong orang yang kecil, lemah, menderita, tersingkir, dan difabel. Saudara-saudariku terkasih, Yesus berkata dengan baik dalam bacaan Injil hari ini, siapa saja yang mengasihi ayah atau ibunya lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Siapa saja yang mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripada aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikuti aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, kata-kata Yesus ini terdengar keras dan barangkali juga menakutkan bagi kita. Tapi Yesus lewat kata-kata ini ingin menekankan, ingin mengatakan bagi kita bahwa mengikuti Yesus, mengikutinya membutuhkan pengorbanan yang utuh, pengorbanan yang penuh, dan kesetiaan yang tidak terbagi. Anak kecil tadi, adik dari si sakit itu, melakukan pengorbanan penuh untuk kakaknya bisa hidup. Walaupun ia tidak mengerti dengan baik pengorbanan ini memberi hidup, dan dia juga tidak mati, tetapi ia tetap hidup. Ayat-ayat yang kita dengarkan, yang dikatakan oleh Yesus dalam bacaan Injil sebagai syarat-syarat mengikuti dia, menggambarkan bagi kita sekalian bahwa kita harus siap meninggalkan hal-hal duniawi jika mau mengikuti Kristus, mau mengikuti Yesus, yakni dengan mengutamakan kasih dan akan Tuhan daripada kasih kepada orang tua, kasih kepada anak-anak kita, dan kasih kepada orang-orang dekat kita. Malahan juga siap untuk memanggul salib dan mengikutinya. Ada banyak hal duniawi yang harus kita tinggalkan ketika kita memutuskan, ketika kita mengatakan kita mau mengikuti Yesus. Jika kita tidak boleh, jadi kita tidak boleh setengah-setengah dalam memutuskan untuk mengikuti Yesus. Bapak, Ibu, Saudara, Saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, di sini Yesus ingin agar para muridnya, agar para pengikutnya, kita sekalian, saya dan Anda, memprioritaskan atau mengutamakan kasih dan kesetiaan kita kepada Yesus, dan kasih serta kesetiaan kepada orang lain melebihi kasih dan kesetiaan kita kepada keluarga dan diri kita, ego kita. Di akhir bacaan Injil, Yesus melanjutkan ajarannya dengan mengatakan, siapa yang memberi air sejuk secangkir saja pun kepada orang yang kecil ini karena ia muridku, sesungguhnya aku berkata kepadamu, ia tidak akan kehilangan upah. Hal ini, hal yang sama juga dikatakan dalam bacaan pertama yang kita dengarkan tadi, tentang wanita Sunem yang mengajak suaminya untuk memberi yang terbaik kepada abdi Allah, yakni Elisa. Bahwa mereka harus menyediakan kamar yang layak untuk Nabi Elisa ketika menumpang di rumah mereka. Bahwa setiap tindakan sekecil apapun yang kita lakukan dengan kasih dan ketulusan hati, bahkan kepada orang yang paling kecil di antara kita, dihargai oleh Tuhan, dicintai oleh Tuhan. Dalam bacaan pertama, Nabi Elisa menghargai pemberian wanita Sunem itu
dan suaminya dengan mengatakan kepadanya, tahun depan engkau yang tidak mempunyai anak ini akan menggendong anak seperti saat ini. Saudara, saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dalam bacaan Injil Yesus mau mengatakan dan menekankan bahwa upah mengikuti Dia adalah kehidupan kekal. Kita boleh berkata, saya boleh berkata dan Anda boleh berkata, apa yang saya harus berikan? Saya tidak punya uang, saya tidak punya harta, saya tidak punya apa-apa. Apa yang harus saya berikan untuk mengikuti Tuhan? Pasti kita punya begitu banyak 1001 alasan yang bisa kita berikan untuk tidak mengikuti Tuhan dalam jalan salibnya. Tetapi kita punya waktu, kita punya kesempatan, kita punya tenaga yang bisa kita berikan kepada Tuhan. Hanya terkadang ketika kita dipanggil untuk mengikuti Kristus dan memberikan sesuatu untuk sebagai tanda ungkapan kita mengikuti Kristus, terkadang kita berpikir begini, kalau saya mengikuti Kristus dan memberikan apa yang ada padaku, jangan-jangan nyawa saya terancam. Kalau saya memberikan sesuatu dan mengikuti Kristus, jangan-jangan penghasilan saya akan berkurang. Kalau saya memberikan sesuatu sebagai tanda mengikuti Kristus, saya berpikir jangan-jangan saya akan mati kelaparan. Jangan-jangan saya tidak mendapat makan dan minum. Kita berpikir demikian ketika mengikuti Kristus dan Tuhan menuntut kita mengikuti Dia harus memberi secangkir air yang sejuk kepada orang yang membutuhkan. Maka itu saudara, saudariku yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, dengan memberi kepada sesama dengan tulus, kita justru membiarkan rahmat Allah bekerja dan mengalir dalam hidup kita. Secara sederhana, Yesus mengajak kita untuk tidak memikirkan apa yang kita dapat, apa yang kita dapatkan dari mengikutinya, tetapi apa yang dapat kita berikan kepada sesama sebagai bagian dari rahmat Allah yang sudah kita terima secara gratis. Sebab dengan memberi kita menerima. Dalam kisah para rasul bab 20 ayat 35 dikatakan dengan baik oleh Yesus di sana dalam yang ditulis oleh Santo Lukas, bahwa adalah lebih berbahagia memberi daripada menerima. Dan dengan memberi segala kepunyaan kita, pasti upah kita tidak akan dipotong, upah kita tidak akan berkurang, atau upah kita tidak akan kehilangan. Maka itu saudara-saudariku terkasih, dalam perayaan Ekaristi ini mari kita berdoa. Kita berdoa kepada Tuhan, bukan kita berdoa agar Tuhan menjauhkan salib kehidupan daripada kita. Kita menjauhkan orang-orang kecil yang selalu datang kepada kita meminta. Tetapi kita berdoa kepada Tuhan di hari ini, Tuhan turunkanlah Roh Kudus-Mu kepada kami agar kami mampu memikul salib kami, agar kami mampu mengikuti-Mu dengan baik dan benar, memberi untuk kami dapat memperoleh berkat rahmat yang datang daripada-Mu. Sebab dengan memberi segala kehidupan kami, pasti kami akan menerima 10 kali lipat. Semoga demikian. Amin. Setelah mendengarkan sabda Tuhan dan merenungkannya, mari kita bangkit berdiri dan kita mengungkapkan iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi,
dan akan Yesus Kristus Tuhan yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dinarikan oleh Perawan Maria, yang merita sengsara dalam

0: susah kebangkitan badan dan kehidupan yang kekal. Amin. Kita bersatu di dalam doa-doa permohonan. Saudara-saudari terkasih, barang siapa mengikuti Kristus harus meninggalkan banyak hal untuk dapat menemukan segalanya. Ia harus memangkat salibnya setiap hari, tetapi ia juga tahu bahwa Allah akan mendengarkannya bila ia berdoa kepadanya.
1: Umat menjawab, "Ya Tuhan, Engkaulah tumpuan harapan dan hidup kami. Bagi semua kaum beriman, semoga semua umat beriman yang setiap hari atau setiap minggu ikut serta dalam kurban perjamuan Ekaristi memperoleh buah kedamaian dan cinta kasih. Marilah kita berdoa.
0: Ya Tuhan, Engkaulah tumpuan harapan dan hidup kami.
1: Bagi para pemimpin masyarakat, semoga para pemimpin masyarakat selalu berpegang teguh pada sabda Allah, sehingga mereka dapat berlaku adil dan bijaksana, serta tidak bertindak diskriminatif terhadap warga yang lemah, miskin, dan yang memiliki berbagai macam perbedaan. Marilah kita berdoa.
0: Ya Tuhan, Engkaulah tumpuan harapan dan hidup kami.
1: Bagi para penderita sakit di sekitar kita, semoga para penderita sakit selalu dalam berkat dan perlindungan Allah, agar dengan rela mereka mengorbankan penderitaan bersama Kristus demi keselamatan sesama. Marilah kita berdoa.
0: Ya Tuhan, Engkaulah tumpuan harapan dan hidup kami.
1: Bagi kita semua di sini, semoga roh cinta kasih Allah meneguhkan hati kami dalam menghadapi segala cobaan dan kesulitan, sehingga kita makin memahami kehendak Allah untuk taat setia memanggul salib kita setiap hari demi menemukan hidup sejati bersamanya. Marilah kita berdoa.
0: Ya Tuhan, Engkaulah tumpuan harapan dan hidup kami. Kita hening sejenak, kita menyampaikan wujud pribadi kita masing-masing.

Dan mari kita berdoa bersama keluarga-keluarga yang memohon doa dalam perayaan Ekaristi ini. Kita berdoa bersama seseorang mengucap syukur kepada Tuhan karena boleh diterima di universitas, dan mohon berkat dan penyertaan Tuhan agar diberikan kelancaran dan kesehatan untuk tahap persiapan hingga masa awal kuliah nanti. Bersama ini berterima kasih kepada Bunda Maria dan Hati Kudus Yesus atau terkabulnya doa novena 3 salam Maria. Bersama Nona Maria Putwembun mengucap syukur kepada Tuhan atas bertambahnya setahun usia. Kiranya Tuhan menjaga melindungi selalu dalam masa pertumbuhan dan studinya. Allah Bapa kami di surga, segala yang baik datang daripada-Mu. Berkenanlah memandang kami dan bimbinglah kami dengan rahmat-Mu dalam perjalanan menuju kepada-Mu dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi, persiapan persembahan.

Berdoalah saudara-saudari terkasih supaya persembahanku dan persembahanmu, supaya doa-doaku dan doa-doamu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini terima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Amin. Ya Allah yang penuh kasih, terimalah persembahan yang kami unjukkan kepada-Mu sebagai ungkapan kesungguhan kami untuk mengikuti Putra-Mu, sebab Dialah Tuhan dan pengantara kami. Amin.

kami selalu dan dimanapun bersyukur kepada-Mu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang

Sungguh kuduslah Engkau Tuhan sumber segala kekudusan. Maka kami mohon kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara, dengan rela Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuh-Ku yang diserahkan bagimu."

Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala. Sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kau, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku.

Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon, semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup kami Senonutra serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami, khususnya kaum keluarga kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan pada-Mu. Semoga kami pun Engkau berkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas

Tuhan Yesus Kristus Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Jangan memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu.

Lihatlah anak domba Allah. Lihatlah dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang saat ini diundang ke perjamuan anak domba. Tuhan, saya tidak pantas engkau datang kepada saya. Tetapi

Pujilah Tuhan, hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus, hai seluruh diriku. Kita bangkit berdiri, kita bersatu dalam doa sesudah komuni. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas sakramen cinta kasih ini. Semoga dengan menerima sakramen ini, kami makin tergerak untuk mencintai sesama, dan Kau kuatkan untuk memanggul salib kehidupan kami masing-masing, seraya mengikuti Putramu menuju kehidupan abadi yang Kau janjikan. Dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Amin.

0: Mohon perhatian umat untuk informasi paroki Minggu 28 Juni 2026. 1. Jadwal dan penanggung jawab liturgi pekan ini sebagai berikut. Senin, Selasa, Rabu, dan Sabtu, misa harian di kapel pada pukul 06.00 WIT. Jumat, 3 Juli 2026, misa Jumat pertama pada pukul 18.30 WIT. Dewan yang bertugas DPP Bidang Diakonia, Kor OMK Paroki, Organis Saudara Rohan. Penanggung jawab liturgi Minggu 5 Juli 2026, Minggu Biasa ke-14. Misa pertama pukul 07.00 WIT, Dewan yang bertugas Rukun Santa Maria Ratu Damai dan Rukun Santo Gabriel. Kor dari Rukun Santo Matius dan Rukun Santo Lukas. Organis Saudari Anggun. Misa kedua pukul 09.00 WIT, Dewan yang bertugas DPP Kelompok 1, Kor dari Lingkungan Rohani 2, Monsenyor Yakobus Grand, Organis Saudara Rohan. Misa ketiga pukul 18.30 WIT, Dewan yang bertugas DPP Kelompok 2, Kor OMK Paroki, Organis Saudara Tommy. 2. Kolekte misa pekan lalu Minggu 21 Juni 2026. Kolekte paroki misa pertama, kedua, ketiga. Kolekte misa Rukun Santo Gabriel dan Rukun Santo Matius Ricci. Kolekte misa harian hari Jumat berjumlah Rp8.082.000. Kolekta pembangunan misa pertama, kedua, dan ketiga berjumlah Rp6.157.000. Kolekta perpuluhan misa pertama, kedua, dan ketiga berjumlah Rp4.592.000. Kolekta untuk Pulau Buru misa pertama dan kedua berjumlah Rp5.385.000. Total derma pekan lalu berjumlah Rp24.216.000. Ketiga, untuk diketahui bersama bahwa dari tanggal 30 Juni sampai tanggal 13 Juli, pastor paroki dan vikaris parokial tidak berada di tempat. Untuk itu, bagi umat yang membutuhkan pelayanan rohani, boleh menghubungi Frater Amro Rahawarin. 4. Pembersihan gereja pada hari Sabtu 4 Juli 2026 adalah Rukun Santa Ana dan Rukun Santo Yohanes Penginjil. Mohon kerjasama dan partisipasi untuk melaksanakan tugas yang dimaksud. 5. Hari ini ada kerja bakti pada pukul 15.00 WIT atau jam 3 sore berlokasi di Kapel Santo Yosef Kayu 3. Yang akan kerja bakti adalah umat dari Lingkungan Rohani 4. Untuk itu mohon partisipasi umat Lingkungan Rohani 4 dalam kerja bakti tersebut. 6. Tersedia di halaman gereja minyak kayu putih asli dari Pulau Buru. Bagi umat yang berminat, boleh mendapatkannya dengan harga Rp100.000 per botol. Setiap pembelian juga sekaligus untuk membantu saudara-saudari kita dalam kegiatan pentabisan imam baru dan dedikasi gereja Hati Kudus di Stasi Batlele Pulau Buru. 7. Ucapan terima kasih kepada RRI yang telah menyiarkan secara langsung perayaan Ekaristi Kudus di pagi ini. Selanjutnya, pemberitahuan pentabisan Imam Baru Keuskupan Amboina. Kepada yang terhormat, para pastor dan segenap warga gereja Katolik di seluruh wilayah Keuskupan Amboina. Shalom, Salve. Dengan hormat kami sampaikan kepada para pastor dan segenap warga gereja Katolik di seluruh wilayah Keuskupan Amboina bahwa 1. Keputusan Uskup Diosis Amboina Monsenyur Senongutra 3 calon imam baru dari Keuskupan Amboina di Gereja Santa Maria Tobelo Kabupaten Halmahera Utama dan 4 calon imam dari Kongregasi Misionari Hati Kudus Yesus MSC di Gereja Katolik Bunda Hati Kudus Batlale Buru Kabupaten Pulau Buru pada hari Sabtu 18 Juli 2026. Nama para calon tabisan terlampir di surat ini. 2. Barang siapa mengetahui adanya halangan atau keberatan tertentu sehubungan dengan pentabisan dari 7 calon imam tersebut, mohon untuk menyampaikannya kepada Uskup Diosis Amboina, entah secara langsung atau melalui Vikaris Episkopal Vikep, anggota Kuria Keuskupan, Pastor Paroki, atau pembina dari 9 calon tabisan imam selambat-lambatnya 2 kali 24 jam sebelum perayaan pentabisan dimulai. 3. Diharapkan agar para pastor, frater, bruder, suster, dan segenap umat warga Keuskupan Amboina turut memberi perhatian bagi pentabisan tersebut lewat doa serta dukungan moral maupun material secara khusus bagi umat Katolik di Tobelo dan Namlea Buru sangat diharapkan kehadiran dan peran serta langsung dalam perayaan pentabisan imam. Demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan untuk diketahui bersama dalam dan diberi perhatian sebagaimana mestinya. Atas perhatian dan kerjasama yang baik, mendahulunya kami sampaikan terima kasih. Tuhan memberkati kita semua. Hormat kami, Sekretaris Umum RD Agustinus Arbol. Lampiran surat nomor 161/03.01.61/6/2026. Para frater diakon calon tabisan imam. 1. Diakon Marius Omyair dari Keuskupan Amboina asal Paroki Santo Petrus Paulus Lorulum. 2. Diakon Vitalis Iman Bile dari Keuskupan Amboina asal Paroki Santo Petrus Paulus Lorulun. 3. Diakon Yonas Fenan Lampir dari Keuskupan Amboina asal Kuasi Paroki Santa Maria Immaculata Wowonda. 4. Diakon Petrus Eki Lehalima MSC dari Terekat Misionaris Hati Kudus Yesus MSC asal Paroki Maria Bintang Laut Namleam. 5. Diakon Yohanes Eserei MSC dari Terekat Misionaris Hati Kudus Yesus MSC asal Paroki Santo Yohanes Maria Viane Kuasi Karlomin. 6. Diakon Theophilus Manun Wembun MSC dari Terekat Misionaris Hati Kudus Yesus MSC asal Kuasi Paroki Tritunggal Sifnanam. 7. Diakon Beli Yoakim Resubun MSC dari Terekat Misionaris Hati Kudus Yesus MSC asal Paroki Santo Petrus Paulus Namar. Sekretaris Umum Keuskupan Ambowina RD Agustinus Arbol. Terima kasih kami ucapkan kepada selebran utama dalam misa ini, RD Paul Titirlolobi. Dan terima kasih juga kepada semua petugas liturgi, DPP, Mislinar, Lektor, Pemazmur, Kor, Organis, dan semua yang terlibat dalam misa ini. Demikian informasi paroki, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Santo Francisco Saverius, doakanlah kami. Salve.
1: Umat sekalian, sebelum kita menutup perayaan ini dengan berkat Tuhan, kita akan mengadakan pembaruan janji nikah bagi keluarga-keluarga atau pasangan suami istri yang merayakan ulang tahun perkawinannya dalam bulan Juni ini. Kepada mereka yang merayakan ulang tahun perkawinan dalam bulan Juni ini, silakan tampil ke depan untuk memperbarui janji perkawinan.

0: memperbarui janji perkawinan kalian. Silakan berdoa.
1: Kami bersyukur kepada-Mu karena Engkau telah berkenan memberikan kami tambahan umur panjang untuk hidup bersama sebagai keluarga. Kami berterima kasih kepada-Mu karena cinta yang tumbuh makin subur dalam hidup kami dan karena ikatan hubungan kami satu sama lain makin erat hari demi hari. Kami bersyukur kepada-Mu karena kebahagiaan yang boleh kami alami dan kami sadari, karena kesusahan yang boleh kami hadapi, karena pengalaman terang dan gelap yang boleh kami lalui dalam kehidupan kami bersama sampai hari ini. Kami mohon ampun kepada-Mu, ya Allah yang Maha Kasih, karena pada suatu saat kami gagal di dalam membangun hidup bersama, karena pada suatu saat kami pernah mengalami kesulitan dalam hidup bersama, karena pada suatu saat kami pernah kurang simpati dan kurang mampu memahami satu sama lain, karena pada suatu saat kami pernah mengalami bahwa relasi di antara kami tidak sempurna sebagaimana seharusnya. Ya Allah, Bapa yang Maha Kasih, anugerahkanlah kepada kami tambahan waktu yang lebih lama lagi untuk dapat meneruskan perjalanan hidup kami, dan berikanlah kepada kami apa yang terbaik agar kami mampu mengemban tugas panggilan-Mu untuk menyempurnakan satu sama lain dalam hidup bersama kami sebagai keluarga. Semoga doa dan permohonan kami ini kami hujukan kepada-Mu dengan perantaraan Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin.
0: Kepada suami istri kita akan mengulangi janji perkawinan kita. Saudara-saudari terkasih, keluarga adalah gereja mini dan seni dan sel dari masyarakat. Ia menjadi awal dan benteng terakhir dalam kehidupan iman dan nilai-nilai kemanusiaan. Keluarga adalah portafolio, pintu kepada iman dan pintu keselamatan. Menyadari arti pentingnya keluarga ini, marilah bersama-sama mengadakan penyegaran janji perkawinan kalian dan hidup berkeluarga bagi Anda yang menikah. Kepada para suami, hendaknya menjawab, ya, saya berjanji. Para suami, apakah Anda berjanji akan mencintai istri dan setia, suka dan duka, dalam sehat dan sakit, dan dalam alam seumur hidup Anda? Para suami, apakah Anda selalu bersedia menjadi ayah yang baik dan bertanggung jawab terhadap anak-anak yang telah dipercayakan Tuhan kepada Anda serta mendidik mereka iman Katolik? Kepada para istri, hendaknya menjawab, ya, saya berjanji. Para istri, apakah Anda berjanji mencintai suami Anda dan setia dalam suka dan duka, dalam sehat dan sakit, dan dalam untung dan malang seumur hidup Anda? Hendaknya menjawab, ya, saya bersedia. Para istri, apakah Anda selalu bersedia menjadi ibu yang baik dan bertanggung jawab terhadap anak-anak yang telah dipercayakan Tuhan kepada Anda serta mendidik mereka secara iman Katolik? Hendaknya suami istri mengucapkan kembali janji perkawinan secara bersama-sama. Silakan.
1: Terpujilah Engkau ya Tuhan, sebab Engkau setia menemani kami dalam saat suka dan duka. Kami mohon bantulah kami agar mampu menjaga kesetiaan dalam cinta kasih satu sama lain, sehingga kami dapat menjadi saksi yang baik tentang perjanjian yang telah Engkau adakan dengan manusia.
0: Ya Tuhan, sudilah memberkati suami istri ini, keluarga-keluarga ini bersama anak-anak mereka sepanjang kehidupan mereka. Hiburlah mereka ketika dalam kesusahan dan dampingilah dalam kebahagiaan. Semoga Engkau mencurahkan berkat berlimpah bagi keluarga-keluarga yang bahagia ini dengan berkat-Mu yang turun dari surga, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Saudara pendengar, umat Kristiani yang berbahagia dimanapun berada, khususnya umat Katolik, kita telah mengikuti misa Minggu pagi ini dari Katedral Santo Franciscus Xaverius Kota Ambon. Dan kembali kami sampaikan tema homili atau khotbah pagi ini tentang panggilan tugas sebagai pengikut Kristus saat ini, yang syarat utamanya adalah mengasihi Tuhan tanpa batas, memikul salib, menyangkal diri, dan mengasihi sesama dalam keberadaan sebagai manusia. Sebagai pengorbanan sejati yang telah lebih dulu ditunjukkan oleh Yesus Kristus, yang rela menanggung dosa sebagai juru selamat dan rela wafat di kayu salib. Mengikut Yesus yang disampaikan oleh Pastor Paul Titilolobi dalam khotbahnya di misa Minggu pagi ini, mengikut salib di jalannya dan memberikan yang terbaik kepada Allah sebagai wujud penyerahan diri sepenuhnya sebagai murid-murid Yesus. Di pagi ini juga dalam misa perayaan Ekaristi juga diberkati pasangan-pasangan, dan mereka menyampaikan kembali janji perkawinan mereka untuk pasangan-pasangan suami istri yang menikah di bulan Juni. Tadi pastor juga sempat memberikan mereka berkat setelah mereka mengulangi ikrar atau janji perkawinan sama seperti pertama kali mereka melakukannya, dan diberkati dengan Allah sebagai saksi dan juga umatnya. Itulah yang telah terjadi dalam misa Minggu pagi ini, 28 Juni 2026. Akhirnya kami yang bertugas pagi ini, teknisi Obiven Revanga MI Pristiatama, juga rekan operator studio Christine Pesinaga, dan juga rekan penyiar Joe Surui, driver Matei Statuhei, saya Jun Heakaya, mewakili pimpinan dan manajemen Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia Ambon. Kami mengucapkan terima kasih untuk kebersamaan Bapak Saudara semuanya dalam misa Minggu pagi ini. Semoga Tuhan Yesus memberkati kita semua. Salam damai dan sejahtera. Shalom, salve. Kembali ke rekan Jo di studio.
1: Ya, terima kasih sajiannya Jun Heakaya dan teman-teman di Gereja Katedral dalam siaran langsung misa Minggu pagi yang mana dipimpin oleh Pastor Paul Titilolobi di sajian yang telah kita ikuti bersama. Berikanlah bersama kami Pro Satu dari Ambon, kanal informasi dan inspirasi, di jumpa sajian saat ini.

Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Ingatlah bahwa Allah memberikan kekuatan kepada kita. Segala perkara, baik atau buruk, menyenangkan atau menyakitkan, kita dapat melaluinya bersama Tuhan.

selalu indah, namun ketika hati kami peka terhadap suara-Mu Tuhan, maka hidup selalu terasa penuh dengan berkat. Ciptakanlah damai bersama, ciptakanlah suasana yang penuh dengan kenyamanan dan menyenangkan. Biarlah kasih kita sungguh nyata.

Tahukah Anda, Piala Dunia bukan hanya soal skor dan trofi, tetapi juga tentang emosi yang menyatukan dunia. Setiap pertandingan menghadirkan ketegangan, harapan, hingga air mata dari pemain dan pendukungnya. Momen seperti kemenangan dramatis misalnya Jerman di tahun 2014, atau perjuangan panjang Lionel Messi bersama Argentina di tahun 2022, menjadi bukti bahwa sepak bola adalah bahasa universal yang menyentuh hati banyak orang. Atmosfer Piala Dunia juga selalu menghadirkan kejutan. Tim underdog yang tampil luar biasa hingga gol-gol di detik terakhir yang mengubah segalanya. Itulah yang membuat ajang ini selalu dinantikan. Di tahun 2026 ini, antusiasme itu akan kembali terasa, menyatukan berbagai negara dalam satu semangat yang sama. Karena pada akhirnya, Piala Dunia bukan hanya tentang siapa yang menang, tetapi tentang cerita yang akan terus hidup dalam ingatan para penggemarnya.

0: bagus ya lagunya.
1: Iya dong. Eits, beritanya juga terpercaya. Siaran RRI sekarang sudah oke banget.
0: Masa sih?
1: Beneran. Dengar RRI sekarang udah bisa pakai aplikasi. Tinggal download. Udah punya belum? Download deh.
0: Tapi di mana?
1: Sekarang malah bisa tahu cecetan sama penyiarnya.
0: Wow.
1: Merequest lagu, komentari topik acara. Tinggal chat aja.
0: Wih, mau-mau dong. Gimana caranya?
1: Kamu tinggal download aja di Play Store atau di App Store. Nah, daftar pakai akun kamu. Udah deh beres. Setelah itu, klik radio. Nah, tinggal tuh pilih program mana yang mau kamu dengar. Ada Pro 1, Pro 2, Pro 3, Pro 4, Pro 5, VOA. Malah sekarang kamu bisa loh sambil nonton beritanya.
0: Wah, sebanyak itu. Jadi tinggal pilih Pro 1, Pro 2, dan seterusnya. Gak ada Pro 7 ya? Belum ya?
1: Belum dong.
0: Wah, keren dong.
1: Keren banget lah. Sekarang, setelah kamu pilih programa, pilih nama kotanya. Mau request lagu, tinggal klik fitur icon chat di bagian atas. Selesai deh.
0: Oh, iya. Nih. Ini ada penyiar-penyiarnya nih ya. Wah, berarti kita bisa kenalan nih sama penyiarnya.
1: Itu tuh kelebihannya aplikasi RRI Digital. Eits, tapi cukup kenalan aja ya, gak boleh lebih.
0: Ya iyalah.
2: Nikmati siaran radio live streaming atau tonton yang Anda dengar dari seluruh programa jaringan RRI se-Indonesia. Sekaligus dapat berinteraksi dengan sesama pengguna, penyiar melalui fitur live chat. Bersama kami, jadi lebih mudah. RRI Digital.

0: Cek Fakta Pro 1 RRI Ambon.
1: Wali Kota Ambon Bodowin Watimena mengancam akan mencopot kepala sekolah yang terbukti terlibat pungutan liar atau pungli maupun penyimpangan dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Penegasan itu disampaikan saat melantik 59 kepala sekolah baru di Balai Kota Ambon. Watimena juga melarang keras penjualan lembar kerja siswa atau LKS yang tidak sesuai ketentuan. Dia juga menekankan pentingnya transparansi dalam penggunaan dana pendidikan termasuk dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Dikatakan, Kepsek yang dilantik telah melalui proses seleksi dan pendidikan serta pelatihan yang ketat, dan sistem tersebut diterapkan untuk memastikan sekolah yang dipimpin oleh figur yang memiliki kapasitas, kapabilitas, dan integritas yang baik.
0: Sekian Cek Fakta.

dan inspirasi. Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

0: 105,1 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang untuk Anda semua pendengar dimanapun berada. Selamat menikmati akhir pekan Anda, menikmati hari libur dengan orang-orang terkasih, dan menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan rumah yang mana baru bisa Anda selesaikan di hari libur ini, begitu ya. Dan baik pendengar, sambil menemani waktu libur Anda, kami juga mengajak untuk mengikuti siaran langsung pertandingan Piala Dunia 2026 antara Yordania versus Argentina.
1: Saya kira memang harus diwaspadai oleh para pemain Yordania, dan terlihat memang di pertandingan kali ini Giuliano Simeone bermain lebih ke sayap ya. Jadi Argentina main dengan 3 pemain belakang, terlihat sepertinya di pertandingan kali ini. Ada Palacios di sana, Otamendi dan juga Senesi yang bertugas di jantung pertahanan.
2: Ya.

0: Kali ini serangan dilakukan oleh Yordania. Nomor punggung 20 Taha tadi membawa bola di sektor kanan pertahanan dari Argentina kembali ke belakang dia. Kali ini ada pemain nomor punggung 5 yang melebar memberikan umpan langsung kepada pemain nomor punggung 23 Ehadat di sana. Kembali lagi ke belakang Abdul Nasib di sana. Abdullah Nasib maksud saya. Kemudian masih ada lagi di sini dibantu oleh pemain nomor punggung 5. Ke belakang lagi main-main Yordania masih mencoba untuk membangun serangan di sektor kiri pertahanan dari Yordania, tidak berhasil. Namun bola keluar lapangan kali ini sempat menyentuh pemain Yordania tadi. Lemparan ke dalam sudah dilakukan untuk Argentina, masih di sektor kiri pertahanan mereka. Menor punggung 5 dari Argentina tadi, Paredes. Masih menguasai bola Paredes, mendekati garis tengah pertandingan Paredes. Melebar dia pada Otamendi di sektor kanan. Kali ini Otamendi masih mencari rekannya Otamendi. Palacios di sana, kembali ke belakang Otamendi di sektor kanan pertahanan Argentina. Ke tengah coba ada Paredes di sana. Makin melebar kali ini Lo Celso yang tadi sempat mencetak gol namun dianulir karena dalam posisi offside. Ke kanan kali ini sudah memasuki garis pertahanan dari Yordania di sektor kanan para pemain-pemain Argentina. Mencoba untuk kirimkan umpan namun masih pengawalan ketat dilakukan oleh pemain-pemain Yordania. Belum berhasil kali ini umpan-umpan serangan yang coba dilakukan oleh pemain-pemain Argentina. Ada Tagliafico di sana. Tagliafico ke belakang dia. Senesi kali ini main nomor punggung 2 bergeser ke kanan. Di sana ada Otamendi, kemudian Paredes tadi kerjasama. Masih main-main Argentina melebar ke kiri. Kali ini ada Tagliafico kembali ke belakang lagi. Senesi umpan 1-2 dengan Paredes. Mencoba kali ini di sektor kanan penyerangan ada Palacios kerjasama dengan Gilersiga. Tercuri oleh pemain Yordania kali ini, mencoba membangun serangan Yordania melalui all one namun tidak berhasil. Bola dapat dibuang oleh pemain Argentina sehingga menghasilkan tendangan ke dalam untuk pemain Yordania di sektor kiri pertahanan dari Argentina. Sudah dilakukan kali ini umpan langsung dituju pada Olwan. Kali ini masih berkutak-kutik Olwan bertarung dengan dua pemain Argentina di sana, lepas dari kawalan dua pemain Argentina di sektor kanan pertahanan Argentina. Namun kembali gagal lagi lemparan ke dalam kali ini untuk Argentina karena sempat menyentuh pemain Yordania.
1: Ya, baik pendengar dimanapun Anda berada, pertandingan Yordania dan menghadapi Argentina masih terus berlangsung hingga saat ini. Upaya dari Argentina kembali patah di daerah pertahanan dari Yordania, masih dikuasai oleh punggung Yazan Al-Arab. Langsung saja sodorkan bola ke depan namun menyentuh Niko Paz tadi di sisi kiri lini serang dari Yordania. Hasilkan lemparan ke dalam kini bagi Yordania. Ada Yazan, masih tenang saja Yazan, alirkan lagi kepada Abdu Dahab tadi. Namun bola jatuh dari pertahanan Argentina, berhasil dikuasai oleh pemain Argentina. Ada Senesi nampaknya, sodorkan saja pendek pada Otamendi. Natap ke depan, siapa yang akan diberikan. Sodorkan lagi melebar ke sisi kanan, ada Niko Paz juga di sana. Mundur ke belakang kembali, pemain Argentina masih mencari celah. Memainkan bola di daerah pertahanannya sendiri. Ada Lo Celso alirkan sodorkan bola ke depan tadi mencari Julian Alvarez tadi nampaknya, namun lebih dekat kepada pemain Yordania yang berhasil memotong bola dari Argentina. Kembali lagi berbahaya namun sayang sekali upaya dari pemain Argentina tadi menyodorkan umpan terobosan, berhasil kembali dikuasai oleh pemain dari Yordania. Sodorkan bola ke depan di sektor sebelah kanan. Lini serang atau pertahanan dari Argentina tadi berbahaya, serangan balik ini mencoba dibangun Argentina. Di sektor sebelah kiri pertahanan dari Yordania, kirimkan bola. Oh sayang sekali bagaimana pergerakan tadi dari Palacios nampaknya, atau juga Simeone maksud kami, di sektor sebelah kiri pertahanan dari Yordania menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Argentina. Lo Celso yang nampaknya akan melakukan tendangan penjuru pertamanya di sektor sebelah kiri. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 pemain Argentina juga mendekati daerah kotak penalti dari Yordania. Bersiap-siap Lo Celso, pada siapakah atau umpan tendangan penjuru seperti apa yang akan diberikan oleh Lo Celso di sektor sebelah kiri di Stadion Dallas pada pagi hari ini waktu Indonesia.
2: Oselso memberikan arahan, sudah dilakukan kaki kiri, mencoba disundul. Oh, sayang sekali tadi bagaimana Palacios yang coba membangun, atau juga Otamendi yang ada di sana di daerah kotak penalti, namun belum membahayakan atau juga berbuah peluang emas tadi. Masih jauh di atas mistar gawang dari Yazid Abu Layla, jaga gawang dari Yordania. Bola dikuasai oleh Yazan Al-Arab, sodorkan saja pendek kepada Yazid. Masih Yazid melebar ke sisi kanan dia, Abdallah Nasib. Abdallah Nasib kirimkan bola jauh ke depan, jatuh di dalam pertahanan dari Argentina, mencoba dikejar oleh nomor punggung 14 tadi, Palacios. Sodorkan saja kepada Emiliano Martinez, penjaga gawang dari Argentina. Kembali lagi kepada Otamendi, masih memainkan dengan tenang. Otamendi sodorkan saja ke sektor sebelah kiri di daerah pertahanan dari Argentina, memainkan bola, kirimkan langsung bola jauh ke depan, mencari Lautaro Martinez di sana di sektor sebelah kiri. Ada juga bagaimana nomor punggung 17 tadi yang maju ke depan, Simeone, namun berhasil digagalkan kembali oleh barisan pertahanan dari Yordania. Lemparan ke dalam, bola dihadapi oleh Palacios. Masih Palacios, sodorkan saja bola ke belakang kepada Otamendi di sana. Mundur lagi, bagaimana Argentina mencoba mengurung pertahanan dari Yordania. Sodorkan saja pendek dengan tenang, Tagliafico mundur ke belakang, Senesi, ada Otamendi. Masih memainkan bola, menatap ke depan, Palacios angkat langsung ke depan, mencari Lautaro Martinez dan juga Julian Alvarez, namun lebih dekat kepada pelukan penjaga gawang dari Yordania, Yazid Abu Layla. Langsung saja bola jauh ke depan ke daerah pertahanan dari Argentina, ditangkap saja oleh Emilio Martinez, penjaga gawang Argentina. Belum membahayakan upaya dari Yordania tadi. Coba lagi Argentina, kini mencoba membangun keserangan di sektor sebelah kanan. Bagaimana juga Simeone mundur ke belakang pada Otamendi. Masih Otamendi memainkan bola di dekat lingkaran tengah, sodorkan saja pendek kepada Senesi, mencoba mencari kawannya Julian Alvarez. Tadi langsung saja dibuang dengan sigap oleh Abdallah Nasib. Lemparan ke dalam kini bagi Argentina di sektor sebelah kanan pertahanan dari Yordania. Bola dihadapi oleh Tagliafico, mundur ke belakang kepada Senesi, sodorkan saja pendek kepada Otamendi. Masih Otamendi, sodorkan lagi, mencoba Paredes, melebar ke lagi Tagliafico, Paredes lagi, mundur ke belakang kepada Otamendi, melebar ke sisi kanan kini lini serang dari Argentina tadi. Masih mencari celah, Nico Paz nampaknya menguasai bola, sodorkan lagi kepada Simeone ataukah nomor punggung 17 di sana ya. Nico Paz masih memainkan bola di dekat lingkaran tengah, sodorkan lagi, mencoba mencari celah pemain-pemain Argentina, mundur lagi ke belakang. Senesi pada Otamendi, mencoba kontrol bola sejenak di dekat garis tengah lapangan pertandingan, sodorkan lagi ke depan, mencari Simeone di sana. Ada Nico Paz yang nampaknya pemain yang bersinar bersama klub Serie A Como. Nico Paz melebar ke sisi kiri, ada Lautaro Martinez umpan 1-2 ya, namun terlalu dekat atau berhasil dikuasai oleh pemain dari Yordania dan berhasil dibuang sebelum diblok tadi mengenai Lautaro Martinez. Upaya dari pemain Yordania tadi membuang Ehsan Hadid menghasilkan lemparan ke dalam saja. Bola dihadapi oleh Nasib, lemparan ke dalam kini di sisi kanan dari Yordania. Memasuki menit ke-16, dudukan masih 0-0 antara Yordania menghadapi Argentina. Ada Senesi, kini menguasai bola, sodorkan saja ke belakang kepada Otamendi. Masih Otamendi di dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Otamendi masih memainkan perlahan, Argentina mencari celah. Yang bermain pada pagi hari ini tanpa Lionel Messi, ya, Simeone kerjasama 1-2 dia. Ada juga Julian Alvarez yang mencoba bola, kirimkan umpan terobosan tadi maksudnya, namun berbahaya, datang lagi serangan, mencoba dijatuhkan tadi. Terjadi pelanggaran nampaknya terhadap nomor punggung 11 nampaknya, Paredes, ataukah ya masih tergeletak. Bagaimana pemain dari Argentina tadi berbenturan dengan nomor punggung 20 dari Yordania. masih di depan garis kotak penalti dari Yordania. Ini peluang berbahaya. Mahanat Abu Taha. Taha mendapatkan kartu kuning menyusul pelanggaran yang dilakukannya di sisi kiri kotak penalti.
3: Lo Celso ya.
2: Lo Celso tadi sayang sekali. Depan terobosannya berhasil diganjar tadi tackle yang cukup keras. Lo Celso dan Julian Alvarez kini berada di depan si kulit bundar untuk melakukan eksekusi. Apakah Excelso atau juga Alvarez yang akan mengeksekusi tendangan bebas kali ini, di mana juga Lautaro Martinez bersiap di daerah kotak penalti, penyerang dari Inter Milan ini. Kita nantikan. Ada juga bagaimana Paredes di sana juga berdiri, sementara Yazid, penjaga gawang dari Yordania, mengatur rekan-rekannya untuk membentuk pagar betis untuk menghalau bagaimana tendangan bebas yang akan dilakukan Excelso. Kita nantikan, menatap ke depan. Siap-siap, sudah dilakukan kaki kiri. Gol! Luar biasa bagaimana penampilan dari Lo Celso, Giovanni Lo Celso, yang berhasil menceposkan gawang. Disambut meriah puluhan ribu supporter Argentina yang mengikuti di Stadion Dallas pada pagi hari ini. Tendangan bebas yang luar biasa, Bung Jupri.
1: Ya, sangat-sangat berkelas kita lihat, Bung Indra, bagaimana penempatan bola yang sangat-sangat sulit dijangkau oleh kiper tadi, mengarahkan bola ke pojok kanan, dan terlihat memang kiper dari Yordania salah ya.
2: Salah
1: membaca arah bola juga. Dan akhirnya memang dengan mudah tadi kita lihat bagaimana Lo Celso menempatkan bola ke tiang jauh. Ya, dan menjadi gol perdana bagi Argentina di pertandingan kali ini, dan memperlihatkan juga bagaimana dominasi ya, dominasi di sejak awal pertandingan. Kemudian tadi ada gol yang akhirnya diputuskan offside juga oleh Lo Celso di menit ke-6, dan akhirnya gol datang buat Argentina lewat eksekusi dari Lo Celso yang dilanggar juga Lo Celso tadi.
2: Tanpa Lionel Messi, Argentina berhasil menceploskan gol melalui tendangan bebas, meski tanpa ada sang mega bintang. Tapi Argentina juga cukup percaya diri untuk meraih kemenangan atau juga melakukan eksekusi tendangan seperti ini, karena banyak pemain bintang lainnya yang juga mengisi barisan skuad dari Argentina. Ya, upaya lagi tadi dari Yordania cuman hanya berbuah lemparan ke dalam bagi Argentina. Sudah dilakukan tadi Tagliafico, dan terjadi perebutan di sana. Yordania mencoba merespon, langkah ke depan tadi berbahaya, namun serangan balik berbahaya dari Nikopas. Masih Nikopas menguasai bola, kerja sama dia, umpan lagi dengan mencari Lautaro Martinez. Masih Lautaro Martinez, sodorkan bola ke belakang kepada Simeone, mundur lagi. Masih memainkan bola Argentina, sempat terhenti bagaimana pergerakan serangan balik dari Argentina. Otamendi, Paredes masih memainkan bola. Lo Celso mencoba menggiring bola, kini Lo Celso, masih Lo Celso, namun mundur sedikit kembali ke belakang Lo Celso. Ada juga Otamendi, ada Senesi, alirkan kepada Tagliafico, mundur kembali pemain Argentina. Berikan lagi, Otamendi menguasai bola di sektor sebelah kanan pertahanan dari Argentina, sodorkan lagi, melebar ke sektor sebelah kiri. Tagliafico menatap ke depan, sodorkan bola ke depan, namun terlalu kencang dan juga tidak mampu dikontrol tadi, menyentuh pemain Yordania. Gagal lagi serangan dari Argentina di menit ke-21 babak yang pertama ini, unggul 1-0 atas Yordania.
3: Ya, Yordania mencoba untuk membangun serangan, pendengar, Pro 3 RRI di seluruh penjuru tanah air, kali ini melalui Abdul Taha ke belakang dia, kali Abdul Habab, kemudian ada pemain nomor punggung 3 di sana, Abdallah Nasib, yang juga mengirimkan umpan kepada pemain nomor punggung 23, Hadad, namun masih bisa diantisipasi oleh pemain Argentina. Umpan kali ini berhasil dipotong oleh pemain Argentina. Bagaimana pemain Argentina mencoba untuk kembali melancarkan serangan kali ini? Paredes di sana di sektor kanan pertahanan dari Yordania, dekat dengan garis tengah pertandingan, bergeser sedikit dia kepada Tagliafico. Umpan 1-2 Tagliafico dengan Lo Celso tadi, kemudian masih Tagliafico ke belakang lagi dia. Kali ini melebar kepada Otamendi di sektor kanan pertahanan dari Argentina. Otamendi masih menguasai bola, yang dituju adalah Simeone. Kali ini umpan terobosan namun dipatahkan oleh pemain Olwan, nomor punggung 9 dari Yordania. Lemparan ke dalam kali ini untuk
0: untuk Argentina. Bersama dengan itu, wasit yang memimpin pertandingan kali ini memutuskan untuk hydration break sejenak karena memang sudah memasuki menit ke-22 pertandingan. Dan kita akan bahas dulu sekilas pertandingan babak pertama ini bersama Bung Jupri. Sudah memasuki menit 22, Bung Jupri, hampir 23 ya. Bagaimana catatan Anda dalam pertandingan kedua tim kali ini, Bung Jupri?
4: Ya, memang kalau kita lihat sesuai prediksi ya, pemain dari Yordania memang memutuskan untuk bermain menunggu, mencoba untuk bisa menekan lewat situasi serangan balik. Persoalannya adalah terlihat Argentina memang begitu nyaman ya menguasai bola dan tidak ada momentum praktis memang buat para pemain Yordania untuk bisa mencuri bola, untuk bisa melakukan tekanan. Karena lagi-lagi kita lihat Argentina begitu nyaman dalam bermain, bahkan possession, penguasaan bola sampai 79% kuasai oleh para pemain Argentina. Dan ini menunjukkan ya bagaimana memang perbedaan kualitas yang dimiliki oleh kedua tim, bahkan tanpa Lionel Messi di lapangan. Dan terlihat bagaimana peran dari Giovanni Lo Celso yang kita lihat juga begitu krusial di lini tengah dari Argentina dan berhasil menciptakan gol dengan bebas. Yang biasanya memang kalau ada Messi di lapangan, Messi yang ambil.
0: Messi yang ambil.
4: Tapi kali ini ada Lo Celso dan terbukti berhasil ya menjalankan tugasnya dengan baik. Dan di luar itu kita lihat pertandingan bisa dibilang berjalan satu arah. Argentina bermain dengan 3 pemain belakang. Kita lihat Simeone juga lebih cenderung memang lebih banyak kalau kita lihat serangan-serangan dari Argentina dibangun lewat Giuliano Simeone. Karena terlihat di kiri Tagliafico lebih kepada bagaimana dia berperan sebagai wingback ya. Jadi artinya kalau kita lihat supportnya memang tidak terlalu banyak dari sisi kiri. Dan semuanya berjalan dengan baiklah buat Argentina. Dan saya kira Yordania harus bekerja lebih keras untuk bisa lebih cepat lagi, apa paling tidak melakukan lebih agresif mencuri bola, sehingga memang mereka bisa memberikan para pemain Argentina menjadi tidak nyaman dalam menguasai bola.
0: Skema counter attack bisa nggak dilakuin sama Yordania?
4: Sebenarnya mungkin pendekatannya oleh pelatih Jamal Silami memang di pertandingan ini lebih ke arah sana ya. Tapi yang sekarang kita lihat adalah para pemain dari Yordania terlihat agak pasif ya, agak pasif, artinya mereka menunggu untuk para pemain Argentina terus melancarkan serangan. Harusnya memang mereka bisa bermain lebih agresif, bermain lebih berani, bermain lebih menekan. Karena kalau kita lihat, kalau Argentina dibiarkan menguasai bola ya akan seperti ini jalannya pertandingan. Artinya Argentina akan lebih mudah untuk bisa masuk kotak penalti. Jadi mereka harus bisa berani untuk bisa melakukan apa, menekan para pemain Argentina agar mereka tidak bisa leluasa dalam hal mengalirkan bola gitu.
0: Pressing-pressing seperti itu ya.
4: Ya, itu tidak terlihat sejauh ini sampai dengan tadi hydration break di menit ke-22.
0: Oke, baik. Dan kali ini berdengar buat 3 RRI di seluruh penjuru tanah air serta Pro 1, skor sementara adalah untuk Argentina kali ini 0-1 melawan Yordania. Gol tadi diciptakan oleh Lo Celso setelah dia dilanggar di depan kotak penalti Yordania, di sebelah kanan kotak penalti Yordania. Menggunakan tendangan kaki kiri, Lo Celso berhasil mengarahkan bola ke sudut kanan gawang Yordania yang hanya bisa dilihat saja, membuat penjaga gawang Yazid Abu Layla asal Yordania terpaku, sehingga gol untuk Yordania, untuk Argentina tadi, merubah kedudukan menjadi 0-1. Saat ini pertandingan akan segera dimulai kembali dengan lemparan ke dalam untuk Argentina tadi sudah diambil oleh Palacios, geser dia kepada Otamendi, pendek saja. Kali ini Otamendi masih di sektor kanan pertahanan dari Argentina, berikan umpan pendek kepada Senesi. Senesi langsung ke depan, yang dituju adalah Paredes di sana, melebar Paredes kembali kepada Simeone, ke belakang lagi Palacios. Kemudian kali ini ada Nikopas di sana, coba untuk melakukan serangan di sektor kiri pertahanan dari Yordania. Dua pemain Yordania ini menghadang pemain, satu pemain Argentina di sana, mencoba untuk melewati dua pemain Argentina tadi, sepertinya Simeone. Namun lob bola meninggalkan lapangan, lemparan ke dalam sudah dilakukan. Kali ini Argentina kembali menguasai bola di sektor kiri pertahanan dari Yordania. Balik ke belakang dia, ada Senesi di sana, bekerja sama dengan Paredes di sana. Balik ke kanan lagi, Argentina masih mencoba untuk membangun serangan di sektor kiri pertahanan dari Yordania. Umpan-umpan 1-2 diperagakan oleh para pemain-pemain Argentina kali ini, namun mencoba untuk melakukan pressing. Serangan datang lagi dari Yordania, dari Argentina sudah masuk dalam kotak penalti Yordania. Umpan terobosan tadi, umpan tarik coba dilakukan oleh Simeone di dalam kotak penalti Yordania, namun membentur kaki dari pemain Yordania yakni Husam Abu Dahab, sehingga menghasilkan tendangan penjuru kedua untuk Argentina. Masih di posisi yang sama, yakni di sektor kiri pertahanan dari Yordania.

0: Nesi dengan main belakang dari Yordania yaitu Nizar Al-Razdan. Dan wasit juga kali ini mencoba untuk melakukan cek VAR ya, karena potensi pelanggaran sepertinya di dalam kotak penalti Yordania tadi saat terjadi kemelut pasca tendangan sudut yang dilakukan oleh Paredes sebelum terjadi insiden kemelut di depan gawang Yordania tadi.
1: Ya.
0: Kali ini wasit

dengan unggulan Kroasia. Dalam berhasil menyamakan kedudukan pada menit ke-7 ketika Derek Lukasen menyelinap di tiang jauh untuk menyambut tendangan bebas Ernest Muhammad dengan penyelesaian klinis langsung. Namun, Kroasia kembali memperlebar unggulan tipis pada menit ke-81 ketika Vlasic menyambut sepak pojok Modric dengan sundulan ke bawah. Selesai pertandingan, kepala pelatih Kroasia Zlatko Dalic mengatakan satu gol untuk timnya telah tercapai. Pertama, selamat kepada para pemain atas keberhasilan mereka lolos dari babak grup dengan dua kemenangan. Pertandingan fantastis hari ini dalam arti yang benar itu ditempatkan dengan baik. Saya akan merasakan bahwa kami kembali ke posisi 9 tahun yang lalu, tepat setelah tercapai, lolos dari grup, dan kita harus melupakan itu hari ini. Sementara kepala pelatih Ghana, Carlos Queiroz, menyebut bahwa Kroasia bermain lebih baik pada pertandingan ini. Pertama-tama saya pikir Kroasia bermain lebih baik. Mereka lebih mengontrol pertandingan di babak kedua. Kami hanya bermain lebih baik dan saya pikir apa yang kami lakukan di babak kedua seharusnya tidak dihukum dengan gol kedua. Hasil imbang adalah hasil yang paling adil, tetapi dalam sepak bola tidak ada yang namanya keadilan. Satu-satunya yang ada ialah semakin banyak gol yang Anda cetak, semakin mungkin Anda menang. Semakin sedikit gol yang Anda cetak, semakin mungkin Anda kalah. Atas hasil tersebut, Inggris finish sebagai pemuncak klasemen grup L dengan 7 poin, disusul Kroasia di posisi kedua dengan 6 poin.

0: Masih dari kabar Piala Dunia. Inggris berhasil menaklukkan Panama 2-0 pada laga pamungkas grup L sekaligus membawa mereka lolos ke fase 32 besar sebagai juara grup. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul di Tiloli.
1: Kotak penalti Panama sudah lakukan buka Saka. Lucu karang melukang. Langsung ke gol! Jude Bellingham mampu akhirnya membobol gawang dari Panama setelah tadi memanfaatkan sepakan pojok dari Bukayo Saka.
2: Inggris berhasil meraih kemenangan 2-0 atas Panama pada laga penutup grup L di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat pada pagi tadi waktu Indonesia Barat. Dua gol skuad The Three Lions dibukukan oleh Jude Bellingham di menit ke-62. Dan 5 menit berselang, Bellingham mampu memberikan assist yang disempurnakan oleh Harry Kane.

0: physical.
1: Kamu tahu ini akan menjadi laga yang sulit, sulit menghalau serangan balik. Kamu tahu mereka berjuang dengan baik sebagai tim kuda hitam. Kami menyadari semuanya. Sebagai pelatih, saya tahu apa yang dibutuhkan untuk memenangkan pertandingan ini. Meskipun pertandingan ini akan menjadi sulit, tapi prosesnya akan membantu kami bersiap menghadapi laga berikutnya.
2: In the next match.
3: Sementara itu, Jude Bellingham usai pertandingan juga mengungkapkan hal serupa. Pemain Real Madrid itu menyatakan ia dan rekan setimnya baru dapat membangun permainan sesuai skema pada babak kedua. Hal ini karena mereka berhasil meningkatkan level permainan.
1: Saya rasa di babak kedua kami semua bermain lebih tajam, lebih teknis. Tentu saja ini akan menjadi lebih berat bagi saya ketika kami semua berusaha untuk meningkatkan level permainan dan mentalitas. Tapi saya rasa memang kami semua lebih siap di babak kedua karena kami bermain cukup lambat di babak pertama. Dan di babak kedua kami bermain lebih tajam.
3: Kemenangan ini pun membawa Inggris lolos ke fase 32 besar sebagai juara grup L dengan total 7 poin. Di peringkat kedua ada Kroasia dengan 6 poin dan Ghana diurutan ketiga dengan 4 poin. Kedua tim ini juga menyusul Inggris ke babak 32 besar. Sedangkan Panama yang tidak memiliki poin mendiami dasar klasemen dan dipastikan tidak lolos dari fase grup. Dari Jakarta, Mira Pilitinoli.

0: itu, Kodam 9 Udayana mendukung program Lonton Bareng Nobar Piala Dunia 2026. Kegiatan diharapkan menjadi sarana mempererat kebersamaan antara TNI dan masyarakat sekaligus menghadirkan semarak pesta sepak bola dunia. Laporannya bersama Oscar Robert.
1: Piala Dunia sangat seru, menarik. Kita juga punya program dari pimpinan untuk menonton bareng bersama dengan masyarakat.
2: Kodam 9 Udayana mendukung pelaksanaan program Nobar Kebangsaan Piala Dunia 2026 sebagai upaya memperkuat kebersamaan antara TNI dan masyarakat. Program tersebut tidak hanya berfokus pada aspek hiburan semata, tetapi juga dirancang untuk memberikan dampak ekonomi langsung bagi masyarakat setempat. Kapendam 9 Udayana, Kolonel Infantri Amrizal Nasution mengatakan, Piala Dunia menjadi ajang olahraga yang menarik sekaligus mampu menyatukan berbagai kalangan. Menurutnya, melalui kegiatan nonton bersama, TNI ingin memberikan ruang kebersamaan bagi masyarakat.
1: Piala Dunia sangat seru, menarik. Kita juga punya program dari pimpinan untuk menonton bareng bersama dengan masyarakat. Kita ingin bersama-sama masyarakat meramaikan, memeriahkan Piala Dunia.
2: Kolonel Infantri Amrizal juga memastikan bahwa seluruh rangkaian pertandingan yang ditayangkan dalam kegiatan Nobar Kebangsaan ini dapat dinikmati oleh masyarakat secara legal dan gratis. Pihaknya menjamin pelaksanaan kegiatan akan tetap berlangsung tertib dan memberikan manfaat nyata.
1: Kita mau bergembira bersama ya, biar kebersamaan TNI dan masyarakat bisa terwujud.
2: Selain menjadi sarana hiburan, kegiatan Nobar juga diharapkan mendorong aktivitas ekonomi melalui pelibatan pelaku UMKM di sekitar lokasi. Kodam 9 Udayana menilai kegiatan ini dapat menghadirkan manfaat bagi masyarakat sekaligus memperkuat kebersamaan, sportivitas dan semangat nasionalisme. Reporter RRI Denpasar Oscar Robert melaporkan.
3: Demikian kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

0: Dari sepak bola kita beralih ke lapangan tenis. Carolina Muchova menjuarai turnamen tenis Bad Homburg Open 2026 setelah Naomi Osaka mengundurkan diri pada laga final akibat cedera. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Carolina Muchova menjuarai turnamen tenis Bad Homburg Open 2026 setelah Naomi Osaka mengundurkan diri pada laga final di Jerman tadi malam. Petenis Republik Ceko itu memimpin 6-1-1-0 ketika Osaka memutuskan tak dapat melanjutkan pertandingan akibat cedera kaki. Muchova tampil dominan sejak awal dengan dua kali mematahkan servis lawannya dan menutup set pertama hanya dalam 31 menit. Kemenangan ini mengantarkan Muchova meraih gelar tunggal ketiga sepanjang karirnya sekaligus trofi lapangan rumput perdananya di level WTA 500. Meski senang dengan hasil yang diraihnya, Muchova berharap Osaka segera pulih dan dapat kembali bertanding di lapangan. Pertama-tama untuk Naomi, saya turut prihatin karena tidak ada seorang pun yang ingin mengakhiri final dengan mengundurkan diri. Saya mendoakan yang terbaik untukmu. Kita sama-sama akan bermain di Wimbledon pada hari Senin, jadi semoga kamu bisa segera pulih. Semoga sukses di Wimbledon untukmu dan juga timmu. Pekan ini sangat luar biasa bagi saya. Rasanya tidak mungkin berjalan lebih baik lagi selama berada di Bad Homburg. Saya sangat senang bisa meraih gelar WTA 500 pertama sekaligus trofi pertama saya di lapangan rumput. Terima kasih kepada semua yang telah memberikan dukungan. Sementara itu, Naomi Osaka sempat meminta perawatan medis pada set pertama sebelum akhirnya memutuskan mundur pada awal set kedua. Pertandingan final pun berakhir hanya dalam waktu 46 menit dan membuat Osaka kembali gagal mengakhiri puasa gelar sejak Australian Open 2021. Mantan petenis nomor 1 dunia itu pun menyampaikan permohonan maafnya kepada para penonton karena tidak dapat menuntaskan pertandingan. Saya hanya ingin mengucapkan terima kasih kepada semua yang datang menyaksikan pertandingan ini. Saya minta maaf karena tidak bisa menyelesaikan pertandingan, tetapi suasana sepanjang pekan ini benar-benar luar biasa. Selamat juga untuk Carolina. Kamu adalah salah satu sosok yang paling menyenangkan di tour dan selalu menyenangkan bermain melawanmu. Selamat atas turnamen yang luar biasa ini dan semoga sukses di Wimbledon.
2: Have the best of luck in Wimbledon as well.
1: Kemenangan tersebut membuat rekor pertemuan Carolina Muchova dan Naomi Osaka kini imbang 3-3. Keduanya selanjutnya dijadwalkan tampil pada turnamen Grand Slam Wimbledon yang akan dimulai pada Senin mendatang. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: lainnya. Atlet lompat tinggi Indonesia Leo Bema berhasil memecahkan rekor nasional kelompok usia Youth U18 Putra saat tampil di Kejurnas Atletik dan Indonesia U18 Open Championship Jakarta 2026 di Stadion Atletik Rawamangun, Jakarta sore kemarin. Berdasarkan data pengurus besar Persatuan Atletik Seluruh Indonesia PB PASI, Leo mencatatkan rekor nas dengan tinggi lompatan 2,03 meter. Pencapaian melampaui rekor sebelumnya yang dipegang atlet asal Jawa Barat, Alif Baskara, yang tercipta pada 2017 dengan tinggi lompatan 2,02 meter. Leo mengaku keberhasilan tersebut menjadi pembuktian setelah sempat tampil di bawah harapan pada Pekan Olahraga Pelajar Nasional.
1: Saya yang pertama sangat senang karena waktu itu saya bisa membalas dendam saya karena saat di Popnas saya tampil sangat jelek. Habis itu saya berniat untuk membalas dendam, untuk berlatih lebih dari yang lain. Saya tidak mengecewakan keluarga saya dan teman-teman saya yang sudah menonton. Motivasinya itu apa ya? Kalau saya bilang kalau misalkan saya bisa memecahkan rekor tahun ini, saya bisa ikut siut seperti sebagai siut gitu.
0: Leo menambahkan dukungan pelatih serta pemerintah Provinsi DKI Jakarta turut berperan dalam perkembangan performanya, sehingga terus mendapatkan motivasi untuk mengejar target yang lebih tinggi. Salah satu target Leo berikutnya adalah tampil pada ajang internasional kelompok usia seperti SEA Youth Games dan Asian Youth Games.

Dengan disampaikannya kabar tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetap bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan beragam informasi aktual dari portal kami rri.co.id. Ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Program 3. Saya Hana Pratiwi, pamit undur diri. Salam sehat dan salam olahraga.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

105,1 FM Pro 1 kanal informasi dan inspirasi. Selamat siang untuk Anda semua, pendengar dimanapun berada. Sandurga Merpati kembali menjumpai Anda di Peluku siang ini ya, untuk edisi Minggu 28 Juni 2026. Dan tentunya saya akan bersama Anda hingga nanti di pukul 17 waktu Indonesia Timur ya. Jadi salam hangat untuk Anda semua yang saat ini lagi menikmati hari libur Anda dengan keluarga. Dan ya, walaupun cuaca kota Ambon memang tidak bisa diharapkan begitu ya untuk berlibur ke pantai atau ke gunung, karena ini tidak menentu cuacanya. Takutnya kalau Anda udah di pantai, hujannya turun. Kalau ke gunung juga sama, hujan turun gimana? Basah dong. Oke pendengar, kalau Anda juga punya cerita, pengalaman, dan informasi menarik yang layak untuk dibagikan, nah hari ini kami buka ruang untuk Anda di line telepon, WhatsApp, atau juga di live chat RRI Digital. Jadi di request and sharing informasi ini silakan saja lagu apa yang mau Anda request, ada salam yang mau disampaikan kepada orang-orang terkasih Anda di hari libur ini, silakan aja pendengar. Dan berikut ini saya tawarkan lagunya Narwe untuk Anda, Para Sapalai.

Itulah tadi Parsapala yang dipopulerkan oleh Darwe, lagu Pop Ambon karya Nick Likumahua. Ini tuh punya cerita yang begitu dekat ya dengan kehidupan banyak orang, tentang cinta, kesetiaan, dan juga rindu ketika seseorang itu yang di saya memilih jalan hidup yang berbeda. Nah, sekarang saya juga mau ajak Anda untuk ikut seru-seruan begitu ya. Kalau Anda diberi kesempatan dan mengirim satu sapaan lewat radio ini, sapaan itu untuk siapa? Boleh untuk siapa nih? Orang tua, pasangan, atau juga sahabat saudara yang sedang merantau, atau mungkin seseorang yang sampai hari ini tuh masih ada di hati. Hey, it's tidak usah sebut nama lengkap juga, tidak apa-apa ya. Anda bisa kirimkan salam Anda, cerita melalui WhatsApp atau juga di live chat RRI Digital dan telepon kami. Tentunya juga pesan-pesan Anda akan kami bacakan di udara ya. Nah, untuk itu tetap bersama kami, karena setelah ini juga ada deretan lagu-lagu terbaik yang siap menemani Anda. Jangan kemana-mana, tetap di frekuensi favorit Anda, 105,1 MHz.

Tahukah Anda? Indonesia berada di jalur cincin api Pasifik, kawasan dengan aktivitas gempa dan gunung api paling aktif di dunia. Lebih dari 120 gunung api aktif tersebar dari Sumatera hingga Maluku dan Papua. Kondisi ini menjadikan Indonesia rawan bencana, tetapi sekaligus sangat kaya sumber daya alam. Tanah vulkanik yang subur mendukung petani, pertanian, dan tentunya panas bumi menjadi sumber energi, dan keanekaragaman hayati tumbuh dengan luar biasa. Namun, semua potensi ini datang bersama tanggung jawab besar untuk mitigasi dan kesiapsiagaan bencana. Kesadaran masyarakat menjadi kunci. Dengan pengetahuan yang tepat, bencana bisa diminimalkan. Radio berperan penting sebagai media edukasi, peringatan dini, dan penguat solidaritas saat bencana terjadi.

105,1 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Salam untuk Anda semua pendengar. Itulah satu lagu dari Fudu, Salam Untuk Dia. Spesial untuk yang untuk Anda yang memang belum sempat begitu ya untuk berkirim salam lah ya. Saya bantu nih. Oke pendengar, untuk Anda yang mau bergabung silakan aja di 383-4921 live chat dari digital atau juga di WhatsApp kami ya. Dan tentunya informasi-informasi menarik dari Anda juga masih kami tunggu. Lagu berikut ini, mari kita nikmati lagunya Keisha Lefronka, Pelarian.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

105,1 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Mendengar di segmen informasi ini, untuk Anda yang mau berbagi dengan kami, langsung aja di 383-4921 Live Chat RRI Digital atau juga di WhatsApp kami ya. Informasi berikut ini, baik pendengar, Indonesia dinilai perlu membentuk unit khusus yang bertugas memantau, mengevaluasi, dan juga melaporkan kondisi warisan budaya tak benda yang telah

0: diakui UNESCO. Kenapa langkah ini tuh penting ya pendengar, agar pengakuan internasional tersebut tidak berhenti pada pencapaian administratif, tetapi diikuti upaya perlindungan yang berkelanjutan. Pengamat ekonomi kreatif, budaya, dan pariwisata mengatakan masih banyak masyarakat yang beranggapan bahwa tugas negara itu selesai setelah suatu tradisi itu berhasil masuk dalam daftar warisan budaya tak benda UNESCO. Benar juga yang pendengar, padahal ya setiap negara itu memiliki kewajiban melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan secara berkala untuk memastikan tradisi tersebut tetap hidup ya dan diwariskan kepada generasi berikutnya.
1: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform RRI Digital. Kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: total belanjanya Rp768.000, Bu. Bisa sebutkan nomor HP atau email yang aktif?
1: Kita dapat belanja gratis tuh. Lihat, ada tulisan dapatkan belanja gratis jika tidak disertai struk belanja. Yes.
2: Hello. Zaman udah canggih loh. Makanya kasir tadi menanyakan nomor HP atau email. Itu untuk mengirim struk belanja. Lebih bagus kan struk belanja digital, lebih meminimalisir limbah kertas. Karena kertas kan terbuat dari pohon. Terus awet, karena bisa disimpan dalam bentuk file. Pokoknya hemat energi deh.
1: Ya, kirain bakal dapat belanja gratis, gagal hemat uang. Tapi bisa hemat energi ya, dan bumi semakin terselamatkan.
2: Betul.

nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

selesai di sini dari Kesia Lefronka, sebuah lagu yang menggambarkan bahwa tidak semua kisah itu harus berakhir seperti yang kita harapkan. Terkadang melepaskan justru menjadi cara terbaik untuk menghargai sebuah perjalanan yang pernah indah. Nah, saya juga punya pertanyaan untuk Anda semua. Kalau Anda bisa mengirim satu kalimat terakhir kepada seseorang yang pernah hadir dalam hidup Anda, tanpa menyebut namanya, kalimat apa yang akan Anda sampaikan? Boleh ucapan terima kasih, permintaan maaf, doa terbaik, atau mungkin hanya sebuah kalimat sederhana, semoga kamu bahagia. Anda bisa kirimkan jawaban Anda melalui WhatsApp, atau juga live chat RRI Digital. Siapa tahu pesan Anda bisa mewakili perasaan banyak orang yang sedang mendengarkan saat ini.

Di era digital, pendidikan semakin mudah diakses oleh siapa saja. Informasi bisa didapat dari buku, internet, hingga diskusi dengan orang lain di sekitar kita. Namun, penting juga untuk bijak dalam memilih sumber belajar. Gunakan teknologi sebagai alat

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Terima kasih untuk Anda semua pendekar, itulah lagunya Nadif Baselama, Kota Ini Tak Sama Tanpamu. Nah, benar sekali ya, ada rasa gimana gitu kalau tanpanya. Dan pendengar, tepat saat ini kita di pukul 15 waktu Indonesia Timur, kami hadirkan Dinamika Maluku Sepekan.

0: Kita ikuti dinamika Maluku sepekan dari Radio Republik Indonesia Ambon.
1: Pemerintah Provinsi Maluku mengusulkan penyediaan rumah hunian sementara huntara bagi masyarakat yang terdampak konflik sosial di sejumlah wilayah. Usulan tersebut diajukan menyusul masih adanya 308 unit rumah yang belum tertangani pasca konflik yang terjadi sejak 2022 hingga 2026. Permohonan bantuan itu disampaikan melalui surat resmi yang ditandatangani oleh Gubernur Maluku Hendrik Liwarisa kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Menko PMK RI. Langkah tersebut dilakukan untuk memastikan warga terdampak tetap memiliki tempat tinggal yang layak sambil menunggu pembangunan hunian permanen. Dalam surat tersebut, Pemprov Maluku memaparkan kondisi penanganan rumah terdampak konflik di 4 lokasi berbeda. Data yang disampaikan menunjukkan masih banyak kebutuhan pembangunan rumah yang memerlukan dukungan pemerintah pusat. Usulan ratusan huntara menyebar di Desa Kariu, Kecamatan Pulau Haruku, Kabupaten Maluku Tengah, di mana konflik pada 22 Januari 2022 mengakibatkan kerusakan ratusan rumah warga dan terdapat 207 unit rumah yang belum dibangun. Sementara konflik yang terjadi di Desa Masihulan, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah pada 3 April 2025 menyisakan 69 unit rumah yang belum dibangun. Di Desa Ohoi Fako, Kecamatan Kei Besar, Kabupaten Maluku Tenggara, sebanyak 6 unit rumah yang tercatat belum dibangun pasca konflik 21 April 2026. Selain itu, di Desa Longgar dan Desa Apara, Kecamatan Aru Tengah, Kabupaten Kepulauan Aru, masih terdapat 26 unit rumah yang membutuhkan pembangunan kembali. Gubernur Maluku Hendrik Liwarisa menilai penyediaan huntara menjadi solusi mendesak bagi warga yang hingga kini belum memiliki hunian layak. Keberadaan huntara diharapkan dapat membantu masyarakat menjalani aktivitas sehari-hari dengan lebih aman dan juga nyaman. Ia juga mengimbau masyarakat di Maluku untuk selalu menjaga perdamaian dan tidak mudah terprovokasi sehingga konflik sosial tidak lagi terjadi.
2: Saya Hendrik Liwarisa, Gubernur Maluku, saya mengimbau kepada seluruh masyarakat. Mari kita jaga keamanan dan ketertiban lingkungan masing-masing dengan tidak menyebarkan berita hoax, tapi jadilah orang-orang yang menyebarkan pesan perdamaian, persaudaraan, dan cinta kasih yang diwariskan orang tua dan para leluhur kita.
1: Pemerintah Provinsi Maluku berharap dukungan pemerintah pusat segera diberikan agar kebutuhan hunian warga dapat terpenuhi. Upaya itu juga sekaligus menjadi bagian dari percepatan pemulihan sosial dan ekonomi di daerah yang terdampak konflik.
3: Gagasan hilirisasi sagu yang terus didorong pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur SBT Provinsi Maluku mulai menunjukkan hasil positif. Pemerintah pusat melalui 3 kementerian membuka peluang. Bupati Seram Bagian Timur Fahri Husni Alkatiri mengatakan, sinyal positif tersebut terlihat dari dibukanya menu dana alokasi khusus bertema hilirisasi sagu pada Kementerian Pertanian, Kementerian Perindustrian, dan Kementerian Pekerjaan Umum. Menurutnya, Kementerian Pertanian membuka satu menu khusus yang berkaitan dengan hilirisasi sagu dan Kabupaten SBT termasuk daerah yang diproyeksikan menerima DAK tersebut. Dari

0: presidennya Pak Prabowo. Presiden dari sekian banyak PSN beliau, salah satunya itu adalah Hiwi Sei Sagu. Harap memang masyarakat kami yang punya sagu itu ke depan akan meningkat ekonominya begitu kita dengan hilirisasi. Kami berencana akan membuatkan pabrik sagu besar di Seram bagian timur dalam satu kawasan industri. Kedua, di luar soal hilirisasi atau menjadikan sagu sebagai brand dan di SBT, ide kami berikutnya adalah membangun kawasan industri di mana sagu sebagai komandannya lah kira-kira.
1: Sementara itu, pada Kementerian Pekerjaan Umum, Pemerintah Kabupaten SBT memperoleh sinyal dukungan pembangunan infrastruktur berupa 5 ruas jalan poros yang menghubungkan kawasan lahan sagu dengan sentra industri pengolahan. Meski besaran anggaran yang akan diterima belum dipastikan, Fahri memperkirakan nilainya dapat mencapai puluhan miliar rupiah. Karena itu, ia meminta seluruh organisasi perangkat daerah tidak hanya menjadi penonton, tetapi mulai menyusun langkah konkret sesuai tugas dan fungsi masing-masing untuk mendukung program tersebut. Hilirisasi sagu sendiri diharapkan menjadi motor penggerak ekonomi baru di SBT. Tidak hanya meningkatkan nilai tambah komoditas unggulan daerah, tetapi juga membuka lapangan kerja, serta memperkuat posisi Kabupaten SBT sebagai salah satu sentra sagu nasional.
2: Pemerintah Provinsi Maluku terus melakukan penataan kawasan Pasar Mardika Kota Ambon dengan mengoptimalkan pemanfaatan area perdagangan di dalam gedung pasar. Langkah ini diharapkan dapat menciptakan ketertiban lalu lintas sekaligus meningkatkan kenyamanan masyarakat saat berbelanja. Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Disperindak Provinsi Maluku Ahmad Jais Eli mengatakan, ratusan pedagang yang berjualan di pelataran pasar yang sebelumnya ditertibkan diharapkan tetap konsisten berjualan di dalam gedung. Apabila seluruh pedagang berjualan pada lapak yang disediakan, dipastikan kondisi lalu lintas di sekitar Pasar Mardika akan lebih tertib. Di sisi lain, penataan tersebut juga akan memberikan ruang yang lebih nyaman bagi para pembeli. Menurutnya, pemerintah terus berupaya mengubah pola aktivitas jual beli agar tidak lagi dilakukan di pinggir jalan. Selain penataan pedagang, pemerintah juga mengajak masyarakat untuk mengubah kebiasaan berbelanja dari atas kendaraan bermotor.
3: Kalau pedagang itu masuk ke dalam semua, maka lalu lintas di sekitar Pasar Mardika bisa tertib dan para pembeli, masyarakat, pengguna Pasar Mardika bisa datang memasukkan kendaraan untuk bisa membeli di dalam Pasar Mardika. Kita merubah kelakuan pembeli kita agar jangan membeli di atas motor, ya, karena ini masalah etika.
2: Jais Eli pastikan dengan sinergi antara pedagang dan pembeli melalui perubahan perilaku akan sangat penting untuk memperbaiki wajah Kota Ambon. Dukungan seluruh masyarakat, penataan Pasar Mardika diyakini dapat menciptakan lingkungan kota yang lebih tertib serta nyaman.
1: Pemerintah daerah di wilayah kepulauan membutuhkan kebijakan yang lebih adaptif dan afirmatif untuk menjawab berbagai tantangan pembangunan yang masih dihadapi masyarakat. Hal tersebut disampaikan Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Ambon, Ronald Rekransi. Dalam forum akademik yang digelar Universitas Patimura Ambon belum lama ini, Ronald menegaskan bahwa karakteristik geografis Maluku sebagai provinsi kepulauan memerlukan model tata kelola pemerintahan yang berbeda dibandingkan daerah daratan. Menurutnya, setiap kebijakan pembangunan harus dirancang dengan mempertimbangkan kondisi wilayah yang tersebar agar pelayanan publik dapat menjangkau seluruh masyarakat secara merata. Hingga saat ini masih terdapat sejumlah persoalan mendasar yang menjadi tantangan pembangunan di Maluku, diantaranya kesenjangan pelayanan publik antar wilayah, distribusi aparatur sipil negara yang belum merata, tingginya biaya transportasi laut dan logistik, serta keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan, pendidikan, dan jaringan digital di pulau-pulau kecil.
0: Panggilan kedaruratan ini sifatnya adalah kerja kolektivisasi. Pada saat itu pimpinan daerah tidak perlu harus lagi memanggil satu-satu. Berarti ketika ada laporan kedaruratan tertentu, lalu ya, diseminasi informasi itu akan disampaikan sekaligus kepada beberapa instansi ternya kewenangan, identifikasi, keseng, ya, ada kebutuhan apa lagi. Nah, itu ini identifikator untuk mendiseminasi informasi. Terkait dengan kepolisian, kalau panggilan ke 112 masuk berarti ke 112.
1: Menurutnya, berbagai persoalan tersebut tidak hanya berdampak pada kualitas pelayanan publik, tetapi juga mempengaruhi pertumbuhan ekonomi dan tingkat kesejahteraan masyarakat di kawasan kepulauan. Sebagai solusi, ia menawarkan sejumlah rekomendasi strategis. Salah satunya adalah pembentukan dana khusus bagi wilayah kepulauan sebagai instrumen fiskal afirmatif bagi daerah-daerah kepulauan. Selain itu, diusulkan pemberian insentif khusus bagi ASN yang bertugas di wilayah kepulauan guna mendorong pemerataan sumber daya aparatur, penguatan transportasi laut, serta pembangunan pusat-pusat pertumbuhan baru di kawasan kepulauan juga dinilai penting untuk meningkatkan konektivitas.

0: mempercepat pelayanan kepada masyarakat.
1: Gubernur Maluku Utara, Sherly Choanda, mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam pelaksanaan sensus ekonomi 2026 yang diselenggarakan Badan Pusat Statistik atau BPS. Ajakan itu disampaikan Sherly saat menghadiri pencanangan sensus ekonomi di Bella Hotel Ternate Kamis malam kemarin. Menurut Gubernur, perempuan pertama di Maluku Utara itu, partisipasi masyarakat menjadi faktor penting dalam menghasilkan data ekonomi yang akurat dan dapat digunakan pemerintah untuk menyusun kebijakan pembangunan yang tepat sasaran. Gubernur juga mengingatkan masyarakat agar tidak ragu menerima kedatangan petugas sensus. Ia menjelaskan bahwa petugas resmi BPS dilengkapi identitas yang dapat diverifikasi oleh masyarakat.
2: Jadi menggunakan
1: selain memastikan keaslian petugas, Gubernur menegaskan bahwa seluruh data yang diberikan masyarakat akan dijaga kerahasiaannya sesuai ketentuan yang berlaku. Ia mengatakan kejujuran masyarakat dalam menjawab pertanyaan sensus sangat menentukan kualitas data yang dihasilkan. Data tersebut nantinya menjadi dasar bagi pemerintah dalam merumuskan berbagai kebijakan ekonomi dan pembangunan daerah. Sherly menambahkan, tanpa dukungan masyarakat yang memberikan informasi secara benar, kondisi real perekonomian Maluku Utara tidak akan tergambar secara akurat.

0: Dalam kesempatan tersebut, Gubernur juga menyampaikan bahwa pendataan yang dilakukan pemerintah tidak hanya berkaitan aktivitas ekonomi, tetapi juga mendukung pemutakhiran data sosial masyarakat. Menurutnya, hasil pendataan akan membantu pemerintah memastikan penyaluran berbagai program bantuan sosial dapat diterima oleh kelompok masyarakat yang benar-benar berhak. Karena itu, Shirley mengimbau masyarakat untuk memberikan informasi yang lengkap dan sesuai kondisi sebenarnya saat petugas sensus melakukan pendataan. Pemerintah Provinsi Maluku Utara berharap pelaksanaan sensus ekonomi 2026 dapat menghasilkan data yang berkualitas, sehingga menjadi landasan dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah sekaligus meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
1: Polemik tapal batas kawasan hutan dan konservasi yang ditetapkan Balai Pemantapan Kawasan Hutan BPKH serta Balai Taman Nasional Manusela kembali menjadi perhatian masyarakat di Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah. Persoalan yang telah berlangsung puluhan tahun itu dinilai semakin mempersempit ruang hidup dan wilayah kelola masyarakat adat di kawasan pegunungan. Merespons kondisi tersebut, Ketua DPRD Kabupaten Maluku Tengah Heri Haurisa bersama sejumlah anggota DPRD turun langsung menemui masyarakat di Seram Utara. Dalam pertemuan tersebut, warga menyampaikan keluhan terkait keberadaan patok batas kawasan hutan yang dinilai semakin mendekati, bahkan masuk ke wilayah yang selama ini menjadi ruang hidup masyarakat adat. Kondisi itu berdampak langsung terhadap aktivitas berkebun, pemanfaatan hasil hutan, dan pengelolaan lahan yang selama turun-temurun menjadi sumber penghidupan warga. Ketua DPRD Maluku Tengah Heri Haurisa mengatakan, konflik batas kawasan hutan dan konservasi bukan persoalan baru karena telah berlangsung sejak tahun 1970-an tanpa kepastian penyelesaian yang jelas. Ia menjelaskan DPRD bersama pemerintah Kabupaten Maluku Tengah berkomitmen mengupayakan penyelesaian persoalan tersebut melalui koordinasi dengan berbagai pihak termasuk pemerintah pusat.
2: Persoalan yang dihadapi oleh masyarakat Seram Utara, masalah manusia dan balai kawasan pengelola hutan ini ada persoalan yang memang harus menjadi tanggung jawab pemerintah untuk menyelesaikan. Kami sudah memastikan bahwa pemerintah daerah dan DPRD Maluku Tengah tidak berdiam diri. Kami akan mengambil langkah-langkah yang tepat, langkah-langkah yang strategis untuk menyelesaikan persoalan hutan konservasi dan manusia lain.
1: Sementara itu, Raja Negeri Manusela Marsion Eyale mengatakan penyempitan ruang hidup tidak hanya dirasakan masyarakat Negeri Manusela, tetapi juga warga di 12 negeri dan 2 dusun yang berada di kawasan pegunungan Seram Utara. Ia mengungkapkan bahwa tapal batas yang sebelumnya berada sekitar 8 km dari pemukiman kini tersisa sekitar 2 km, bahkan di negeri Kalowa hanya berjarak sekitar 100 meter dari belakang perkampungan warga. Karena itu, masyarakat berharap pemerintah meninjau kembali penetapan tapal batas kawasan konservasi dan menghadirkan solusi yang mampu melindungi hutan tanpa mengabaikan hak hidup masyarakat adat.
3: Bagi sebagian orang di Kepulauan K, bertani kopi tidak menjanjikan. Tetapi bagi masyarakat Desa Lothuan, ini adalah peluang usaha. Di mana varian tanaman kopi langka Arabusta didukung penuh oleh Credit Union Eindhoven Ain dan Dinas Pariwisata Maluku Tenggara. Manajer CUAH Philips Rumlus mengatakan, pihaknya mendukung potensi tiap desa untuk bisa maju dan mengembangkan sektor usaha mikro, kecil, dan menengah. Salah satunya adalah Desa Lothuan dengan kopi Arabusta.
4: Sebelum program strategis nasional Pak Prabowo ini, kami di CU juga sudah punya program juga. Jadi selain kami mengurus sektor keuangan, simpan dan pinjam, tapi kami juga dituntut untuk bagaimana menggerakkan sektor real, dalam hal ini untuk pemberdayaan ekonomi masyarakat. Maka dalam rapat anggota tahunan pada tahun 2021 itu, kami lalu membuat satu gerakan di mana buat satu program itu setiap kampung itu satu bisnis, satu produk. Artinya kita melakukan, lalu dari program itu kita mengidentifikasi di setiap kampung potensi desa itu, baik dari perikanan, pertanian, dan apa yang harus kita dorong.
3: Sementara itu, PLT Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Maluku Tenggara Budi Tofi mengatakan, selain sektor UMKM yang berbasis kopi Arabusta, kebudayaan juga bisa dipadukan. Ini tentunya mendukung penuh promosi pariwisata di Maluku Tenggara.
5: Kita dorong lagi masing-masing ohi dengan potensi. Misalnya kalau kita mau makan buah, mangga ada di ohi mana. Nah, ini akan meningkatkan ekonomi kreatif kita dari sisi kuliner. Termasuk nanti pada saatnya kita mendorong untuk kebudayaan. Biasanya kalau datang di satu desa, ada tarian-tarian penyambutannya. Pada umumnya tariannya sama saja, tarian sawat, ya iya, tarian kipas. Padahal kalau ditelisik secara baik, setiap pohoi di Maluku Tenggara ini punya tarian-tarian khas. Yang ini kita angkat. Di Labuan sudah mengemas tarian kopi. Kemarin ya disuguhkan pada saat kunjungan wisatawan yang kapal The World. Mereka disajikan tarian kopi, kemudian ditawarkan anak-anak itu minum kopi di sana, lalu diantar ke sini. Jadi experience ini yang susah didapat. Dan itulah pariwisata. Semakin banyak experience bagi wisatawan, kita nggak akan sulit untuk berpromosi, karena wisatawan yang akan berpromosi untuk kita.
3: Tapi berharap Desa Labuan bisa mencari percontohan bagi desa-desa lainnya. Tidak selalu harus menjual pariwisata pantai, tetapi bisa mengembangkan wisata berbasis sumber daya dan potensi desa masing-masing.
6: Direktur Archipelago Solidarity Foundation Angelina Patiasina mengingatkan seluruh elemen masyarakat Maluku untuk mengawal secara serius pengelolaan PI 10% pada sejumlah blok minyak dan gas bumi atau migas di Maluku agar tidak jatuh ke tangan pemburu rente. Menurut Angelina, PI 10% merupakan hak strategis daerah penghasil yang seharusnya dimanfaatkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, bukan dinikmati oleh segelintir pihak yang hanya mengejar keuntungan pribadi. Angelina menyoroti pengelolaan PI 10% pada sejumlah wilayah kerja migas di Maluku seperti Blok Bula, Seram Non Bula, dan Blok Masela. Khusus untuk wilayah kerja Seram Non Bula, ia menjelaskan bahwa pembagian PI saat ini direncanakan sebesar 5% untuk pemerintah Provinsi Maluku dan 5% untuk pemerintah Kabupaten Seram Bagian Timur. Namun menurutnya, proses tersebut masih memerlukan pengawalan ketat karena hingga kini belum terdapat surat keputusan persetujuan dari Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Ia menegaskan bahwa Maluku selama ini dikenal sebagai daerah yang kaya sumber daya alam, tetapi belum mampu keluar dari persoalan kemiskinan struktural. Oleh karena itu, PI 10% harus dipandang sebagai instrumen afirmatif yang dapat membuka ruang kesejahteraan bagi masyarakat di daerah penghasil.
7: Kompensasi, kompensasi yang diberikan, jadi tidak diseragamkan seperti di kita di Indonesia. Kan kalau kita lihat apa sebabnya sampai Maluku ini menjadi miskin, terus kalau kita melihatnya tidak heran. Karena dana alokasi umum, kita semua sudah tahu bahwa bagaimana dibaginya dana alokasi umum kita adalah berdasarkan jumlah penduduk dan juga luas wilayah darat. Itu sudah pasti kecil. Luas wilayah darat Maluku itu kecil sekali. Dan kemudian jumlah penduduk kita kalau tidak salah 1,8 juta jiwa. Itu sedikit sekali.
6: Angelina juga menaruh perhatian besar terhadap proses pengelolaan PI 10% Blok Masela yang saat ini tengah berproses. Ia menilai pengalaman masa lalu harus menjadi pelajaran agar hak daerah tidak kembali berpindah ke pihak luar melalui berbagai skema yang justru merugikan masyarakat Maluku.
3: Keselamatan mahasiswa menjadi pesan utama pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara saat menerima tim kuliah kerja nyata pembelajaran pemberdayaan masyarakat KKN PPM Universitas Gadjah Mada dan Universitas Patimura tahun 2026. Pesan tersebut disampaikan Wakil Bupati Maluku Tenggara Carlos Viali Rahantoknam saat membacakan arahan Bupati Maluku Tenggara dalam acara penerimaan mahasiswa KKN di Aula Kantor Bupati Selasa pagi. Pemerintah daerah meminta seluruh peserta KKN mengutamakan keselamatan diri selama menjalankan program pengabdian di tengah kondisi cuaca dan perairan yang sedang kurang bersahabat. Mahasiswa diingatkan untuk tidak melakukan aktivitas berisiko tinggi, terutama di wilayah laut tanpa pertimbangan keamanan yang memadai dan pendampingan pihak berwenang.
8: Alam di Kabupaten Maluku Tenggara, khususnya perairan laut, saat ini sedang dalam kondisi yang kurang bersahabat. Cuaca ekstrim, gelombang tinggi, dan arus yang kuat dapat mengancam keselamatan. Oleh karena itu, kami minta dengan tegas agar hindari segala bentuk aktivitas di laut atau kegiatan yang mengandung risiko tinggi, kecuali dalam kondisi yang benar-benar aman dan dengan pendampingan penuh dari pihak yang berwenang. Keselamatan kalian jauh lebih berharga dari program apapun.
3: Selain aspek keselamatan, pemerintah daerah menyambut baik kehadiran mahasiswa UGM dan Unpati yang memilih Kabupaten Maluku Tenggara sebagai lokasi pengabdian masyarakat. Kehadiran mahasiswa menjadi wujud nyata sinergi antara perguruan tinggi dan pemerintah daerah dalam mendukung pembangunan yang berkelanjutan di wilayah kepulauan. Viali berpesan agar mahasiswa selalu membangun komunikasi yang baik selama pelaksanaan KKN, koordinasi aktif dengan pemerintah desa atau OHOI, pemerintah daerah serta masyarakat sebagai mitra utama akan menyukseskan berbagai program yang dilaksanakan.
9: Pemerintah daerah berharap keberadaan mahasiswa KKN dapat memberikan manfaat bagi masyarakat sekaligus menjadi pengalaman berharga bagi peserta dalam memahami kondisi real pembangunan di daerah.
1: Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Maluku mengapresiasi dukungan pemerintah provinsi dan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Forkopimda Maluku terhadap pelaksanaan sensus ekonomi 2026. Dukungan tersebut dinilai penting untuk memastikan pendataan berjalan lancar guna menghasilkan data yang berkualitas. Kepala BPS Provinsi Maluku Marice Patiwalapia mengatakan, bentuk dukungan pemerintah ditunjukkan melalui kesediaan para pimpinan daerah menjadi responden dalam pendataan perdana. Keterlibatan langsung gubernur, wakil gubernur dan juga sejumlah pimpinan daerah memberikan contoh positif kepada masyarakat. Ia menegaskan, data hasil sensus akan menjadi dasar penyusunan berbagai kebijakan pembangunan dan perencanaan ekonomi. Karena itu, kolaborasi antara BPS, pemerintah daerah dan masyarakat menjadi faktor penting dalam mendukung keberhasilan pelaksanaan sensus.
10: Kita berharap ini sebetulnya pemerintah daerah, Pak Gubernur, Pak Wagub, semua pihak pejabat semua sudah support, sudah berikan dukungan ya, bahkan kita sudah lakukan pendataan perdana di sebagian besar Forkopimda. Itu artinya petinggi saja mereka mau berikan data. Mereka welcome dengan petugas, bagaimana masyarakat lain. Jadi
1: Patiwalapia berharap dukungan yang telah diberikan pemerintah daerah dapat terus berlanjut hingga seluruh tahapan sensus ekonomi selesai. Dengan kerjasama seluruh pemangku kepentingan, potensi ekonomi Maluku diharapkan dapat dipetakan secara lebih komprehensif dan akurat.
6: Wali Kota Ambon Budewin Watimena mengajak seluruh masyarakat Kota Ambon untuk mulai menggunakan identitas kependudukan digital atau IKD sebagai bagian dari transformasi pelayanan administrasi kependudukan yang lebih modern, cepat, dan efisien. Menurut Watimena, IKD memberikan kemudahan bagi masyarakat karena data kependudukan dapat diakses melalui telepon pintar tanpa harus selalu membawa dokumen fisik seperti kartu tanda penduduk atau KTP. Ia menjelaskan IKD merupakan inovasi Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Kementerian Dalam Negeri yang bertujuan untuk mempermudah masyarakat dalam mengakses berbagai layanan administrasi dan pelayanan publik. Dengan adanya identitas digital, masyarakat tidak perlu khawatir jika lupa membawa KTP fisik karena data kependudukan dapat diakses melalui aplikasi resmi yang disediakan pemerintah.
11: Kalau bahasa Ambon bilang kasih for Ambon, artinya bahwa sudah saatnya status kedudukan kita peduli kepada Ambon, memberikan sesuatu kepada kota ini. Kota yang telah kita huni, kota yang memberikan banyak hal bagi kita. Nah, karena itu tidak bisa kita mengajak masyarakat kalau tidak dimulai dari kami selaku aparatur pemerintah kota.
6: Watimena menambahkan, pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil di Dukcapil terus melakukan sosialisasi mengenai manfaat dan tata cara aktivasi IKD kepada masyarakat. Selain memberikan kemudahan, penggunaan identitas digital juga mendukung upaya pemerintah dalam meningkatkan efisiensi pelayanan publik dan mempercepat digitalisasi administrasi pemerintahan. Ia menegaskan, keberhasilan penerapan IKD membutuhkan dukungan seluruh masyarakat Kota Ambon. Karena itu, warga diimbau segera melakukan aktivasi identitas digital melalui Disdukcapil Kota Ambon maupun jalur layanan lain yang telah disediakan pemerintah. Semakin banyak masyarakat yang menggunakan IKD, maka pelayanan publik akan semakin efektif dan masyarakat dapat merasakan kemudahan mengakses dokumen kependudukan di mana saja dan kapan saja.
12: Badan Perencanaan Pembangunan Penelitian dan Pengembangan Daerah atau Paplik Pangda Kota Ternate menggelar sosialisasi dan diseminasi hasil penelitian. Kegiatan yang berlangsung pada 23 hingga 24 Juni 2020 tersebut melibatkan peneliti dari Universitas Hairun Ternate, Universitas Muhammadiyah Maluku Utara, Institut Agama Islam Negeri Ternate, dan Poltekkes Ternate, serta turut dihadiri sejumlah organisasi perangkat daerah.

0: mempresentasikan hasil penelitiannya.
1: Ini memberi ruang dan kesempatan kepada para peneliti supaya mempresentasikan hasil penelitian ini untuk kepentingan pemerintah Kota Ternate dan masyarakat Kota Ternate. Jadi saya mengambil contoh seperti ada satu riset yang dilakukan oleh salah satu universitas yang berkaitan dengan kebencanaan. Kami mengundang teman-teman dari Badan Penanggulangan Bencana untuk dapat mendengarkan sehingga hasil ini kemudian itu menjadi bahan atau rujukan pemerintah Kota Ternate dalam mengelola pemerintahannya khusus di bidang kebencanaan.
0: Tamrin menjelaskan pada hari pertama sebanyak 10 judul penelitian dipresentasikan, kemudian dilanjutkan dengan 10 judul penelitian lainnya pada hari kedua. Selain isu kebencanaan, penelitian juga dipaparkan mencakup ekonomi kerakyatan, tata ruang, pemanfaatan sumber daya, sektor perikanan, hingga pengembangan ekonomi hilir.
1: Hari ini akan ada 10 judul, kemudian besok juga 10 judul. Hari ini kita beri kesempatan pertama kepada Tasharun Ternate dan Universitas Muhammadiyah Maluku Utara untuk melakukan riset, dan judulnya 10 riset itu beragam, baik yang berkaitan dengan ekonomi kerakyatan, berkaitan dengan kebencanaan dan mitigasi, kemudian pola ruang dan pemanfaatan sumber daya, dan perikanan serta pengembangan ekonomi hilir. Kami memberi ruang kepada peneliti muda, siswa SMA Negeri 8 Kota Ternate untuk mempresentasikan riset yang telah mereka lakukan.
0: Ia berharap

0: serius menindaklanjuti hasil-hasil penelitian yang telah dipresentasikan.
1: Peristiwa gugurnya satu personel TNI Angkatan Udara dan satu personel Polri saat berupaya menyelamatkan seorang pelajar yang tenggelam di kawasan Pantai Nirun Kabupaten Maluku Tenggara menjadi momentum bagi pemerintah daerah untuk memperkuat langkah mitigasi keselamatan di seluruh destinasi wisata. Tragedi tersebut memunculkan keprihatinan mendalam sekaligus mengingat bahwa keselamatan harus menjadi prioritas utama dalam setiap aktivitas wisata. Menanggapi kejadian itu, pelaksana tugas Kepala Dinas Pariwisata Maluku Tenggara, Victor E. Buditovi, menyampaikan bela sungkawa atas gugurnya dua aparat yang telah menunjukkan pengabdian dan keberanian dalam menjalankan tugas kemanusiaan. Ia menegaskan pemerintah daerah segera mengambil langkah preventif untuk meminimalkan resiko kecelakaan di kawasan wisata, terutama di tengah kondisi cuaca ekstrim yang melanda Kepulauan K. Dinas Pariwisata juga meminta seluruh pengelola destinasi wisata lebih aktif mengingatkan pengunjung agar tidak melakukan aktivitas beresiko, termasuk mengambil swafoto atau dokumentasi di lokasi yang berpotensi membahayakan keselamatan. Selain itu, wisatawan diminta melengkapi diri dengan peralatan keselamatan yang diperlukan saat berkunjung ke kawasan wisata bahari.
2: Langkah-langkah preventif atau mitigasi risiko yang diambil oleh pemerintah daerah Maluku Tenggara adalah yang pertama, kami menghimbau kepada seluruh wisatawan atau pengunjung ke daya tarik wisata untuk memperhatikan situasi kondisi cuaca yang saat ini yang cukup ekstrim yang terjadi di Kepulauan Kei. Dan yang kedua juga himbauan bagi para pengelola wisata untuk turut aktif dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan, menghimbau para pengunjung untuk tidak mengambil, saat ini kita pada euforia untuk mengambil dokumentasi yang sifatnya selfie dan sebagainya, yang tentunya juga pada saat tertentu kalau tidak diperhatikan sisi keselamatannya akan mengganggu keselamatan kita sendiri.
1: Dalam waktu dekat, Dinas Pariwisata akan melakukan kunjungan ke sejumlah objek wisata untuk memperkuat edukasi keselamatan kepada pengelola dan masyarakat. Sementara itu, koordinasi antara Dinas Pariwisata dan Badan Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika BMKG selama ini berjalan sangat baik dengan informasi cuaca yang diperbarui setiap hari dan akan terus disebarluaskan melalui kanal media sosial resmi sebagai panduan bagi wisatawan, masyarakat maupun pengelola destinasi wisata. Taufi menambahkan, Maluku Tenggara tidak hanya memiliki daya tarik wisata pantai dan bahari, tetapi juga wisata budaya dan berbagai destinasi alternatif yang dapat dikunjungi masyarakat saat kondisi cuaca kurang mendukung. Pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara berharap peristiwa di Pantai Nirun tidak kembali terulang dan menjadi pelajaran bersama bagi seluruh pihak. Kesadaran terhadap keselamatan, kewaspadaan terhadap kondisi alam, serta kepatuhan terhadap imbauan petugas menjadi kunci untuk menjaga keamanan bagi para wisatawan.
3: Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Maluku mengajak masyarakat untuk mendukung pelaksanaan sensus ekonomi 2026 dengan menerima petugas sensus dan memberikan data yang benar. Partisipasi masyarakat dinilai menjadi kunci utama dalam menghasilkan data ekonomi yang akurat dan berkualitas. Kepala BPS Provinsi Maluku Marici Patiwalapia mengatakan, kualitas hasil sensus tidak hanya ditentukan oleh petugas, tetapi juga oleh kejujuran responden. Karena itu, masyarakat diharapkan menyampaikan informasi sesuai kondisi usaha yang dimiliki. Marici menjelaskan, data yang terkumpul akan digunakan untuk memetakan potensi ekonomi di setiap wilayah Maluku. Melalui data tersebut, pemerintah dapat menentukan sektor unggulan yang perlu dikembangkan sesuai karakteristik masing-masing daerah.
4: Makanya ini data semua pihak harus mari. Katun cinta, katun pun daerah Maluku ini, mari kasih data, jangan tolak petugas, kasih data padanya supaya pemerintah itu punya peta jelas, iya. Ini sektor apa sih yang lagi unggul di Maluku ini, pertanian kah, industri kah, perdagangan kah, supaya pemerintah juga mengarahkan program itu juga tepat. Kalau datanya tidak tersedia dan semua pihak tidak memberikan data yang benar, nanti program pemerintah juga mungkin tidak begitu terlalu tepat sasaran karena ya semua pihak juga tidak mendukung. Makanya kita berharap ini saat ini petugas sensus lagi turun, tolonglah buka pintu, terima petugas.
3: Patiwalapia juga mengimbau masyarakat untuk menjaga kondisi yang aman dan kondusif selama pelaksanaan sensus ekonomi berlangsung. Dengan dukungan seluruh elemen masyarakat, proses pendataan diharapkan berjalan lancar hingga selesai dan menghasilkan gambaran untuk kondisi ekonomi di Maluku.
5: Demikian dinamika Maluku sepekan hari ini.

0: kecil doang.
1: Kecil? Kamu kira sampah kecil gak bisa bikin masalah besar? Nih ya, sampah kecil bisa bikin Solokan mampet, banjir, dan lingkungan kotor. Gimana sih?
0: Kan ada petugas kebersihan. Tugas mereka membersihkan itu.
1: Iya, tapi kan bukan berarti kamu bebas buang sampah sembarangan. Sama aja kan, kayak kamu punya pacar rajin, terus kamu males-malesan. Fun gak sih?
0: Oke, aku salah.
1: Jadi gak mood, aku mau. Enggak. Aduh, romantis itu bukan buang sampah sembarangan, tapi buang sampah pada tempatnya. Sampah bukan cinta, tapi cinta bisa dimulai dari buang sampah pada tempatnya.

101 FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore untuk Anda semua pendengar Agatha Suci, selamanya sudah menemani Anda di Maluku sore ini. Semoga saja Anda terhibur ya dengan apa yang telah kami hadirkan. Tentunya berbagai informasi masih akan terus kami sampaikan untuk Anda. Berikut ini kita ke Seram Bagian Barat. Kapolres Seram Bagian Barat menegaskan komitmen jajarannya untuk menuntaskan ratusan perkara yang masih dalam proses penyidikan ya, saat menggelar konferensi pers di Aula Bayangkara Polres SBB pada Sabtu kemarin. Jadi dalam konferensi pers tersebut, Polres juga memaparkan keberhasilan Satreskrim mengungkap 15 kasus tindak pidana beserta penangkapan para tersangka dan penyitaan barang bukti. Kapolres juga mengatakan pengungkapan belasan kasus itu merupakan bentuk keseriusan Polres SBB dalam menjaga keamanan dan memberikan kepastian hukum kepada masyarakat di wilayah Kabupaten Seram Bagian Barat.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: kerasa hangat banget ya. Lusa lalu, aku melihat seorang pemuda tanpa ragu memegangkan payungnya dengan seorang ibu-ibu yang ada di halte bus yang lagi kehujanan. Terus kemarin, aku juga melihat ada remaja wanita yang berhenti untuk membantu seorang ibu tua mengangkat belanjaannya tanpa diminta lagi. Terus, tadi pagi pas aku lagi jogging di komplek rumahku, aku melihat ada anak-anak kecil yang habis makan es krim lalu buang sampah di tempatnya. Dan baru aja aku sisihkan uang bulananku untuk membantu temanku yang lagi kesusahan karena belum dapat kiriman dari orang tuanya. Hangatnya minggu ini.
1: Kebaikan itu sederhana.

0: ternyata gak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi gak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, jadi rri.co.id.

0: Center Prevention mengatakan saat gempa bumi akan relatif aman kalau berlindung di bawah meja yang kokoh dan jongkok dengan bertumpu pada lutut dan tangan di lantai. Tunggu sampai guncangannya reda, baru berpindah ke tempat yang lebih aman.
1: Tidur. Ini dibilangin gumpet dulu, gak perlu saya. Benjol kan, sekarang kena lama.

0: Ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
1: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
0: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
1: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
0: Apa lo? Mau berantem?
2: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantur ya.
0: Terus kalau telat ngantur, aku bakal dipecat ya. Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong. Terus gak bisa makan, matilah aku.
1: Ya, ya, malah kabur. Cemen!
3: Nah, siapa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling menghargai sesama pengguna jalan.
4: 105,1 FM Pro 1 kanal informasi dan inspirasi pendengar. Meski sejumlah wilayah di Maluku termasuk kota Ambon dalam beberapa hari terakhir dinominasi cuaca mendung serta hujan sedang hingga lebat ya, disertai kilat dan juga petir, BMKG mengingatkan adanya potensi kebakaran hutan dan lahan di beberapa daerah di Maluku. Berdasarkan analisis BMKG Stasiun Meteorologi Kelas 2 Patimura Ambon, tingkat kemudahan terbakar pada lapisan atas permukaan tanah di sebagian besar wilayah Maluku ini berada pada kategori aman hingga sedang ya. Namun wilayah Kabupaten Seram bagian timur, Maluku Tenggara, Kepulauan Tanimbar dan Maluku Barat Daya ini tercatat berada pada kategori sangat tinggi. Selain itu, juga tingkat kemudahan terbakar pada lapisan menengah permukaan tanah di wilayah Maluku secara umum berada pada kategori muda hingga sangat muda. Jadi, pendengar, kondisi ini menunjukkan bahwa meskipun hujan masih terjadi di beberapa daerah, faktor kekeringan pada lapisan tertentu ini tetap dapat meningkatkan risiko terjadinya karhutla.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Mbak, kopinya ya, biasa, tanpa gula.
1: Aku kopi susu, Mbak.
2: Siap, Mas.
0: Bro, sebel banget aku sama si bos. Taunya nyuruh-nyuruh aja. Mana paham dia dengan kondisi kita di lapangan, ya nggak?
1: Bener, perusahaan kita juga nggak pernah merhatiin kita sebagai karyawan. Terlalu banyak tuntutan ini itu.
0: Tugas nggak ada habis-habisnya, gaji juga nggak naik-naik.
2: Waduh, mas-mas ini tempat kerja sendiri kok dijelek-jelekin itu loh. Walaupun tempat kerja mas nggak buat masnya kaya, tapi setidaknya buat mas hidup toh.
0: Gaji udah masuk nih.
1: Oh iya bener banget nih, udah gajian nih. Entar malam nongkrong yuk.
2: Meskipun gaji tidak mewah, pekerjaan dapat memberikan stabilitas, rasa aman, dan kesempatan untuk membangun masa depan. Jaga nama baik dimanapun kamu bekerja, karena di sanalah rezekimu selalu ada.

Satu FM Pro 1, kanal informasi dan inspirasi pendengar di tengah upaya mendorong pembangunan dan investasi strategis di kawasan Indonesia Timur. Pemerintah Provinsi Maluku bersama jajaran Forkopimda memastikan bahwa manfaat pembangunan juga harus dirasakan langsung ya oleh masyarakat. Komitmen ini diwujudkan melalui pelaksanaan bakti kesehatan dan bantuan sosial Forkopimda Maluku yang digelar di Desa Lermatang, Kecamatan Tanimbar Selatan, Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Kegiatan ini juga dipimpin oleh Gubernur Maluku pendengar. Jadi berbagai layanan kesehatan ini diberikan ya kepada masyarakat setempat, disertai juga dengan penyaluran bantuan sosial dan bantuan pendidikan bagi warga yang membutuhkan.

menerapkan inklusivitas di tempat kerja bukan hanya tentang kepatuhan, tetapi juga tentang memanfaatkan potensi yang belum tergali. Ketika perusahaan memberikan kesempatan kerja yang setara bagi individu dengan disabilitas, mereka tidak hanya mendukung kemandirian ekonomi, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang relatif, kreatif, dan beragam. Karyawan dengan disabilitas membawa perspektif unik yang dapat memperkaya dinamika tim.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: 1 RRI Ambon.
1: Wali Kota Ambon Bodo Winwati Mena mengancam akan mencopot kepala sekolah yang terbukti terlibat pungutan liar atau pungli maupun penyimpangan dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Penegasan itu disampaikan saat melantik 59 kepala sekolah baru di Balai Kota Ambon. Winwati Mena juga melarang keras penjualan lembar kerja siswa atau LKS yang tidak sesuai ketentuan. Dia juga menekankan pentingnya transparansi dalam penggunaan dana pendidikan termasuk dana bantuan operasional sekolah atau BOS. Katakan, Kepsik yang dilantik telah melalui proses seleksi dan pendidikan serta pelatihan yang ketat, dan sistem tersebut diterapkan untuk memastikan sekolah yang dipimpin oleh figur yang memiliki kapasitas, kapabilitas, dan integritas yang baik.

Satu cara efektif untuk mengatasi kemiskinan adalah melalui pemberdayaan ekonomi. Program yang memberikan akses terhadap modal, pelatihan, keterampilan, dan kesempatan usaha dapat membantu individu dan komunitas membangun kemandirian ekonomi. Pemberdayaan ini tidak hanya mengentaskan kemiskinan secara langsung, tetapi juga menciptakan dampak jangka panjang dengan memperkuat ekonomi lokal dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada, kami masih terus menemani Anda di sore ini ya pendengar, dengan berbagai acara yang masih terus hadir untuk Anda nikmati di sore ini. Dan apa kabar Anda di hari ke-28 ya pendengar, di bulan Juni tahun 2026, dengan penuh semangat. Hari ini cuaca Kota Ambon sangat bersahabat, waktu libur dinikmati dengan penuh kebahagiaan bersama keluarga pastinya. Dan pendengar, sesaat lagi kami akan pamit dari ruang dengar Anda ya. Pendengar akan ditemani oleh Dede, dan nanti berakhir di pukul 24 waktu Indonesia Timur.

Pendengar Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi di mana saja Anda berada ya. Informasi untuk Anda yang masih kami hadirkan di saat ini ya pendengar. Dengan berbagai informasi terupdate dari laman kami rri.co.id untuk Anda di saat ini ya pendengar. Bahwa komunitas mural Ambon terus berupaya memperkenalkan identitas budaya daerah melalui karya kreatif. Salah satunya dengan menghadirkan buku mewarnai bertajuk Papeda Deng Ikan Kuah Kuning. Hal ini dibahas dalam program Siniar Keker RRI Ambon bertema Ambon Pung Warna dari mural ke kuah kuning yang menghadirkan perwakilan komunitas mural Ambon. Teisar Saya sebagai narasumber. Komunitas mural Ambon mengakui selama ini mural tidak hanya menjadi media ekspresi seni di ruang publik ya pendengar, tetapi juga sarana untuk menyampaikan pesan sosial dan memperkenalkan kekayaan budaya lokal. Karena melalui buku mewarnai Papeda Deng Ikan Kuah Kuning, komunitas ini berupaya menghadirkan pengalaman baru ya pendengar bagi masyarakat, khususnya anak-anak agar lebih mengenal budaya Maluku lewat media visual yang lebih dekat dan edukatif.

0: ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup, tapi ternyata beritanya hoax. Jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita, cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.

Pernah dengar istilah besar dari kecil, kuat dari bawah? Nah, ini dia salah satu misi keren Astacita, membangun dari desa dan dari bawah. Bayangin, desa itu ibarat akar pohon kalau kuat. Seluruh Indonesia otomatis makmur, mulai dari ekonomi merata, UMKM naik kelas, sampai kemiskinan pelan-pelan di-kick out. Tidak cuma bagi-bagi bantuan, tapi bikin desa mandiri, teknologi pertanian, pasar digital, bahkan wisata desa yang Instagramable. Pokoknya, desa tidak lagi jadi pelengkap, tapi jadi lokomotif ekonomi. Jadi, buat Anda yang di kota, jangan lupa dukung produk lokal. Yang di desa, tetap semangat berinovasi. Bersama kita bisa bikin Indonesia maju dari pelosok sampai metropolitan.

Menerapkan inklusivitas di tempat kerja bukan hanya tentang kepatuhan, tetapi juga tentang memanfaatkan potensi yang belum tergali. Ketika perusahaan memberikan kesempatan kerja yang setara bagi individu dengan disabilitas, mereka tidak hanya mendukung kemandirian ekonomi, tetapi juga menciptakan lingkungan kerja yang relatif, kreatif, dan beragam. Karyawan dengan disabilitas membawa perspektif unik yang dapat memperkaya dinamika tim.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda

0: vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Duh, ini lampu merah kok lama banget ya? Mana udah jam segini lagi? Nah, bentar lagi hijau nih.
2: Woi, buruan jalan! Udah hijau itu!
1: Sabar dong! Itu baru kuning! Udah klakson aja!
2: Lah, malah nyolot! Berani lo! Sini!
1: Apa lo? Mau berantem?
3: Waduh, kalau aku berantem sekarang, aku bakal telat ngantor ya?
1: Terus kalau telat ngantor, aku bakal dipecat ya? Kalau aku dipecat, aku gak dapat gaji dong! Terus gak bisa makan!
4: Apa yang suka emosian di jalan? Jangan sampai emosi kamu merusak segalanya ya. Yuk mulai saling

Ya, baik, mendengar Anda bersama dengan kami di program 1 Radio Republik Indonesia Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Dari alamat siaran kami di Jalan Jenderal Yani nomor 1, Batu Gajah, Ambon. Di edisi siaran hari ini, pendengar, Minggu 28 Juni 2026. Masih melalui frekuensi kami di 105,1 FM, juga di AM 720 kHz, atau pada gelombang 416,66 meter. Kami tetap eksis temani Anda, dan siaran kami juga tetap Anda bisa dengarkan melalui audio streaming kami dan juga melalui aplikasi RRI Digital. Di mana Anda berada, Anda bisa mendengarkan kami, dan saya menyapa Anda selamat sore semua. Untuk seluruh pendengar di seluruh penjuru tanah air, mudah-mudahan di hari ini semuanya dalam keadaan sehat walafiat, baik-baik saja, dan senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Selamat menikmati hari libur Anda, selamat menikmati hari Minggu Anda, dan terlebih khusus teristimewa kepada pendengar umat Kristiani yang berbahagia dan bersuka cita di hari Minggu ini, telah melewati hari Minggu ini dengan berbagai rutinitas teristimewa, yaitu kebaktian atau ibadah di sepanjang hari Minggu ini. Dan di sore ini juga tentunya ada yang akan ada dalam ibadah atau kebaktian Minggu sore. Saya ucapkan selamat beribadah kepada pendengar umat Kristiani. Shalom dan salam sejahtera untuk kita semua. Saat ini di menit ke-19 waktu dari pukul 18 waktu Indonesia Timur, setelah tadi bersama rekan saya, dan kini saya akan bersama Anda mendengar di sisa waktu sore hari ini, dan temani Anda nanti sampai menuju ke pukul 24 waktu Indonesia Timur atau di sepanjang malam nanti. Saat ini di program musik dan informasi saya gelar sampai jelang nanti tanda waktu azan maghrib untuk wilayah Ambon dan sekitarnya di hari ini, yaitu pada pukul 18.30 waktu Indonesia Timur atau kurang lebih 10 menit lagi dari saat sekarang akan tiba saat azan maghrib untuk wilayah Ambon dan sekitarnya.

rri.co.id, pendengar, saya hadirkan dulu untuk Anda. Ya, di mana pendengar, momen Piala Dunia 2026 ternyata berhasil memutar ekonomi Indonesia hingga mencapai angka 4 triliunan rupiah. Ya, Piala Dunia 2026 diperkirakan menggerakkan perputaran ekonomi Indonesia. Managing Director Pramadina Public Policy Institute atau P3I, Roshid Jasuli, memperkirakan nilai ekonomi domestik mencapai 3 hingga 4 triliun rupiah sepanjang Pildun. Angka ini diproyeksikan berasal dari peningkatan konsumsi masyarakat selama turnamen. Soal nilai ekonomi di Indonesia dari studi dalam perkiraan, dan saya memprediksi berkisar antara 3 hingga 4 triliun rupiah. Demikian disampaikannya sebagaimana keterangan tertulis yang dilansir dari TVRI pada Sabtu kemarin. Menurutnya, dampak ekonomi muncul dari aktivitas konsumsi masyarakat mencakup langganan siaran, nonton bareng hingga pembelian kebutuhan pendukung. Ini termasuk spending langganan siaran, nonton bareng, makanan dan juga minuman, kemudian transport, akomodasi dan juga jersey atau kostum. Dia menilai besarnya antusiasme masyarakat dapat menjadi penggerak ekonomi domestik. Namun dia melihat beberapa faktor eksternal tetap perlu diperhatikan. Piala Dunia kali ini memungkinkan relatif lebih sepi ketimbang sebelumnya. Ada juga isu geopolitik yang membuat perhelatan jadi terganggu. Selain sektor konsumsi, momentum Piala Dunia juga membuka peluang bagi pelaku UMKM. Aktivitas nonton bareng diperkirakan dapat meningkatkan transaksi untuk usaha-usaha kecil. TVRI sebagai pemegang hak siar Piala Dunia di Indonesia juga menggratiskan biaya lisensi nonton bareng untuk UMKM, sehingga membuka akses yang lebih luas bagi masyarakat untuk menggelar kegiatan-kegiatan nonton bareng atau nobar

Bursa Piala Dunia ini merupakan sebuah pengukiran sejarah terbaru di mana tim sekecil ya, tim negara kecil yaitu Tanjung Verde. Mimpi besar dari tim ini di Piala Dunia 2026 masih akan terus berlanjut. Tim yang berjuluk Tubarus Azuis atau The Blue Shark atau Hiu Biru ini berhasil lolos ke 32 besar. Usai imbang tanpa gol ketika melawan Arab Saudi. Laga terakhir grup H itu berlangsung di Houston Stadium pada Sabtu kemarin waktu setempat. Hasilnya membawa Tanjung Verde finish sebagai runner-up dengan koleksi 3 poin tanpa hasil kalah. Sebelumnya Tanjung Verde juga dikatakan sukses besar ketika juga berhasil mengganjal seri pemain atau tim sekelas Spanyol yang juga merupakan raksasa Eropa. Sementara itu, kekalahan Uruguay dari Spanyol pada waktu yang sama juga membuat mereka gagal lolos ke fase gugur. Arab Saudi juga harus pulang duluan setelah finish di bawah Tanjung Verde. Dan Tanjung Verde kini menjadi negara dengan jumlah penduduk yang paling sedikit yang pernah menembus babak fase gugur di Piala Dunia. Negara kepulauan kecil di Afrika Barat itu diketahui hanya memiliki sekitar 500 ribu penduduk lebih. Mereka menjadi tim debutan pertama yang lolos ke fase gugur sejak Slovakia pada 2010. Selain itu, Tanjung Verde juga menjadi tim debutan pertama sejak Senegal pada tahun 2002 yang tidak terkalahkan sepanjang fase grup. Pertahanan mereka terkenal cukup solid. Kiper andalan mereka, Fosinha, juga tampil gemilang dalam upaya menjaga gawangnya tidak kebobolan di 3 pertandingan. Sejauh ini penampilan Fosinha masih tercatat sebagai kiper terbaik pemilik Tanjung Verde. Kami memang negara kecil, jumlah penduduk kami sedikit, tetapi hati kami besar dan kami adalah petarung hebat, kata Fosinha sebagaimana dikutip di kantor berita internasional AP Associated Press.

Dan pendengar, untuk musik dan informasi sore ini saya cukupkan sampai di sini. Dan sesaat lagi akan tiba saatnya azan maghrib untuk wilayah Ambon dan sekitarnya. Untuk itu, kepada pendengar kaum muslimin muslimat yang berbahagia di kota Ambon dan sekitarnya, kita akan nantikan sesaat lagi tiba saat azan maghrib untuk kota Ambon dan sekitarnya.

0: yang telah engkau janjikan. Sesungguhnya engkau tidak mungkin janji.
1: Kepada kaum muslimin dan muslimah di wilayah kota Ambon dan sekitarnya, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat maghrib.

Salatlah tepat waktu, karena butuhmu masih banyak, inginmu macam-macam. Tapi dipanggil lima waktu saja, kamu banyak alasan. Bagaimana kamu akan diperhatikan Allah dan diberikan semua yang kamu harapkan, kalau salat saja kamu tidak tepat waktu? Ingatlah, bila Allah tak ridho, maka kamu tak akan bahagia. Dari itu, salatlah tepat waktu, agar Allah ridho padamu.

semua yang kita kehendaki terus kita miliki? Dari mana kita belajar ikhlas? Jika semua yang kita impikan segera terwujud, dari mana kita belajar sabar? Jika setiap doa kita terus dikabulkan, bagaimana kita dapat belajar ikhtiar? Seorang yang dekat dengan Tuhan bukan berarti tidak ada air mata. Seorang yang taat pada Tuhan bukan berarti tidak ada kekurangan. Seorang yang tekun berdoa bukan berarti tidak ada masa sulit. Biarlah Tuhan yang berdaulat sepenuhnya atas hidup kita, karena Tuhan tahu yang tepat untuk memberikan yang terbaik. Ketika kerjamu tidak dihargai, maka saat itu kamu sedang belajar tentang ketulusan. Ketika usahamu dinilai tidak penting, maka saat itu kamu sedang belajar keikhlasan. Ketika hatimu terluka sangat dalam, maka saat itu kamu sedang belajar tentang memaafkan. Ketika kamu lelah dan kecewa, maka saat itu kamu sedang belajar tentang kesungguhan. Ketika kamu merasa sepi dan sendiri, maka saat itu kamu sedang belajar tentang ketangguhan. Ketika kamu harus membayar biaya yang sebenarnya tidak perlu kamu tanggung, maka saat itu kamu sedang belajar tentang kemurah hatian. Tetap semangat, tetap sabar, dan tetap tersenyum, karena Anda sedang menimba ilmu di Universitas Kehidupan. Tuhan menaruhmu di tempatmu yang sekarang bukan karena kebetulan. Orang yang hebat tidak dihasilkan melalui kemudahan, kesenangan, dan kenyamanan. Mereka dibentuk melalui kesukaran, tantangan.

Ya, demikian tadi pendengar dan saudara kaum muslim muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Tadi kami sudah temani Anda sama-sama jelang datangnya azan maghrib di pukul 18.30 tadi. Dan selepas tadi kemandang azan maghrib, kami juga temani Anda dengan beberapa sajian lagu-lagu Islami sampai membawa kita saat ini di pukul 19.05 waktu Indonesia Timur. Ya, nuansa Maluku sore sudah kita lewati dan saat ini kita masuk di nuansa Maluku malam ini. Sampai nanti menuju ke pukul 24 saya akan ada bersama dengan Anda di acara-acara selanjutnya. Selamat malam, saya menyapa pendengar, khususnya pendengar yang ada di kawasan Indonesia bagian timur yang sudah ada di nuansa malam hari. Sementara di wilayah Indonesia lainnya, di tengah dan barat, saya ucapkan selamat sore, tetap dalam nuansa bahagia. Kita buka yang selanjutnya di Maluku malam ini dan akan diawali dengan musik dan informasi. Kami buka lagi tempatan musik informasi mengawali Maluku malam ini, Minggu 28 Juni 2026.

istilah besar dari kecil, kuat dari bawah. Nah, ini dia salah satu misi keren Astacita, membangun dari desa dan dari bawah. Bayangin, desa itu ibarat akar pohon kalau kuat. Seluruh Indonesia otomatis makmur, mulai dari ekonomi merata, UMKM naik kelas, sampai kemiskinan pelan-pelan di-kick out. Tidak cuma bagi-bagi bantuan, tapi bikin desa mandiri, teknologi pertanian, pasar digital, bahkan wisata desa yang Instagramable. Pokoknya, desa tidak lagi jadi pelengkap, tapi jadi lokomotif ekonomi. Jadi, buat Anda yang di kota, jangan lupa dukung produk lokal. Yang di desa, tetap semangat berinovasi. Bersama kita bisa bikin Indonesia maju dari pelosok sampai metropolitan.

Nih, musik dan informasi malam, saya turunkan informasinya untuk Anda saat ini. Presiden Prabowo Subianto berjanji menindaklanjuti sejumlah usulan yang disampaikan peserta Sarasehan Kebangsaan atau KSTI 2026. Beberapa di antaranya meliputi penambahan beasiswa doktor bagi dosen hingga penguatan pendanaan riset melalui BUMN. Presiden juga mengatakan banyak masukan yang dinilai realistis dan dapat segera ditindaklanjuti oleh pemerintah. Demikian disampaikan oleh Presiden Prabowo ketika penutupan Sarasehan Kebangsaan KSTI 2026 di Jakarta Convention Center GCC hari ini. Usulan yang mendapat perhatian Presiden ialah penambahan lokasi beasiswa doktor bagi dosen di perguruan tinggi negeri maupun swasta. Sebagai contoh, usul alokasi beasiswa doktor bagi dosen baik di perguruan tinggi negeri maupun swasta dan sebagainya, katanya. Ia juga menyoroti usulan agar setiap BUMN mengalokasikan sebagian laba perusahaan untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Menurutnya, gagasan tersebut patut dipertimbangkan seiring membaiknya kinerja sejumlah BUMN.

Baik, informasi mancanegara saya hadirkan untuk Anda. Badan Antariksa Nasional Amerika Serikat NASA mengembangkan teknologi pengisian bahan bakar pesawat antariksa di orbit bumi sebelum melanjutkan perjalanan ke luar angkasa. Teknologi bernama Syrocoupler ini diharapkan menjadi komponen penting dalam misi eksplorasi ruang angkasa jarak jauh di masa depan. Dan ini merupakan teknologi pertama dan satu-satunya di dunia saat ini. Amerika selalu terdepan dalam teknologi luar angkasanya. Dikutip laman NASA, Syrocoupler berfungsi sebagai penghubung antara pesawat, antariksa, dan depot bahan bakar di orbit. Ini layaknya nozzle pompa bensin di bumi. Teknologi dirancang untuk mentransfer propelan kriogenik seperti hidrogen cair dan oksigen cair. Saat ini harus berada pada suhu sangat rendah agar tidak kehilangan performa maupun volume selama proses pengisian. Pengisian bahan bakar kriogenik di orbit antara dua wahana antariksa belum pernah dilakukan sebelumnya oleh negara manapun. Demikian disampaikan manajer proyek Syrocoupler NASA, Travis Belcher. Kemampuan ini akan menjadi kunci bagi berbagai misi eksplorasi Badan Antariksa Nasional Amerika NASA di masa-masa mendatang. Ini menjadi salah satu tantangan teknik paling kompleks dalam penerbangan antariksa di dunia, kata Travis. Dan Amerika satu-satunya yang baru bisa mampu menyelesaikannya. Syrocoupler dirancang agar dapat terhubung dan dilepas berkali-kali secara otomatis tanpa spacewalk. Sistem ini juga dibuat lebih ringkas dan mampu bertahan di lingkungan ekstrim di luar angkasa sekalipun.

Lembaran musik dan informasi mengawali malam kita. Tadi sudah saya tentaskan, saat ini di pukul 19.35 menit waktu Indonesia Timur, pendengar. Baik, selanjutnya kami akan hadirkan lagi program acara kami selanjutnya untuk Anda di Mimbar Agama malam ini. Dan Mimbar Agama malam ini kami hadirkan untuk pendengar umat Katolik yang berbahagia dan juga umat Kristiani. Kami menyapa Anda juga di kesempatan ini. Selamat malam. Dan bagi saudara umat Katolik, kami menyapa Anda. Terimalah salam dari kami yang bertugas. Salve, salam sejahtera, dan semoga senantiasa dalam sukacita bahagia bersama dalam Tuhan Yesus Kristus di mana saja Anda berada. Jika umat Kristiani yang mungkin saat ini baru usai dengan kebaktian minggu malamnya atau minggu sore tadi, saya ucapkan selamat menikmati sisa-sisa waktu Anda di hari Minggu ini. Tuhan senantiasa memberkati. Kami hadirkan dulu Mimbar Agama untuk malam ini. Pendengar, sampai nanti di pukul 20 waktu Indonesia Timur.

Ketika Anda menerima kehendak Allah dalam setiap aspek kehidupan Anda, Anda akan menemukan bahwa Allah memberikan Anda kekuatan, keberanian, dan martabat yang bergema sampai ke surga. Hal ini bergema sampai

bahagia. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Selamat pagi dan selamat berjumpa kembali dalam acara Mimbar Agama Katolik yang diselenggarakan oleh Bimas Katolik Kementerian Agama Provinsi Maluku yang dibawakan oleh Yusuf Rizal Derwood.

Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Allah sumber segala rahmat, Engkaulah tumpuan pengharapan kami. Pada pagi hari ini kami kembali menguatkan iman kami dengan mendengar dan merenungkan firman-Mu. Kami mohon kepada-Mu, tuntunlah kami dengan rahmat Roh Kudus, agar firman yang kami dengar sungguh-sungguh mendatangkan pembaruan dalam hidup kami, agar kami sebagai orang

Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pembacaan diambil dari Injil Matius pasal 10 ayat 37 sampai 42. Barang siapa mengasihi bapa atau ibunya lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Dan barang siapa mengasihi anaknya laki-laki atau perempuan lebih daripadaku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa tidak memikul salibnya dan mengikut aku, ia tidak layak bagiku. Barang siapa mempertahankan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Dan barang siapa kehilangan nyawanya karena aku, ia akan memperolehnya. Barang siapa menyambut kamu, ia menyambut aku. Dan barang siapa menyambut aku, ia menyambut dia yang mengutus aku. Barang siapa menyambut seorang nabi sebagai nabi, ia akan menerima upah nabi. Dan barang siapa menyambut seorang benar sebagai orang benar, ia akan menerima upah orang benar. Dan barang siapa memberi air sejuk secangkir saja pun kepada salah seorang yang kecil ini, karena ia muridku, aku berkata kepadamu, sesungguhnya ia tidak akan kehilangan upahnya daripadanya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudari umat Katolik, para pendengar RRI Ambon yang berbahagia, mendengar bacaan Injil hari ini menimbulkan pelbagai pertanyaan, kebingungan. Kata-kata Yesus seolah melarang atau tidak membiarkan kita untuk mengasihi dan mencintai orang tua, mengasihi orang-orang dekat kita, bahkan diri kita sendiri. Atau juga kasih kepada orang tua itu seolah-olah dipertentangkan dengan kasih kepada Yesus. Apakah maksud Yesus sedemikian? Atau ada maksud lain dari kata-kata Yesus yang penuh pertentangan itu? Ya, kata-kata Yesus ini tidak dimaksudkan untuk kita tidak mengasihi atau membenci orang tua atau saudara-saudara, sahabat kita atau diri kita sendiri. Sebaliknya, Yesus mau menempatkan dan menundukkan cinta kepada orang tua, kepada sesama, kepada orang-orang dekat, kepada diri kita sendiri secara mendalam, secara tepat, yaitu dalam cinta kita kepada Tuhan. Jika kita mencintai mengasihi Tuhan melampaui cinta kepada manusia seperti orang tua, maka cinta kita pasti cinta yang sejati, karena tidak didasarkan pada cinta manusiawi semata yang kerap dipengaruhi oleh kemanusiaan atau keinginan daging. Saudara-saudari, dalam konteks Yesus ketika itu, kedatangan Yesus membawa satu ajaran yang tidak biasanya, kerap tidak sejalan dengan kebiasaan-kebiasaan yang mereka warisi dari leluhur orang tua, sehingga mereka diminta untuk harus memilih. Hanya dengan ketegasan sikap itulah mereka dapat menerima dan menghidupi ajaran baru yang ditawarkan dan diajarkan oleh Yesus. Hal ini sangat jelas dapat kita lihat dalam pengajaran dan praktek kehidupan rasul setelah Yesus bangkit, atau juga kehidupan gereja perdana yang tampak berbeda dengan orang-orang Yahudi lainnya pada zaman itu. Bahkan pada zaman para murid masih bersama dengan Yesus, kita melihat persoalan-persoalan yang muncul seperti mencuci tangan sebelum makan
atau bekerja pada hari Sabat. Mereka peduli dengan aspek fisik, formalitas legalistik, apa yang tampak secara lahiriah. Tetapi Yesus justru memberikan perhatian, kepedulian, penekanan pada aspek batin, yaitu soal pertobatan batin dan cinta kasih terhadap sesama. Saudara-saudari umat Katolik, para pendengar RRI Ambon yang berbahagia, cinta kepada Tuhan sesungguhnya tidak bertentangan dengan cinta terhadap orang tua, sesama, dan diri sendiri. Sebaliknya, dengan mencintai Tuhan dengan sepenuh hati, maka pastinya kita mampu mengasihi, mencintai orang tua, sesama, dan diri kita secara benar. Seseorang atas dasar cinta terhadap keluarganya, ia dapat saja melakukan tindakan korupsi. Tetapi apakah itu cinta yang benar? Tentunya tidak, bila ditempatkan di hadapan Tuhan. Untuk itu, jadikanlah cinta Tuhan sebagai dasar, patokan, barometer, kekuatan untuk mencintai, mengasihi diri sendiri, orang tua, sesama, dan seluruh ciptaan. Saudara-saudari umat Katolik, para pendengar RRI Ambon yang berbahagia, ketika kita dibaptis, kita disucikan dari dosa asal dan dilayakkan untuk diangkat menjadi anak Allah. Hal itu, martabat kita telah berubah setelah kita dibaptis. Kita tidak semata-mata dilahirkan dari keinginan daging, atau kita tidak semata-mata anak dari bapa dan mama, orang tua. Tetapi karena kita telah dibaptis, diangkat menjadi anak Allah, maka kita adalah anak Allah. Hidup kita harus sesuai, seturut dengan kehendak Allah. Itulah panggilan kemuritan kita sebagai murid-murid Kristus. Tuhan Allah Bapa yang Maha Baik, terima kasih atas berkat-Mu, terutama renungan sabda-Mu yang kami dengar. Kami mohon berkat perlindungan-Mu untuk kehidupan kami, agar kehidupan ini senantiasa seturut dengan kehendak-Mu. Demi Kristus, Tuhan dan Pengantara kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.

0: Ya, baik pendengar, pendengar umat Katolik yang berbahagia dan juga umat Kristiani. Demikian tadi kami sudah temani Anda di sesi mimbar malam untuk edisi Minggu 28 Juni 2026. Sebelum kami langkah ke acara kami selanjutnya, kami menyapa Anda kembali mengucapkan terima kasih. Selamat malam, Shalvi, dan Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Program 1 Radio Republik Indonesia Ambon masih di sini untuk tetap temani Anda, saya, sampai nanti di pukul 24. Sementara udah di pukul 20, saat ini lebih 3 menit waktu Indonesia Timur. Kita akan beranjak ke acara kami selanjutnya di paket Sandiwara Radio atau Drama Radio yang akan kami hadirkan untuk Anda mendatang ini. Selamat mendengarkan.
1: Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kamu, mengapa bintang di malam hari tampak berkedap-kedip? Warna pada bintang sendiri memiliki ragam yang tergantung dari suhunya. Atom gas panas dalam bintang mengeluarkan partikel-partikel cahaya yang biasa disebut dengan foton. Semakin panas gas, semakin tinggi energi foton, dan semakin pendek pula panjang gelombang cahayanya. Bintang paling panas dan paling muda akan mengeluarkan cahaya putih kebiruan. Sedangkan bintang tua yang mulai mendingin biasanya mengeluarkan cahaya merah. Dan bintang setengah baya seperti matahari kita bersinar kuning. Nah, bumi kita dilapisi oleh lapisan atmosfer yang terdiri dari berbagai gas. Saat cahaya bintang masuk ke atmosfer kita, udara akan membiaskan cahaya tersebut dengan tingkat yang berbeda-beda, tergantung dari kerapatannya. Perubahan intensitas inilah yang menyebabkan bintang yang kita lihat tampak berkedap-kedip.

Seorang perempuan terkadang selalu dianggap salah. Menjadi seorang ibu rumah tangga tanpa penghasilan dianggap salah. Menjadi seorang perempuan pekerja yang harus meninggalkan anak juga dianggap salah. Lantas apa sebenarnya yang diinginkan dunia untuk kita para perempuan? Inilah persembahan drama radio Tulang Rusuk Bukan Tulang Punggung, produksi RRI Ternate.

0: banget ya jadi istri. Udah jam 7 ngesiapin sarapan kek, ya malah belum bangun. Sekarang aku yang harus cuci piring. Kurang baik apa lagi coba adik ipar ini.
1: Hati-hati, nanti piringnya pecah. Cuci piring aja banyak ngeluh.
0: Eh kak, istri kamu tuh disuruh bangun kek, gimana kek? Enak aja aku yang harus cuci piring. Gara-gara piring-piring ini, kuku-kuku aku jadi rusak tau.
1: Biarkan dulu Hani tidur. Semalam ponakanmu rewel, makanya dia begadang sampai subuh.
0: Itu bukan alasan, Kak. Yang namanya istri itu wajib bangun pagi buat sarapan untuk suami. Kalau kayak gini, kita mau makan apa coba? Aku juga harus ke kampus, Kak. Masa iya aku belajar dengan perut kosong?
1: Jangan terlalu manja, Mira. Kamu udah gede kan, bisa masak sendiri. Paling enggak telur dadar, kek. Kan gampang.
0: Bela aja terus si Hani, mentang-mentang istrinya. Istri kok enggak bisa ngurusin suami?
2: Maaf, Kak Hani telat bangun. Biarin aja piring kotornya, nanti Kak Hani lanjutin nyuci. Mas, maaf ya.
1: Iya, gak apa-apa.
0: Dari tadi, kek. Lihat nih, Kak. Kuku Mira jadi rusak.
1: Ya sudah, nanti Kak Andre ganti kerugiannya. Kamu boleh ke salon lagi percantik kuku kamu itu.
0: Tapi dua kali lipat ya, Kak.
1: Iya, dasar anak manja.
2: Tapi, Mas, cincin nikah yang Mas gadein hari ini jatuh tempo loh.
0: Ih, apa sih? Pokoknya Mira gak mau tahu ya, Kak Andre harus ganti rugi hari ini. Kuku Mira sampai rusak loh gara-gara cuci piring.
2: Tapi Mir, kalau gak dibayar hari ini, cincin nikah Kak Hani akan dilelang.
0: Ya, itu kan urusan Kak Hani. Masa aku harus berkorban hanya karena cincin nikah yang gak seberapa itu?
1: Udah, aku pusing. Tiap hari kalian gak bisa sekali aja akur.
0: Iya, masa iya, Kak? Aku harus ke kampus dengan kondisi kuku yang kayak gini. Mau, Kak? Mau taruh di mana, Kak, mukaku?
1: Ya udah, ini duitnya. Kakak pusing dengan rojian kamu.
0: Nah, gitu dong.
2: Tapi, Mas, cincin aku gimana?
0: Itu sih derita Kak Hani. Makanya, jadi istri itu jangan bisa minta duit aja ke suami. Kerja dong, biar punya penghasilan sendiri.
2: Tapi, Mas, cincin itu Mas gadein kan juga buat bayar kuliahnya Mira.
1: Ya, nanti aku cari uangnya hari ini.
2: Tapi kalau nggak dapat gimana? Itu bukan hanya cincin nikah ya, Mas. Itu juga mahar pernikahan kita. Berat tanggung jawabnya, Mas.
1: Kamu ini bawel banget jadi istri. Benar kata Mira. Kamu tuh jadi istri jangan cuma bisa minta duit. Repotin aja.

Ya Allah, hari ini aku harus merelakan satu-satunya barang berharga yang aku miliki. Cincin pernikahanku harus aku relakan demi adik kesayangan suamiku. Apa aku salah jika aku hanya seorang ibu rumah tangga yang tidak berpenghasilan? Apa aku salah jika aku meminta hakku sebagai seorang istri?

0: Ani, anak nangis kok dibiarin aja? Kamu masih marah ya sama aku?
1: Ini baru mau aku tenangin, Mas.
0: Kamu tuh ya, lelet banget. Lama-lama bosan aku sama kamu, Han. Kok bisa gak sih jadi istri pada umumnya? Suami pulang, disambut dengan senyuman, pakai baju yang bagus, bukan daster yang sobek-sobek kayak gini. Wajah tuh dirawat, kayak ini malah penuh jerawat. Gimana aku mau betah di rumah?
1: Ya kalau Mas mau aku tampil cantik, bebas jerawat, pakai baju yang bagus, ya modalin dong, Mas. Masa iya

0: berharap penampilanku kayak istri pejabat, tapi uang yang kamu kasih tuh pas-pasan. Kadang malah nggak cukup.
1: Kamu mau cari gara-gara, Han? Kamu mau kita bertengkar lagi? Aku capek.
0: Aku lebih capek, Andre. Aku capek dengan semua perlakuan kamu. Aku capek tiap hari selalu saja salah di mata kamu. Aku juga capek melihat kamu selalu manjain adik kamu. Padahal kita tuh pas-pasan. Aku harus gimana, Andre?
1: Benar ya kata Mira. Sebaiknya kamu kerja biar bisa hasilin uang sendiri.
0: Aku bisa aja kerja. Tapi siapa yang akan jagain anak kita, Mas?
2: Kalian gak usah khawatir. Adik aku temen sama aku yang lagi butuh kerja. Dia pernah jadi babysitter loh. Jadi Kak Hani bakal lebih tenang kerjanya. Untuk gaji kalian gak bakal pusing. Karena dia gak minta banyak kok, cuma 1 juta sebulan.
1: Bagus tuh. Bilang ke teman kamu, Mir. Besok dia mulai kerja aja ya.
0: Kok besok? Kan aku juga belum dapat kerja.
1: Ya kan mulai besok kamu cari kerja. Masa iya kamu ngelamar kerja bawa anak?
0: Akhirnya aku kerja juga. Nak, maafin Mama ya. Mama harus ninggalin kamu demi mendapatkan uang. Mama terpaksa lakuin ini, Nak.
2: Kak Hani, kakak jadi kasir di sini ya?
0: Iya, Mir. Kamu belanjanya banyak juga ya?
2: Ya, ini kan hari ulang tahun aku. Tadi sih Kak Andre kasih aku hadiah uang buat belanja, terus buat makan-makan juga sama teman-teman.
0: Wah, kakak kamu baik banget ya sama kamu. Beda kalau sama istrinya.
2: Cemburu? Cemburu kan sama adik kiper sendiri? Ya wajar lah Kak Andre baik sama aku, kan aku adik kandungnya. Semenjak ibu dan ayah meninggal, Kak Andre tuh janji akan selalu bahagiain aku, adiknya.
0: Andre juga berjanji kok sama Allah kalau dia akan bahagiain Kak Hani saat dia ngucapin ijab kabul. Tapi sayang, mungkin itu hanya janji manis ya. Buktinya, sekarang kakak iparmu ini harus meninggalkan anak yang masih bayi. Ya, demi membantu ekonomi keluarga. Dan kamu, malah berfoya-foya.
2: Ih, resip banget sih Kak Hani. Ini dihitung aja semuanya berapa?

0: Mas Andre, kok jam segini udah pulang? Gak biasanya?
1: Tadi kerja. Kerjaku gak banyak, makanya cepat pulang.
0: Oh gitu. Anak kita udah tidur?
2: Udah dari tadi.
0: Terus, kamu belum mau pulang, Lisa?
2: Aku baru selesai beres-beres barang. Ini udah mau pulang kok.
1: Ya sudah, biar aku antar ya.
0: Mas, kamu punya profesi baru ya?
1: Maksudnya?
0: Kamu ngojek, makanya mau nganterin Lisa.
1: Masa iya aku ngojek? Kan kasihan Lisa pulang sendiri. Ini udah larut loh.
0: Aku juga pulang sendiri, gak ada yang jemput. Padahal aku punya suami yang udah pulang dari tadi, tapi ya gak ada inisiatif buat ngejemput istrinya ya.
1: Han, udah, jangan mulai lagi. Ada Lisa loh, malu nanti kita.
2: Sebaiknya aku pulang saja, besok pagi aku balik lagi. Permisi.
1: Kamu kenapa sih cari gara-gara mulu?
0: Aku bukan cari gara-gara, Mas. Cuma aneh aja tumben-tumbennya kamu pulang cepat. Selama kita nikah, ini pertama kalinya kamu pulang cepat loh.
1: Terus salahnya di mana? Kamu memang pekerjaan aku gak banyak.
0: Terus tadi, bisa-bisanya kamu mau nganterin Lisa pulang. Aku aja pulang sendiri kok.
1: Itu hanya bentuk terima kasih aku, karena dia udah menjaga anak kita, Hani.
0: Iya, dia kan digaji, Mas. Bukan kerja sukarela. Selama ini kamu gak pernah tuh berterima kasih ke aku. Padahal aku yang menyandung, melahirkan, menjaga anak kamu, darah daging kamu. Giliran Lisa malah segitunya.
1: Ya kan kamu ibunya. Kamu ibu dari anak kita. Masa iya tiap hari aku harus berterima kasih ke kamu?
0: Kayaknya kamu memang lebih menghargai kerja keras orang lain daripada kerja keras istrimu sendiri ya?
1: Udah deh, Hani. Aku malas bertengkar.
2: Tiap malam kerjanya bertengkar terus. Hani, kamu tuh jadi istri gak becus banget ya? Lihat tuh, sehari aja Lisa di sini semuanya beres. Jagain anak, malah beberes rumah, masak, gak kayak kamu.
0: Ya kalau gitu jadiin aja Lisa ipar kamu. Ya Allah, langkahku begitu berat melangkah menuju tempat kerja. Aku merasa ada yang salah. Apa sebenarnya yang terjadi ya Allah? Hatiku merasa mereka menyembunyikan sesuatu.

0: cantik banget ya, Liz. Aku beruntung banget deh punya pacar secantik kamu.
1: Jadi ini kelakuan kalian di rumah?
0: Hani, ini yang salah paham.
1: Salah paham apa? Aku dengar semuanya. Bagaimana kamu merayu wanita ini? Aku dengar, Mas.
0: Ini tidak seperti yang kamu bayangkan.
2: Udah, sayang. Untuk apa kita tutupin lagi? Hani juga udah tahu kok kalau kita pacaran.
1: Oh, jadi ini alasannya kamu suruh aku kerja, biar kamu bisa bebas ketemu dengan perempuan ini di rumah kita. Wow, hebat. Hebat kamu, Andre. Pantas aja hari pertama aku ketemu Lisa, perasaan aku tuh udah gak enak. Ternyata dia selingkuhanmu.
2: Hei, Hani, jangan sok jadi orang yang paling tersakiti deh. Wajar dong Kak Andre cari perempuan yang lebih baik, lebih cantik, dan lebih pintar ngurus rumah.
1: Wow, kejutan yang sangat menyenangkan. Gak heran ya kalau Mira juga tahu tentang perselingkuhan ini. Adik dan kakak sama aja, sama-sama gak punya harga diri.
0: Hani, cukup. Cukup kamu menghina kami. Semua salah kamu. Kamu gak becus jadi istri, kamu juga gak becus jadi ibu.
1: Iya, benar. Benar kata kamu, Andre, aku yang salah. Sejak awal memang aku yang salah, Andre. Aku salah pilih pasangan hidup, aku salah pilih kamu jadi suami aku. Aku pikir kamu pria baik-baik yang bisa bahagiain aku. Aku pikir kamu imam terbaik buat aku dan anakku. Ternyata semua harapan itu salah. Aku yang harusnya hanya menjadi tulang rusuk, terpaksa menjadi tulang punggung hanya untuk memuaskan ego kalian. Puas kamu, puas. Kalian puas kan melihat aku menderita? Aku dan anakku akan angkat kaki dari rumah ini. Tapi Ndre, sebelum itu kamu harus dengar ini, Ndre. Aku mau kita cerai.

Bagian drama radio produksi RRI Ternate. Penulis naskah Rima Amurang. Teknik montase Izar. Penyelia musik Michael Ejra. Dengan para pemain, Hani diperankan oleh Colby, Tidar sebagai Andre, Mira diperankan Jilan, dan Ria sebagai Lisa. Sampai jumpa.

0: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
1: Hello Indonesia. Belakangan ini publik kembali dikejutkan oleh kabar yang cukup mengkhawatirkan. Program makan bergizi gratis atau MBG yang seharusnya membantu meningkatkan gizi masyarakat justru sempat menjadi sorotan karena adanya kasus makanan yang diduga menyebabkan keracunan. Beberapa siswa dilaporkan mengalami mual, pusing, bahkan harus mendapatkan penanganan medis setelah mengkonsumsi makanan yang dibagikan. Peristiwa ini tentu menimbulkan kekhawatiran karena program yang tujuannya sangat baik justru tercoreng oleh masalah kualitas makanan. Kasus ini sebenarnya mengingatkan kita pada beberapa kejadian lain yang juga sempat viral sebelumnya. Ada pelanggan restoran yang kecewa karena pelayanan yang buruk. Ada usaha yang viral karena kualitas produknya tidak sesuai dengan janji. Bahkan ada bisnis yang kehilangan kepercayaan publik hanya karena satu kesalahan yang sebenarnya bisa dihindari. Di era media sosial seperti sekarang, kesalahan kecil bisa berubah menjadi isu besar dalam waktu sangat singkat. Sekali kepercayaan publik terganggu, dampaknya bisa meluas jauh lebih besar daripada yang kita bayangkan. Bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, peristiwa seperti ini memberikan pelajaran yang sangat penting. Dalam dunia

penting. Seringkali masalah justru muncul setelah bisnis berhasil mendapatkan kontrak atau pesanan besar. Pada awalnya, kualitas dijaga dengan sangat baik. Pelayanan dibuat sebaik mungkin. Tetapi setelah usaha berjalan atau order mulai datang, ada yang melengah. Ada yang mulai menurunkan standar. Ada yang mulai berpikir bagaimana menekan biaya sebanyak mungkin. Disinilah sebenarnya bahaya mulai muncul. Ketika

0: bahwa dalam bisnis tertentu, kualitas bukan hanya soal reputasi. Kadang kualitas juga berkaitan langsung dengan keselamatan orang lain, terutama dalam bisnis makanan, kesehatan, obat-obatan atau layanan publik. Bagi pelaku usaha ada satu prinsip yang sangat penting. Jika sebuah proyek menuntut harga yang terlalu rendah hingga kita tidak bisa menjaga kualitas dengan baik, kadang pilihan yang paling baik justru adalah menolak proyek tersebut. Lebih baik kehilangan satu peluang bisnis daripada kehilangan kepercayaan pelanggan. Lebih baik mengatakan tidak daripada harus menjalankan usaha dengan standar yang kita tahu sendiri itu tidak aman. Karena dalam dunia usaha, kepercayaan adalah aset yang paling mahal. Uang bisa dicari kembali, peluang bisnis bisa datang lagi. Tetapi reputasi yang rusak seringkali membutuhkan waktu yang sangat lama untuk dipulihkan. Nah, kasus MBG ini akhirnya menjadi pengingat penting bagi kita semua. Ketika kepercayaan sudah diberikan kepada kita, maka tanggung jawab kita adalah menjaganya dengan sungguh-sungguh. Menjaga kualitas, menjaga standar, dan menjaga integritas dalam menjalankan usaha. Karena sekali lagi, bisnis yang bertahan lama bukanlah bisnis yang hanya pandai mendapatkan peluang, tetapi bisnis yang mampu menjaga kepercayaan setiap hari. Dari saya, Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellence dan Mini Workshop Service Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia hanya di Pro 1 RRI.

Baik, mereka itu tadi persembahan Sandiwara Radio atau Drama Radio dari rekan-rekan kami yang ada di RRI Ternate. Mereka tampil dengan sandiwara mereka berjudul Tulang Rusuk Bukan Tulang Punggung. Baik, kami masih tetap untuk menemani Anda mendengar lebih lanjut lagi untuk acara-acara kami lainnya. Saat ini di menit ke-27 dari pukul 20 waktu Indonesia Timur. Saya akan masih ada sampai nanti di pukul 24 waktu Indonesia Timur di malam ini, Minggu 28 Juni 2026. Baik, pendengar, sebentar nanti di pukul 2 dini hari waktu Indonesia Barat atau pukul 4 dini hari waktu Indonesia Timur akan bertanding runner-up dari grup A melawan runner-up dari grup B. Ya. Dan ini merupakan pertandingan pertama untuk babak 32 besar yang akan berlangsung nanti di Stadion Los Angeles. Dan pendengar, tentunya untuk Anda pecinta Piala Dunia, jangan lupa untuk terus mendengarkan kami di RRI Pro 1 Ambon dan juga melalui channel-channel yang menyiarkan jalannya pertandingan-pertandingan sepanjang Piala Dunia. Dan untuk Senin 29 Juni hanya ada satu pertandingan saja nanti, yaitu di pukul 4 subuh nanti. Sementara untuk hari Selasa nanti akan ada 3 pertandingan ya, masing-masing di pukul 02 dini hari, kemudian di pukul 5:30 subuh dan di pukul 10 pagi waktu Indonesia Timur. Dan semua pertandingan ini merupakan babak 32 besar yang langsung dihelat pendengar. Baik, terima kasih untuk terus bersama dengan kami di Pro 1 dari Ambon, kanal informasi dan inspirasi. Kita lanjut pendengar, sama nanti sedangnya di pukul 21, nanti ada warta berita di situ bersama Pro 3 Jakarta. Ada hiburan dan informasi akan saya buka lagi untuk Anda pendengar, menemani Anda di sesi ngobras. Lebih lanjut di pukul 21 waktu Indonesia Timur. Nanti juga setelah usai warta berita ada Ruang Rindu, masih dengan tema lagu-lagu nostalgia, hingga nanti di pukul 23. Baik, selamat malam semuanya yang lagi menikmati suasana istirahat Anda, suasana santai, yang sudah mengambil waktu untuk tidur. Ya, selamat beristirahat saja, mungkin capek, ngantuk setelah seharian kesana kesini ya. Seharian menikmati piknik, liburan ya. Oke, bernama wisata. Biasanya kan hari Minggu kan dimanfaatkan untuk ya mungkin jalan-jalan keluar kota ke tempat-tempat wisata dan lain-lain. Malam ini yang lagi aktivitas malam, yang kebagian jatah kerja malam, diucapkan selamat jalankan tugas dan kerja Anda, sukses lancar. Semoga tetap semangat untuk malam ini.

RRI dengan esensi buku. Long Island Compromise karya T.V. Brodesser Egner adalah novel yang mengisahkan tentang kehidupan dan kompromi yang dihadapi oleh seorang wanita yang tinggal di Long Island. Long Island Compromise mengangkat cerita tentang seorang bernama Sophie yang tinggal di Long Island, sebuah wilayah pinggiran di kota New York. Sophie menjalani kehidupan yang tampak sempurna, dengan rumah yang indah, suami yang sukses, dan anak-anak yang manis. Namun di balik kemewahan tersebut, Sophie merasa terjebak dalam rutinitas yang monoton dan kompromi yang terus-menerus terhadap mimpinya. Cerita dimulai dengan Sophie yang merasakan kebosanan dan ketidakpuasan dalam kehidupannya yang tampak sempurna. Dia mulai merenungkan pilihan-pilihan hidupnya dan kompromi yang telah dia buat selama bertahun-tahun. Dalam prosesnya, Sophie menghadapi berbagai konflik internal dan eksternal yang memaksanya untuk mengevaluasi ulang apa yang benar-benar penting dalam hidupnya. Sophie kemudian bertemu dengan seorang pria dari masa lalunya yang mengguncang dunianya dan membangkitkan kembali impian dan hasrat yang lama terkubur. Pertemuan ini membawa Sophie pada perjalanan introspektif untuk menemukan kembali jati dirinya dan mengejar kebahagiaan yang sejati. Dalam Long Island Compromise, T.V. Brodesser Egner mengeksplorasi tema-tema seperti identitas, kebebasan, dan kompromi dalam kehidupan sehari-hari. Novel ini menggambarkan dengan indah pergulatan emosional seorang wanita yang berusaha menemukan keseimbangan antara tuntutan keluarga dan keinginan pribadinya. Dengan gaya penulisan yang tajam dan penuh wawasan, Brodesser Egner berhasil menciptakan karakter yang hidup dan kompleks. Long Island Compromise adalah sebuah cerita yang mengunggah perasaan dan mengajak pembacanya untuk merenungkan arti sebenarnya dari kebahagiaan dan kepuasan hidup. Buku ini cocok untuk Anda yang menyukai cerita yang mendalam tentang kehidupan, hubungan, dan pencarian jati diri. Demikianlah esensi buku dengan judul Long Island Compromise karya T.V. Brodesser Egner dari RRI untuk Indonesia.

0: yang sekedar terisi.
1: Beda ya?
0: Beda, karena tubuh gak cuma butuh kenyang, tapi butuh yang benar-benar cukup.
1: Maksudnya?
0: Gizi seimbang, ada protein, sayur, buah, terutama buat anak sekolah, balita, ibu hamil atau menyusui.
1: Gak cuma asam lemak?
0: Enggak ada, tapi tidak maksimal. Tumbuh jalan, tapi tidak optimal. Makanya

0: Adit.
1: Baik para pendengar RRI maupun Anda berada, saat berada di kawasan Jakarta Pusat, di mana Kementerian Hak Asasi Manusia menegaskan dugaan penyekapan terhadap seorang perempuan di Kabupaten Bandung, Jawa Barat harus melalui kajian secara menyeluruh sebelum ditetapkan sebuah pelanggaran hak asasi manusia. Penilaian dilakukan dengan menelusuri fakta di lapangan sebagai dasar penyusunan rekomendasi dan langkah penanganan lebih lanjut. PLT Direktur Jenderal Instrumen dan Penguatan Hak Asasi Manusia Sofia Laras menegaskan, pemerintah tidak akan terburu-buru untuk menyimpulkan setiap dugaan penyekapan sebagai pelanggaran HAM maupun atau pelanggaran hukum. Berikut terangannya.
2: Pelayanan itu salah satunya yang menerima kondisi yang terjadi viral. Kondisi yang datang orang kepada Kementerian Hak Asasi Manusia mengatukan nih bahwa hak saya terlanggar. Dia melalui surat. Kalau misalnya terekspos, otomatis Pak Dirjen akan meminta turun untuk melihat apakah ini masuk kategori pelanggaran HAM atau pelanggaran hukum.
1: Sofia Alatas juga menegaskan secara prinsip, setiap orang memiliki hak untuk bergerak bebas. Oleh karena itu, tindakan penyekapan seseorang tidak dapat dibenarkan dalam keadaan apapun dan harus menjadi perhatian serius bagi pemerintah. Sofia juga menegaskan setiap kasus yang menjadi perhatian publik akan segera direspon dengan menerjunkan tim dari direktorat terkait untuk melakukan penelusuran secara langsung di lapangan. Dari Jakarta, di tiap Rabu Pertiga RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Dengan sampai di sini rangkaian Indonesia Menyapa sore kami hadirkan untuk Anda. Saya Luna Elia pamit undur diri. Selepas ini ada rekan saya, Bung Saini, di Indonesia Menyapa Malam. Sampai jumpa.

0: Pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Biaya riset diusulkan agar tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka untuk riset inovasi. Ini bagus.
2: Bahwa ini adalah sindikat yang dikendalikan dari luar negeri. Ya. Beroperasi di Indonesia itu kurang lebih baru sekitar 2 bulan.
0: Presiden Prabowo Subianto mendukung usulan agar Badan Usaha Milik Negara atau BUMN mengalokasikan sebagian laba perusahaan untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Polri menyebut jaringan pelaku judi online lintas negara mencoba memindahkan aktivitas operasionalnya ke Indonesia. Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya solusi berbagai persoalan bangsa. Inilah Warta Berita selengkapnya Minggu 28 Juni 2026 bersama saya, Zaini. Presiden Prabowo Subianto mengatakan mendukung usulan agar BUMN atau Badan Usaha Milik Negara mengalokasikan sebagian laba perusahaannya untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Dalam kesempatan tersebut, Presiden juga mengatakan bahwa penguatan riset adalah kunci meningkatkan daya saing bangsa di tengah perkembangan ilmu pengetahuan. Berikut informasi selengkapnya disampaikan oleh Afriani.
1: Tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka.
3: Presiden Prabowo Subianto mendukung usulan usaha milik negara atau BUMN mengalokasikan sebagian laba perusahaan untuk mendukung riset dan inovasi nasional. Hal tersebut disampaikan Presiden Prabowo saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri Indonesia di Jakarta hari ini. Presiden menilai usulan tersebut dapat menjadi langkah positif untuk memperkuat pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di Indonesia. Namun, menurut Presiden, dukungan tersebut tetap bergantung pada kondisi keuangan dan kinerja perusahaan negara.
1: Tadi juga usul sektor industri biaya riset diusulkan agar tiap BUMN mengalokasikan sebagian laba mereka untuk riset dan inovasi. Ini bagus usul. Masalahnya BUMN ini ada labanya enggak? Sekarang mulai ada. Terima kasih. Dan antara mana? Ya, terima kasih.
3: Presiden menjelaskan, pemerintah saat ini terus melakukan pembenahan tata kelola BUMN agar lebih efisien dan produktif. Presiden mengatakan, dalam setahun terakhir, kondisi keuangan sejumlah BUMN mulai menunjukkan perbaikan dan mencatatkan keuntungan. Selain itu, pemerintah juga melakukan konsolidasi dengan menutup lebih dari 200 BUMN. Dan menargetkan jumlah perusahaan negara ke depan menjadi sekitar 250 entitas. Langkah tersebut dilakukan agar anggaran dan sumber daya dapat dimanfaatkan lebih produktif. Sementara itu, Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi menjelaskan, pemerintah sebelumnya telah mendapat arahan Presiden untuk meningkatkan dukungan terhadap kegiatan riset nasional.
4: Ya, sudah dong, kan di pertemuan yang sebelumnya waktu di istana beliau sudah juga memberikan petunjuk untuk menambah anggaran riset kita kan, sampai di angka 4 triliun. Nah, setelah itu sudah kemudian kita tindak lanjuti bersama-sama dengan Kementerian Pendidikan Tinggi dan Sains dan Teknologi bersama dengan Bappenas dan BRIN yang sekarang dipimpin oleh Prof. Arief Satria, mantan Rektor ITB, untuk menyatukan semua riset kita.
3: Prasetyo menambahkan, pemerintah tengah menyusun peta jalan riset nasional dalam satu grand design. Riset yang dikembangkan diharapkan mampu memberikan solusi langsung terhadap berbagai persoalan nasional seperti pengelolaan sampah, energi, dan transisi energi yang berdampak bagi masyarakat. Dari Jakarta, Afriani Respati, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Polri menyebut jaringan pelaku judi online lintas negara mencoba memindahkan aktivitas operasionalnya ke Indonesia. Berikut laporan selengkapnya Sugandi Avandi.
2: Bahwa ini adalah sindikat yang dikendalikan dari luar negeri. Ya. Beroperasi di Indonesia itu kurang lebih baru sekitar 2 bulan sebelum penangkapan.
5: Direktorat Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri berhasil membongkar aktivitas jaringan judi online lintas negara di Gedung Hayam Wuruk Plaza Tower Jakarta Barat. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Pol Wirasatya Triputra menjelaskan, judol di Hayam Wuruk Jakarta mirip dengan pusat-pusat perjudian online di Kamboja dan Myanmar. Wira menambahkan, pelaku judol lintas negara mencoba memindahkan aktivitas operasionalnya ke Indonesia karena di Kamboja dan Myanmar dilakukan penindakan secara masif sehingga mereka mencari lokasi baru yaitu Indonesia. Untuk mengelabui aparat, pelaku judol menjalankan operasional seperti perusahaan pada umumnya. Padahal satu gedung dijadikan sebagai pusat operasional yang diisi oleh ratusan pekerja asing dengan pembagian tugas yang terstruktur. Penjelasan Wira disampaikan dalam keterampas di Jakarta.
2: Hal ini hampir sama di beberapa negara Asia Tenggara lainnya, seperti di Kamboja, Malaysia, maupun Myanmar. Kenapa hal ini terjadi? Mengingat di beberapa negara tersebut telah dilakukan penindakan secara masif, sehingga jaringan pelaku daripada judi online tersebut mencoba untuk memindahkan aktivitas operasionalnya di Indonesia.
5: Sementara itu, perwakilan Direktorat Pengendalian Aptika Kementerian Komunikasi dan Digital Komdigi Republik Indonesia, Jawara Wahid, mengapresiasi Bareskrim Polri yang berhasil membongkar jaringan internasional judol di kawasan Hayam Wuruk, Jakarta. Menurut Wahyu, kasus ini membuktikan bahwa judol memanfaatkan teknologi digital dan infrastruktur komunikasi yang kompleks untuk menghindari deteksi hukum. Komdigi terus berupaya untuk melakukan pemblokiran, memutus akses infrastruktur digital yang digunakan sindikat judol. Wahyu menghimbau masyarakat agar tidak terjebak dalam judol karena merugikan baik dari sisi ekonomi, sosial maupun psikologi. Wahyu meminta masyarakat agar melapor jika menemukan aktivitas online atau konten yang mencurigakan terkait dengan judol.
6: Kami juga mengajak seluruh masyarakat untuk meningkatkan kewaspadaan dan tidak terlibat dalam segala bentuk aktivitas perjudian online. Judi online tidak hanya melanggar hukum, tapi juga menimbulkan dampak sosial, ekonomi, psikologis yang merugikan keluarga maupun masyarakat luas. Kedepan, Komdigi akan terus memperkuat tata kelola ruang digital nasional agar tetap aman, sehat, produktif, dan bebas dari praktik-praktik ilegal yang mengancam kedaulatan digital serta ketertiban masyarakat.
5: Polisi menemukan para pelaku mengelola sedikitnya 145 situs judol secara bergantian untuk menghindari pemblokiran. Telah dilakukan pemeriksaan, polisi menetapkan 287 orang sebagai tersangka

0: dan elit di sektor sains dan teknologi.
1: Mendikti Saintek Brian Yuliarto mengatakan bahwa Presiden Prabowo Subianto mendorong perguruan tinggi menjadi pusat lahirnya solusi di berbagai persoalan bangsa. Hal itu disampaikan Presiden saat menutup Sarasehan Kebangsaan Konvensi Sains, Teknologi, dan Industri atau KSTI 2026 di Jakarta. Brian mengatakan Presiden menegaskan seluruh potensi bangsa harus bersatu, tujuannya untuk menghasilkan gagasan dan upaya terbaik demi mempercepat kemajuan bangsa. Menurut Brian, Presiden juga mengingatkan bahwa Indonesia merupakan satu kesatuan yang harus bergerak bersama meski memiliki perbedaan pandangan. Perbedaan tersebut, kata dia, merupakan hal yang wajar selama diarahkan untuk mencari solusi terbaik. Brian juga mengatakan Prabowo memandang bahwa perguruan tinggi sebagai ruang kebebasan akademik. Karena itu, berbagai gagasan dan kajian ilmiah perlu terus dikembangkan melalui diskusi di lingkungan kampus.
0: Terakhir, Bapak Presiden juga tadi sempat menyampaikan bahwa perguruan tinggi tentu merupakan pemimpin dan elit di sektor sains dan teknologi, sehingga diminta kita semua bisa mengidentifikasi masalah-masalah, dan kita diminta berani untuk menghadapi masalah untuk menyelesaikan masalah yang ada.
1: Sementara itu, Kepala BRIN Arief Satria mengatakan bahwa BRIN bersama Kemendikti Saintek menyusun peta jalan riset nasional yang diluncurkan di Surabaya segera. Dokumen tersebut akan menjadi acuan pengembangan riset Indonesia hingga tahun 2045. Menurut Arief, peta jalan tersebut akan menjadi panduan bagi perguruan tinggi, industri, dan pemerintah dalam mengembangkan riset strategis. Tentunya yang sesuai dengan kebutuhan teknologi masa depan sekaligus mendukung arah industrialisasi nasional.
2: Bersama-sama dengan Kemendikti Saintek ya, dalam rangka untuk terus mempersiapkan riset-riset yang unggul yang bisa mensupport baik untuk kegiatan UMKM dan antara maupun industri di Indonesia serta memberikan solusi atas berbagai persoalan. Nah, oleh karena itu BRIN dan Kemendikti Saintek ini sudah menyusun peta jalan riset.
1: Dengan penguatan kolaborasi antara pemerintah, perguruan tinggi, BRIN, dan industri, hasil riset diharapkan semakin cepat dihilirisasikan untuk mendukung pembangunan dan kemandirian Indonesia. Dari Jakarta, Hairul Mamplo 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI, Husnunia Halim mendorong penguatan pengawasan air minum dalam kemasan atau AMDK hingga proses distribusinya kepada konsumen. Elina Zahra melaporkan selengkapnya.
4: Kena matahari berjam-jam bahkan berhari-hari mempengaruhi kualitas.
5: Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnunia Halim mengatakan pengawasan terhadap air minum dalam kemasan atau AMDK perlu diperkuat hingga proses distribusi kepada konsumen. Husnunia mendorong BPOM meningkatkan pengawasan hingga level distributor serta menyusun standar ambang batas mikroplastik pada AMDK.
4: Kena matahari berjam-jam bahkan berhari-hari mempengaruhi kualitas turun. Ada persoalan lagi yaitu mikroplastik yang ikut larut. Kemudian belum lagi di emper-emper di depan toko yang berjam-jam kena sinar matahari yang siang-siang tengah panas hari, mikroplastik ikut lebur lagi. Ternyata belum ada standarisasi khusus yang mengatur mengenai ambang batas mikroplastik, baik internasional maupun nasional. Kita semua sepakati ini penting untuk diadakan.
5: Sementara itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Evita Nursanti menyoroti adanya tumpang tindih kewenangan dalam proses perizinan industri AMDK. Menurutnya, praktik maklon pada industri AMDK memerlukan pengaturan yang jelas, terutama terkait pihak yang bertanggung jawab apabila terjadi masalah pada produk. Evita juga mengatakan konsumen perlu memperoleh informasi mengenai perusahaan yang memproduksi produk serta asal mata air yang digunakan.
6: Ini harus ada aturannya. Sekarang ini kalau misalnya ada masalah dari apa maklon ini, produknya itu bermasalah. Ini salah siapa? Salah perusahaan yang mendistribusikan, menjual, atau salah dari produsen? Dan konsumen itu kan nggak tahu. Kita kan harus memberikan apa transparansi terhadap konsumen kita bahwa ini diproduksi oleh siapa? Mata airnya itu dari mana gitu loh.
5: Panja AMDK Komisi 7 DPR RI menegaskan hasil kunjungan dan berbagai temuan di lapangan akan dirumuskan menjadi rekomendasi. Rekomendasi regulasi tersebut diharapkan menjadi dasar penyempurnaan regulasi untuk menjamin keamanan produk, kepastian usaha, serta perlindungan konsumen di masa mendatang. Dari Jakarta, Eliana Zah.

0: Udara Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Memasuki musim penyu bertelur, kawasan konservasi di wilayah pantai Sungai Balacan, Desa Sebulus, Kecamatan Paloh, Kalimantan Barat, para relawan sibuk memantau aktivitas penyu hijau yang akan bertelur. Pemantauan ini bertujuan untuk menjaga telur-telur aman dari bahaya. Berikut laporan selengkapnya Viko Alhadi.
2: Dengan menyusuri pantai sejauh 3,5 km, para relawan berhasil menemukan beberapa penyu yang sedang naik ke daratan untuk bertelur. Tanpa cahaya lampu, mereka bersabar untuk menunggu proses penyu selesai bertelur. Proses dari penyu naik ke daratan membuat lubang hingga bertelur memakan waktu sekitar 2 hingga 3 jam. Setelah selesai bertelur, penyu kembali membuat lubang yang tidak jauh dari sarang pertama untuk membuat kamuflase untuk para predator. Setelah itu penyu kembali lagi ke laut untuk berkelana membelah samudra. Marine Biodiversity Officer for Paloh Muhammad Yazri Gibran menjelaskan, di masa musim puncak peneluran penyu, dalam semalam ada 12 hingga 40 penyu yang kembali untuk bertelur.
3: Untuk jenis yang bertelur di sini sebenarnya ada 4 yang naik jenisnya. Yang pertama itu penyu hijau mayoritas, yang kedua ada penyu sisik, lalu ada penyu lekang, dan di 2021 itu terakhir penyu belimbing naik di pantai KKP 3 Kapaloh ini, namun tidak bertelur. Yang perlu digarisbawahi adalah sarang-sarang yang kami relokasi ke sarang semi alami itu sarang-sarang yang memang terancam. Ketika kita lihat ini terancam, terlalu terlihat oleh poacher atau pemburu dan gampang untuk dicari, kita akan relokasi atau dia berada di daerah supratidal tadi.
2: Yazri menyampaikan, dalam sekali bertelur, penyu hijau bisa memproduksi 80 hingga 120 telur. Telur ini diselamatkan dengan cara dipindahkan dengan sarang alami ke lokasi penetasan semi alami. Sementara itu, Ketua Kelompok Wahana Bahari Paloh Zulfian mengatakan, hal ini dilakukan sebagai upaya untuk mendukung pelestarian populasi penyu dari resiko predator hingga diambil secara ilegal.
4: Setelah kita ketahui tadi sarang telur penyu, di mana lokasinya, kita ambil telurnya, yang dimana sarang tadi kita ketahui terancam dari tingkat pencurian. Nah, jadi kita selamatkan, kita pindahkan ke sarang semi alami yang ada di dekat pos monitoring penyu.
2: Melalui program konservasi ini, petugas tidak hanya menyelamatkan telur penyu, tetapi juga memberikan edukasi kepada masyarakat tentang pentingnya menjaga satwa langka tersebut. Viko Alhadi melaporkan.
5: Saatnya kita ikuti Info Haji.
1: Sebanyak 441 jemaah haji kloter 24 asal Jambi tiba di Bandara Hang Nadim Batam pada Minggu siang sekitar pukul 14.15 waktu Indonesia Barat. Kloter terakhir asal Jambi ini hanya transit di bandara sebelum melanjutkan perjalanan pulang ke daerah asal, sehingga seluruh pemeriksaan kesehatan dipusatkan di Bandara Hang Nadim. Berikut laporan selengkapnya Faik Iqbar.
6: Sebanyak 441 jemaah haji kloter 24 asal Jambi tiba di Bandara Hang Nadim Batam siang ini pada pukul 14.15 waktu Indonesia Barat tadi. Kloter ini menjadi rombongan terakhir asal Jambi yang kembali dari Tanah Suci melalui Debarkasi Batam. Berbeda dengan kloter sebelumnya, para jemaah hanya transit di bandara sebelum melanjutkan perjalanan menuju Jambi tanpa menginap di Asrama Haji Batam. Ketua PPIH Bidang Kesehatan Debarkasi Batam, Ahmad Hidayat, mengatakan berbagai persiapan telah dilakukan untuk memastikan proses pemeriksaan kesehatan tetap berjalan cepat dan optimal meski seluruh pelayanan dipusatkan di bandara. Koordinasi dilakukan bersama kantor wilayah Kementerian Haji, Dinas Kesehatan Provinsi Kepulauan Riau, dan Dinas Kesehatan Kota Batam, termasuk dengan menambah jumlah petugas pemeriksaan kesehatan.
7: Kami dari tim kesehatan dikoordinasikan dengan Kanwil Kemenhaj gitu ya. Kita sudah beberapa kali melakukan rapat-rapat untuk persiapan, termasuk kemarin kami berkoordinasi juga dengan Dinas Kesehatan Provinsi, Dinas Kesehatan Kota Batam gitu, untuk berupaya meningkatkan layanan dengan menambah jumlah petugas pemeriksaan supaya pemeriksaan lebih cepat gitu, lebih cepat dan lebih akurat gitu. Jadi kita lakukan penambahan tenaga, penambah fasilitas untuk melakukan pemeriksaan kesehatan.
6: Sementara itu, salah seorang jamaah kloter 24 asal Jambi, Muhammad Ruli Alamsyah, mengaku tidak mengalami kendala kesehatan selama menjalankan ibadah haji. Ia juga mengapresiasi pelayanan petugas haji Indonesia yang dinilainya sigap mendampingi jamaah di setiap tahapan ibadah di tanah suci.
8: Enggak ada, alhamdulillah enggak ada. Dari awal sampai sekarang enggak ada. Alhamdulillah sehat semua. Alhamdulillah pelayanan pokok semuanya Masya Allah semuanya. Setiap titik itu ada petugas Indonesia. Layanannya juga oke semua mas.
6: Debarkasi Batam dijadwalkan terus melayani proses kepulangan jamaah haji dari berbagai daerah hingga seluruh rangkaian operasional haji tahun ini selesai dengan mengutamakan pelayanan kesehatan dan kelancaran proses kepulangan jamaah. Dari Debarkasi Haji Batam, Fagi Permusaki melaporkan. Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
1: Sementara itu sebanyak 1.608 jemaah haji asal Banten dan Jawa Barat kembali ke tanah air dan mendarat dengan 3 kali penerbangan di Bandara Internasional Soekarno-Hatta hari ini. Berikut laporan selengkapnya Sa'adat Nurain. Ain?
9: Baik, pendengar di manapun Anda berada, saat ini saya berada di kawasan Bandara Internasional Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten. Di lokasi ini mendarat 1.608 jemaah haji dari Tanah Suci Arab Saudi, di mana kepulangan jemaah haji ini masuk dalam fase kepulangan menjelang akhir dari proses jemaah haji. Para jemaah haji yang kembali ke tanah air ini tergabung dalam 4 kelompok terbang atau kloter. Mereka tergabung dalam Debarkasi Banten dan juga Debarkasi Jakarta-Bekasi. Diawali kepulangan 389 jemaah asal Banten pada pukul 02.40 waktu Indonesia Barat dini hari tadi menggunakan Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7628. Disusul pukul 13.50 waktu Indonesia Barat siang tadi. Sebanyak 441 jemaah haji asal Jawa Barat menggunakan Saudi Airlines dengan nomor penerbangan SP5446. Kemudian 389 jemaah haji asal Banten yang juga mendarat pada pukul 14.40 waktu Indonesia Barat menjelang petang menggunakan Garuda Indonesia GIA 7629. Lalu pukul 22.40 waktu Indonesia Barat malam nanti juga akan mendarat 389 jemaah haji asal Banten yang tiba menggunakan maskapai Garuda Indonesia dengan nomor penerbangan GIA 7630. Salah satu petugas kloter jemaah haji Banten, Sodik, menyatakan bila alhamdulillah dapat membawa jamaah kembali ke tanah air dengan selamat dan dalam keadaan sehat walafiat. Diketahui secara keseluruhan fase kepulangan jemaah haji melalui Bandara Internasional Soekarno-Hatta melayani kedatangan 84 kloter dengan jumlah 34.853 jemaah haji hingga 30 Juni 2026 mendatang. Jumlah tersebut terdiri dari 8.701 haji debarkasi Jakarta Pondok Gede, 12.092 haji debarkasi Jakarta Bekasi, dan juga 9.096 haji debarkasi Banten, serta 4.964 haji asal Provinsi Lampung. Demikian dari Bandara Soekarno-Hatta, Satu Darah NRRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
5: Demikian telah kita ikuti Info Haji.

0: Jumlah korban meninggal akibat gempa kembar dahsyat di Venezuela telah meningkat menjadi 1.430 orang dengan 3.228 orang lainnya terluka. Hal itu dikatakan oleh Ketua Majelis Nasional Venezuela, Jorge Rodriguez, pada Sabtu kemarin. Sebagaimana dikutip dari Antara, dikatakan Rodriguez, bantuan medis pun tak didistribusikan kepada 3.238 orang yang mengalami luka-luka akibat gempa tersebut. Pemerintah Venezuela, menurutnya, telah mencatat 3.142 keluarga yang kehilangan tempat tinggal, seraya menambahkan bahwa mereka akan diberikan bantuan yang diperlukan dan ditampung di tempat penampungan. Selain itu, tim medis juga telah memberikan 12.000 konsultasi kesehatan di daerah-daerah terdampak gempa, sementara lebih dari 5.000 orang telah menerima bantuan di berbagai pos pemeriksaan medis. Dari dunia olahraga, pemerintah Kota Medan menyebut kegiatan nonton bareng pada Pesta Bola 2026 dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul bersama keluarga dan menikmati suasana yang sehat serta menyenangkan. Berikut informasinya Ulfa Nadira.
1: Juga bisa sambil berkumpul dengan keluarga, bisa sehat, bisa senang juga sambil nonton Piala Dunia.
2: Ribuan warga memadati lapangan Merdeka Medan saat acara Car Free Day untuk nonton bareng pertandingan Pesta Bola 2026 antara Portugal melawan Kolombia pada Minggu pagi tadi. Kegiatan nobar ini merupakan kolaborasi TVRI, RRI, dan Antara dengan pemerintah Kota Medan. Wali Kota Medan, Riko Tri Putra Bayu Waas, yang hadir dalam kegiatan ini mengatakan, kegiatan nobar tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga mempererat kebersamaan dan silaturahmi antar warga. Momen menyaksikan pertandingan bersama dapat menjadi ruang bagi masyarakat untuk berkumpul bersama keluarga dan menikmati suasana yang sehat serta menyenangkan.
1: Masyarakat bisa berkumpul, bisa nonton bareng, bisa senang sama-sama. Ini kebersamaan inilah ya yang kita cari supaya masyarakat juga bisa sambil berkumpul dengan keluarga, bisa sehat, bisa senang juga sambil nonton Piala Dunia.
3: Yang penting sering-sering kita buat ya supaya masyarakat bersosialisasi rame-rame, kebersamaan kita, kekeluargaan kita, perkawanan kita di Kota Medan semakin mantap lagi dan juga makin sehat, produktif dan pastinya harus kita prestasi di masa mendatang untuk Kota Medan. Semangat terus untuk olahraga Kota Medan.
2: Sementara Kepala Stasiun LPP TVRI Sumatera Utara Budi Kurniawan menyebut kegiatan nonton bareng pertandingan Portugal melawan Kolombia yang digelar bersama pemerintah Kota Medan bertujuan mendekatkan TVRI sebagai rumah World Cup kepada masyarakat sekaligus memberikan dampak ekonomi bagi pelaku UMKM.
4: Kita baru saja tadi melihat pertandingan Portugal lawan Kolombia. Kita ingin mendekatkan TVRI sebagai rumah World Cup. Ingin dekat gitu kan dengan masyarakat yang ada, dengan publik yang ada, UMKM-nya bisa menggeliat gitu. Emang multiplier efeknya sih diharapkan seperti itu. Kedekatan ada, ekonomi di UMKM bisa menggeliat gitu. Alhamdulillah antusiasnya bagus kok hari ini. Gitu.
2: Lebih lanjut, Budi berharap kegiatan nonton bareng dapat terus berlanjut serta pihaknya dapat bersinergi dengan RRI dan Antara dalam menyukseskan penyelenggaraan Pesta Bola 2026. Ulfa Nadira melaporkan.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dev Akbar Syafikarno Laksono, anggota DPR RI dari Komisi 1. Saya menyampaikan perasaan yang amat bahagia dan juga selamat kepada RRI yang menyiarkan banyak acara-acara yang keren, acara yang informatif, acara yang baik, khususnya siaran langsung sepak bola dunia di tahun 2026. Agar semua masyarakat terus mengikuti kegiatan RRI, jangan sampai ketinggalan akan informasi-informasi terkini dan juga terus pantau siaran bola dunia di 2026. Sukses terus.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Grooming, proses manipulasi emosional yang dilakukan dengan cara mendekati dan membangun kepercayaan korbannya, terutama anak-anak atau remaja, dengan memanfaatkan kelemahan emosional dan situasi pribadi korbannya untuk mendapatkan kendali atas korbannya tersebut secara perlahan. Pelaku grooming seringkali menggunakan media sosial, aplikasi chatting, atau bahkan dunia nyata. Modus grooming cenderung dimulai dengan pendekatan seperti keramahan, perhatian, pujian, atau menawarkan hadiah yang secara bertahap membuat korban merasa nyaman dan terikat, lalu berlanjut ke tindakan eksploitatif. Memanipulasi korban agar merasa bertanggung jawab atau malu, sehingga korban tidak punya keberanian untuk terbuka atau bercerita. Dan hal inilah yang menjadikan grooming sebagai bentuk kekerasan yang sulit terdeteksi. Tetap waspada, selalu pantau kegiatan online keluarga kita, dan biasakan untuk tidak mudah mempercayai orang asing, meskipun orang tersebut tampak baik atau perhatian.
2: Seorang pria di Malaysia sempat viral di beberapa media karena rela makan nasi dan garam selama belasan tahun demi untuk bisa membeli rumah mewah seharga 2 miliar. Sementara itu ada wanita di Jepang yang setiap hari hanya dengan uang 6.000 jika dirupiahkan setiap harinya demi untuk membeli 3 unit rumah mewah. Banyak orang dibuat kagum akan keputusan yang mereka terapkan, yaitu hidup hemat atau istilah kerennya adalah frugal living. Tahukah Anda, gaya hidup frugal living telah menjadi tren yang semakin populer di kalangan anak muda. Konsep frugal living berkaitan erat dengan pengelolaan keuangan yang bijaksana dan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu. Lalu bagaimana konsep dari frugal living tersebut? Frugal living sangat mudah diterapkan. Yang terpenting adalah konsisten dalam menjalankannya. Kendalikan diri untuk tidak melakukan pembelian yang tidak berguna sampai memaksakan dengan berhutang. Susun dan alokasikan keuangan dengan cermat serta bijak. Terapkan pola hidup sehat supaya tidak gampang sakit, sebisa mungkin hindari hutang, apalagi hutang yang bersifat konsumtif demi memanjakan mata. Dengan menerapkan frugal living, banyak manfaat yang didapat, di antaranya menjadi pribadi yang sederhana, tidak mementingkan kemewahan, dan menjadi pribadi yang selalu bersyukur. Bertanggung jawab dengan tidak membeli barang-barang yang tidak sesuai kebutuhan serta kemampuan, disiplin dan tidak boros dalam membelanjakan uang, serta hidup lebih hemat terukur untuk tujuan yang lebih besar dan bermanfaat di masa depan.
3: Pro3, jaringan berita nasional.
4: Korban meninggal akibat gempa di Venezuela dilaporkan sudah melampaui 1.400 orang, sementara lebih dari 3.000 orang terluka. Puluhan ribu warga masih dilaporkan hilang atau belum dapat dihubungi karena kerusakan infrastruktur dan terputusnya jalur komunikasi di beberapa wilayah di sana. Nah, saat ini fokus utama pemerintah Venezuela dan komunitas internasional adalah menemukan korban yang masih tertimbun reruntuhan, menyalurkan bantuan, serta memulihkan layanan dasar di wilayah yang terdampak gempa. Seperti kita ketahui ya, gempa utama terjadi pada 24 Juni berupa dua gempa kuat berkekuatan magnitudo 7,2 dan magnitudo 7,5 yang terjadi hanya berselang sekitar 39 detik. Wilayah yang paling terdampak meliputi Caracas dan La Guajira dengan banyak bangunan rumah dan fasilitas umum yang rusak berat. Akibat gempa itu juga masih ada gempa lanjutannya atau gempa susulan dengan magnitudo sekitar antara 4,8 sampai dengan magnitudo 4,9. Sehingga pemerintah setempat pun meminta warga masih harus waspada dan berhati-hati. Kemungkinan gempa susulan masih akan terus terjadi. Nah, para ahli geologi internasional melihat bahwa penyebab gempa ini karena adanya aktivitas tektonik alami. Tektonik alami ini seperti apa? Kita akan bahas lebih lanjut ya. Kami sudah bersama dengan anggota Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia atau IABI, Daryono.
3: Wawancara Pro 3.
4: Pak Daryono, selamat malam, Pak.
5: Selamat malam,
4: Pak. Malam, Pak Daryono. Meskipun para pakar melihat ini sebagai pergerakan tektonik alami, tektonik seperti apa pergerakan lempengnya sebenarnya, Pak, yang menyebabkan gempa besar seperti ini di Venezuela?
5: Iya, jadi Venezuela itu kan sebenarnya berdiri di batas lempeng ya.
4: Iya.
5: Karena lempeng bagian utaranya itu kita menyebutnya sebagai lempeng Karibia.
4: Iya.
5: Di benua Amerika Selatan itu juga lempeng, sehingga pertemuan antara lempeng Karibia dan lempeng Amerika Selatan itu bidang kontaknya itu ada di Venezuela ini, Mas.
4: Jadi yeah,
5: yang mana pergerakan itu kan antara dua blok itu mengalami locking ya, resistensi, dan yaitu ada tumpukan apa namanya maksimum akumulasian ya,
4: akumulasi yeah,
5: yang terbangun di sistem blok sesar itu namanya Kukunut itu.
4: Yeah.
5: Jadi di wilayah San Felipe ini kan di negara bagian Yaracuy itu kan sebenarnya terletak sesar ini, Puruko ini, dan ini adalah sesar geser mendatar yang kompleks maksudnya, yang
4: yeah,
5: menandai batas antara lempeng Karibia dan lempeng Amerika Selatan itu. Jadi gempa bumi Venezuela hari Rabu kemarin itu merupakan manifestasi dari pelepasan akumulasi energi yang sebenarnya sudah tertumpuk, terakumulasi itu lebih dari 200 tahun ya,
4: akibat yeah,
5: pergeseran yang terkunci di Puruko ini ya. Jadi ini adalah temuan yang dikemukakan hasil riset yang dilakukan pada yang sudah dipublikasikan tahun 2017. Jadi memang menumpuknya energi tektonik di batas lempeng khususnya di sekitar Pukono ini sudah valid dipelajari oleh para ahli ya.
4: Yeah.
5: Rilis hari Rabu kemarin itu. Jadi waktu
4: artinya begini Pak Daryono, sebenarnya sudah lama diberikan prediksi oleh para ahli bahwa akan ada gempa ya, besar lagi seperti ini begitu ya. Sudah lama diprediksi begitu.
5: 2017 sudah dinyatakan itu, dan itu sudah ditunjukkan bahwa memang terjadi proses akumulasi energi dan satu saat akan rilis gitu ya.
4: Ya. Jadi ini memang termasuk kategori lempeng yang aktif, yaitu lempeng Karibia dan lempeng Amerika Selatan begitu ya, Pak Daryono. Ya. Dan sejarahnya Pak.
5: Sangat aktif itu. Jadi memang yang terjadi di tanah itu merupakan sebuah proses tektonik yang sudah terkunci ya.
4: Yeah.
5: Dan itu energi stresnya kan terkumpul dan rilis secara maksimum itu di kekuatan 7,2 dilanjutkan 7,5. Jadi
4: yang yeah,
5: ini efek dari apa namanya gempa kembar ya.
4: Yeah.
5: Jadi Karibia itu sebenarnya kan ya di utara itu kan bergerak ke timur, Mas.
4: Iya.
5: Nah, sementara ya Amerika Selatan itu bergerak ke arah barat. Nah, gesekan itu ya tanda kutip nih, kalau pertanyaan tidak ada aulinya itu, jadi
4: ya
5: nyambut ngerem gitu loh, sehingga dia numpuk energinya.
4: Nah, kan jadi pertanyaan besarnya Pak Darino ya, kenapa ini sampai terjadinya gempanya gempa kembar begitu Pak? Ini kan kalau boleh dibilang ya jarang terdengar, kenapa ini Pak Darino?
5: Ya, jadi gempa kembar itu memang ada segmen-segmen yang di dalam sistem besar itu tidak hanya satu tempat yang mati,
4: ya,
5: yang terlaksimaksimum, ada tempat di dekatnya gitu loh Mas. Sehingga ketika yang satu rilis, yang satu itu juga udah mateng.
4: Rilis juga mati. Begitu ya, oh, oke.
5: Okay. Dia istilahnya piring itu udah miring di pinggir meja, tinggal jatuh.
4: Yeah.
5: Nah, dari pinggir aja, dia rilis energi.
4: Betul. Jadi ada dua titik yang memang punya potensi merilis energi besar seperti ini begitu ya, Pak Darino ya?
5: Iya, jadi hanya terpisah 10 km Mas, dari pusat yang 72, 7,2 hingga musuh yang 7,5 itu hanya 10 km. Ya, itu sangat dekat itu bagi
4: gempa. Ya. Nah, dengan potensi bukan gempa sebesar magnitudo 7, sekian seperti ini, sebenarnya potensi gempa susulannya seperti apa? Karena kan kalau dari data yang sudah dirilis juga oleh pemerintah di sana, itu rata-rata masih di atas 4,8 atau 4,9 begitu Pak Daryono. Kan masih cukup besar juga nih Pak gempa susulannya.
5: Iya, kalau saya lihat kemarin data monitoring kemarin itu tuh untuk yang tanggal 27 itu kemarin itu sudah 684 kali ya, ini dari sebagai variasi magnitudo ada di 4,1, 4,5, 4,0.
4: Masih ya, di atas 4 begitu ya, Pak Darino ya?
5: Sudah ada, 5,9 sudah ada. Nah, ini menunjukkan aktivitas itu masih ada, dan ya kondisi-kondisi seperti ini harus hati-hati Mas ya, karena dengan karakteristik droplet itu bisa jadi masih ada gempa susulan signifikan lagi. Jadi seperti itu. Jadi untuk masa-masa saat ini sebenarnya belum dikatakan aman terjadi ya, karena dalam gempa-gempa besar itu susulannya itu ya tidak kecil-kecil banget ya,
4: artinya
5: yang signifikan gitu loh Mas. Ya.
4: Nah, tapi jika melihat korbannya yang cukup banyak ya Pak, korban jiwa, korban luka, bahkan masih banyak yang belum ditemukan begitu. Sebenarnya ketika peristiwa gempa terjadi Pak, gempa besar seperti ini terjadi begitu ya, sampai memunculkan korban jiwa yang banyak, korban luka yang banyak, kerusakan infrastruktur yang juga masif, itu kenapa Pak?
5: Ya, banyak faktor Mas, karena gempa ini juga di samping sangat jangkal Mas ya,
4: yeah,
5: itu kan kurang dari 10 km itu sudah sangat jangkal sekali, itu energi itu sampai ke permukaan itu masih utuh Mas, belum mengalami atenuasi atau penyerapan terhadap material itu belum terlalu besar. Sehingga percepatannya itu sampai di permukaan itu masih sangat besar ya. Kemudian didukung tanah pesisir itu kan soft sediment ya, sediment halus dan tanah lunak lah pokoknya. Nah, itu akan mengalami amplifikasi karena ada resonansi. Nah, udah dangkal, tanahnya lunak, terjadi resonansi. Nah, kemudian bangunan-bangunannya itu juga ternyata juga banyak yang berusia
4: tua. Ya, sudah tua, betul Pak.
5: Tidak tahan gempa ya Mas ya.
4: Ya.
5: Ya. Kemudian ditambah droplet. Droplet itu kan untuk menanggung 7,2 itu kan sudah pada rata-rata sudah mau rusak ya Mas ya.
4: Ya.
5: Kemudian tiba-tiba ya sampai 40 menit itu, 40 detik ya, itu muncul 7,5 itu gila Mas. Jadi gede banget gimana itu.
4: Yeah.
5: Jadi luar biasa sebenarnya Mas. Jadi untuk yang 7,2 saja sudah gede, itu sudah bisa membuat retak-retak bangunan rumah, belum lagi kemudian datang yang 7,5 itu. Nah, masalahnya itu Mas.
4: Iya.
5: Yeah. Itu kan kawasan-kawasan yang sangat padat ya.
4: Padat ya.
5: Jadi kalau kita melihat apa yang terjadi di sana itu kawasan ini merupakan kawasan yang sangat padat penduduk ya. Kita melihat rangkaian gempa itu memiliki pusat yang sangat dekat dengan zona metropolitan Caracas. Kemudian permukiman padat di La Guaira, kemudian kota pesisir Katia Lamar, kemudian juga kota-kota yang cukup ramai juga, Carabela itu, kemudian San Felipe, kemudian Moron dan Falcon itu daerah ramai semua, makanya korbannya juga kalau ada yang prediksi puluhan ribu itu ya bisa masuk akal. Karena kalau kita melihat ya banyak gedung-gedung tingkat yang rubuh. Nah, masih banyak pemukimnya di dalam itu.
4: Ya. Nah Pak, dari peristiwa gempa di Venezuela, kita tarik ke tanah air ya Pak. Kan tanah air kita kan juga punya potensi megatrust yang ya tanam kutip bisa dikatakan cukup banyak begitu ya. Nah apa pelajaran yang bisa kita ambil Pak dari gempa Venezuela ini?
5: Nah kalau kita melihat apa yang terjadi di Venezuela ini, kita lihat untuk wilayah Indonesia, ya itu memang ada banyak kemiripan mas. Jadi kita fokus dulu ke sesarnya dulu aja. Di mana gempa sesar itu supaya mirip ya, kita karena itu bukan megatrust, kita secara sesar besar dulu ya. Kita melihat bahwa di Venezuela itu kan sesarnya geser ya, sementara kita itu memiliki banyak sistem sesar geser di Indonesia itu, ya, seperti sesar Palu Koro, sesar Besar Sumatera, kemudian sesar Opak di Yogyakarta. Nah, artinya kemudian di Gorontalo juga sesar geser, kemudian Sorong juga geser, artinya sesar-sesar besar di Indonesia itu juga ada yang mirip.
4: Mirip gitu ya, ya.
5: Yang ada di sana itu. Jadi, apa yang terjadi di Palu, hingga korbannya lebih dari 3.000 itu juga karena memang sesarnya itu sudah ada di zona kota Palu ya. Kemudian juga banyak kota-kota di Sumatera itu dilintasi sesar-sesar besar Sumatera itu. Sehingga kemiripan-kemiripan ini juga menjadi pelajaran bagi kita untuk menyiapkan mitigasinya, Mas.
4: Ya. Nah bagi Anda juga bisa berkomentar silakan di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Nah ini kita sorot soal mitigasinya nih Pak Daryono ya. BMKG sudah merilis, BRIN juga sudah menyampaikan bahwa paling tidak ada 14 titik megatrust lah di wilayah Indonesia dengan tadi yang disebutkan Pak Daryono ada kemiripan sesar kita yang dimiliki oleh Venezuela begitu ya. Nah mitigasinya selama ini yang Bapak pantau seperti apa Pak jalannya Pak di tanah air kita Pak?
5: Ya sebenarnya kita juga sudah memulai mas ya terkait dengan mitigasi gempa ini. Tapi yang paling utama itu bahwa terkait dengan gempa itu sebenarnya yang paling utama itu adalah mitigasi struktural mas. Jadi gempa itu sebenarnya tidak membunuh, tidak melukai ya. Tetapi bangunan yang tidak aman gempa atau strukturnya lemah, apakah itu tidak ada tembok tapi tidak ada besi tulangannya, atau kualitas dari temboknya itu juga kualitas semennya buruk ya. Nah itu yang merupakan tantangan kita untuk mengubah pola pikir masyarakat kita untuk memulai dalam bangun rumah tembok itu harus berstruktur kuat ya. Kalau belum mampu ya mendingan rumah kayu dan bambu yang didesain meraihnya untuk kawasan rawan gempa ya. Jadi nggak boleh itu kan membuat bangunan tembok asal bangun tidak ada besi tulangannya, campuran semennya di irit-irit tidak berkualitas.
4: Mudah roboh dan menimbulkan korban jiwa banyak atau korban luka banyak begitu ya Pak Daryono ya. Potensinya begitu ya Pak.
5: Mengenai kerubuhan bangunan itu kan karena gempanya. Kemudian itu perlu adanya upaya-upaya memiliki keterampilan salah selamat ya bagaimana saat gempa itu bahwa kalau gempanya sedang kuat kita terhuyung-huyung tidak bisa jalan dan bisa lari itu yang diupayakan lah bagaimana agar melindungi kepala dan air kita artinya drop cover hold on itu harus dilakukan karena pasti situasi seperti itu saat kritis itu apa saja bisa roboh apa saja jatuh hal bisa terlempar sehingga bisa membahayakan. Jadi kalau kita melihat apa yang di Indonesia itu banyak sekali mereka evakuasi saat gempa B itu sebenarnya direkomendasikan tidak boleh itu.
4: Ya, ada Pak Udin di Boyolali. Pak Udin, selamat malam, Pak.
6: Selamat malam.
4: Malam, Pak Udin. Waalaikumsalam, silakan Pak Udin.
6: Ya, Rasulullah mengagumi seseorang apabila ia mendapat kebaikan, ia bersyukur. Apabila ia mendapat musibah, ia bersabar. Semoga diberikan kesabaran terus untuk warga Venezuela ya.
4: Ya.
6: Karena ini menurut saya adalah tanda kebesaran Allah SWT juga, karena kan presidennya ditangkap gitu. Nah itu habis itu ada gempa gitu. Dan menurut saya kalau rumah tahan gempa itu, kalau daerah itu tidak sering gempa gitu, jadi bukan menjadi masalah. Ya. Kecuali kalau daerah itu sering gempa sebelumnya, nah itu kalau daerah itu tidak di rumahnya tidak tahan gempa gitu, nah jadi masalah. Tapi kalau daerah itu sebelumnya belum sering terjadi gempa, tidak jadi masalah menurut saya kalau tentang rumah tahan gempa.
4: Ya, baik, terima kasih. Nah kalau menurut Pak Udin, rumah tahan gempa itu memang harusnya fokusnya ya di daerah yang memang rawan gempa begitu. Silakan Pak Daryono.
5: Iya. Daerah tidak rawan gempa itu di mana di Indonesia Pak? jadi ya
4: susah ya Pak mencari daerah yang tidak rawan gempa di Indonesia ya Pak Daryono ya.
5: Karena di Jawa ini ada sekitar itu 30.
4: Iya.
5: Nah, sebenarnya kalau kita melihat sebaran aktivitas kegempaan itu di mana ya, di Sumatera bagian timur itu memang sejujurnya rendah.
4: Yeah.
5: Kemudian di Merauke, di Papua Selatan itu rendah. Nah, selain itu semua ada sesar aktif ya. Jadi terkadang kita menganggap daerah kita aman karena sejak kecil, sejak lahir kita tidak menjumpai gempa besar.
4: Yeah.
5: Masalahnya itu ada sesar aktif atau tidak. Karena periodisitas gempa itu bisa 200 tahun, bisa 300 tahun. Jadi tiga generasi orang yang hidup di situ nggak ada gempa itu nggak ada jaminan nggak ada gempa kalau memang tidak sedang rilis gempanya. Sehingga dalam hal ini kita belajar terkait dengan daerah gempa di daerah masing-masing sangat penting sekali, karena periodisitas gempa itu tidak bulanan tahunan tapi ratusan tahun, bisa 200-300 tahun ya. Apa yang terjadi di Venezuela itu 200 tahun yang lalu itu gempanya itu sudah ditabung ya, dan tahun 1800 itu gempa besar terakhir ya. Sehingga ini sudah menjadi pelajaran penting bagi kita bahwa kita dalam menilai periodisitas gempa itu tidak bisa jadi pada usia kita yang sudah sekian puluh tahun.
4: Kenapa
5: periodisitas gempa itu ordernya ratusan tahun dan puluhan tahun.
4: Nah Pak Daryono, kalau kita belajar dari gempa yang terjadi beberapa waktu lalu lah di tanah air ya, gempa disampaikan ternyata kerusakan di sebuah pulau, di satu kecamatan itu cukup parah. Banyak korban luka dan korban jiwa juga. Itu salah satu contohnya Pak Daryono ya. Nah dengan belajar dari situ kan berarti kan ada satu pertanyaan. Selama ini berarti sosialisasi mitigasinya itu efektif atau tidak sih Pak?
5: Ya, sebenarnya kan sosialisasi itu bagian mereka terus dilakukan ya. Supaya masyarakat itu sadar akan potensi kepada daerahnya. Kemudian bisa mengantisipasi ya. Ya. Itu tadi yang pertama-tama itu kita harus menjadikan sosialisasi gempa itu menarik untuk publik ya. Jadi jangan sampai terlihat kaku, kemudian menggurui atau tidak hanya acara formal yang dilakukan oleh lembaga-lembaga terkait ya, tapi juga bisa ke kemudian bisa di acara gereja, kemudian acara keagamaan, acara adat itu bisa di berbagai macam, sehingga
4: jadi cara yang lebih efektif dan mendekatkan dengan masyarakat begitu Pak Daryono.
5: Ya. Karena kan kalau petanya disuruh datang ke kantor ini atau di kelurahan apa kemudian ya belum tentu orangnya berminat. Sehingga kita punya cara event-event apa yang bisa kita titipkan di kegiatan-kegiatan itu. Paling tidak itu tahu bahwa bangunan itu harus kuat. Kemudian kita tahu cara selamatnya saat gempa. Sehingga keterampilan-keterampilan itulah yang akan menentukan bagaimana saat ini gempa itu kita menjadi yang benar-benar terdampak atau tidak.
4: Pak Daryono, mungkin bisa menyampaikan kembali ke masyarakat ya, karena daerah kita, negara kita ini memang daerah yang banyak titik gempanya, lempengnya juga mirip-mirip dengan lempeng yang ada di Venezuela. Potensi megatrustnya pun cukup banyak, ada 14 titik terakhir yang tercatat begitu ya. Apa yang Pak Daryono bisa sampaikan ke masyarakat soal ini?
5: Jadi mau tidak mau, suka tidak suka, itu sebuah risiko kita tinggal di Indonesia yang juga merupakan daerah rawan gempa. Karena saya tentu puluhan ribu gempa terjadi di Indonesia. Namun kita ada boleh kecil hati, berputus asa terkait dengan dinamika alam yang dinamis ini. Kita masih bisa hidup dengan harmoni, yaitu tadi dengan mitigasi ya. kita harus paham bahwa gempa itu hajatnya alam ya. Jadi kita itu hanya numpang. Ya kita harus menyesuaikan dengan acara alam, dinamika alam sudah kita ikuti. Kalau memang memang daerah itu pernah terjadi gempa atau ada potensi gempa karena ada sumbernya, ya rumah kita harus kuat, harus bisa menahan guncangan gempa dengan bangunan yang kuat, yeah, tulangan. Kalau rumahmu ya kayu dan bambu aja, kemudian tahu caranya selamat. Kalau ada gempa gede seperti apa, kita harus melindungi kepala dan tubuh kita. Atau perabot di rumah juga didesain jangan sampai roboh. Karena kalau gempa itu kan lemari roboh, perabotan terlempar semua, sehingga yeah, menyulitkan kita ke warung
4: sini. Baik, kalau begitu. Pak Daryono, terima kasih banyak sudah bersama kami malam ini, Pak.
5: Sama-sama.
4: Selamat malam, Pak Daryono.
5: Malam.
4: Anggota Ikatan Ahli Kebencanaan Indonesia atau IABI, Daryono.
3: Wawancara Pro 3.
4: Jelang warta berita pukul 20 waktu Indonesia Barat.

Pukul 20 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Roslani menekankan pentingnya kolaborasi antara dunia riset dan industri sebagai kunci mempercepat hilirisasi yang mampu menghasilkan nilai tambah bagi perekonomian nasional. Menurutnya, investasi dan hilirisasi tidak hanya bertujuan meningkatkan nilai tambah sumber daya alam, tetapi juga menjadi fondasi bagi terwujudnya industri nasional yang produktif, transparan, berdaya saing, serta memberikan manfaat nyata bagi kesejahteraan para pekerja. Investasi yang masuk tidak hanya diukur dari besarnya nilai modal, tetapi juga dari kemampuan menciptakan lapangan kerja berkualitas, meningkatkan produktivitas nasional, memperkuat penguasaan teknologi, serta memberikan nilai tambah yang lebih besar bagi perekonomian nasional. Wakil Menteri Ketenagakerjaan Afriansyah Noor mengatakan perjanjian kerjasama PKB merupakan cerminan hubungan industrial yang sehat karena dibangun melalui dialog, musyawarah, dan kesepahaman antara manajemen dan pekerja. Menurutnya, PKB memiliki makna yang melampaui aspek administratif maupun juga legal formal. Dokumen tersebut mencerminkan komitmen bersama dalam membangun hubungan kerja yang sehat, adaptif, dan berkeadilan. Ia menilai ruang komunikasi yang terbuka menjadi salah satu unsur penting dalam menjaga keseimbangan antara produktivitas perusahaan dan kesejahteraan para pekerja. Pesawat tempur Israel kembali melancarkan serangan udara menargetkan kota Deir Syarian dan Taibeh di Lebanon Selatan. Serangan tersebut merupakan pelanggaran baru terhadap gencatan senjata yang sedang berlangsung. Kantor Berita Nasional Lebanon mengatakan pasukan tentara Israel juga meledakkan bahan peledak dan membakar rumah-rumah di kota Qiyam di selatan, serta sebuah drone terlihat terbang di atas wilayah pinggiran selatan Beirut. Tidak ada korban jiwa yang dilaporkan dalam peristiwa serangan pasukan Zionis ini. Eskalasi ini terjadi hanya dua hari setelah Beirut dan Tel Aviv menandatangani perjanjian kerangka kerjasama yang dimediasi oleh Amerika Serikat. Dari dunia olahraga, tim bulu tangkis junior Indonesia akan menghadapi unggulan pertama Thailand pada perempat final nomor beregu campuran kejuaraan junior Asia 2026 di Jepang. Indonesia lolos ke babak 8 besar sebagai runner-up grup D, sedangkan Thailand melaju dengan status juara grup A. Pertemuan melawan Thailand menjadi ujian berat bagi skuad Garuda Muda, karena lawan memiliki komposisi pemain yang merata, terutama di sektor tunggal putri dan ganda putri.

Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Program 3 RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Saya Muti Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.
1: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Kembali mencuri perhatian di Piala Dunia 2026. Hasil imbang tanpa gol melawan Arab Saudi pada laga terakhir Grup H mengantarkan wakil Afrika itu lolos ke babak 32 besar sebagai runner-up grup dengan 3 poin hasil dari 3 kali bermain imbang. Pencapaian tersebut menjadi sejarah baru bagi Tanjung Verde yang menjalani debut di putaran final Piala Dunia kali ini. Tim berjuluk Blue Shark itu menjadi tim pertama sejak Chile pada Piala Dunia 1998 yang lolos dari fase grup tanpa meraih satupun kemenangan, sekaligus menjadi negara dengan populasi terkecil yang mampu menembus fase gugur Piala Dunia. Di balik kesuksesan itu, sosok kiper veteran Fuzinha menjadi salah satu pahlawan. Penjaga gawang berusia 40 tahun tersebut tampil gemilang saat menghadapi Spanyol, Uruguay, dan Arab Saudi dengan sederet penyelamatan penting. Penampilan impresifnya bahkan menarik minat sejumlah klub Serie B Brasil yang ingin merekrutnya setelah Piala Dunia. Kini, Tanjung Verde bersiap menghadapi tantangan terbesar mereka. Di babak 32 besar, Blue Shark dijadwalkan bertemu dengan juara bertahan Argentina pada

0: Tahukah Anda, ada hewan penyerap karbon terbesar di dunia? Selama hidupnya, seekor paus dapat menangkap dan menyimpan karbon. Rata-rata menyerap 33 ton CO2 yang terakumulasi dalam tubuhnya sebelum bangkai mereka tenggelam ke dasar laut. Hewan besar seperti paus memiliki berat mencapai 50 ton serta hidup selama lebih dari 200 tahun. Mereka dapat menyimpan karbon dalam jumlah yang besar. Peran paus yang tak kalah menarik dalam menyerap karbon dikenal sebagai whale pump. Besarnya kontribusi paus dalam menjaga bumi dengan menyerap karbon di lautan tak lantas membuat mereka aman. Salah satu bahaya yang mengancam paus adalah perburuan liar, perubahan lingkungan, dan aktivitas manusia yang juga membahayakan.
1: Tiga jaringan berita nasional. Indonesia menyapa malam.
2: Seperti biasa, Anda juga masih bisa bergabung bersama kami ya di perbincangan yang kami lakukan di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Nah, kita akan bahas soal Presiden Prabowo Subianto berencana mengurangi jumlah badan usaha milik negara, perusahaan negara, BUMN. Tujuan akhirnya adalah membentuk BUMN yang lebih ramping, sehat secara keuangan, kompetitif, dan mampu menjadi penggerak investasi serta pertumbuhan ekonomi nasional. Jadi diperkirakan akan ada kebijakan mengurangi jumlah entitas BUMN dari sekitar 1.000 lebih, termasuk juga anak dan cucu perusahaan, nantinya menjadi sekitar 250 perusahaan melalui merger, konsolidasi ataupun penutupan perusahaan yang tidak efektif. Nah, sejauh mana sebenarnya kebijakan ini memang perlu dilakukan? Lalu bagaimana juga indikator yang memang diperhatikan ya untuk melakukan penggabungan ataupun dipertahankan ataupun BUMN bersangkutan dibubarkan? Kita bahas soal ini lebih jauh, Anda juga bisa memberikan komentar. Kami sudah bersama dengan Direktur Eksekutif Institute of Economics and Political Resources, Arya Irawan Putra Palguna.
3: Wawancara
2: Pak Arya, selamat malam.
4: Selamat malam.
2: Malam, Pak Arya. Jadi kebijakan dari Pak Presiden ini sebenarnya sejauh mana memang perlu segera dilakukan, Pak Arya?
4: Ya, Pak Jenny, sangat betul sekali. Kalau kita lihat datanya dari 1.077 BUMN itu yang laba itu hanya kurang lebih 47%.
2: Selebihnya merugi.
4: Sisanya merugi. Nah, BUMN yang 1.077 ini, ekosistem ini dari holding sampai ke anak sampai ke cucu.
2: Ya.
4: Yeah. Sebagian besar anaknya rugi, anak perusahaannya rugi gitu loh.
2: Ya. Yeah.
4: Nah, karena rugi maka perlu penataan. Jadi dikonsolidasi BUMN ini, yang rugi-rugi mungkin dilikuidasi, yang sama di merger berdasarkan clustering dengan core kompetensi usahanya, tapi harus didasarkan kepada rantai nilai.
2: Gitu, yeah. Kira-kira Pak. Maksudnya bagaimana rantai nilai itu, Pak Arya?
4: Rantai nilai ini harus mampu memberikan nilai tambah, mengoptimalisasi profit, tapi yeah, di sisi lain, BUMN itu ada dua fungsi utama. Fungsi pertama itu komersialisasi, fungsi kedua itu adalah dia itu harus mampu melayani publik.
2: PSO-nya ada kewajibannya begitu ya?
4: Betul.
2: Pak Arya ya?
4: Betul.
2: Ya, Pak, tapi bagaimana caranya agar nanti mungkin ada proses penggabungan atau merger, ada yang dipertahankan atau ada yang dibubarkan begitu ya? Nah, ini ya, indikator-indikator yang bisa digunakan agar memang efektif begitu Pak, jangan sampai juga nanti begitu digabung ini kan ada PSO-nya nih masing-masing BUMN begitu ya. Akhirnya PSO kepada publiknya terganggu begitu, Pak ya.
4: Nah, gini, makanya nanti dikelompokkan, Mas.
2: Ya.
4: Jadi dikelompokkan pada jenis usahanya terutama. Nah, yang kedua berdasarkan dengan apa namanya value chain, rantai nilai.
2: Ya. Yeah.

0: nilai itu yang dimaksud adalah bagi perusahaan BUMN yang tidak mampu memberikan nilai tambah ekonomi, tidak mampu mendorong misalkan kualitas pelayanan publik, ya sudah ditutup saja gitu, digabung dengan yang lain gitu kan.
1: Yeah.
0: Tapi harus dilakukan secara bertahap, itu intinya.
1: Iya. Yeah. Nah, Pak Arya, kalau enggak nanti jadi beban negara lagi begitu.
0: Satu, dia bisa menjadi beban negara, tapi yang paling penting harus diperhatikan dalam waktu yang jangka pendek ini adalah jangan sampai ada PHK besar-besaran.
1: Ah, ya itu yang banyak dikhawatirkan oleh berbagai kalangan juga, termasuk pegawai BUMN yang ada sekarang ini, begitu, Pak Arya. Itu bagaimana caranya menjamin agar jangan sampai justru ujungnya nanti PHK besar-besaran, begitu, Pak Arya?
0: Nah, yang harus diperhatikan adalah untuk menjaga competitiveness atau untuk menjaga kompetitifnya BUMN itu harus fokus pada tata kelola.
1: Yeah.
0: Yang paling penting. Yang kedua, harus mampu memisahkan fungsi pemerintah sebagai regulator, sebagai operator, dan yang ketiga adalah sebagai pemilik dari BUMN itu sendiri. Jadi mewakili negara.
1: Yeah.
0: Jangan sampai ada konflik kepentingan. Yang kalau sekarang Anda lihat, itu banyak BUMN ada kepentingan politik.
1: Nah, yeah,
0: ini harus direduksi gitu, lemah. Supaya apa? Supaya BUMN ini punya daya saing, pengelolaannya sesuai dengan tata kelola.
1: Yeah.
0: Yang paling penting di poin transparansi, satu lagi sama akuntabilitas. Akuntabilitasnya apa? Satu, dewan direksinya, dewan pengawas atau komisarisnya itu betul-betul memang orang-orang yang bebas dari kepentingan politik dan basisnya adalah profesionalisme. Gitu, yeah, kira-kira.
1: Nah, kalau kita lihat memang BUMN merugi ini kan karena pertama tadi seperti Pak Arya bilang, salah urus lah begitu ya, Pak Arya, ya. Yeah. Ada kepentingan politik, ada kepentingan bisnis juga di sana. Nah, sekarang ini kan ada Danantara. Sejauh mana Danantara juga bisa mengeliminir tiga hal itu, Pak? Agar BUMN jadi bisa sehat dan menguntungkan.
0: Tuh, nah Danantara ini kan mampu diharapkan mengcluster BUMN-BUMN dengan omset yang besar,
1: yeah,
0: besar gitu ya kan. Nah, Danantara satu, harus mampu mengurangi biaya yang tidak perlu gitu ya, pemborosan. Yang kedua, harus mampu menciptakan efisiensi. Kemudian yang ketiga, harus mampu mendorong dari laba usaha itu tanpa mengurangi dari public services,
1: pelayanan,
0: yeah, publik, itu yang paling penting.
1: Yeah.
0: Nah, terus yang keempat, pengurus dan antaranya juga harus yang benar. Itu yang penting.
1: Yeah.
0: Jadi bebas dari kepentingan politik.
1: Jangan ada kepentingan politik juga di situ, begitu ya.
0: Nah, ini yang harus menjadi perhatian pemerintah, Pak Presiden. Jadi kalau kita lihat langkah Pak Presiden memang sungguh-sungguh untuk menata BUMN kita, melakukan restrukturisasi ulang
1: terhadap,
0: yeah, BUMN kita supaya dia menjadi lebih baik, tidak menjadi sapi perah, memiliki daya saing, orang-orang yang tepat dan seterusnya. Kira-kira demikian.
1: Yeah. Nah, ini kan bisa dikatakan pekerjaan besar, mengurangi dari seribuan lebih menjadi sekitar, targetnya Pak Presiden kan 250-an BUMN ya, Pak Arya ya. Nah, ini kan bukan pekerjaan yang ringan begitu. Nah, agar ini berjalan efektif, tidak hanya Danantara yang bekerja begitu, yang melakukan pengawasannya harus siapa, Pak? Secara eksternal maupun internal, agar perjalannya memang betul-betul sesuai dengan aturan yang main yang ada.
0: Kalau menurut saya, itu harus dibentuk task force.
1: Oh, begitu. Task force ya.
0: Satuan khusus untuk melakukan penataan, mereview, memetakan, kira-kira BUMN mana yang dikonsolidasi, BUMN mana yang di clustering, mana yang di merger, mana yang dilikuidasi, sehingga harapan presiden itu bisa direalisasikan dengan baik. Kira-kira demikian,
1: Pak. Ya, ada pendengar kita Pak Haryanto di Kutai Barat. Pak Haryanto, selamat malam, Pak.
2: Selamat malam,
1: Pak Haryanto.
2: Malam, Pak Arya.
1: Silakan, Pak Haryanto.
2: Iya, terima kasih. Saya mengutip peribahasa Pak Raya dan Bang Jaidi, bagai kerakap tumbuh di batu. Hmm. Hidup segan mati tak mau. Jadi untuk gambaran BUMN yang sakit, Bang,
1: yeah,
2: yang merugi terus itu Pak Raya. Ya itu, jadi kan itu. Memang saya khawatirkan juga nanti kan terjadi perampingan, kemudian terjadi PHK besar-besaran.
1: Yeah.
2: Bagaimana juga dengan aset-asetnya itu Pak Arya? Aset yang bergerak kah, maupun yang tidak bergerak ya, lahan kah atau bentuk-bentuk perkantorannya itu kemana? Kalau saya itu bermimpi seperti ini Pak Arya, Bang Jaini ya.
1: Yeah.
2: Kita itu kalau bisa BUMN kita itu jadi world class company, world class dunia gitu. Nah, terkenal, punya daya saing seperti katakan Pak Arya tadi. Dulu Pak Arya yang pernah saya baca ya, Bang Jaini ya, Petronas itu dia belajar sama Pertamina itu, yeah. Pak Arya, Bang Jaini. Sekarang nama Petronas itu besar banget itu. Kalau kita lihat balapan MotoGP hari ini, nah,
1: yeah.
2: Ada terus itu Petronas itu. Padahal dulu dia belajar, berguru dengan kita itu dia, Pak Arya. Tapi kok kenapa Pertamina sekarang seperti ini? Apalagi kalau di tahun pertengahan tahun 1975 itu kita merugi katanya waktu zamannya Ibnu Sutowo,
1: yeah.
2: Adalah minyak kita itu lagi tingginya produksinya, liftingnya sampai 1,5 juta barel per hari itu kalau bicara Pertamina, belum, yeah. Lagi bicara BUMN Karya kan banyak juga itu, belum lagi Himbara, bank-bank apa segala macam, bank plat merah itu kan
1: 1000 lebih Pak jumlahnya Pak.
2: Ya itu dulu kan ada segala bank Exim apa segala, yeah. Bank Bapindo, nah itu kan di merger apa jadi bank mandiri. Jadi ya saya berharap ya di
1: tata kelola lagi lah, dibenahi begitu ya, agar jadi kelas dunia BUMN kita begitu ya Pak Yanto ya.
2: Kalau waktu pas pemilu itu, nah Pak Arya dan Bang Jenny ya, sering saya dengar itu dijadikan sapi perah itu. Mana saya
1: pernah. Baik Pak Yanto.
2: Pada pemilihan itu diangkat jadi komisaris.
1: Ya itu tadi kepentingan politik Pak, seperti disampaikan oleh Pak Arya tadi.
2: Terima kasih
1: banyak ya Pak Yanto ya. Malam Pak.
2: Malam.
1: Berikutnya ada Pak Roni di Jakarta. Pak Roni, malam Pak.
3: Selamat malam.
1: Malam Pak Roni. Silakan Pak Roni.
3: Saya mau komentar saya gini Pak Deni.
1: Ya.
3: Ketika BUMN tersebut dirampingkan, mungkin seperti Pak Arya tadi, mungkin di merger atau mungkin dibeli sama swasta dan seterusnya, itu sebenarnya sih bagus. Dan contohnya aja misalkan kayak Pertamina misalkan punya, yeah. Anak perusahaan misalnya hotel misalkan, kan nggak nyambung. Anda Pertamina dan itu apa juga, nggak nyambung juga kan. Nah, kalau solusi saya yaitu misalkan kalau energi yang dikumpulkan itu tadi, pendanaannya itu buat misalkan pembangunan jembatan Selat Sunda misalkan,
1: yeah.
3: Antara Sumatera dan Jawa itu bisa tersambung misalkan, itu kan alangkah lebih bagusnya kan, itu juga pemasukan juga kepada BUMN ketika itu dilaksanakan gitu Pak Zaini,
1: yeah.
3: Arya. Terima kasih.
1: Baik, terima kasih banyak Pak Roni ya. Nah ini kan kalau dari maksudnya Pak Presiden, nantinya BUMN kita diharapkan agar bisa lebih sehat begitu ya Pak Arya ya, lebih kompetitif. Betul. Lah, dan juga lebih mampu menjadi penggerak investasi serta pertumbuhan ekonomi nasional kita. Nah tadi disampaikan, betul. Oleh Pak Yanto dan Pak Roni, harapannya kan bisa menjadi kelas dunia. Sejauh mana itu memang bisa terwujud Pak Arya kemungkinannya Pak, jika ini memang dilakukan perampingannya?
2: Sekali lagi saya tegaskan Pak Jenny,
1: yeah.
2: Jadi Pak Yanto, Pak Roni yang ada di Jakarta, pemerintah harus mampu memisahkan.
1: Itu dulu kuncinya ya, memisahkan ya, begitu ya Pak Arya.
2: Kapan dia sebagai regulator, kapan,
1: yeah.
2: Dia kemudian bagaimana BUMN sebagai operator, dan kemudian yang ketiga kapan pemerintah menjadi pemilik,
1: yeah.
2: Daripada BUMN itu. Kalau tiga ini mampu dipisahkan dengan baik, saya yakin BUMN akan memiliki daya saing yang baik. Tapi jangan lupa juga, jangan juga BUMN mengurangi peran swasta.
1: Yeah.
2: Sebagai pelaku usaha. Tadi tidak seluruhnya didominasi oleh BUMN di dalam membangun pertumbuhan ekonomi nasional. Itu kira-kira Mas Yeni.
1: Yeah.
2: Kemudian yang terakhir, saya ingin sampaikan lagi bahwa untuk mengurus BUMN ini, serahkan pada ahlinya. Kan kita sudah lihat nih, rahasia umum. Ada orang yang sudah jadi komisaris 27 tahun, coba bayangkan. 20 tahun, coba bayangkan, gitu kan.
1: Ya, ya, ya.
2: Ada orang jadi komisaris tidak didasarkan kepada
1: kompetensi, kemampuan, sesuai dengan bidang usaha BUMN-nya, begitu ya.
2: Betul. Nah, ini juga harus menjadi perhatian kita semua.
1: Ya.
2: Saya yakin begini, Presiden sungguh-sungguh melihat bahwa BUMN ini dirampingkan menjadi 30 dari 1070, jadi 300 sorry,
1: yeah.
2: Dari 1077 ini, dengan harapan bahwa BUMN kita itu menjadi optimal, sekaligus fungsinya dia mampu ikut serta di dalam melakukan pembangunan, dan yang paling penting adalah menciptakan kesejahteraan, dan yang paling penting juga adalah mampu menjadi stabilitator
0: atau stabilisasi di dalam perekonomian nasional. Itu yang paling penting Mas Denny.
1: Baik. Nah, ini kan kalau ini bukan sudah rahasia umum lah kalau BUMN ini kan banyak tangan yang punya kepentingan di sana ya, Pak Arya. Betul. Ya. Nah, itu sejauh mana kemudian komitmen dari Pak Presiden untuk merampingkan BUMN agar lebih sehat begitu ya, dan juga bisa memisahkan kepentingan-kepentingan pemerintah yang tadi juga Pak Arya sampaikan. Itu tantangan besarnya apa kalau begitu, Pak? Kalau banyak tangan memang yang punya kepentingan di sana.
0: Gini, jadi yang paling nanti menjadi tantangan terbesar untuk melakukan visi presiden ini, merampingkan yang dari 1077 menjadi 300 ini adalah resistensi dari internal BUMN itu sendiri. Itu pasti. Yeah. Kemudian yang kedua adalah tentu saja kepanjang tanganan partai politik yang selama ini mengintervensi BUMN. Itu juga akan menjadi tantangan besar. Oleh karena itu, kita sudah melihat langkah-langkahnya bahwa Presiden sudah menyampaikan visinya secara transparan, kemudian mengkonsolidasi pada tingkat elit, nanti turunnya nanti konsolidasi pada BUMN-BUMN yang terkait, yang sesuai yang tadi-tadi disampaikan. Tapi yang paling penting, harus semua dilakukan sesuai dengan tata kelola. Akselerasi ini harus juga dibentuk satu kelembagaan yang sifatnya ad hoc, yaitu task force. Tapi juga orang-orangnya juga harus tepat, pekerjanya juga harus transparan dan dilakukan secara bertahap, tidak gerasa-gerusu karena masa jabatan kepemimpinan presiden misalkan, itu dilakukan secara profesional.
1: Kira-kira dan masyarakat harus tahu bagaimana kerja task force itu begitu ya, step-stepnya ya.
0: Harus tahu prosesnya.
1: Betul. Baik, nah ini ada pendapat mendengar kita lewat WhatsApp kita, kita coba dengar dulu ya, Pak Arya ya. Nining, silakan.
4: Baik, Jenny dan Pak Arya, ada beberapa komentar dari pendengar Pro 3 RRI di sejumlah daerah yang masuk mengomentari topik kita malam ini. Yang pertama dari Pak Andi di Makassar, beliau menyampaikan bahwa saya melihat ini sebagai upaya pembenahan karena terlalu banyak BUMN juga bisa membebani negara. Tapi yang perlu diperhatikan adalah sektor-sektor strategis, jangan sampai dilepas begitu saja. Lalu ada Ibu Siti di Surabaya, kalau memangkas jumlah BUMN bisa membuat pelayanan lebih baik dan tidak birokratis, saya setuju. Lalu ada Pak Budi di Medan, rencana ini menurut saya perlu dikaji matang, BUMN itu bukan sekadar perusahaan tapi juga punya peran sosial. Dan terakhir Ibu Lilis di Yogyakarta, beliau menyampaikan bahwa saya mendukung langkah efisiensi, tapi pemerintah juga harus memastikan bahwa penggabungan antara atau pengurangan BUMN ini tidak menurunkan kualitas layanan publik. Kembali ke Anda, Jaini.
1: Ya baik, terima kasih, Ninding. Nah, kalau kita tarik garis merahnya, semuanya meminta agar pelayanan publik terhadap masyarakat tidak terganggu. Mungkin Pak Arya bisa menanggapi tadi komentar lewat WhatsApp kita, Pak.
0: Betul. Jadi Pak Jaini, kemudian Bapak-Bapak, pendengar setia RRI, jadi yang paling penting adalah yang tadi saya sangat setuju apa yang tadi disampaikan, bahwa BUMN itu setuju digabungkan asalkan asalkan tidak mengganggu pelayanan publik, kan gitu ya. Tapi saya ingin tegaskan bahwa BUMN itu memiliki dua fungsi, yang pertama adalah komersialisasi, yang kedua adalah pelayanan publik. Dia boleh komersial tapi tidak boleh melayani, mengurangi pelayanan publik, gitu kira-kira. Ya kan? Kalaupun dia dia komersial tapi dia juga mampu menjadi stabilisasi ekonomi. Kalau ada pemain swasta yang harganya tinggi misalkan, masih BUMN sih. Ketemulah harga yang wajar. Fungsinya begitu dia, BUMN. Nah, yang paling penting tidak menjadi beban negara. Jadi aspek sosial juga harus diperhatikan karena dia mampu menciptakan lapangan pekerjaan. Nah, kita cari jalan tengahnya ini. Karena sudah keburu banyak ini BUMN-nya, diciptakan 1077 gitu kira-kira, kita turunkan jumlahnya secara bertahap. Seraya, misalnya nih, serasa pemerintah juga menciptakan lapangan kerja supaya nantinya mereka-mereka yang tidak mampu diakomodir oleh BUMN, dia bisa beralih pekerjaan. Itu juga penting harus diperhatikan. Kalau dilakukan ekonomi kayak sekarang ini cepat-cepat, buru-buru, gerasa-gerusu gitu ya, kemudian terjadi likuidasi, banyak perusahaan yang BUMN yang tutup, kalaupun di merger juga birokrasinya misalnya ditambah gitu, itu juga menjadi persoalan di kemudian hari. Kita sikapi ini kalkulatif yang matang, tapi tidak juga terlalu lama, tidak juga terburu-buru. Maka saran saya, bangun lembaga ad hoc
1: Ya.
0: Supaya dia mampu memetakan ya lebih komprehensif, tapi kerjanya transparan, dilakukan dengan cepat dan tepat sesuai dengan sasaran yang sudah ditetapkan.
1: Ya. Pak Arya, waktu Pak Presiden menyampaikan ini kan, beliau sempat menyampaikan kekagetannya. Ternyata jumlah BUMN itu lebih dari 1.000, termasuk 1.000 anak dan cucu perusahaan. Presiden aja kaget, bagaimana publik, Pak Arya? Itu kenapa sampai sebanyak itu BUMN ya, Pak?
0: Nah, begini historisnya. Kalau kita lihat, ini kita coba berhipotesa gitu ya. Ya. Kita duga. Dulu BUMN dibangun secara historis oleh kekuasaan yang lama sesuai dengan bidangnya. Nah, kemudian dalam perjalanannya, karena banyak kepentingan politik, kemudian banyak BUMN bikin anak-anak perusahaan. Jadi dia menghiden, mengumpetin gitu loh.
1: Oh, oke.
0: Okay. Diumpetin di sana.
1: Untuk memenuhi kepentingan itu?
0: Iya, kepentingan pribadinya sama cucunya. Okay. Kan, gitu kan? Jadi buat apa? Sekarang banyak anak sama cucunya juga perusahaan itu rugi banyak gitu. Tadi diceritakan ada Pertamina bikin hotel. Itu buat apa? Sedangkan sudah ada perusahaan, ada apa? BUMN yang bergerak di bidang hospitality, di bidang hotel.
1: Ya. Itu aja, tidak sesuai kan, dengan core business-nya begitu ya. Jauh dari core business-nya begitu ya, Pak ya.
0: Kira-kira demikian. Jadi banyak hal-hal yang dibangun inefisiensi sehingga Pak Prabowo sekarang, Pak Presiden menerima warisan itu.
1: Ya.
0: Nah, kalau warisan itu diterima kan harus ditata sekarang ini. Tetapi momentumnya harus pas. Karena ekonomi kita sekarang mengalami shock eksternal. Yang harus hati-hati kita mengambil keputusan. Jangan sampai keputusan ini yang kita ambil sekarang ini dari 1.077 kurang menjadi 300. Bahkan ini bisa menjadi bola liar. Itu banyak PHK, ekonomi kita turun dan menciptakan hal-hal yang tidak kita inginkan.
1: Makanya perlu task force yang terdiri dari orang-orang yang betul-betul ahli begitu,
0: betul,
1: ya Pak ya.
0: Betul.
1: Dan
0: betul.
1: Itu bersifat terbuka, bagaimana kerjanya task force untuk mengurangi BUMN ini begitu ya.
0: Betul.
1: Itu saran dari Pak Arya ya.
0: Ya. Harus ada jangka waktunya juga, jangan task force dibuat tidak ada jangka waktunya.
1: Okay.
0: Targetnya timely lah ada waktunya sehingga mereka bisa kita lihat kerjanya seperti apa dan publik bisa melihat gitu loh, kalau ada hal, jangan sampai ada task force malah di sana ada 40 lipat, nah itu lucu juga kan. Gitu kira-kira.
1: Baik, kalau begitu Pak Arya, terima kasih banyak sudah bersama kami malam ini, Pak.
0: Sama-sama
1: ya, selamat malam Pak Arya.
0: Selamat malam.
1: Ya, itu tadi ya, Direktur Eksekutif Institute of Economics and Political Resources Arya Irawan Putra Palguna. Nanti kita coba untuk hubungi juga anggota Komisi 6 DPR RI Herman Hairon. Terima kasih juga kepada Anda yang sudah berkomentar langsung tadi ya, lewat telepon dan juga lewat WhatsApp kami. Silakan Anda masih bisa berkomentar juga lewat WhatsApp ataupun lewat teleponnya. Kita masih coba untuk hubungi anggota Komisi 6 DPR RI Herman Hairon. Jadi ini memang Presiden memiliki rencana untuk merampingkan jumlah BUMN dari yang jumlahnya 1.077 lebih kalau tidak salah ya. Akan dikerucutkan nanti menjadi 250 atau 300 perusahaan melalui merger, konsolidasi, ataupun penutupan perusahaan yang tidak efektif. Nah, jadi ini memang menurut Pak Arya tadi perlu dibentuk sebuah task force yang terdiri dari berbagai kalangan yang memang pakar untuk melakukan hal ini. Sifatnya pun pekerjaannya terbuka, begitu ya, diketahui oleh publik. Dan ada targetnya kapan akan selesai, kemudian nanti tujuannya juga apa. Jadi kelompokannya memang dikelompokkan berdasarkan core business yang ada untuk penggabungannya. Anda juga bisa berkomentar silakan di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Intinya Pak Presiden menginginkan agar BUMN nantinya memang bisa sehat secara keuangan, tidak banyak yang merugi, kemudian juga bisa kompetitif dan mampu menjadi penggerak investasi serta pertumbuhan ekonomi nasional. Nah, ini yang diinginkan oleh Presiden ya. Rencana perampingan BUMN tersebut. Silakan Anda masih bisa memberikan komentar.
5: Kaldi, pengembala kambing yang hidup di Ethiopia pada sekitar 300 Masehi, adalah orang yang pertama kali menemukan kopi. Suatu hari, Kaldi mencermati bagaimana kambing-kambing peliharaannya menjadi lebih bersemangat setelah memakan buah-buah merah tanaman kopi. Rasa penasaran mendorong Kaldi untuk mencoba buah-buah merah itu. Dan setelah merasakan efeknya, ia menceritakan pengalaman itu kepada orang-orang yang ditemuinya. Setelah lama, semakin banyak orang yang mengetahui khasiat buah-buah merah tanaman kopi, Tidak hanya itu, mereka juga menyadari bahwa ternyata biji buah tersebut dapat dipanggang dan dijadikan minuman yang nikmat, yang memberi khasiat yang sama dengan buahnya. Kini, kopi tidak hanya diminum demi khasiatnya saja. Dan minum kopi juga bukan hanya kebiasaan sebagian orang, melainkan sudah menjadi gaya hidup, terutama di kota-kota besar.
1: Ada Pak, siapa lagi nih? Oh, baik, kita akan berbincang dengan anggota Komisi 6 DPR RI Herman Hairon ya. Pak Herman, selamat malam juga, Pak.
6: Selamat malam.
1: Malam, Pak Herman Hairon. Baik, Pak. Ya. Pak Herman, sebenarnya rencana Pak Presiden ya. Untuk merampingkan BUMN urgensinya bagaimana, Pak?
6: Ya, memang sejak awal pemerintahan Presiden Prabowo ingin merampingkan ya. Terhadap jumlah BUMN. Karena hari ini kan jumlah BUMN itu 1077. Dan ingin dirampingkan antara 200 dan tentu dengan menggabungkan subholding. Di pemerintahan yang lama itu memang dibuat atau dibangun banyak subholding yang kemudian semakin melebar.
1: Yeah.
6: Yang sebelumnya pun sebetulnya kan ini kalau digabung juga sebetulnya bisa. Contoh Pertamina. Pertamina itu dulu memang hanya satu perusahaan induk.
1: Yeah.
6: Gitu ya. Dan kemudian dibagi-bagi ada Pertamina Shipping, ada Pertamina Kilang, ada Pertamina Patraniaga. Dan kemudian sekarang digabungkan kembali ketiga subholding ini menjadi Patraniaga. Artinya sebetulnya hal yang sangat mungkin dan Presiden mungkin melihatnya kan dari sisi return on asset.
1: Yeah.
6: Gitu. Bahwa perusahaan kok asetnya besar tapi returnnya kecil. Bahwa perusahaan ini besar kok tidak efisien. Dan logis, sangat logis bahwa Presiden ingin BUMN lebih ramping, kemudian lebih efisien, dan pada akhirnya juga kontribusinya terhadap negara lebih besar gitu.
1: Yeah.
6: Jadi sebenarnya tujuannya bagaimana mengefisiensikan struktur BUMN dengan menggabungkan beberapa subholding atau anak perusahaan, bahkan cucu perusahaan.
1: Yeah.
6: Dan bahkan kalau kita melihat kasus-kasus yang terjadi atas pelanggaran hukum terhadap penyelenggara BUMN, itu kan kebanyakannya memang berada di subholding, di anak perusahaan, di cucu perusahaan.
1: Ya.
6: Gitu. Nah ini yang juga barangkali untuk mengurangi tingkat kebocoran yang terjadi di BUMN.
1: Pak Herman, kalau dari pengetahuan Pak Herman ya, dari 1077 BUMN itu sebenarnya yang memang kondisinya boleh dikatakan rugilah begitu, lebihkah dari 60% begitu Pak?
6: Ya, menurut saya ya sekitar itulah ya.
1: Ya. Cukup banyak kalau begitu yang rugi begitu ya.
6: Pertama ya BUMN memang kerugian itu ya ada yang mismanagement.
1: Ya.
6: Artinya si direksi tidak mampu untuk bisa menjalankan BUMN dengan baik. Yang kedua, BUMN selalu dihadapkan pada persaingan antar BUMN. Sehingga kemudian mengambil keuntungan yang kecil, tapi pada sisi lain ya punya operasional yang cukup besar, tidak efisien di dalam melaksanakan penyelenggaraan BUMN-nya. Nah yang ketiga, penyebab utamanya ya BUMN karena strukturnya besar, strukturnya panjang, ini juga bisa menjadi persoalan baru. Yang keempat, banyak kerjasama dengan pihak. Jadi membentuk anak perusahaan bekerja sama nanti dengan pihak lain, membentuk cucu perusahaan bekerja sama dengan pihak ketiga. Yang sesungguhnya itu bisa dilakukan langsung dengan holding gitu.
1: Iya. Nah, artinya, Pak Herman,
6: semakin banyak tingkatan ya semakin besar beban operasional juga ini kan pada akhirnya kontribusinya semakin kecil.
1: Gitu. Tapi sejauh mana kemudian Pak, jika ini memang ada perampingan begitu ya, kedepannya BUMN memang diurus oleh orang-orang yang tepat, tidak salah urus lagi lah begitu. Orang-orang yang punya kompetensinya, kompetensi yang memang betul mumpuni di bidang BUMN itu. Bukan lagi misalkan titipan orang ini, titipan lembaga itu, titipan si A, si B begitu. Itu bagaimana Pak Herman caranya Pak?
6: Ya, memang itu salah satu menurut saya. Terlalu banyak kepentingan seseorang sehingga kemudian juga kan pada tempat yang kurang tepat ya. Kami sering mengkritisi bahwa sesungguhnya jabatan di BUMN itu adalah jabatan profesional.
1: Yeah.
6: Dan oleh karenanya sekarang sudah memulai ya pada semua jenjang BOD minus one itu juga sekarang sudah mulai dilakukan assessment. terhadap kemampuan BOD Manajemen.
1: Yeah.
6: Jadi seluruh pada jabatan-jabatan kepala divisi, sekretaris perusahaan, level-level yang setingkat lagi masuk menjadi direksi itu sekarang sudah mulai di assessment dengan secara objektif lah gitu ya.
1: Yeah.
6: Kemudian ini mengurangi atau meminimalkan terhadap tingkat risiko ketidakprofesionalan itu. Nah, yang ketiga yang menurut saya ini juga penting menjadi catatan tersendiri adalah berbagai penugasan pemerintah ini juga berimplikasi rugi.
1: Yeah.
6: Contoh membangun penugasan jalan tol lintas Sumatera, baik untuk masa depan kita, baik untuk connectivity gitu ya, konektivitas, baik untuk bisa membangun pusat-pusat pertumbuhan baru.
1: Yeah.
6: Tetapi ya kalau tidak ekonomis, akhirnya menjadi beban bagi perusahaan. Gitu.
1: Yeah.
6: Penugasan-penugasan ini yang pada akhirnya membebani. Contoh kereta cepat diberikan tugas kepada PT Kereta Api, Wijaya Karya, PTPN, yang pada akhirnya juga bleeding mereka.
1: Ya.
6: Karena memang kereta cepat tidak memberikan keuntungan dan tidak menghasilkan benefit gitu. Nah, kalau untuk biaya sama biaya operasional cukup, tapi
1: ya,
6: untuk memberikan investasi mereka tidak cukup. Nah, pada akhirnya apa? Akhirnya pembukuan mereka menjadi rugi gitu. Nah, jadi banyak penugasan yang ini pada akhirnya tidak memberikan keuntungan dan menjadi beban terhadap operasional dan kemampuan finansial BUMN.
1: Yeah.
6: Ini juga harus diperhatikan betul bahwa negara kalau memberikan penugasan ya full support gitu, penugasan full support, terus kemudian dicarikan jalan operasionalnya seperti apa supaya
1: yeah,
6: juga tidak merugikan terhadap perusahaan plat merah ini.
1: Ya, yeah. Pak, ketika hal ini kan disampaikan oleh Presiden ya, itu muncul dua kekhawatiran. Yang pertama dari masyarakat terkait dengan PSO, Pak, kewajiban melayani publik begitu ya. Yang mereka juga agak khawatir mungkin nanti bisa terganggu atau lain sebagainya. Yang kedua ini internal BUMN, karena sudah terdengar selentingan kekhawatiran nanti mereka kena PHK. Meskipun dan Tara sudah menjamin bahwa mungkin tidak akan ada PHK begitu. Nah, itu bagaimana pemerintah memanage dua isu ini, Pak? Harusnya bagaimana, Pak Irwan?
6: Kalau pengurangan tenaga kerja itu ya konsekuensi.
1: Konsekuensi ya, ya dari penggabungan.
6: Karena
1: ya.
6: Kalau
1: ya,
6: digabungkan kan pasti ada pengurangan.
1: Iya.
6: Namun ya tentu banyak pilihan ya, banyak pilihan. Misalkan kan ada yang usia tertentu yang sudah memasuki masa pensiun, kemudian moratorium untuk tenaga baru misalkan. Kan ini bisa-bisa saja gitu.
1: Iya.
6: Artinya bahwa dengan konsep tidak terjadinya PHK menurut saya pasti ada gitu ya, pasti
1: yeah,
6: ada. Namun tentu bisa diminimalkan. Karena dengan 200 BUMN kalau masih mempertahankan kan sebetulnya masih itu-itu juga. Objeknya kan itu-itu juga.
1: Yeah.
6: Objek bisnisnya ya itu-itu juga. Hanya ini kan penggabungan manajemen. Mungkin yang banyak kehilangan nanti posisi-posisi yang justru posisi di direksi. Kalau posisi di operasional menurut saya ya karena memang kita menggabungkan dalam perusahaan-perusahaan yang saat ini ya memang size-nya itu.
1: Iya.
6: Gitu. Yeah. Ketika menggabungkan antara Patraniaga, Pertamina Shipping, Pertamina Kilang, ya secara operasional mereka tidak dikurangi gitu. Tetapi yang berkurang ya direksi, direksinya berkurang gitu.
1: Iya.
6: Yeah. Ya artinya tetap ada konsekuensi itu. Namun tentu kalau PHK terhadap tenaga operasional, tenaga yang supervisi menurut saya tidak ya, tapi
1: yeah,
6: mungkin kalau di tingkat direksi akan terjadi pengurangan besar-besaran, di tingkat komisaris akan terjadi pengurangan besar-besaran, karena dengan subholding dan cucu perusahaan sebetulnya itu kan menambah struktur manajemen,
1: yeah,
6: gitu, struktur managing, sehingga itu ada direksi, ada komisaris gitu, dan dengan hilangnya sebagian besar karena penggabungan kemudian menjadi satu board di situ, saya kira memang yang banyak kehilangan adalah posisi-posisi di direksi dan komisaris. Kalau di operasional menurut saya masih dalam objek tertentu yang tentu ini juga karena penggabungan ya tetap secara operasional mereka memegang peranan di situ.
1: Ya, bagaimana dengan pelayanan publik agar tidak terganggu juga, Pak Herman?
6: Gimana?
1: Dengan pelayanan publik, Pak, agar tidak terganggu juga begitu?
6: Menurut saya tidak ya, tidak. Ini kan seperti halnya, contohlah yang sudah digabungkan, yang menjadi Patraniaga, Shipping dan Kilang,
1: ya,
6: kan tidak terganggu pelayanannya gitu. Operasionalnya tetap mereka tidak terganggu. Gitu.
1: Ya.
6: Yang berubah hanya pada level direksi dan komisaris. Saya kira baguslah untuk efisiensi gitu.
1: Ya. Nah ini kan meskipun kita punya Danantara ya Pak yang akan mengurus soal ini begitu ya. Tapi ada usulan juga dibentuknya seperti task force tersendirilah yang memang bisa mengawal upaya untuk melakukan efisiensi seperti ini atau perampingan BUMN itu. Perlukah itu dilakukan juga Pak Herman?
6: Ya kalau dibentuk task force berarti tidak percaya terhadap aset manajemen gitu.
1: Yeah.
6: Kan sudah jelas dalam struktur Danantara itu kan ada Danantara aset manajemen, ada Danantara investment management gitu.
1: Yeah.
6: Nah, Danantara Asset Management DAM itu memang mengelola BUMN-BUMN. Danantara Investment dia mengelola investasi gitu ya. Jadi kalau kemudian dibentuk task force lagi, ya berarti struktur yang ada sekarang tidak mampu dong.
1: Yeah.
6: Segera menghasilkan direktif presiden dengan perampingan sampai 200 BUMN itu gitu. Jadi
1: yeah.
6: Ini mungkin kalau dibentuk taksos itu bentuk ketidakpercayaan.
1: Ya. Dan antara sudah cukuplah mampu melakukan itu begitu ya, Pak Herman ya.
6: Sudah cukup lebar sekarang ini.
1: Ya.
6: Dan antara itu ada yang ngurus logistik, ada yang ngurus perbankan, ada yang ngurus infrastruktur. Jadi saya kira sudah lebar gitu ya.
1: Ya.
6: Dan tinggal bagaimana segera untuk mempercepat melakukan akselerasi penggabungan sesuai dengan keinginan presiden itu. Ya pada tataran rasionalitas aja, mana dulu. Ya kalau misalkan secara rasional mampunya untuk digabungkan menjadi 300-400 ya itulah
1: ya.
6: Realitas yang bisa dijalankan oleh Danantara.
1: Tapi sejauh mana kemudian Pak DPR sebagai lembaga politik juga bisa mengawal ini agar memang sesuai dengan keinginan Pak Presiden agar BUMN kita menjadi lebih sehat, kami, lebih kompetitif begitu.
6: Keinginan Presiden. Ya kami dukung keinginan Presiden dengan merampingkan pada level operasional tidak terjadi penghentian tenaga kerja atau
1: ya.
6: Tidak terjadi PHK dan jauh lebih efisien tentu ini dalam rangka untuk meningkatkan income bagi negara.
1: Baik, kalau begitu Pak Herman terima kasih banyak sudah bersama kami malam ini Pak.
6: Baik.
1: Selamat malam Pak Herman Hairon.
6: Malam.
1: Anggota Komisi 6 DPR RI Herman Hairon, Anda masih bisa berkomentar silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545 atau di 0813993999888.
7: Wawancara Pro 3. RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
8: Terus mengudara untuk Indonesia.
9: Senjata makan tuan. Peribahasa yang tepat disematkan pada hewan berbahaya dan beracun yang satu ini. Kalajengking adalah hewan yang memiliki racun mematikan. Untuk menghindari hewan tersebut, ada cara yang sangat mudah dilakukan agar Anda tidak terkena sengatannya. Carilah cuka untuk menyiramnya karena kalajengking tidak akan tahan dengan aroma dan rasa asam pada cuka. Bukan hanya takut, kalajengking yang terganggu dengan zat asam pada tubuhnya merasa ada ancaman baru, sehingga ia akan mengatupkan ekornya ke tubuhnya untuk menyebarkan racun yang mematikan. Pada akhirnya, kalajengking pun akan mati secara perlahan akibat racunnya sendiri.
10: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Yeah, Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolkes, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
11: Indonesia menyapa malam.
1: Nanti kita akan bahas juga ya mengenai perkembangan terkini ya Piala Dunia 2026, di mana hingga berakhirnya fase grup 2026 FIFA World Cup, 9 dari 10 wakil Afrika berhasil lolos ke babak 32 besar. Ini disebut sebagai sebuah pencapaian terbaik sepanjang sejarah bagi benua tersebut di Piala Dunia. Jadi tim Afrika yang lolos adalah Maroko, kemudian Afrika Selatan, ada juga Mesir, Senegal, Ghana, Algeria, ada juga Tanjung Verde, Ivory Coast dan juga Kongo. Nah ini 9 negara yang lolos dari 10 wakil Afrika. Satu-satunya wakil Afrika yang tidak melaju adalah Tunisia. Nah sejauh mana kemudian peluang mereka untuk dibawa ke 32 besar nanti ya. Kita akan bahas lebih lanjut ini bersama dengan pemerhati sepak bola. Seperti biasa nanti Anda juga bisa berkomentar di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Nah nanti Anda juga bisa melihat berbagai informasi tentang Piala Dunia 2026 di laman resmi kami di www.rri.co.id. Di mana pertandingan Kanada melawan Afrika Selatan ini juga akan membuka babak 32 besar Piala Dunia. Laga berlangsung di Sophie Stadium, California pada pukul 02.00 waktu Indonesia Barat. Nanti seperti apa juga jalannya pertandingan tersebut. Nanti kita akan terus bahas ya perkembangan terkini Piala Dunia. Anda nanti juga bisa mengikutinya di siaran langsung Dbar atau dengar barang di RRI Pro 3 mengenai pertandingan-pertandingan tersebut. Nanti kami pantau juga perkembangan terkini dari tim liputan kami di berbagai daerah di tanah air.

0: Aduh, ternyata nggak bener ya info ini. Mana aku udah share link ke grup lagi. Hapus aja deh. Semoga aja belum ada yang lihat.
1: Kenapa sih? Pagi-pagi udah ribet.
0: Ini nih, tadi aku share link berita ke grup tapi ternyata beritanya hoax. Kan jadi nggak enak.
1: Makanya, kalau mau share berita cari sumber yang bener dong. Jangan portal sembarangan. Kalau aku sih referensinya ini nih, rri.co.id. Infonya lengkap, ada berita update tentang Jakarta, Nusantara dan dunia. Dan yang terpenting, berita-beritanya dijamin benar dan bukan hoax.
0: Apa tadi? rri.co.id? Wah, iya nih, lengkap ya infonya. Ada juga berita foto, video, infografis, dan bisa sambil streaming RRI juga. Wah, mantep sih ini.
1: Pokoknya update berita tentang daerah kita yang benar, alias anti-hoax, ya di rri.co.id.
2: rri.co.id, sumber terpercaya dan teraktual.
3: Apakah kamu pernah merasakan leher bagian belakang dan pundak yang terasa kaku? Atau mungkin sering pusing, nyeri dada di sebelah kiri, dan tangan atau kaki yang pegal-pegal? Hati-hati, itu bisa jadi tanda bahwa kadar kolesterolmu sedang tinggi. Tekanan darah yang melonjak, sesak napas, bahkan munculnya benjolan lemak di kulit dan kelopak mata adalah sinyal tubuhmu membutuhkan perhatian lebih. Jangan biarkan kolesterol mengancam kesehatanmu. Mulailah pola hidup sehat, konsumsi makanan bergizi, rutin berolahraga, dan periksakan kesehatanmu secara berkala karena hidup sehat adalah investasi.

0: Dinamika Olahraga.
1: Dan Farhan Halim berhasil membuat Indonesia menuntaskan set pertama dengan kemenangan.
2: Luar biasa penampilan pemukau. Serangan yang sangat baik dari Fajri.
0: Berbagai informasi tentang dunia olahraga kami hadirkan setiap hari pukul 11 dan pukul 15 waktu Indonesia Barat. Agar Anda tidak ketinggalan tentang informasi seputar dunia olahraga, dengarkan Dinamika Olahraga hanya di Pro3.
3: Pro3, jaringan berita nasional.
4: Jelang warta berita pukul 21 waktu Indonesia Barat.

0: Pukul 21 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 45, Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah terus mendorong transformasi pembelajaran melalui pendekatan pembelajaran mendalam, sehingga dapat menyiapkan murid menghadapi era digital dengan kemampuan berpikir yang mendalam, memecahkan masalah, berkolaborasi, serta beradaptasi dengan cepat. Menurut Wamen Dikdasmen Atif Latiful Hayat, transformasi digital telah mengubah hampir seluruh aspek kehidupan, mulai dari interaksi sosial, kemudian aktivitas ekonomi, hingga tata kelola global. Perubahan tersebut juga menghadirkan berbagai isu baru seperti keamanan siber, perlindungan data pribadi, kejahatan lintas negara, dan pemanfaatan kecerdasan artifisial yang membutuhkan pemahaman hukum, etika, serta kolaborasi lintas negara. Pemerintah Kabupaten Natuna, Provinsi Kepulauan Riau menyediakan rumah tunggu kelahiran atau RTK sebagai fasilitas tempat tinggal sementara bagi ibu hamil, khususnya yang memerlukan pelayanan persalinan di Rumah Sakit Umum Daerah RSUD. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Natuna, Hikmat Aliansyah, mengatakan ibu hamil yang dapat memanfaatkan fasilitas ini merupakan pasien yang telah menjalani pemeriksaan di fasilitas kesehatan tingkat pertama dan dinyatakan membutuhkan penanganan lebih lanjut di fasilitas kesehatan rujukan tingkat lanjutan seperti RSUD. Menurutnya, keberadaan RTK diharapkan dapat memperpendek jarak dan waktu tempuh menuju ke rumah sakit sehingga risiko kematian ibu hamil dan anak dapat diminimalkan. Pemerintah Perancis memperingatkan dampak kesehatan akibat gelombang panas berkepanjangan masih akan berlanjut meski suhu udara mulai menurun secara bertahap. Menteri Kesehatan Perancis, Stephanie Rees, meminta masyarakat tetap waspada karena jumlah kematian yang dikatakan atau dikaitkan dengan gelombang panas tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan kondisi normal. Ia mengatakan data sementara dari Badan Kesehatan Masyarakat Perancis menunjukkan sekitar 1.000 kematian lebih. Ini lebih banyak kematiannya daripada biasanya. Angka tersebut masih bersifat sementara dan tekanan terhadap sistem layanan kesehatan diprediksi akan terus berlangsung selama beberapa hari ke depan. Bogor Hornsby memimpin perolehan poin sementara pada kuarter keempat games kelima final IBL 2026. Berikut laporan selengkapnya Niar Abdul Itiloli. Niar. Niar.
1: Ya, baik, terima kasih dan pendengar. Saat ini kami masih berada di PJ Arena, tepatnya di GMSB Kuningan, Jakarta, di mana saat ini tengah berlangsung game kelima atau game terakhir dari seri final IBL 2026 yang terdiri dari 5 game, di mana pada pertandingan malam hari ini tuan rumah Pelita Jaya ini tertinggal 2 poin saja dari tim tamu Bogor Hornbills yang saat ini memimpin dengan skor 63-61. Dan ini merupakan sudah memasuki menit-menit akhir pertandingan, kurang lebih dalam sekitar 2 menit terakhir sebelum game kelima berakhir. Dan tentu saja ini memberikan pertandingan yang sangat menarik karena baik dari tuan rumah maupun tim tamu ini sama-sama saling kejar-kejaran poin, dan tentu ini memberikan tentu sajian ataupun tontonan yang sangat menarik. Dan kami bisa sampaikan ini PJ Arena yang berada di Kuningan atau tempatnya di dalam kompleks Pasar Festival Kuningan sendiri ini terlihat penuh dan riuh, dan tentu saja ini akan jadi momen yang nanti nantikan Bogor Hornbills sendiri mencatatkan sejarah sebagai tim yang baru pertama kali masuk final karena sebelumnya tidak pernah lolos dari playoff, tapi tahun ini berhasil mampu menembus sampai ke partai final. Sementara Pelita Jaya sendiri ini akan jika mereka berhasil meraih kemenangan maka ini akan menjadi gelar kelima mereka di Liga Basket Indonesia. Dan sebenarnya kami sudah sampaikan bahwa game masih maksud kami poin masih berjarak 2 poin di antara kedua tim. Dan pendengar, ternyata baru saja kita akan sampaikan Bogor Hornbills meraih kemenangan ataupun berhasil mengalahkan baru Pelita Jaya dengan poin 61-61. Jadi kan sementara pendengar dapat disampaikan akan disampaikan lagi update terkini dari pertandingan atau game terakhir dari final IBL 2026 dari Kuningan, Jakarta. Kita beri jawab untuk Jerry terus mengudara untuk Indonesia.
0: Demikian Warta Berita Radio Republik Indonesia. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: selamat untuk RRI dan TVRI yang resmi menyiarkan Piala Dunia 2026. Sepak bola dunia kini hadir lebih dekat untuk masyarakat Indonesia. Jangan lewatkan keseruan setiap laga. Dengarkan siaran langsung Piala Dunia 2026 hanya di RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Siapa? Siapkan pasang telinga.
1: Dengarkan komentator idola. Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

0: Tapi kita akan bahas ya mengenai 9 dari 10 wakil Afrika berhasil lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Ini disebut sebagai sebuah pencapaian terbaik sepanjang sejarah bagi benua Afrika di Piala Dunia selama Piala Dunia berlangsung. Anda bisa memberikan komentar silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Kita bahas lebih jauh ya. Bagaimana peluang dari 9 negara Afrika tersebut, yaitu Maroko, Afrika Selatan, kemudian Mesir, Senegal, Ghana, Algeria, Tanjung Verde, Ivory Coast, dan juga Kongo, bersama dengan pemerhati sepak bola nasional Ari DP. Bung Ari, selamat malam, salam olahraga.
1: Salam olahraga, saya selalu Bung Zaini.
0: Jadi kalau menurut Bung Ari, peluang dari 9 negara Afrika ini di Piala Dunia di 32 besar bagaimana?
1: Jadi kalau kita lihat ada 9 dari 10 tim Afrika ya yang bermain di Piala Dunia ini lolos ke fase knockout ya. Jadi kalau kita lihat ya, kalau ditanya bagaimana peluangnya, kita bisa melihat bagaimana Maroko di edisi 2022 mampu mencapai semifinal gitu. Jadi saya kira ya Maroko memiliki peluang terbesar ya, dari segi kekuatan tim, kemudian pengalaman, dan kemudian kekuatan teknik yang di Piala Dunia kali ini, saya kira Maroko masih akan memiliki jadi kuda hitam ya di Amerika Serikat.
0: Ya, bagaimana dengan Senegal?
1: Senegal sebagai kekuatan tradisional di Afrika ya, mereka beberapa kali berhasil melaju selalu ke knockout di beberapa Piala Dunia, dan saya kira ya, tapi untuk bertahan sejauh mungkin di Piala Dunia kali ini, saya kira butuh kerja keras yang ekstra bagi Senegal gitu.
0: Ya, nah kita ke pendengar dulu ya, Bung Ari ya, ada Pak Mos di Flores. Pak Mos, selamat malam, salam olahraga Pak Mos.
2: Saya
0: Pak Mos.
2: Selamat malam.
0: Malam. Ya, bagaimana kalau menurut Pak Mos peluang dari 9 negara Afrika ini Pak di Piala Dunia?
2: Iya. Kalau menurut saya yang namanya bola itu kan ulat ya, ibaratnya kita nggak bisa menentukan hanya sesingkat ya. Ya kita berharap salah satu

0: antara sembilan negara itu bisa ibaratnya berbicara banyak lah di 32 besar nanti.
1: Itu harapan Pak Mus gitu ya.
0: Mau tanya ini, untuk pertandingan yang disiarkan oleh RRI besok itu jam berapa ya?
1: Nanti coba kita cek lagi ya Pak ya. Nanti kita sampaikan ya Pak untuk pertandingan besok ya.
0: Oke, terima kasih.
1: Oke, baik, terima kasih banyak ya Pak Mus ya. Yang lain silakan, Anda bisa menyampaikan juga pendapat Anda di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Oke, Bung Ari, tadi kan kita sudah singgung Maroko dan juga Senegal ya. Masih ada Mesir, Ivory Coast dan juga Algeria begitu. Nah, bagaimana dengan peluang dari tiga negara ini?
2: Ya, dari tiga negara ini saya kira mereka menjadi pengalaman terbaru ya buat mereka, meskipun beberapa tahun lalu mampu mencatat turnamen di Piala Dunia. Tapi saya kira dengan format yang ada sekarang dengan persaingan-persaingan yang ketat itu, saya kira untuk lolos ke 16 besar sekali lagi seperti Senegal, mereka butuh kerja keras yang ekstra ya, apalagi melihat lawan-lawan yang akan mereka hadapi di 32 besar nanti.
1: Oke, ada Afrika Selatan, Ghana, kemudian Tanjung Verde dan Kongo berikutnya. Bagaimana peluang dari empat negara ini, Bung Ari?
2: Ya pastinya kita menunggu bagaimana Tanjung Verde ya, yang mereka berhasil
1: memberikan kejutan lah begitu ya.
2: Ya, tidak menang dan tidak kalah, tapi mencatat 3 poin dan itu semua seri. Tapi kan hasil-hasil seri itu didapat melawan tim yang notabene memiliki pemain yang besar gitu. Jadi saya kira Tanjung Verde masih akan mengejutkan yang di pertandingan nanti.
1: Jadi yang punya peluang besar itu kelihatannya Maroko begitu, Bung Ari ya?
2: Kalau saya pribadi saya masih melihat Maroko ya, dengan pas mereka 4 tahun lalu berhasil final, saya kira juga itu masih akan bertahan lumayan bisa bersaing di Piala Dunia kali.
1: Iya. Tapi lawan mereka di 32 besar ini kan bukan sembarangan ini, Belanda ini, Bung Ari.
2: Iya, saya kira Belanda juga 11-12 ya dengan rata-rata tim Eropa begitu. Dan kita tahu Belanda menghadapi Jepang di pertandingan pertama kemarin juga bermain 2-2 gitu.
1: Iya.
2: Jadi saya kira untuk pertandingan nanti ya apapun bisa terjadi. Belanda bukan tim yang tidak bisa dikalahkan gitu.
1: Iya. Nah, kalau kita lihat negara Afrika lain yang menghadapi lawan keras ini kan seperti Kongo dengan Inggris, itu bagaimana?
2: Ya, saya kira kalau Inggris masih akan di atas kertas masih lebih bagus dari Kongo ya. Tapi Kongo ini kan ya sekali lagi sebagai tim dari Afrika memiliki karakteristik tersendiri, begitu kekuatan fisiknya akan jadi unggulan. Tapi saya kira Inggris masih di atas kertas, masih bisa mengungguli Kongo.
1: Ya, nah kalau kita lihat Afrika Selatan dengan Kanada bagaimana, Bung Ari, kemungkinannya?
2: Afrika Selatan melawan Kanada, Kanada sebagai tuan rumah, saya kira mereka masih memiliki nilai plus ya. Tapi saya kira Afrika Selatan ya mungkin bisa 50-50, tapi saya kira kalau pertandingan berakhir dengan adu penalti misalnya, Kanada masih akan bisa melaju.
1: Ya, nah ini kan salah satu yang kelihatannya menghadapi lawan berat adalah Tanjung Verde ya dengan Argentina. Itu bagaimana Bung Ari itu?
2: Iya, kalau menghadapi Messi dan kawan-kawan dari Argentina gitu ya, Tanjung Verde saya kira bermain defensif. Saya kira pertandingan siapapun masih akan mengunggulkan Argentina begitu.
1: Iya, jadi kelihatannya memang pertandingan yang agak berat ini yang didapi oleh wakil Afrika adalah ketika Maroko bertemu dengan Belanda, kemudian Tanjung Verde bertemu dengan Argentina begitu ya, Bung Ari ya, atau Kongo dengan Inggris begitu ya.
2: Iya.
1: Iya. Nah ini satu lagi nih, Senegal dengan Belgia bagaimana?
2: Senegal dengan Belgia, saya kira Belgia sebagai tim Eropa ya, mereka bermain sangat teknis sekali, dan tapi kalau saya kira masih memiliki peluang agak lebih besar ya, bisa mengejutkan di 32 besar nanti.
1: Jadi kelihatannya memang masih akan ada kejutan begitu dari negara Afrika, sehubungan mereka 9 kan yang maju begitu kan?
2: Iya. Dari probabilitas atau kemungkinan untuk tim Afrika untuk terus melaju ke 16 besar ini memang sangat ya lumayan besar lah ya. Tapi ada beberapa tim yang seperti Tanjung Verde tadi menghadapi Argentina, memang ini sangat
1: agak berat begitu ya. Nah ini kan bisa dikatakan Bung Ari bahwa sebagai sebuah prestasi lah bagi benua Afrika, di mana 9 dari 10 mereka masuk ke 32 besar. Nah kalau Bung Ari lihat ya perkembangan sepak bola Afrika seperti apa? Apakah memang ada perbaikan kualitas yang cukup signifikan? Karena meskipun mereka dikenal punya pemain-pemain yang bertalenta bagus begitu ya, apakah ini secara kesebelasan 11 begitulah, ini memang punya perkembangan kualitas yang lebih baik dibandingkan dengan sebelumnya begitu, sampai 9 yang masuk ke 32 besar?
2: Iya, dengan penambahan tim peserta 48 tim dan Afrika mendapatkan jatah 10 tim, 9 diantaranya lolos ke 32 besar. Sebaliknya kita melihat Asia dengan jumlah tim yang hampir mirip kuotanya 9, hanya 2 tim yang lolos. Ini memperlihatkan kalau tim Afrika memang terus berkembang ya timnasnya, karena ya atau sebaran-sebaran pemain Afrika di Eropa begitu ya, itu sangat banyak sekali. Jadi saya kira ini memang peningkatan yang terus dari Afrika gitu, sangat berkembang sekali.
1: Ya, jadi kelihatannya memang tim-tim dari Afrika ini patut diperhitungkan lah begitu ya, Bu Ari ya.
2: Oh iya, karena memang sebagian besar karakter mereka sudah bermain di Eropa ya, pengalamannya sangat tinggi, kemudian mental pertandingnya tidak kecil gitu ketika menghadapi tim-tim besar.
1: Ya, tapi selain Maroko, Bung Ari menjagokan siapa lagi yang bisa masuk ke 16 besar?
2: Saya kira dari beberapa tim yang bermain di fase grup kemarin, saya melihat Mesir ya masih bisa dijagokan untuk lolos sampai 16 besar atau 8 besar bahkan.
1: Ya, bagaimana dengan Ghana, Bung Ari?
2: Ghana juga memiliki tradisi yang kuat di Piala Dunia di fase kedua, meskipun mereka belum mampu sampai ke babak-babak akhir. Saya kira secara permainan mereka sangat kuat ya, karena seperti dengan julukannya sendiri seperti elang Afrika ya. Jadi saya kira mereka masih akan memiliki kesulitan sendiri bagi tim-tim lawan.
1: Ya, jadi kalau dari urutannya Maroko lah punya peluang paling besar, kemudian disusul oleh Mesir dan Ghana lah begitu ya, Bung Ari ya.
2: Iya.
1: Baik kalau gitu, Bung Ari. Bung Ari, terima kasih banyak sudah bersama kami malam ini, Bung. Selamat malam, salam olahraga.
2: Sama-sama, Bung Zaini, jaya selalu.
1: Yang lain bisa berkomentar silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545 mengenai peluang dari 9 negara Afrika yang masuk ke babak 32 besar dari 10 perwakilan yang masuk ke Piala Dunia kali ini. Jadi hanya Tunisia yang gagal melaju ke 32 besar, sementara yang maju ke 32 besar adalah Afrika Selatan, nanti akan berhadapan dengan Kanada, kemudian Maroko akan bertemu dengan Belanda, Ivory Coast akan bertemu dengan Norwegia, Kongo akan bertemu dengan Inggris, kemudian Senegal melawan Belgium atau Belgia, Algeria akan bertemu dengan Swiss, kemudian ada berikutnya Mesir ya akan bertemu dengan Australia, ada juga Tanjung Verde akan melawan Argentina, cukup berat ini kelihatannya Tanjung Verde menghadapi Argentina, dan Ghana bertemu dengan Kolombia. Silakan Anda bisa berkomentar di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545.

Seperti disampaikan Bung Ari DP tadi ya, bahwa secara keseluruhan peluang terbesar dari tim-tim benua Afrika untuk mengulang atau melampaui pencapaian terbaik mereka masih tetap ada pada Maroko. Namun dengan 9 wakil yang masih bertahan, peluang benua Afrika ini memang memiliki lebih dari satu tim di babak berikutnya atau 16 besar, bahkan bisa mencapai mungkin ke babak-babak berikutnya. Di antaranya selain Maroko ada Mesir dan juga ada Ghana. Nah ini tadi disampaikan Bung Arya, mereka masih punya peluang untuk maju ke babak berikutnya. Ini memang sebuah pencapaian yang luar biasa dari tim-tim benua Afrika. Dari 10 wakil mereka, 9 diantaranya masuk ke babak 3-2 besar. Nah silakan ya, Anda juga bisa memberikan komentar di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Maroko memang disebut menjadi wakil Afrika dengan peluang terbesar setelah mencapai semifinal Piala Dunia 2022. Mereka kembali tampil konsisten dan dinilai mampu melangkah hingga perempat final atau bahkan semifinal jika menjaga performa mereka yang ada sekarang ini. Kemudian Senegal juga berpeluang melaju jauh berkat pengalaman dan kedalaman skuad mereka yang punya pengalaman juga bermain di Eropa meskipun harus melewati lawan yang cukup berat. Kemudian Mesir, Ivory Coast dan juga Algeria memiliki peluang realistis mencapai babak 16 besar apabila mereka mampu memanfaatkan momentum dalam sebuah pertandingan. Kemudian ada juga Afrika Selatan, Ghana, Tanjung Verde dan Kongo. Berstatus underdog namun format gugur memberikan peluang terjadinya kejutan. Karena satu pertandingan bisa mengubah skalanya. Seperti ketahui ya, Tanjung Verde memberikan sebuah kejutan bisa masuk ke babak 3-2 besar. Silakan ya, Anda bisa menyampaikan komentar Anda juga di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545.

0: Nah, baiklah, tanya kita juga sudah tersambung dengan Pak Roni di Jakarta. Bagaimana Pak Roni juga melihat peluang dari tim-tim Afrika? Ada juga narasumber kita ya di ujung telepon lainnya, Ketua Forum Komunikasi Supporter Indonesia atau FKSI, Richard Ahmad Sufrianto. Bung Richard, selamat malam juga Bung, salam olahraga.
1: Selamat malam Bung Jenny, salam olahraga.
0: Ada Pak Roni di Jakarta, kita temui Pak Roni dulu ya. Bung Richard ya, Pak Roni ya. Selamat malam, salam olahraga Pak Roni.
2: Selamat malam Pak Denny.
0: Kalau Pak Roni melihat bagaimana peluang dari 9 tim negara Afrika ini Pak?
2: Kalau saya ya peluang yang paling besar mungkin Ghana kali.
0: Ghana ya?
2: Ghana lawannya Australia.
0: Ya benar ya. Ghana bertemu dengan Kolombia Pak?
2: Oh, Ghana Kolombia.
0: Ya.
2: Benar. Ghana kalau menurut saya peluangnya paling besar.
0: Ya.
2: Setelah nanti Mesir lawan Australia itu. Mungkin Mesir akan lebih bagus daripada Australia.
0: Iya.
2: Yeah. Yang lainnya kayak misalnya kayak Maroko ini
0: lawan Belanda.
2: Kayak Tanjung Serbu juga sulit juga.
0: Iya.
2: Yeah. Terus ini lawannya Belgia.
0: Belgia Senegal Pak.
2: Senegal yeah. Itu sulit juga. Terus ini terus Afrika Selatan lawan Kanada ini juga. Nanti pasti Kanada menang lah.
0: Iya.
2: Pasti ya 2-0.
0: Oh begitu. Jadi Pak Roni lebih melihat yang punya peluang besar itu Ghana dan Mesir begitu ya. Ya Pak Roni tadi ya. Kalau Bung Richard bagaimana melihat peluang dari 9 tim negara Afrika ini di Piala Dunia kali ini yang masuk 3-2 besar?
1: Saya kira kalau dari daftar yang ada ya 9 dari 10 negara Afrika ini tentunya semua punya potensi yang sama Bung Jadi.
0: Yeah.
1: Tapi tinggal permainannya dan juga strateginya perlu kita pahami.
0: Yeah.
1: Sambil contoh misalkan Maroko. Maroko itu sebelum 2026 dia sudah berbicara banyak waktu Piala Dunia di Qatar. Artinya kalau Maroko akan ketemu total footballnya Belanda, dalam hal ini Maroko tidak gentar.
0: Yeah.
1: Kalau kita lihat ke babak penyisihan kan Belanda dengan Jepang pun berbagi angka kan gitu ya.
0: Iya.
1: Yeah. Nah, saya kira Belanda ketemu Maroko juga bukan hal yang menurut saya Belanda harus diagungkan gitu. Tapi paling tidak akan menemukan lawan tanding seimbang.
0: Iya. Yeah.
1: Artinya kalau kita melihat ada peramal dari Jerman, ahli matematika, memang dia mendukung Belanda kan gitu ya.
0: Yeah.
1: Ramalannya. Tapi menurut saya belum bisa dipastikan bahwa Belanda bisa menguasai permainan Maroko gitu.
0: Yeah.
1: Yang kedua, Mesir ini punya potensi yang sama dalam fase 32 besar ini. Dan tentunya Mesir mungkin ya secara kalkulasi permainan bisa lebih sedikit dari lawannya nanti yang akan dijumpai di babak 30 besar.
0: Yeah.
1: Tapi sisi lain saya kira Tanjung Verde ini kan
0: Argentina ketemunya ini.
1: Juga.
0: Hah? Argentina ya. Ketemunya.
1: Ya Argentina.
0: Ya. Yeah.
1: Tanjung Verde ini kan juga dalam pengertian kuda hitam menurut saya gitu ya.
0: Yeah.
1: Kuda hitam dan tentunya melawan Argentina Argentina boleh punya nama besar. Dia peraih Piala Dunia juga, tapi menurut saya Argentina bukan hal yang kaku dan ditakuti. Saya kira Tanjung Verde dengan fase masuk 32 besar ini punya nilai atau value yang sama untuk merebut tiket berikutnya untuk mengalahkan Argentina saya gitu.
0: Iya. Nah, ini untuk Kongo melawan Inggris. Itu bagaimana peluangnya kalau Bung Richard juga melihat ini?
1: Ya kalau bicara Kongo Inggris ya, kalau ini kan kalau dilihat dari sekarang era sekarang ini 2026 Piala Dunia ini kan hampir beberapa negara mayoritas pemain-pemain mudanya diturunkan.
0: Iya.
1: Hanya beberapa pemain tua lah ya. Yang kalau di Portugal pasti ada Ronaldo dan sebagainya. Yeah. Kan gitu. Saya kira juga hari ini semua tim Eropa maupun Afrika tidak terlalu begitu mengkhawatirkan, Bung.
0: Ya.
1: Artinya permainan ini masih bisa diatasi 1-2. Artinya bukan berarti Inggris tidak bisa dikalahkan, tapi mungkin ini sepak bola.
0: Ya.
1: Hitung-hitungannya kalkulasi di lapangan hijau, bukan di atas kertas. Tapi saya yakin perlawanan sengit ini artinya bisa jadi batu sandungan negara-negara Eropa yang maju di 32 besar.
0: Iya.
1: Karena dalam sejarah yang panjang benua Afrika ini meloloskan 9 negara dari 10 yang tampil di putaran final. Ini kemajuan luar biasa dari sejarah sepak bola dunia gitu.
0: Iya. Nah, ini banyak tadi yang juga disampaikan oleh Pak Roni ya, bahwa Ghana punya peluang paling besar karena menghadapi Kolombia yang dianggap ya masih di bawahnya Ghana begitu. Itu bagaimana menurut Bung Richard?
1: Saya sebenarnya secara pribadi saya menyukai sepak bola Amerika Latin.
0: Iya.
1: Yeah. Kan gitu ya,
0: yeah,
1: secara pribadi. Tapi dengan kalkulasi hari ini jangan dianggap remeh benua Afrika ini dikesampingkan. Justru perkembangan sepak bola hari ini dalam dekade 2-3 tahun terakhir, Afrika justru menunjukkan kemajuannya dari benua yang lain, menurut saya gitu.
0: Yeah.
1: Jadi kalau misalkan kita lihat Ghana ketemu Kolombia, boleh. Kolombia memang di era-era 10 tahun yang kemarin dia bisa bicara.
0: Yeah.
1: Tapi hari ini saya kira kalkulasi itu bisa runtuh dengan permainan Ghana yang atraktif menurut saya gitu.
0: Ya, nah dari 9 negara, Afrika Selatan, Maroko, Ivory Coast, Kongo, Senegal, Algeria, kemudian Mesir, Tanjung Verde, dan Ghana. Dari 9 ini, berapa negara yang kemungkinan menurut Anda, prediksi Anda begitu ya, dari penampilan mereka selama ini di babak sebelumnya, bisa lolos ke babak 16 besar?
1: Saya sih berpegang ada 4-5 negara bisa lolos berikutnya.
0: Ya.
1: Dari total 9 lah ya.
0: Ya.
1: Karena kan hanya gugur Tunisia saja di fase penyisihan. Tapi dengan 9 ini tentunya artinya negara-negara Afrika ini tidak lepas komunikasi. Saya yakin 9 negara ini komunikasi. Hitung-hitungannya pasti dihitung. Dia ketemu siapa, ini ketemu siapa. Pasti secara negara maupun secara tim pasti akan ada komunikasi kira-kira pandangan satu sama lainnya seperti apa gitu.
0: Iya. Jadi kalau Anda melihat juga banyaknya tim Afrika yang masuk ya di babak 32 besar, ini prestasi seperti apa? Selain juga ini memang peluangnya besar ya karena banyak perwakilan dari ya, negara Afrika yang masuk sampai 10 begitu, tapi paling tidak ini bisa dilihat dari perspektif kualitas mereka seperti apa kalau menurut Bung Richard?
1: Saya melihatnya gini, Bung. Kalau kita bicara Eropa, kita enggak tabu.
0: Iya.
1: Bahwa negara Eropa pasti ada sepak bolanya. Tapi kalau kita mulai catatan berikutnya, Italia gagal berapa kali di Piala Dunia.
0: Yeah.
1: Tidak masuk ke babak putaran final. Dan pemainnya hanya mutar di area-area itu.
0: Yeah.
1: Kalau negara-negara Afrika ini justru menyebar ke seluruh penjuru dunia, yang tentunya tidak hanya di Eropa. Artinya dia masuk juga di Asia, dia masuk juga ke negara-negara lain. Dan ini menjadi pengalaman secara personal mereka yang ikut juga di Piala Dunia, itu menambah khasanah mereka menerapkan satu dengan lainnya bahwa sepak bola Afrika ini punya legacy panjang. Yeah. Saya kira hati-hati dengan Eropa di kemudian hari gitu di Piala Dunia kemudian. Kalau hari ini sudah meloloskan 9 negara, atau kemungkinan saya menganalisanya, Piala Dunia berikutnya mungkin bisa nambah sampai 15 negara.
0: Ya. Baik, kalau begitu. Bung Richard, terima kasih banyak sudah bersama kami malam ini, Bung.
1: Terima kasih.
0: Selamat malam, salam olahraga, Bung Richard.
1: Selamat malam, salam olahraga.
0: Ketua Forum Komunikasi Suporter Indonesia atau FKSI, Richard Ahmad Suprianto. Silakan Anda bisa berkomentar di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545. Dan kami juga sudah bersama dengan mantan pemain sepak bola Liga 1, Saifullah Maulana. Bung Saifullah, selamat malam juga. Salam olahraga, Bung.
3: Selamat malam, Bung.
0: Baik, kita ke Mbak Yanti di Toli-Toli dulu ya. Mbak Yanti, malam. Salam olahraga.
4: Salam, Bung Reni. Salam olahraga.
0: Salam olahraga. Jaya. Oke, kalau Mbak Yanti melihat bagaimana peluang dari negara-negara Afrika ini di Piala Dunia kali ini sudah masuk 32 besar 9 tim ini.
4: pastinya semangat ini ya, karena ada dari 10 negara Afrika.
0: Ya.
4: Mereka ini punya potensi masing-masing dan pasti mereka sudah memperhitungkan kualitas mereka masing-masing. Tapi saya mengandalkan yang mereka mau berlaga dengan tim favorit saya, Bung Zaini.
0: Siapa itu tim favoritnya?
4: Tim favorit saya tuh pertama Argentina.
0: Nah, oh, Argentina lawan Tanjung Verde ini nanti.
4: Verde ya. Yeah. Nah, saya mau lihat nih Tanjung Verde nyalinya kayak gimana nanti ya. Terus Maroko juga
0: tuh. Maroko lawan Belanda.
4: Saya, Belanda juga tim favorit saya. Jadi saya mau lihat juga Maroko itu gimana mainnya. Nah, yeah, yang ketiga saya juga membanggakan Inggris ya. Jadi
0: Inggris lawan Kongo ya. Yeah.
4: Mau lihat juga kualitasnya. Jadi kita lihat aja nanti ya.
0: Iya.
4: Oke, itu aja Bung Zain.
0: Baik.
4: Selamat malam.
0: Malam.
4: Salam olahraga.
0: Salam olahraga Jaya. Nah, kalau Bung Saipula melihat peluang dari tim dari Afrika bagaimana di babak 3-2 besar ini?
5: Yang saya lihat peluangnya cukup besar ya untuk melaju ke babak berikutnya. Dari 10 meloloskan 9 itu udah luar biasa karena yeah, banyak pemain dari tim-tim Afrika ini yang abroad-nya di Eropa ya.
0: Yeah.
5: Jadi DNA-nya udah DNA Eropa. Ya, kita lihat Maroko punya kapten yang luar biasa, Mesir. Nah, tentunya ini yang jadi kuda hitam ya. Tanjung Verde ini tiba-tiba luar biasa
0: penampilannya. Yeah. Nah, oke lah, mungkin kalau negara Afrika yang lain sudah terbiasalah dengan gaya permainan Eropa karena banyak pemain mereka main di Eropa ya, Bung. Saya pula ya. Tapi kan ada dua negara akan berhadapan dengan Amerika Latin, Argentina dan Kolombia berhadapan dengan Tanjung Verde dan Ghana. Nah, itu bagaimana peluangnya menurut Bung Saipula?
5: Saya pikir kalau Tanjung Verde tidak merubah gaya main mereka ya dengan Spartan, modal semangat yang luar biasa, saya pikir juga akan membuat repot tim Argentina, saya pikir begitu. Yeah. Karena kita lihat pertandingan terakhir pun udah luar biasa mereka bermain ya, dengan kapasitas mereka pendatang baru di Piala Dunia, tapi penampilannya udah luar biasa.
0: Ya. Yeah. Bagaimana dengan Ghana versus Kolombia?
5: Mungkin Ghana harusnya udah lebih sedikit berpengalaman ya.
0: Yeah.
5: Daripada Tanjung Verde. Pemain-pemainnya juga tinggal mereka bagaimana konsisten ya menjaga ritme permainan mereka dengan karakter mereka kan tim fighter ya kalau yeah, tim Afrika ini. Nah, tinggal mungkin lebih sedikit soft gitu untuk mengurangi banyak pelanggaran-pelanggaran yang tidak harus.
0: Ya. Yeah. Dari 9 negara ini menurut Bung Saifullah ya, berapa negara akan lolos, mana saja yang akan lolos ke babak berikutnya? Jika melihat lawan mungkin, mereka ya begitu ya?
5: Mungkin ya bisa sampai 3 lah.
0: 3? Mana aja? Bung Saifullah?
5: Saya Maroko punya keyakinan.
0: Yeah. Bisa
5: berbicara walaupun ketemu tim Eropa ya. Karena rata-rata pemainnya juga main di Eropa.
0: Yeah.
5: Terus ada Mesir.
0: Iya. Yeah. Mesir lawan Australia ya, kan? Ya. Satu ya, lagi?
5: Itu mungkin peluangnya akan lebih sangat besar ya.
0: Ya. Satu lagi?
5: Ya. Saya pikir Aljazair.
0: Ya. Aljazair akan melawan Switzerland.
5: Iya, karena ya, saya pikir ya nggak terlalu jauh lah walaupun Swissnya tim Eropa.
0: Ya. Tapi dari 9 tim ini, Maroko kah yang memang punya peluang paling besar begitu untuk melaju ke babak berikutnya?
5: Melihat pengalaman, saya pikir Maroko akan bisa berbicara lebih. Ya, mungkin belajar dari Piala Dunia sebelumnya juga mereka udah luar biasa. Dan saya pikir Piala Dunia tahun ini mereka udah punya dream team yang luar biasa.
0: Ya, nah tapi melihat prestasi dari negara Afrika yang bisa masuk sampai 9 negara begitu ya ke babak 3-2 besar ini, apa sih yang Anda lihat sebenarnya dari sisi mungkin kualitas permainannya dan lain sebagainya, Bung Saipula?
5: Iya, mungkin salah satu faktornya keinginan negara-negara Afrika ini untuk maju di dunia sepak bolanya udah luar biasa.
0: Ya.
5: Bagaimana perbaikan dari support pemerintahnya juga.
0: Ya.
5: Jadi ini kuncinya ya. Jadi fondasinya mereka betul-betul bangun dari bawah. Ya. Saya pikir prasarana juga nggak kalah jauh sebenarnya sama Indonesia kan. Kalau mau bicara itu tinggal
0: yeah,
5: bagaimana mereka punya ambisi, punya serius gitu untuk membangun sepak bola.
0: Sepak bolanya, juga. Mungkin dari usia dini pembinaannya begitu ya, Bung Saipula ya.
5: Iya betul. Jadi akademi mereka juga udah terapresiasinya, udah sama akademi Eropa. Jadi yeah. pembinaannya betul-betul continue gitu.
0: Yeah.
5: Dari grassroots sampai ke yacht.
0: Dan ini bisa menjadi sebuah pembelajaran juga bagi kita kalau begitu ya, Bung Saipula ya, bagi Indonesia ya.
5: Sangat pembelajaran, karena saya pikir negara Afrika juga nggak terlalu jauh dengan kita gitu. Tapi
0: yeah.
5: kenapa mereka bisa gitu?
0: Sampai 9 negara masuk begitu ya, 3-2 besar.
5: Iya.
0: Baik, ada Bu Dinda di Bogor, Jawa Barat. Bu Dinda, selamat malam, salam olahraga.
6: Malam kembali Bung Zaini.
0: Malam.
6: Ya. Bung Saipula, selamat malam juga, salam olahraga.
0: Jaya, silakan Bu Dinda.
6: Luar biasa ya. Banyak kejutan-kejutan nih.
0: Iya.
6: Sembilan
0: negara.
6: Iya. Ya. Banyak kejutan-kejutan dari kuda hitam ya.
0: Iya.
6: Istilahnya begitu ya bahasanya ya. Tapi kalau Argentina ketemu siapa nanti?
0: Argentina ketemu Tanjung Verde, Bu Dinda.
6: Iya. Argentina sudah punya nama besar. Tanjung Verde juga jangan diremehkan, sepertinya itu ya Bung.
0: Iya.
6: Yeah. Tapi bagaimanapun tetap Argentina dia pegangnya.
0: Oh begitu.
6: Terus tadi mana lagi ya Bung Zaini ya? Mana lagi?
0: Apa ada
6: lagi?
0: Afrika Selatan, ada Maroko. Maroko bertemu dengan Belanda nanti.
6: Nah ini yang agak dilematis.
0: Iya.
6: Yeah. Belanda siapa yang nggak tahu ya Belanda ya?
0: Iya. Yeah.
6: Tapi Belanda ketemu Maroko, pegang Maroko. Bung
0: Zaini. Oh begitu ya.
6: Oke lah. Karena selama bola masih mainnya di atas rumput.
0: Ya dan bolanya masih bundar begitu ya.
6: Bola masih bundar. Apalagi bolanya buatan Indonesia.
0: Iya iya iya ya, betul.
6: Salam olahraga.
0: Salam olahraga Bu Dinda. Tapi kalau melihat dari lawan-lawan yang akan dihadapi oleh tim Afrika, menurut Bung Saipula ya, pertandingan paling seru yang mana ini?
5: Tentunya Maroko ketemu Belanda.
0: Maroko ketemu Belanda ya, itu paling seru begitu ya.
5: Karena gini ya, Belanda juga kemarin ada prediksi sebelumnya Piala Dunia akan dapat sama ini, itu terbukti. Nah,
0: yeah.
5: Tahun ini dia prediksi Belanda yang akan juara.
0: Nah, oh, begitu.
5: Kemarin juga Belanda juga kan sempat agak tertahan juga gitu.
0: Yeah.
5: Tinggal kita nih di akhir baru gitu kan. Saya pikir ini akan menjadi pertandingan yang seru gitu.
0: Ya, yeah. Baik kalau begitu, Bung Saipula. Bung Saipula, terima kasih banyak Bung sudah bersama kami malam ini Bung.
5: Siap.
0: Selamat malam, salam olahraga Bung Saipula. Mantan pemain sepak bola Liga 1 Saipula Maulana ya. Anda masih bisa berkomentar silakan di 0213523172 atau di 0213862375 atau di 0213844545 atau di 0813993998888.

0: Berikutnya ada Pak Wibi di Makassar. Pak Wibi, selamat malam. Salam olahraga.
1: Salam olahraga jaya, Bang.
0: Silakan Pak Wibi.
1: Kalau pertandingan Tanjung Verde dengan Argentina,
0: ya,
1: saya mendukung Tanjung Verde.
0: Oh begitu. Kenapa Pak Wibi?
1: Ya, Argentina negara besar kan belum tentu juga bisa menang. Dia juga pernah dikalahkan sama negara-negara yang tidak diunggulkan.
0: Iya, iya, iya.
1: Jadi sekali-kali kita dukung Afrika deh, jangan cuma Amerika Latin dan Eropa Barat saja itu.
0: Baik, terima kasih Pak Wibi ya. Berikutnya ada Pak Sarwi di Surabaya. Pak Sarwi, malam, salam olahraga.
2: Salam olahraga, Bung. Ya, ya.
0: Kalau Pak Sarwi, bagaimana melihat 9 negara Afrika ini? Peluangnya bagaimana, Pak Sarwi? Ya.
2: Luar biasa ya. Mana?
0: 9.
2: Itu ya. Hampir kan semuanya totalnya kan 48.
0: Hampir, ya.
2: Katakan hampir 20% dia yang masuk.
0: Ya.
2: Selanjutnya. Akhirnya kalau saya sendiri, Mas.
0: Ya.
2: Buat saya, kalau saya sendiri, kalau yang pertama itu Maroko.
0: Oh, Maroko, oke.
2: Maroko yang akan berhadapan dengan tim saya, apa tim
0: Belanda?
2: Apa dengan saya? Gitu.
0: Ya.
2: Yang tim Belanda. Gitu.
0: Meskipun berhadapan dengan tim kebanggaan dari Pak Sarwi, Pak Sarwi yakin Maroko bisa menang begitu?
2: Ya mungkin kalau berhadapan dengan Belanda kemungkinan kalau kemungkinan dia tidak bisa menandingi Belanda gitu.
0: Oh kalau, begitu ya.
2: Kalau masalah tenang dan tidaknya saya nggak. Insya Allah dia imbang lah.
0: Oh begitu. Baik Mas Arbi.
2: Yang kedua saya mengarah ke Ghana ini.
0: Oh Ghana, Ghana akan berhadapan dengan Kolombia, ya.
2: Nah itu menurut saya mana lebih seimbang, lebih tajam.
0: Ya.
2: Nah jadi tunggulan saya itu.
0: Nah, baik. Kalau
2: paling yang tergolkan adalah Ghana sama lawan Kolombia itu.
0: Ya, baik kalau begitu Pak Sarwi. Terima kasih banyak Pak Sarwi ya. Salam olahraga Pak Sarwi, selamat malam. Berikutnya ada Pak Alvin di Pekanbaru. Pak Alvin, malam, salam olahraga Pak Alvin. Terputus dengan Pak Alvin, ada Pak Ambo Tuo di Makassar. Pak Ambo Tuo, malam Pak.
3: Malam.
0: Salam olahraga Pak Ambo Tuo. Kalau Pak Ambo Tuo bagaimana melihat 9 negara Afrika ini di babak 3-2 besar?
3: Ya, mantap.
0: Mantap ya. Jadi ya, yang mana yang dijagokan Pak Ambo Tuo? Pak Ambo? Halo Pak Ambo? Saya yang terputus dengan Pak Ambo ya. Yang lain silakan, masih ada waktu di 021-352-3172 atau di 021-386-2375 atau di 021-384-4545. Mbappe salah, Brazil, Uruguay, Argentina, Colombia, jadi kalau dilihat di atas kertas ya, laga yang paling berat mungkin akan terjadi antara Tanjung Verde dengan Argentina, kemudian Kongo dengan Inggris dan Senegal dengan Belgia. Maroko versus Belanda, meski peluang Maroko cukup besar mengingat performa mereka dalam beberapa tahun terakhir ini, yang dianggap berbagai kalangan bisa saja dapat mengalahkan Belanda di babak 3-2 besar untuk maju ke babak berikutnya. Baik, sudah tersambung dengan Pak Alvin kembali ya. Pak Alvin, malam, salam olahraga Pak Alvin.
4: Salam olahraga.
0: Baik, oke, silakan. Kalau Pak Alvin bagaimana melihat 9 negara Afrika ini, mana yang dijagokan untuk masuk ke babak berikutnya?
4: Saya menjagokan Mesir, Aljazair sih. Kalau Mesir itu kan melawan Australia,
0: ya.
4: Aljazair itu melawan Swiss, nggak salah ya?
0: Ya, betul.
4: Nah, karena ini kan sistemnya kan 32 besar sistem gugur.
0: Ya.
4: Jadi itu ada sistem perpanjangan waktu dan penalti. Ini game plan mainnya sekarang.
0: Oh, begitu ya.
4: Nah, game plan itu sejenis kan strategi kan?
0: Ya.
4: Formasi 4-3-3, 4-2-1 kan?
0: Ya.
4: Nah, dan gue nanti berapa kelemahan lawan dan kekuatan lawan kan?
0: Ya.
4: Tapi saya yakin lebih ini, kalau Belanda, Maroko tuh, Belanda tuh total footballnya kuat itu.
0: Ya.
4: Bagus dia Belanda. Tapi saya yakin Mesir sih.
0: Mesir ya.
4: Australia bisa dimakan ya, karena ada Muhammad Salah itu. Karena pengalaman itu yang lebih diutamakan kan.
0: Ya.
4: Pengalaman, datu mental. Ya.
0: Baik kalau ya, begitu.
4: Salam olahraga.
0: Salam olahraga. Terima kasih banyak Pak Alvin ya. Berikutnya ada Pak Ambo Tuo. Pak Ambo Tuo tersambung kembali ya Pak Ambo.
5: Iya iya.
0: Iya tadi terputus. Silakan Pak Ambo lanjutkan.
5: Iya. Iya tadi dari Afrika ya lumayan ya.
0: Iya.
5: Kongo, karena ada beberapa negara ya yang baru memang masuk dari Piala Dunia ini ya.
0: Iya.
5: Ada beberapa termasuk siapa itu Curaçao ya.
0: Iya.
5: Curaçao dan lain-lainnya. Ghana ya. Masuk ya dari
0: Piala
5: Dunia. Tapi baru lolos ini.
0: Iya.
5: Sebelumnya kalau kita lihat Ghana itu selalu pasti gugur sudah selesai ya.
0: Iya.
5: Tapi ini orang lebih baik. Ya, tanggapan saya itu mantap. Dan untuk jadwal pertandingan, berapa pertandingan yang akan terjadi hari ini?
0: Ya, nanti kita sampaikan ya, Pak.
5: Maksudnya jadwal pertandingan hari ini, berapa pertandingan?
0: Jadi besok itu ada Afrika Selatan. Afrika Selatan nanti pukul 02.00 ya, Pak, akan melawan Kanada.
5: Cuma itu saja.
0: Ya, ada beberapa pertandingan, Pak. Nanti kita sampaikan jadwal lengkapnya ya, Pak ya. Diikuti saja ya.
5: Maksudnya untuk besok.
0: Iya, besok, Pak. Kanada lawan Afrika Selatan pukul 02.00.
5: Oh, cuma itu.
0: Okay. Ya, nanti kita sampaikan yang lainnya jadwalnya ya. Kita ke pendengar lain berikut dulu ya, Pak Ambo ya. Ya, terima kasih banyak ya, Pak Ambo. Berikutnya ada Bu Ria di Tebet ya, Bu Ria. Selamat malam, salam olahraga.
6: Iya, selamat malam, salam olahraga jaya.
0: Ya, silakan Bu Ria.
6: Kaget saya malamnya ada Bung Jenny. Bung Jenny, kan nanti pemainnya ini ya saya sih pokoknya dukung aja pemenangnya siapa nanti.
0: Yeah.
6: Itu nanti pemenangnya. Semoga nanti di pemenangnya Piala Dunia dukung Argentina.
0: Oh begitu ya. Baik.
6: Terima kasih banyak Bung Jenny.
0: Terima kasih banyak Bu Ria. Salam sehat juga malam Ibu Ria. Nah oke, ini saya sampaikan ya jadwal dari pertandingan babak 3-2 besar, yaitu pada tanggal 29 Juni pukul 02.00 waktu Indonesia Barat ada Afrika Selatan versus Kanada, kemudian 30 Juninya 2026 pada pukul 00 Brazil versus Jepang, kemudian Jerman versus Paraguay pukul 03.30, kemudian Belanda versus Maroko pada pukul 08.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian pada Rabu 1 Julinya yaitu Pantai Gading versus Norwegia, kick off-nya itu pada pukul 00, kemudian Prancis Swedia kick off-nya pada pukul 04.00, kemudian Meksiko versus Ekuador pada pukul 08.00, kemudian Inggris versus Kongo pada pukul 23.00. Nah, pada Kamis 2 Julinya ada pertandingan antara Belgia versus Senegal di 3-2 besar pukul 03.00, kemudian Amerika Serikat dan Bosnia Herzegovina pukul 07.00. Kemudian pada 3 Julinya Spanyol versus Austria pada pukul 02.00. Kemudian Portugal versus Kroasia pada pukul 06.00 dan Swiss versus Aljazair pada pukul 10.00. Nah, pada 4 Juli pada Sabtu ya, ada pertandingan Australia versus Mesir pukul 01.00, kemudian Argentina versus Tanjung Verde pada pukul 05.00 dan kemudian Kolombia versus Ghana pada pukul 08.30 waktu Indonesia Barat. Itu jadwal lengkap ya, Pak Ambo Tuwo ya, untuk pertandingan babak 3-2 besar. Ya, Anda bisa ikuti secara langsungnya juga di TVRI dan juga nanti kami coba untuk menghadirkan beberapa pertandingan di babak 3-2 besar dalam Dengar Barang atau Debar. Ada Pak Frans di Gunung Sitoli. Pak Frans, malam, salam olahraga, Pak.
7: Ya, salam olahraga Bang, siapa ini? Bang Reni ya?
0: Iya, betul, Pak. Pak Frans, bagaimana melihat peluang dari 9 negara Afrika ini?
7: Sebentar dulu, Bang. Saya penyandang disabilitas netra.
0: Oh, oke.
7: Okay. Melalui apa? Melalui radio, ya.
0: Oke.
7: Okay. Jadi ini yang berhadapan nanti dini hari ini, Bang, ya.
0: Dini hari nanti pukul 02.00 itu Afrika Selatan versus Kanada, Pak.
7: Saya yakin Kanada itulah yang apa? Yang bisa berhasil.
0: Oh, begitu? Kenapa, Pak Frans?
7: Ya, kalau Kanada itu sudah apa? Sudah banyak pengalamannya soal-soal apanya ini.
0: Permata
7: bola itu, Bang. Begitu abangku.
0: Ya, mana lagi yang dijagokan oleh Pak Frans selain Afrika Selatan? Ada Maroko, ada Kongo, Senegal, Aljazair, Mesir, Ghana.
7: Portugal.
0: Oh, Portugal. Oke. Okay.
7: Portugal, apalagi Argentina.
0: Ya, itu yang dijagokan ya oleh Pak Frans ya.
7: Itu lagi si Jerman itu, si Jerman.
0: Oh, Jerman. Oke. Okay.
7: Masih ada Belanda.
0: Belanda masih, Pak. Nanti Belanda lawan Maroko di 3-2 besar.
7: Nah, itu bisa juga itu, Bang. Bisa
0: itu. Begitu ya.
7: Tapi aku yakin nanti mudah-mudahan tidak melenceng dari film ini.
0: Ya. Baik kalau begitu, Pak Frans.
7: Antara Portugal dengan Argentina mungkin itu yang memegang juara dunia.
0: Oh, oke. Okay. Baik. Terima kasih banyak ya, Pak Frans ya. Selamat malam, Pak. Salam olahraga.
7: Salam olahraga.
0: Baik, ini saya sampaikan kembali jadwal pertandingan 3-2 besar ya. Jadi bisa diingat. Jadi pada tanggal 29 Juni itu pada pukul 02.00 waktu Indonesia Barat memang hanya satu pertandingan, Afrika Selatan versus Kanada. Kemudian pada 30 Juninya ada tiga pertandingan, Brazil versus Jepang. Kick-off-nya itu pada pukul 00, kemudian Jerman versus Paraguay pada pukul 03.00. Kemudian Belanda versus Maroko pada pukul 08.00 waktu Indonesia Barat. Sedangkan pada 1 Julinya, Pantai Gading versus Norwegia pada pukul 00 ya kick-off-nya. Kemudian Perancis versus Swedia 04.00 waktu Indonesia Barat. Meksiko versus Ekuador pada pukul 08.00. Dan Inggris versus Kongo pada pukul 23.00 waktu Indonesia Barat. Sementara pada 2 Julinya, jadwal pertandingan adalah Belgia versus Senegal. Kick-off-nya itu pada pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian Amerika Serikat versus Bosnia Herzegovina pada pukul 07.00. Sedangkan pada Jumatnya tanggal 3 Juli, Spanyol versus Austria pada pukul 02.00. Kemudian Portugal versus Kroasia pada pukul 06.00. Dan Swiss versus Aljazair pada pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Kemudian pada Sabtunya 4 Juli, Australia versus Mesir pada pukul 01.00, Argentina versus Tanjung Verde pada pukul 05.00, dan Kolombia versus Ghana pada pukul 08.00 waktu Indonesia Barat. Nah, ini jadwal lengkap ya untuk jadwal 3-2 besar Piala Dunia 2026. Jadi Anda bisa ingat jadwal ini, nanti kami akan terus hadirkan ya perkembangan informasinya.

0: Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus machine, manusia versus AI. Santai bersama VAR, visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan lengkap dengan jadwal review dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026, semua tentang sepak bola, hanya di Pro3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro3, jaringan berita nasional.

Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. PT SDP Indonesia Ferry Persero Cabang Ketapang Banyuwangi Jawa Timur mengoperasikan sebanyak 28 hingga 30 armada kapal feri setiap hari untuk mempercepat penanganan kepadatan dan mengurai antrian kendaraan. General Manager PT SDP Indonesia Ferry Cabang Ketapang, Arief Eko Kurniasyah, menyampaikan sebagai langkah percepatan layanan SDP, termasuk dukungan kapal pada dermaga Bulusan, dermaga LCM, dan juga dermaga Ponton guna meningkatkan kapasitas angkut. Menurutnya pengaturan dermaga juga disesuaikan berdasarkan karakteristik dari kendaraan. Dan untuk kendaraan pribadi diprioritaskan melalui dermaga MB1, MB2, dan MB3, dan dermaga Ponton. Kita beralih ke informasi lainnya, PT PLN Unit Induk Wilayah Papua dan Papua Barat mencatat telah terjadi penurunan durasi gangguan listrik per pelanggan hingga 12% pada semester 1 2026. Penurunan gangguan tersebut merupakan hasil penguatan sistem kelistrikan dan peningkatan keandalan layanan. General Manager PT PLN Persero UIE Papua dan Papua Barat Robert Rumsau mengatakan capaian tersebut menunjukkan upaya perusahaan dalam meningkatkan kualitas pasokan listrik kepada masyarakat terus membuahkan hasil. Menurutnya selain menurunkan durasi gangguan, PLN juga berhasil menekan frekuensi gangguan listrik per pelanggan hingga 43% dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya. Presiden Majelis Nasional Venezuela, Jorge Rodriguez, menyampaikan jumlah korban meninggal akibat gempa bumi yang mengguncang Venezuela pada Rabu lalu telah bertambah menjadi 1.430 orang. Menurut Rodriguez, Venezuela mencatat sebanyak 430 gempa susulan berkekuatan ringan hingga sedang setelah dua gempa bumi dahsyat bermagnitudo 7,2 dan 7,5 melanda Venezuela. Rodriguez menyampaikan bela sungkawa yang mendalam kepada ribuan korban bencana alam ini. Dia menyebut puluhan ribu orang masih bekerja non-stop dalam operasi pencarian dan penyelamatan. Dari dunia olahraga, pembalap Indonesia Veda Ega Pratama turun ke posisi ketujuh klasemen sementara Moto3 2026 setelah gagal menyelesaikan balapan GP Belanda di sirkuit Assen. Veda tidak mendapatkan tambahan poin setelah masuk daftar pembalap yang gagal finish. Berdasarkan kualifikasi akhir yang dirilis laman resmi MotoGP, pembalap Honda Tim Asia itu hanya menyelesaikan 8 lap sebelum menghentikan lap. Hasil tersebut membuat Veda tetap mengoleksi 82 poin. Posisinya turun satu tingkat karena Hakim Danis yang finish ketujuh di ASEAN mendapat di Essen mendapatkan tambahan 9 poin untuk menyamai koleksi Veda.

0: pemain dari Kanada juga sama, ketika dia merangsek ataupun melakukan penetrasi ke dalam kotak penalti itu, hampir seluruh pemain-pemain belakang Afrika turun, sehingga memang sangat menyulitkan pemain-pemain depan. Tetapi meskipun demikian, tadi catatan kami ada beberapa tendangan penjuru dari Kanada ya, memperoleh tendangan penjuru di babak yang pertama ini. Sesungguhnya artinya tendangan penjuru juga kan salah satu hasil dari serangan-serangan yang membahayakan gawang dari kesebelasan Afrika Selatan. Nah, memang kalau kita melihat dengan komposisi saat ini kan dua permainan yang berbeda gaya. Kalau Afrika Selatan dengan pelatih yang memang dari Eropa ya, pelatih Belgia ini, saya kira kelihatan sekali mereka bermain dengan kecepatan dan bola-bola umpan-umpan terobosan yang sangat membahayakan. Nah, sementara kami lihat pemain-pemain Kanada yang dilatih oleh Jess Smart dari Amerika ini, memang mereka bermain dengan pola-pola serangan yang lebih dilakukan dari umpan-umpan ataupun serangan-serangan bola-bola pendek dari lingkaran tengah, sekali-sekali bermain di sektor sayap kanan maupun sayap kiri lawan. Tapi sekali lagi, di sampai menit ke-24 ini, memang kedua kesebelasan nampaknya masih kesulitan untuk mencari terobosan ataupun ruang tembak yang langsung melakukan tembakan atau shooting ke gawang lawannya. Nah, tapi saya yakin di babak pertama ini akan lahir gol, entah itu dari Portugis kami dari Kanada maupun dari kesebelasan Afrika Selatan, Bung Rossi.
1: Ya, saat ini wasit Raul Pinheiro asal Portugal sudah kembali membunyikan peluit tanda dimulainya pertandingan. Kali ini bola di kaki para pemain Afrika Selatan, ada Mokasi mundur saja ke belakang, berikan kepada sang kiper Ronwen Williams tiktak dia dengan Ime Open, masih lepas ke belakang lagi, berikan kepada Mokasi umpan ke depan, maksudnya kepada Apolis tadi, namun bola lebih cepat menghampiri kiper dari Kanada, Maxim Kripu melakukan lemparan tadi, berikan kepada nomor punggung 22 David Laria menyisir dari sebelah kiri penyerangan. David Laria masih berhasil lagi, berikan kepada Jonathan David umpan pendek kepada Liam Miller 1-2 masuknya kepada Jonathan David, berikan kepada Richie Laria ada Stephen tadi angkat bola, namun sayang berhasil diblok tadi oleh para pemain timnas Afrika Selatan, sehingga bola kembali kali ini jatuh di kaki para pemain timnas Kanada. Kali ini ada Nathan Saliba mundur dia belakang, berikan kepada Bombito umpan pendek saja, berikan kepada Derek Cornelius saat ini membawa bola, telah melewati garis tengah permainan, berikan kepada Liam Miller menyisir dari sebelah kiri penyerangan, Liam Miller berikan kepada Stephen, kali ini ada Tani Olawoyi, sayang sekali masuknya Tani tadi, berhasil dipotong alur serangan dan kembali bola kaki jatuh di para pemain timnas Kanada. Kali ini ada Derek Cornelius sudah maju dia, berikan kepada Stephen, kapten dari timnas Kanada, mundur back pass lagi, berikan kepada Derek Cornelius melebar ke samping, berikan kepada Bombito kali ini mampu berikan kepada jalan ke Tahun Buhanan kali ini ya, maksudnya kepada Nathan Saliba, direbut tadi oleh para pemain Afrika Selatan. Kali ini ada Apolis berebut bola dia tadi, masih ada perebutan bola. Kali ini ada Bokasi melewati 1-2 pemain, kali ini back pass ke belakang, berikan kepada Kevin Mudo umpan lagi ke depan, berikan kepada Sikole masuknya tadi, umpan terobosan kepada Makopa, namun sayang sekali pendengar, bola tadi lebih cepat tadi menghampiri kiper Maxim Kripu. Kali ini serangan dari timnas Kanada berbahaya tadi, ada Leo Miller masuknya kepada Stephen Estetiu, berikan kepada Nathan Saliba, jatuh di kaki pemain Modiba, berikan kepada Apolis menyisir dari sebelah kiri, kepada siapa bola akan diberikan, baik pas dulu ke belakang, berikan kepada nomor punggung 13 ada Stephen Sitole mundur lagi ke belakang, berikan kepada Mokasi berikan kepada Ibe Okon, pas lagi ke belakang, tidak terburu-buru tadi timnas Afrika Selatan untuk melakukan serangan, memancing para pemain Kanada untuk keluar dari sarangnya. Kali ini masih bermain-main di area pertahanan sendiri, ada Ime Okon umpan melebar ke samping, berikan kepada Mokasi mundur lagi ke belakang kepada sang kapten Owen Williams sodorkan lagi bola kepada Mokasi, masuk kami Ime Okon Falcon mundur lagi bola ke belakang, masih bermain-main di area pertahanan sendiri timnas Afrika Selatan, memancing para pemain Kanada untuk mau menangkut bola dari kaki mereka. Dan kali ini ada di Rowan Williams. Rowan Williams sudah memberikan aba-aba kepada rekan-rekannya, masih berusaha siapa bola akan diberikan. Ya, kali ini Rowan Williams didekati, dibayang-bayangi oleh Jonathan David. Umpan diberikan kepada Apolis tadi maksudnya. Nah, kali ini ada serangan lagi dari Bokasi. Bokasi umpan lagi ke depan. Cantik sekali saat ini dikejar oleh nomor punggung 10, Mofoke. Mofoke yang diberikan kepada Apolis. Apolis kali, ah saya sekali mendengar mundur. Backpass lagi ke belakang. Ada Mokoena. Mokoena umpan. Ah saya umpan ke depan tadi dari Mokoena. Maksudnya umpan lambung yang sangat baik, dijemput bola tadi di udara, dan kali ini terselamatkanlah gawang Kanada dari ancaman timnas Afrika Selatan.
2: Ya, pertandingan memasuki menit ke-30, di mana saat ini Kanada masih melakukan penguasaan bola. Ada nomor 23 saat Derek langsung saja memberikan umpan ke sektor kanan pertahanan dari Afrika Selatan. Di sana ada Liam Miller mencoba melewati satu pemain ataupun dibayang-bayangi oleh nomor 20 dari Afrika Selatan tampaknya. Di sana ada Modau melakukan saja tendangan yang membocorkan bola tadi, hanya masuk lemparan ke dalam bagi Kanada dari sektor kanan pertahanan Afrika Selatan. Kita masih menantikan bagaimana Liam Miller memang cukup sulit untuk membongkar ini pertahanan dari Afrika Selatan. Saat ini lempar ke dalam ada Rishi. Kita masih nantikan sudah pendek saja kepada Stephen. Umpan dengan dada tadi, balikan lagi kepada Ricky. Mencoba melewati satu pemain dari sektor kanan pertahanan Afrika Selatan. Mundur saja ke belakang kepada Derek. Umpan pendek saja kepada rekannya. Ada Johnston melebar dia dari sektor kiri pertahanan dari Afrika Selatan. Di sana ada Jonathan David. Jonathan David tarik lagi ke belakang kepada Johnston. Melebar ke tengah. Di sana ada Stephen. Mundur lagi, passing ke belakang kepada nomor 15. Ada Bombita mencoba melewati rusuk pertahanan dari Afrika Selatan. Namun mampu dipotong tadi oleh pemain Afrika Selatan. Justru kini Epidens mencoba memotong, terjadi cop duel di lini pertahanan dari Afrika Selatan. Masih dilakukan umpan saja jauh tadi kepada Modiba, tapi tidak ada rekannya yang berdiri di area pertahanan dari Kanada. Namun kini bola masih dalam penguasaan pemain-pemain dari Kanada. Nomor punggung 15 Bombita melebar dia ke sektor kiri pertahanan sendiri, masih dikuasai oleh Ricky. Ricky mencoba menahan bola sejenak, mengumpan dengan kaki kiri melebar ke kanan kepada Bombita, kepada Johnston. Umpan lagi ke depan, umpan kepada Tajon. Nomor punggung 10 ataupun nomor punggung 11 tadi, kita melihat Jonathan David umpan pendek saja kepada tadi, meminta tadi Liam Miller, namun bola berhasil dicuri ataupun dipotong oleh Mudau. Tarik lagi backpass kepada penjaga gawang, kini dikuasai sebelah sepenuhnya oleh Williams. Umpan saja ke depan, selodorkan bola tadi kepada nomor punggung 4, ada Stebuhu Mukina. Umpan saja tadi kepada rekannya, pada Okon, mencoba alirkan bola, tendangan saja ke area tengah lapangan pertandingan. Terjadi cop duel dari sana, namun terjadi lagi-lagi perebutan bola udara kaki ke kaki. Mampu dikuasai oleh Derek, umpan pendek saja kepada Liam Miller, mencoba melewati satu pemain dari Afrika Selatan tampaknya Liam Miller, namun cukup kesulitan tampaknya. Namun penguasaan bola melalui Derek, umpan saja backpass kepada nomor punggung 15 Bombita, melebar dia ke sektor kiri pertahanan Afrika. Mampu dia melewati, ada Tajon mencoba melilit, umpan saja kepada Johnson, masih dapat kembali memasukkan penalti, namun kembali dipotong oleh para pemain dari Afrika Selatan. Dan tampaknya Apolis tendang saja, dan lagi-lagi bolanya memantul di kaki para pemain dari Kanada, sehingga bola pantulan tadi keluar lapangan pertandingan di area pertahanan dari Afrika Selatan, sehingga hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Afrika Selatan. Dan tentu memang sejak menit-menit awal hingga pertengahan babak yang pertama ini, Kanada mencoba untuk mengurung sektor pertahanan dari Afrika Selatan. Kini penguasaan bola sepenuhnya dikuasai oleh Mudau dari sektor kanan pertahanan Afrika Selatan. Pemain belakang dari Afrika Selatan tampaknya juga masih cukup nyaman dengan melakukan umpan passing pendek mendatar. Namun saja umpan ke depan tadi, di sana ada Modiba yang dituju, di sana adalah Maseko, namun sundulannya belum mengarah ke depan ataupun ke pemain rekannya yang ada di sektor tengah pertahanan dari Kanada tadi, sehingga bola dikuasai sebenarnya oleh pemain dari Kanada. Kembali terjadi perebutan di area pertahanan baik dari Afrika Selatan tadi, lalu bagaimana memang Fraser dilakukan oleh pemain Kanada. Kini memang cukup kesulitan Afrika Selatan untuk bagaimana bisa keluar dari tekanan para pemain Kanada. Namun kini aliran bola masih dikuasai sepenuhnya pemain Kanada. Mampu dipotong tadi oleh Nathan, mencoba melilitnya dan sektor kiri pemain Kanada tidak jadi, mencoba memberikan tembak, umpan lagi pada Miller, umpan lagi pada Tani, mencoba melakukan stay, tendangan kaki kiri dari Tani Oluwayesi. ataupun pemain yang memang di babak pertama ini menjadi sektor serang dari sisi kiri dari Kanada tadi mencoba melakukan tendangan kaki kiri, namun bola masih dengan tengang dan juga dengan sigap di tangan dan kiri. Justru serangan Afrika Selatan di sana ada nomor punggung 12 tampaknya ada Thomas Maseko mencoba melakukan dia mencoba melewati dua pemain dari Kanada dari sektor kiri pertahanan dari Kanada dan lagi-lagi bagaimana memang Davilo Maseko mencoba tadi melewati 2 hingga 3 pemain dari Kanada yang sudah berada di dalam kotak 16 tadi, namun bagaimana memang kesulitan dia, tampaknya juga tidak ada dukungan dari rekannya untuk meminta bola, sehingga lagi-lagi gagal kini kandaslah serangan yang dibangun oleh Afrika Selatan dan masih aman lagi nih gawang Kanada dari ancaman serangan dari Afrika Selatan sehingga hanya menghasilkan tendangan penjuru dari sisi kiri tiang ataupun lini pertahanan yang di Kanada sudah dilakukan umpan saja ada 3 pemain langsung sundul sana oh terjadi di sana nomor 12 oh lagi-lagi sundulan di salah satu pemain dari Afrika Selatan tadi belum mampu mengarah ke gawang Kanada yang dijaga oleh Maxim Kleefrau sehingga hanya menghasilkan tendangan ke gawang hingga memasuki 35 menit ke 35 maksud kami 27 detik saat ini bola sudah dialirkan pendek saja Maxim melebar dia pendek ke sektor kanan tadi kepada Bombita kembalikan lagi kerjasama 1-2 bersama penjaga gawang Maxim Kleefrau alirkan lagi sektor kanan ada Johnson kembalikan lagi kepada Bombita melakukan umpan datang dorong saja ke depan di sana ada nomor punggung 17 tampaknya ada tajam ke kanan umpan 1-2 ke Stefan mampu dikuasai oleh Tani tadi tapi tidak berdaya dan kini bola direbut oleh nomor punggung 13 dari Afrika Selatan dari sektor kanan pertahanan sendiri tadi nomor punggung 13 ada Sitole namun back pass jauh ke belakang kepada rekannya di sana namun berhasil terjadi pemotongan dari sektor pertahanan dari Afrika Selatan tampaknya namun dikuasai lagi sepenuhnya oleh pemain Afrika Selatan tadi Sitole back pass saja melebar ke kiri nomor punggung 14 ada Bokaji umpan saja ke sektor kiri pertahanan serang dari Kanada mampu dikuasai oleh Polis menang saja korang penalti dan lagi-lagi bagaimana Polis meskipun dengan tubuh cukup mulia ini nomor punggung 7 dari Afrika Selatan mencoba melewati satu penjagaan dari back Kanada nomor punggung 15 tadi tampaknya ada Bombita yang memang dengan postur tubuh cukup tinggi cukup menyulitkan bagi Afrika Selatan untuk membongkar pertahanan dari Kanada. Kini pendek saja tendangan bola gawang tadi sudah dilakukan oleh penjaga gawang Maxim sudah dilakukan ke sektor kiri kepada rekannya di sana tampaknya Richie mencoba lewati satu pemain dan mendapat penjagaan tadi cukup ketat dari Maseko di sektor kanan pertahanan Afrika Selatan. Kita masih menantikan menit ke-37 belum ada gol yang tercipta bagi kedua kesebelasan sehingga kini pertandingan berlanjut dilanjutkan oleh pertandingan melalui kaki-kaki umpan manja dari para pemain dari Kanada ada Bombita sudah melewati garis lingkaran tengah pertandingan melihat rekannya alirkan saja melebar ke sektor kiri pertahanan dari Afrika Selatan sulit tadi tajam memberikan umpan dipotong saja oleh satu pemain Afrika Selatan jauh lagi umpan jauh ke belakang kepada Bombita Bombita memberikan umpan mendatar kepada penjaga gawang ditasjir oleh Masin melebar dia ke kiri mampu dia melewati satu mencoba tadi Fraser pemain depan dari Afrika Selatan namun berhasil tadi melewati dan kini Tajon nomor punggung ataupun Nathan nomor punggung 25 bekerja sama 1-2 dari sektor kanan pertahanan dari Afrika Selatan Liam Miller berkutik-kutik dia merasa dia ke jantung pertahanan Afrika Selatan namun masih bisa tadi dicoba upaya dilakukan penjagaan pemain Afrika Selatan kini terjadi lagi perebutan di sektor kanan pertahanan dari Afrika Selatan tampaknya ya nomor punggung 21 tidak jadi memberikan umpan pendek saja kepada penjaga gawang langsung saya tendang ke area kanan lagi terjadi layak cap duel mampu dikuasai sebelumnya Jonathan Davids kembali dicuri oleh pemain dari Afrika Selatan kini cepat sekali tepatnya nomor punggung 4 di sana ada kemungkinan namun tidak berhasil dikuasai sepenuhnya justru kini nomor punggung 17 tajam dari Kanada kembali dipotong memang terjadi kesalahan passing walaupun memang kedua tim menerapkan tempo permainan cukup cepat kini cukup cepat ada Modina dari sektor kiri serang dari Afrika Selatan mencoba melewati dua pemain dari Kanada namun tajam dengan cekatan tadi mampu membaca arah bola dari Modina tadi dan di satu sisi terjadi tadi bagaimana gangguan yang dilakukan oleh pemain Afrika Selatan terhadap Nathan ya kita memang benar sekali tadi Nathan Saliba mencoba untuk menguasai bola memberikan umpan namun tampaknya ada gangguan dari salah satu pemain dari Afrika Selatan sehingga wasit meniupkan peluit sebagai tanda sebuah pelanggaran. Kini kita masih menantikan memasuki menit ke-39 babak yang pertama ini. Skor masih 0-0 antara Afrika Selatan menghadapi Kanada. Kini kita masih menantikan jalannya pertandingan. Memang sangat seru. dengar Pro 3 RRI dan Pro 1 RRI se-Indonesia. Kita masih terus menyiarkan secara langsung bagaimana memang beberapa momen yang krusial bagi kedua tim untuk bisa membongkar jantung pertahanan di masing-masing tim untuk tentu membuka keunggulan, karena memang kita tadi sempat melihat beberapa peluang baik dari Kanada dan juga Afrika Selatan. Walaupun begitu, baik Maxim maupun William menjaga gawang dari kedua kesebelasan ini cukup tampil apik di babak yang pertama ini. Sudah lakukan jauh tadi saja Maxim ke daerah sektor kiri putaran Afrika Selatan. Di sana ada nomor 17, di sana ada nomor 17 ada Tajon Bukanan. Mencoba melihat satu pemain tapi tidak mampu. Kini Bombita mencoba memberikan umpan di potong saja, namun masih ada Johnston. Umpan lagi sektor kiri putaran Afrika Selatan. Di sana ada Tani, nomor 12 dari Kanada. Namun terjadi lagi pelanggaran bagaimana Tani Oluwaseyi dilanggar oleh pemain dari Afrika Selatan nomor punggung 14 dari sisi kiri pertahanan Afrika Selatan, ada Degazeli Bokazi, sehingga tampaknya wasit asal Portugal João Ferreira berikan satu tendangan bebas. Lagi-lagi peluang kini juga dimiliki oleh Kanada melalui tendangan bebas dari sisi kiri pertahanan Afrika Selatan, atau kurang lebih berjarak sekitar 5 hingga 6 meter dari area kotak 16 Afrika Selatan. Kita lihat tampaknya Stephen Yuskapi akan melakukan berhadapan dengan tendangan bebas. Sudah melihat rekannya, tajam matanya melihat rekannya di area bulat gawang di Afrika Selatan. Kita masih menantikan, setidaknya ada 4, 5 hingga 6 pemain. Oh, ada 8 sini. Sudah lakukan Stephen Aurakan kembali gawang. Di sana ada tajam. Kembali satu heading tentunya yang mengancam gawang dari Afrika Selatan tadi. Kita masih menantikan, nampaknya ada Richie Larea mencoba manfaatkan umpan crossing melalui tendangan bebas oleh Stephen. Namun bagaimana memang tendukan dari Richie Larea masih melambung di atas mister gawang dari Afrika Selatan. Kini lakukan tendangan gawang saja penjaga gawang William sini, memang berjibaku sejak menit awal pertandingan tadi. Pendek saja, berikan kepada rekannya ada Ocon, masih menang sejenak bola dia di area kotak 16. Mencoba keluar dia, sudah keluar dari sarangnya, masih menguasai bola sepenuhnya. Mencoba untuk meminta rekannya terus maju di area pertahanan Kanada. Sudah dilakukan jauh tadi umpannya ke sektor kiri pertahanan Kanada. Terjadi cepjol di sana, terjadi perebutan di area kotak penalti Kanada, tapi lagi-lagi belum berhasil bagaimana upaya yang dilakukan oleh Afrika Selatan tadi melalui tendangan gawang yang dilakukan oleh Ranwen Williams mengarah tepat di sektor kotak 16 pertahanan dari Kanada tadi. Dan kini aliran bola terjadi di sektor tengah jantung pertahanan Afrika Selatan. Di sana nomor 7 ada Stephen, umpan tadi pada Richie, namun bola dijemput justru oleh Liam Miller. Masih mencoba melewati satu pemain Afrika Selatan dari sektor kanan, tidak jadi dia memberikan umpan, kembalikan lagi kepada Nathan. Oh, mampu dia melewati. Kita masih melihat Liam Miller mencoba untuk kenal tembak. Oh, tidak jadi, kembalikan kepada Stephen, kepada Johnston. Johnston masih mencoba melihat rekannya yang bebas, alirkan bola ke sektor kiri. Kini kembali Kanada melari sektor kanan pertahanan Afrika Selatan, umpan saja kepada Johnston. Johnston melihat kepada Nathan. Oh, bola lagi-lagi dipotong oleh satu penjagaan pemain belakang dari Afrika Selatan. Tampaknya ada Bokazi tadi yang dengan cepatan memotong umpan crossing tadi yang dilakukan oleh salah satu pemain dari Kanada tadi, sehingga masihlah aman kini gawang dari Afrika Selatan dari gempuran para pemain-pemain Kanada. Tentu bagaimana memang Johnston juga harus membantu lini serang dari Kanada, memang beberapa kali kerap menggelitkan dari bendera pertahanan Afrika Selatan. Kini tendangan sudut diambil alih oleh pemain dari Kanada, tampaknya Stephen dari sisi kanan pertahanan dari Kanada. Bersiap-siap dia, sudah menguasai bola sepenuhnya, sudah meletakkan bola di sudut tiang kanan dari pertahanan dari Kanada. Sementara itu wasit juga memberikan peringatan kepada kedua pemain dari Kanada dan juga Afrika Selatan. Sudah lakukan Stephen, ada kemulut gawang, ada permain Kanada, masa sudah lalu. Apa jadi? Oh, masih belum. Masih menantikan, memang terjadi kemelut di gawang Afrika. Afrika Selatan dijaga oleh William tadi melalui sepakan pojok dari Steven tadi. Bagaimana sundulan salah satu pemain dari Kanada tadi masih belum mampu masuk gawang dari Afrika Selatan tampaknya. Ya, nomor punggung 6 ada Modiba tadi dengan cekatan memotong arah bola yang tadinya akan masuk ke gawangnya sendiri. Begitu juga dengan umpan pemain dari Kanada tadi Matius Lastevan. Kita masih menantikan, memang ada setidaknya 3 tadi, dan terakhir ada tendangan dari tajam bukanan yang juga masih melambung di atas gawang dari Afrika Selatan. Masih aman lah kini gawang Afrika Selatan, dan justru aliran bola terjadi di sektor tengah lapangan pertandingan, dan terjadi lagi perebutan lagi dari sektor kanan pertahanan dari Kanada. Namun bola memantul justru mendekat kepada Bombita, umpan saja melebar ke sektor kiri, ada Ricky melewati tengah lapangan pertandingan, umpan 1-2 kepada Liam Miller, mencoba merasuk dari sektor kanan pertahanan Afrika Selatan, mencoba melewati area kotak penalti kepada Ricky, sudah umpan kesing. Oh, bukan sebuah pelanggaran tampaknya. Bagaimana tadi umpan yang dilakukan oleh Ricky di daerah jantung pertahanan dari Afrika Selatan yang sudah memasuki area kotak penalti tadi, namun tampaknya wasit tidak menganggap adanya gangguan yang dilakukan oleh pemain dari Afrika Selatan. Masih kita menantikan tampaknya nomor punggung 22 Richie Larea ini memang mendapat penjagaan atau pengawalan dari satu pemain dari Afrika Selatan tadi. Nomor punggung 20 ada Kuliso Mudau dari sisi kanan area mulut gawang dari Afrika Selatan. Kita masih menantikan apakah memang ada permintaan dari wasit VAR, karena memang dari tayangan ulang tadi kita melihat ada benturan fisik kaki antara Ricky Larea dengan Kuliso Mudau, pemain dari Afrika Selatan ini. Sementara itu pendengar, tambahan waktu di babak yang pertama ini 3 menit. Kita masih menantikan tampaknya wasit asal Portugal ini, Rui Ferreiro, masih berkomunikasi dengan wasit VAR. Apakah memang tadi ada sebuah insiden pelanggaran terhadap pemain Kanada yang memang mencoba melakukan upaya memasuki daerah jantung pertahanan dari Afrika Selatan, namun tampaknya wasit hanya memberikan sebuah tendangan ke gawang saja bagi Afrika Selatan. Dan bersiap-siap menjaga gawang, Renwen Williams sudah meletakkan bola di area otak mulut gawang dari Afrika Selatan, meminta rekannya untuk menjauh ke arah pertahanan dari Kanada. Sudah dilakukan tendangan jauh saja arah bola, sudah terjadi chop duel di sana di area sektor kiri pertahanan Afrika Selatan ataupun Kanada, namun bisa direbut oleh Nathan tadi, umpan ke depan yang dituju adalah Jonathan. Oh, terjadi lagi bagaimana salah tadi komunikasi antara pemain dari Kanada sehingga bola dengan cermat mampu dicuri oleh pemain dari Afrika Selatan. Mudah saja kini melalui penjaga gawang Renwen Williams ditahan sejenak kembali. Tampaknya penjaga gawang dari Afrika Selatan ini mendelay bola karena memang waktu menyisakan kurang dari 1 menit lagi babak tambahan yang pertama ini. Masih menahan bola sejenak. Meski begitu tampaknya pemain Kanada mencoba untuk maju menyongsong bola dan langsung saja tendang ke gawang di sektor kanan pertahanan Kanada. Dikuasai sebenarnya Stephen, kini keadaan bangun serangan Jonathan David, umpan saja Jonathan David kepada nomor punggung 12. Di sana ada Tani Oluwaisi mencoba umpan 1-2, dia masih Tani merasa di kotak penalti, namun lagi-lagi dijegal tadi upaya dribbling yang dilakukan oleh Tani dan dijegal oleh tadi oleh Mudau, dan kini lemparan ataupun tendangan jauh saja ke area tengah lapangan pertandingan. Terjadi chop duel sana, umpan lagi tahan sejenak Mudau, langsung tendangan tadi. Utapanya ada gangguan dari pemain Kanada tadi. Kita memang masih menantikan Mudau yang tadi mencoba untuk memotong aliran bola di sektor jantung pertahanan dari Afrika Selatan, dan tampaknya Mudau masih tergeletak di area lapangan setelah tadi mendapat gangguan dari pemain dari Kanada tadi, ada Tani Oluwaisi. Kini hanya menyaksikan tendangan bebas, dan di saat yang bersamaan wasit Joao Ferreiro asal Portugal meniupkan peluit sebagai tanda berakhirnya babak yang pertama ini antara Afrika Selatan menghadapi Kanada. Masih skor sama 0-0. Kita kembalikan ke Bung Yanto. Bung Yanto, sedikit saja bagaimana Anda mengulas banyak peluang yang dihasilkan oleh Kanada tentunya melalui skema kerjasama dari lini kanan dan lini serang kiri dari Kanada sendiri. sendiri. Tapi kokohnya nampaknya jantung pertahanan dari Afrika Selatan ini juga belum mampu menghasilkan sebuah peluang. Anda melihat seperti apa, Bu?
0: Iya, sebetulnya kalau kita berbicara peluang ya, kita harus mengatakan Kanada sebenarnya peluangnya sudah cukup banyak. Dan terakhir pada menit ke-43 tadi, sebuah kemelut yang membuat kubu Kanada ada 3 pemain yang sebenarnya dalam posisi yang sangat memungkinkan menciptakan gol, tetapi lagi-lagi memang rapatnya pertahanan dari kesebelasan Afrika Selatan membuat pemain-pemain Kanada sampai sekarang belum bisa menjebolkan gawang ke Afrika. Tetapi peluang itu sebenarnya nyata sekali, ibaratnya sudah tinggal menyontek saja, karena memang sudah dekat sekali antara pemain-pemain Kanada dengan garis gawang. Tetapi rupanya sekali lagi bolehlah kita katakan Dewi Fortuna masih bertengger untuk kesebelasan Afrika Selatan, sehingga dikepung secara luar biasa habis-habisan oleh pemain-pemain depan Kanada yang menurunkan pemain-pemain andalannya. Tetapi rupanya goal getter Kanada yang diturunkan pada pagi hari ini waktu Indonesia Barat belum mampu menjebolkan gawang kesebelasan Afrika Selatan. Saya kira itu barangkali ya. Kita lihat dari sisi world position, memang juga pemain-pemain kesebelasan Kanada nampaknya juga masih unggul ya, atau lebih unggul dibandingkan pemain-pemain Afrika Selatan. Tapi bukan berarti Afrika Selatan juga di babak pertama tidak melahirkan peluang, dan mengandalkan serangan balik ya. Serangan balik kesebelasan Afrika Selatan juga cukup membahayakan. Nah, inilah yang saya bilang ciri permainan gaya Eropanya adalah serangan balik yang harus harus diantisipasi oleh pemain-pemain belakang kesebelasan Kanada. Saya yakin kedua pelatih, baik pelatih Kanada maupun pelatih Afrika Selatan, di babak keduanya akan mencari strategi baru atau mencari trik-trik bagaimana caranya bisa menjebol gawang, karena ini pertandingan yang sangat menentukan.
2: Ya, Bung Yanto, kita tahan sejenak karena Bung Sabil akan mempersilahkan pendengar yang masuk pada pagi hari ini.
3: Ya, silakan. Baik, terima kasih Bung Rosi dan juga Bung Joko tadi sudah melaporkan pandangan mata secara langsung pertandingan babak pertama. Dan Bung Yanto, ini skor masih kacamata, dan kita juga akan undang pendengar ya, seperti apa respon dari pendengar kita. Banyak yang menjagokan Afrika Selatan juga Kanada. Kita ke situ Bondo, ada Pak Rahman. Selamat pagi Pak Rahman.
4: Selamat pagi, salam olahraga jaya.
3: Jaya Pak Rahman, bagaimana melihat pertandingan babak pertama tadi?
4: Iya, ini sama-sama pemain-pemain ini. Jadi begitu masuk ke Kanada, gagal cepat nutup jalannya Kanada di Afrika. Sebaliknya juga Afrika. Jadi untuk babak kedua ini, kalau Afrika tetap bersabar, jangan sampai kebobolan. Istilahnya jangan sampai ada peluang dari Kanada untuk masuk ke jalur penalti. Nah, itu. Tapi kalau Kanada nanti, Afrika nanti serang balik, insya Allah Kanada unggul. Afrika unggul.
3: Iya, baik kalau begitu Pak Rahman.
4: Oke, terima kasih Pak Rahman.
3: Terima kasih, kembali saya selalu Pak Rahman.
4: Jaya
3: Pak Rahman. Kita ke Bengkulu Utara, ada Pandi. Selamat pagi Pandi.
5: Ya, selamat pagi ya Bung Sabir.
3: Ya, ini
5: sebelumnya di komentar ini masih semangat ini Bung Sabir dengan
3: Jadi kelihatan kedengarannya lemas nih Pak Andi, kenapa nih?
5: Ya memang kata saya begitu kalau jam-jam begini.
3: Tapi tadi nonton kan, bukan ketiduran ya?
5: Saya nonton tapi suaranya
3: dengar maksudnya.
5: Ya gitu.
3: Gimana nih hasilnya masih?
5: Ya senada yang dikatakan tadi yang diuraikan oleh Bung Yanto ya.

0: membuka keunggulan gitu ya.
1: Iya. Yeah.
0: Kemungkinan nanti di babak kedua skenarionya tidak jauh berbeda gitu, kalau masih begini-begini aja gitu gaya permainannya gitu kedua tim gitu ya.
1: Iya. Yeah.
0: Kemungkinan besar nanti akan ada perpanjangan waktu dan pemenangnya akan ditentukan melalui pos-posan atau adu penalti gitu, Bung Radir.
1: Iya, baik kalau bisa dimandi.
0: Iya.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada potensi perpanjangan waktu kalau begitu, Pak Bungianto ya. Ya. Kita ke Jakarta ada Pak Haroni. Selamat pagi Pak Haroni.
2: Selamat pagi kita Pak Hadi.
1: Iya, ada Bungianto juga di sini. Bagaimana Pak Haroni tanggapannya babak pertama?
2: Kalau menurut saya nanti Kanada 2-2-0. Pertanyaan saya, apakah ketika Kanada nanti masuk ke 16 besar akan juga masih musafir atau kembali ke sebagai tuan rumah lagi seperti itu untuk ketika Kanada maju ke 16 besar.
1: Terima kasih. Baik, baik Pak Roni.
2: Pagi.
1: Pagi, salam olahraga. Nanti kita jawab ya, kita coba sapa dulu dari Depok ada Pak Marzuki. Selamat pagi Pak Marzuki. Iya.
2: Salam olahraga.
1: Jaya Pak Marzuki. Bagaimana tanggapannya nih masih 0-0?
2: Saya yakin Afrika Selatan bakalan menang antara 1-0 atau 2-1. Karena saya lebih suka kesebelasan yang dianggap remeh. Tapi tahu ada kejutan kan, biasanya di Piala Dunia itu sering banget terjadi kejutan-kejutan.
1: Yeah.
2: Tanjung Verde menahan idola favorit juara Spanyol. Tapi tahu nggak Afrika Selatan bisa menang kan?
1: Iya, yeah, bisa saja.
2: Selamat
1: pagi, Pak Marzuki. Salam olahraga jaya, Pak Marzuki. Ya, Bung Yanto, persis seperti Anda tadi sampaikan ya, dan juga laporan pandangan mata tadi, memang banyak peluang, namun seperti terbentur ya, kedua tim ini sama-sama punya defense yang baik, dan seringkali serangan-serangan ini mentok, dan kemudian possession lebih banyak di area tengah lapangan, sehingga mungkin kita bisa sebut alot ya pertandingannya ya. Tadi juga pendengar banyak yang menyinggung itu, bagaimana Anda melihat jalannya pertandingan babak pertama tadi, dan apakah memang strategi mereka seperti ini, saling terbuka namun juga tidak secara lepas ya menginstruksikan pemain sayapnya untuk terus maju, tapi juga membentuk pertahanan yang solid, Bungianto.
3: Ya, jadi memang kelihatannya dari awal ya, kita melihat bahwa kesulitan pemain-pemain depan ini ya, untuk menerobos pertahanan baik itu pemain Afrika Selatan maupun Kanada, ini persoalannya di sana, Bung Sabil. Jadi ruang tembak mereka
1: ya,
3: untuk melakukan eksekusi tendangan ke gawang ya, melakukan shooting ini agak sulit sekali ya. Kita lihat misalnya katakanlah pemain-pemain andalan kesebelasan Kanada ya, kita tahu mereka punya pemain-pemain yang punya naluri mencetak gol, tetapi karena memang mereka ditutup rapat gerakannya, nampaknya agak kesulitan. Nah, bisa jadi ketika apa yang dikatakan salah seorang pendengar tadi, jika kondisi seperti ini, bisa jadi di babak kedua pun akan sama. Pemain sulit untuk melakukan melahirkan gol ya.
1: Iya.
3: Padahal sebenarnya type pemain-pemain Kanada kita ketahui punya pemain yang luar biasa ya, seperti Jonathan David, ada juga pemain Tajuan Buchanan yang punya peluang, atau yang kemudian juga ada Miller yang selalu mendribbling bola dari sektor kanan. Dan kita melihat posisi ataupun pertahanan kesebelasan Afrika Selatan ini kelihatan justru di sayap kanan ya, di back kanan ini yang lemah, makanya selalu serangan-serangan kesebelasan Kanada itu lebih banyak dari sektor kanan ya. Miller misalnya seringkali menusuk ke jantung pertahanan, justru yang di sebelah kiri ini agak sedikit kurang tajam penyerang-penyerang dari kesebelasan Kanada.
1: Hmm.
3: Begitu juga sebaliknya dari kubu Afrika Selatan, kita melihat berkali-kali peluang-peluang yang dilahirkan itu datang dari sektor kiri ya.
1: Hmm.
3: Tapi sekali lagi begitu mendekat ke daerah kotak penalti, itu hampir seluruh pemain-pemainnya turun, jadi uang tembaknya itu susah ya.
1: Yeah.
3: Karena itu memang di sini dibutuhkan seorang pencapa pencetak gol yang betul-betul naluri pencetak golnya kuat ya. Jadi, jadi mudah-mudahan kita berharap di babak kedua dia ada perubahan strategi atau ada kemampuan dari pemain-pemain kedua kesebelasan untuk bisa melahirkan gol. Jangan sampai terjadi babak tambahan waktu ini. Tapi kalaupun itu terjadi ya mau tidak mau kemenangan ataupun hasil pertandingan pagi ini akan ditentukan lewat eksekusi atau final.
4: Jika kita berbicara terkait perubahan ya tadi Anda sebutkan di bangku cadangan dari Kanada sendiri sebenarnya masih ada Kaelerin ya. Salah satu pencetak gol, bahkan dua kali pencetak gol di babak kualifikasi ataupun di fase grup. Nah, tapi pada kesempatan pagi hari ini memang Kaelerin masih di bangku cadangan oleh pelatih Jesse March. Apakah Anda melihat ada peluang besar Kaelerin dimainkan untuk menggantikan ataupun menambah kekuatan lini serang dari Kanada sendiri atau seperti apa ini, Bu?
3: Ya, saya kira ini sebuah strategi ya, strategi dari pelatih. Kenapa Kaelerin sementara di bangku cadangan? Apakah memang kondisinya kurang fit atau kurang siap? Ataukah memang sengaja disimpan?
1: Yeah.
3: Jadi di saat-saat momen yang memang dibutuhkan pemain-pemain depan yang memiliki tenaga segar atau punya fisik yang masih prima di 30 menit ke depan ini bisa jadi diturunkan pada pertandingan babak yang kedua, karena bagaimanapun saat ini yang dibutuhkan oleh tim baik itu Afrika Selatan maupun Kanada adalah bagaimana seorang pemain yang punya naluri mencetak gol yang luar biasa ya. Karena ini memang melihat persis persoalannya adalah kedua pemain pemain penyerang baik itu Afrika Selatan maupun kesebelasan Kanada ini kesulitan pemain-pemain depannya untuk menerobos ataupun melakukan shooting yang bisa melahirkan gol. Ya, jadi tidak menutup kemungkinan ya Bung Rosi, Kaelerin akan diturunkan di babak kedua karena untuk memperkuat daya dobrak ataupun daya serang yang bisa melahirkan gol bagi Kanada. Tetapi secara umum kita melihat bahwa pada pertandingan babak pertama memang Kanada lebih banyak melahirkan peluang-peluang emas.
1: Iya, statistik tadi yang pertama tembakan 8 tembakan untuk Kanada dan 4 mengarah ke gawang. Tadi kita melihat satu peluang kemelut, 3 kali shoot on goal berhasil diblok oleh pemain belakang Afrika Selatan. Kalau Anda melihatnya di babak kedua nanti jalannya pertandingan seperti apa? Apakah Kanada akan semakin agresif untuk mendominasi pertandingan atau Afrika Selatan mulai berani keluar juga nih, Bung Yanto?
3: Ya, saya kira untuk babak kedua ini juga pertandingan tidak jauh berbeda, Bung Sabir. Kanada masih akan tetap mendominasi permainan, tetapi memang juga perlu waspada. Jangan sampai menyerang-menyerang terus tiba-tiba lengah. Nah, ini yang bisa dimanfaatkan oleh Afrika Selatan. Karena Afrika Selatan memang saya melihat lebih banyak menggunakan strategi itu apa serangan balik yang berbahaya.
4: Dan Afrika Selatan kelihatannya juga ini ya Bung Yanto ya, dia berani bermain bola di area pertahanan sendiri. Berapa kali terlihat di babak pertama ini, Bung?
3: Karena mungkin dia mengambil strategi untuk paling tidak memancing dan pemain-pemain Kanada maju, arti masuk ke daerah lawan atau pertahanan lawan. Nah, di setelah itu lengah, dia akan melakukan umpan terobosan ke depan. Jadi memang itu yang sangat dikhawatirkan jika pemain belakang Kanada kurang waspada bisa bahaya. Karena berkali-kali kita lihat kan ada beberapa gerakan umpan-umpan terobosan itu membahayakan gawang kesebelasan Kanada.
1: Ya, tadi disinggung soal Kaelerin, kalau di Afrika Selatan ini juga sebetulnya ada bintang Liga Inggris, Leon Foster yang juga masih dicadangkan. Anda melihatnya ini akan dimainkan juga di babak kedua, Bung Yanto?
3: Saya kira kemungkinan-kemungkinan ini akan bisa terjadi karena pelatih itu punya strategi masing-masing. Karena tidak ada di sini, saya yakin ya, kedua pelatih tidak akan main-main dalam menurunkan pemain. Kalau memang pemain itu dianggap siap dan mampu untuk melakukan perubahan ataupun melakukan menambah kekuatan itu, saya pikir akan diturunkan. Ya, cuman momennya seperti apa. Tapi biasanya kalau pemain-pemain utama atau pemain-pemain bintang itu dia tidak momen-momen yang ujung-ujung ya. Pasti paling tidak ya di pertengahan waktu atau barangkali 20 menit atau 30 menit menjelang terakhir pertandingan. Jadi kalau saya kira itu akan bisa dilakukan oleh kedua pelatih.
1: Iya. Tadi menarik ya penjabaran Anda bahwa tim Afrika Selatan ini sengaja memancing tim Kanada untuk maju sehingga garis pertahanannya maju dan menyisakan lubang ya. Sehingga itu nanti bisa dilakukan umpan terobosan. Tadi kita sering melihat Apolis dan juga Mas Eko ya, begitu ya, agresif di depan. Apakah strategi ini juga nanti akan kembali menjadi senjata utama mereka?
3: Lihat, saya melihat apa bagaimanapun sebuah tim itu akan mewarnai karakter seorang pelatih, Bung Sabil ya. Kalau kita ketahui pelatih Afrika Selatan ini kan dari Belgia ya. Hugo Broos ini kan dari Belgia. Nah, kita tahu ciri khas pemain-pemain Eropa itu kan selalu mengandalkan serangan balik ya. Berbeda dengan Amerika Latin misalnya, dia yang walaupun dia selalu biasanya melakukan serangan itu dari sektor lini tengah ya, walaupun sekali-sekali bisa melakukan serangan, tapi gaya itu sampai saat ini saya pikir masih melekat baik di pemain-pemain Eropa itu, tetap masih dia mengandalkan serangan-serangan balik yang menjadi ciri khas dari Eropa, sementara gaya Amerika tetap bermain bola-bola pendek dan sekali-sekali.
1: Baik, Bung Yanto, sepertinya hikau babak kedua akan segera dimulai. Saya serahkan kembali kepada Bung Rosyan Anwar dan Joko Saputra. Silakan rekan-rekan.
5: Iya, pendengar, pada kesempatan kali ini wasit bahwa Pinheiro sudah meniup peluit tanda babak kedua akan sudah dimulai, dan dari kubu Afrika Selatan pelatih Hugo Henry Broos melakukan pergantian, yaitu Dele Bohele Mofeken nomor 10 ditarik keluar dan masuk pemain nomor 25 Brata. Dan pada kesempatan kali ini timnas Afrika Selatan melakukan serangan kali ini lewat Bokasi, berikan kepada nomor punggung 14 ada Fulisomodo menyisir dari sisi kanan, tapi sayang dipotong tadi oleh Jonathan David, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini nomor punggung 21 ada Ime Okon mundur ke belakang, berikan kepada sang kiper Rowan Williams masih mendelay bola, dia umpan ke mana, masuknya umpan ke Aspolis tadi, tapi sayang sekali umpan melambung tadi kembali jatuh di kaki para pemain timnas Kanada. Kali ini ada Jonathan David berikan kepada Tahun Buchanan menyisir dari sebelah kanan, diblok tadi oleh para pemain dari Afrika Selatan. Masih ada Alistair Johnson umpan ke depan, sayang sekali Liam Miller tadi melakukan tendangan, namun sekali lagi tidak terarah tadi umpan dari Liam Miller, dan wasit terlebih dahulu menyatakan bahwa bola tadi umpan dari Alistair Johnson lebih dahulu meninggalkan lapangan bola, sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Afrika Selatan yang kali ini menggunakan kostum berwarna kuning dengan celana berwarna hijau strip kuning dan kaos kaki berwarna kuning. Ya, kali ini ada Rowan Williams, kiper dari timnas Afrika Selatan. Dia meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang, berikan kepada nomor punggung 21 Ime Okon dibayang-bayangi oleh Tani Oluwaisei. Ime Okon masih meneribal bola dia. Ime Okon bermain-main di area pertahanan sendiri, hampir direbut tadi oleh Liam Miller, namun kembali hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini ada Fulisomudo nomor punggung 20 sudah menimbang limang bola di atas kepala, sudah dilakukan maksudnya tadi kepada rekannya Okopa, namun sayang sekali terjadi Kopduel. Kali ini ada Stephen berikan kepada Tahun Buchanan Kopduel lagi, berikan kepada Liam Miller, jatuh di kaki Bata nomor punggung 5 yang baru saja masuk di awal babak kedua ini. Dan kali ini serangan dilakukan oleh Afrika Selatan, ada nomor punggung Mokoena berikan kepada nomor punggung 6 ada Paswin Opens, berikan lagi maksudnya kepada Fulisomodo dia merangsek dari sisi kanan, tapi sayang sekali pendengar masih berhasil dipotong. Kali ini ada Liam Miller dari timnas Kanada, berikan kepada Stephen kali ini berikan kepada rekannya, melebar sejenak berikan kepada Jonathan David maksudnya, namun sayang sekali bola berhasil dipotong tadi. Kali ini terjadi pelanggaran insiden nomor punggung 14 dari timnas Afrika Selatan, yaitu Bokasi dicatuhkan tadi oleh para pemain Kanada dan hanya menghasilkan tendangan bebas untuk timnas Afrika Selatan sudah dihadapi kali ini. Nomor punggung 21 ada Ime Okon mundur berikan kepada Mokasi. Mokasi maksudnya berikan kepada Aspolis. Aspolis tadi mundur tadi berikan kepada nomor punggung 20 Folisomudau. Folisomudau menyisir dari sebelah kanan. Kali ini berikan kepada nomor punggung 20 12 Maseko. Terjadi perebutan bola tadi, duel dengan kapten dari kesebelasan Kanada ada nomor punggung 7 Stephen Estusku. Dan kali ini Stephen hanya menghasilkan tendangan bebas. Sudah dilakukan tadi. Kali ini ada Afrika Selatan melakukan inisiasi serangan. Bola kembali lagi jatuh di kaki para pemain Kanada. Nah kali ini perebutan bola ada nomor punggung 13 Stephen Sitole. Sitole berikan lagi mundur belakang dia kepada Audrey de Modoba. Modoba pas lagi ke belakang, masih mendelay bola, berikan kepada sang kiper Rowan Williams. Rowan Williamson umpan ke depan, sodorkan kepada Folisomudau. Folisomudau masih berikan kepada Ime Okon. Ime Okon mundur lagi belakang kepada Williams. Williams sang kiper tadi umpan pendek saja kepada Mokasi. Mokasi kali ini berikan kepada Oswin Apolis. Apolis sayang sekali masih berhasil direbut tadi bola tadi, dan terjadi insiden benturan antara pemain dari timnas Afrika Selatan. Salah satu pemain timnas Afrika Selatan tadi mengerang karena terjadi benturan dengan Tahun Buchanan nomor 24 yaitu Thibaut Mokoena. Terjadi insiden tadi dan sempat mengalami kesakitan Mokoena karena dihantam dari kakinya oleh salah satu pemain Kanada nomor 17 yaitu Tahun Buchanan, namun hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Kanada. Akan dihadapi oleh Alistair Johnson. Alistair Johnson sudah dilakukan, maksudnya tadi dipotong tadi oleh pemain Kanada, maksud kami pemain Afrika Selatan, Bata yang baru saja masuk nomor 25. Ya, kali ini akan kembali dilakukan lemparan ke dalam dekat dengan kotak 16 dari timnas Afrika Selatan. Sudah ada 45 pemain dari Kanada memasuki Alistair Johnson. Umpan ke depan, berikan kepada para pemain. Ah, sayang sekali tadi umpan dari terjadi cop heading, namun dibuang lagi oleh para pemain Afrika Selatan. Kali ini mundur ke belakang ada Richie Larea. Richie Larea berikan kepada Liam Miller, menyisir dari sebelah kiri penyerangan Richie Larea. Richie Larea masuk tangkatin dia, dibayangi oleh satu pemain dari timnas Afrika Selatan. Mundur belakang kepada Liam Miller. Kali ini ada nomor punggung 15 Nathan Saliba. Nathan Saliba berikan kepada Alistair Johnson. Alistair Johnson menyisir dari sebelah kanan, dipotong saja tadi oleh Aspolis. Namun kali ini belum terjadi serangan yang berbahaya dari timnas Kanada dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam, akan dieksekusi oleh Alistair Johnson nomor punggung 2 dari timnas Kanada yang kali ini menggunakan kostum warna hitam, celana hitam dan kaos kaki berwarna hitam. Alistair Johnson umpan saja, sudah dilakukan, sudah yang tadi. Ah, sayang sekali pendengar, Tani Oluwasei gagal melakukan sundulan dengan baik. Akurasinya masih jauh di atas mister gawang, hanya menghasilkan tendangan ke gawang. Sudah dilakukan oleh Rowan Williams. Kali ini ada serangan berbahaya dari timnas Afrika Selatan dari nomor punggung 12 Kevin Sitole. Sitole umpan lambung ke depan, maksudnya kepada Bata tadi yang baru masuk. Bata mengontrol bola namun berhasil direbut tadi oleh para pemain Kanada. Nampak tadi kaki Bata terlalu tinggi sehingga Derek Cornelius terjadi pelanggaran tadi mengenai kepala dari nomor punggung 22 Richie Larea.
6: Ya, pertandingan telah memasuki menit 52, 18 detik, masih 0-0 skor saat ini. Kanada mencoba untuk menguasai bola melalui Richie. Umpan saja Derek tadi masuknya kepada nomor punggung 13 Derek tadi, namun masih belum menemui sasaran. Dan kini justru lemparan ke dalam akan dilakukan oleh Afrika Selatan. Sudah dilakukan pendek saja, nomor punggung 21 Okon alirkan bola kepada penjaga gawang, kepada Williams, melempar dia ke sektor kiri. Masih menahan bola sejenak ada Mokaji. Umpan lagi back pass kepala penjaga gawang Williams, umpan dengan kaki kirinya ke sektor kanan, melebar dia. Di sana ada Mudau, umpan lagi tarik belakang, terjadi lagi umpan crossing ke area kiri pertahanan dari Kanada. Mencoba tadi cop duel, namun lagi-lagi terjadi

0: Abbas, ada Sitole, umpan tarik lagi ke belakang kepada nomor Okon, nomor punggung 21, umpan lagi sorongkan bola ke depan kepada nomor punggung 20, Zana Marwe, umpan 1-2, dia bersama rekannya sana, mudah-mudahan terjadi lagi gangguan pelanggaran dan kartu kuning diberikan kepada pemain Kanada tadi pada nomor punggung 25 Nathan Saliba yang tadi mencoba mengganggu pergerakan dari Kuliso Mudau, pemain dari Afrika Selatan, sehingga kartu kuning diberikan oleh wasit João Ferreiro asal Portugal ini, sekaligus kartu kuning yang pertama di pertandingan hari ini. Sudah dilakukan terang bebas pendek saja ke belakang kepada nomor punggung 21 ada Okon. Okon lagi umpan back pass ke belakang kepada penjaga gawang. Di sana ada Williams yang harus keluar dari serangnya. Umpan saja sektor kiri pertahanan dari Kanada mampu dikuasai sepenuhnya tadi nomor punggung 20 ada Mudau, namun pendek saja kepada nomor punggung 13 dan Sitole. Umpan-umpan dari kaki ke kaki memang diterapkan oleh pemain Afrika Selatan ini untuk membongkar jatuh pertahanan dari Kanada, dan jauh lagi umpan ke belakang, tendangan mendatar saja kepada penjaga gawang Williams, dan masih dikuasai sepenuhnya oleh Williams dan meminta kawannya untuk mendekat ataupun memberikan umpan yang cukup dekat yang sudah dilakukan tampaknya. Memang Williams meminta untuk mendekat karena memang pressure yang dilakukan oleh pemain dari Kanada ini sejak kick off babak yang kedua ini cukup sangat cepat, sehingga aliran bola memang harus terus meminta support dari beberapa lini kiri, mencoba untuk merangsek dari sektor kanan pertahanan dari Kanada. Umpan saja 1-2 di sana ada Latana ke punggung 16, masuknya tadi kepada Arese, mampu dipeluk suaranya oleh Masiku, mencoba melik-lik dia melewati area kotak penalti, namun dia berhasil. Umpan 1-2 kepada Pires, umpan lagi kepada Masiku ataupun nomor punggung 20 tadi Nada Mudau, masih merangsek dari sektor kiri pertahanan dari Kanada. Kini nomor punggung 5 di sana ada Bata, melebar dia ke tengah kepada rekannya di sana ada nomor punggung 13 ada Sitole. Umpan lagi Sitole kepada Mujaki atau Mukaji, umpan langsung ke mulut gawang, terjadi dengan satu pemain dari Afrika Selatan, namun bola mampu tadi dipotong oleh penjaga gawang dari Kanada Maxim, sehingga selamatlah saat ini gawang dari Kanada masih mencoba untuk mengurung pertahanan dari kedua kesebelasan pada pertandingan hari ini. Kita nantikan tadi salah passing atau komunikasi tadi umpan yang diberikan oleh pemain Kanada, justru bola kini kembali sepenuhnya dikuasai oleh pemain dari Afrika Selatan dengan tenang. Mujaki bekerja sama dia 1-2 bersama Modiba, tarik lagi back pass, sorongkan ke area jantung pertahanan sendiri, melebar ke kanan, di sana ada Okon. Okon kepada Mudau, berikan sejenak, sorongkan bola ke depan, di sana ada Masiku. Masiku menahan bola sejenak, mencoba melihat satu pemain dari Kanada, cari sektor kiri, mampu dia melewati, tampaknya sebelum melakukan seloran tadi, tampaknya Masiku menarik tadi dari badan penjagaan ataupun dari salah satu pemain dari Kanada tadi dari sektor kiri, sehingga wasit tadi meniup lip sebagai tanda pelanggaran yang dilakukan oleh pemain dari Afrika Selatan terhadap nomor punggung 7. Tampaknya ada Stephen Eustaquy yang memang dijatuhkan tadi oleh Masiku, Tofilo Masiku, sisi kiri pertahanan dari Kanada.
1: Ya, Bung Yanto, jika kita melihat pertandingan hingga menit ke 56 kali ini masih berkutat ya Bung ya, banyak lebih banyak di sektor tengah permainan, dan kali ini seperti yang saya ungkapkan tadi memang Afrika Selatan sering bermain di lini pertahanan mereka sendiri untuk memancing, dan apa yang harusnya dilakukan Kanada agar dapat merubah kedudukan pada pagi hari ini waktu Indonesia Barat?
2: Ya, saya justru melihat di babak kedua Kanada sedikit menurunkan tempo permainannya, turun Bung. Iya, ya, tidak terlalu agresif seperti pada babak yang pertama tadi. Ya, apakah memang mereka masih mencari strategi yang tepat, atau memang ya, daya tahan tubuh mereka sudah mulai menurun ya? Atau saatnya kan sedikit agak ya, frustrasi lah karena serangan begitu banyak yang peluang yang dimiliki, tapi sampai saat ini belum mampu menjebol gawang Afrika Selatan. Ya, sebaliknya Afrika Selatan walaupun hanya sekali-sekali melakukan serangan, tapi seringkali menyulitkan pemain-pemain belakang kesebelasan Kanada. Ya, sekarang ini kita melihat sudah mulai terjadi
1: pergantian pemain
2: ya, dari Bombeko dan Saliba dikeluarkan digantikan oleh satu pemain lagi, dua pemain nampaknya dari Kanada dimasukkan, dimasukkan pemain dan sudah dianggap kurang maksimal lagi di babak kedua.
1: Tapi jika Anda melihat bahwa sebenarnya

0: sisi timnas Afrika Selatan juga sudah mulai melakukan serangan yang mematikan tadi.
1: Iya, ya.
0: Beberapa kali sebenarnya umpan tarik mereka memang sangat berbahaya,
1: mulut
0: gawang dari Kanada.
1: Iya. Dan jika ini terus berlangsung, saya pikir akan membahayakan gawang Kanada ini. Karena memang Afrika Selatan bermain pada babak yang kedua lebih sedikit
0: meningkatkan
1: tempo ya, tempo dengan sambil tentu menghemat tenaga dengan bola-bola panjangnya tidak terlalu rapat ke kiri tengah ya, tapi ini cukup ya harus waspada ya oleh pemain-pemain Kanada bu.
0: Ya, dari Cornelius memberikan umpan tadi kepada Tani. Tani kali ini coba terdapat menyukur dia melewati 1-2 pemain dari Afrika Selatan, berikan kepada Liam Miller. Liam Miller menusuk dari sisi kiri. Liam Miller umpan tarik tadi, sayang sekali pendengar, berhasil dipotong tadi oleh para pemain dari Afrika Selatan. Kali ini datang serangan lagi dari Terry Cornelius, namun wasit tadi Pierinho asal Portugal menyebutkan tadi ada insiden pelanggaran terlebih dahulu yang dilakukan oleh pemain Kanada sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas. Tadi Cornelius terlihat tadi melakukan pelanggaran terhadap nomor punggung 17 dari Afrika Selatan yaitu Edward Makgopa sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas. Kali ini sudah dilakukan. Ada Modibo, Modibo berikan kepada Mbokasi, mundur dia ke belakang, berikan kepada sang kiper Rowan Williams. Rowan Williams keluar dari kotak 16, dia meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang. Masih Rowan Rigo, masih bola ada di kaki Rowan Williams, kiper utama dari Afrika Selatan ini. Kepada siapa bola akan diberikan? Meminta rekan-rekannya untuk segera membuka ruang. Tendang saya kuat ke depan, sudah melewati garis tengah permainan, namun sayang sekali bola akhirnya keluar di sisi sebelah kiri pertahanan timnas Kanada. Kali ini timnas Kanada melakukan lemparan ke dalam, sudah dilakukan ada Liam Miller. Namun sayang sekali tadi bola terjadi perebutan bola dan kali ini hanya kembali menghasilkan lemparan ke dalam. Dan tadi sudah ada dua pergantian yang dilakukan oleh timnas Kanada dan merupakan pergantian pertama yang dilakukan Kanada pada pertandingan pagi hari ini. Ya, sudah kembali melakukan serangan tadi, ada Fogoroles membuang tadi bola yang masuk ke jantung pertahanan dari timnas Kanada. Masih kali ini Afrika Selatan mendominasi permainan dan tidak terburu-buru. Afrika Selatan kali ini memancing para pemain dari Kanada untuk mau keluar dari sarangnya. Tendangan langsung tadi dilakukan oleh kiper Rowans, sudah melewati garis tengah permainan. Kali ini ada di kaki para pemain dari timnas Afrika Selatan. Ya, saat ini ada Kulisomodo menyerang dari sisi kanan, berikan dia kepada Bata yang baru masuk tadi nomor punggung 5. Umpan tarik ke depan tadi masuknya, kali ini ada Apolis. Apolis tendangan langsung, sayang sekali pendengar, Apolis tadi tidak mampu menemukan akurasi tendangan. Oswin Apolis sudah melakukan tendangan dari sekitar jarak 21 meter namun sayang sekali masih melebar di sisi sebelah kiri mister gawang timnas Kanada, hanya menghasilkan tendangan gawang saja. Sudah dilakukan, namun kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain Afrika Selatan. Kali ini ada nomor punggung 21, Ime Okon. Ime Okon berikan kepada Kulisomodo. Kulisomodo masuknya kepada Tapelo Maseko, tapi dipotong saja tadi bola, aliran bola dari Maseko, dan kali ini hanya menghasilkan lemparan ke dalam, berikan kepada Ime Okon. Ime Okon kali ini umpan melebar ke sisi kiri, dia berikan kepada Mbokasi. Mbokasi maksudnya umpan langsung ke depan, ada nomor punggung 4 tadi. Sayang sekali bola berhasil kembali dicuri oleh Stephen, kapten dari kesebelasan Kanada. Kali ini berikan kepada Jonathan David. Jonathan David berikan kepada nomor punggung 22. Kali ini dia tahun Buchanan. Tahun Buchanan mengejar bola dia, maksudnya tadi hendak melakukan terobosan, namun sayang sekali Mbokasi lebih cepat meninggal menyapu bola sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Akan dieksekusi oleh siapa lemparan ke dalam kali ini? Ya, hingga menit 63 detik ke 17 pendengar, skor masih 0-0. Alistair Johnston nomor punggung 2 dari timnas Kanada bersiap-siap dari sektor sebelah kiri pertahanan dari Afrika Selatan. Sudah dilakukan deras datangnya bola, disundul saja tadi, kop duel terjadi, namun sekali ini Afrika Selatan berhasil membuang tadi bola tadi. Dan kali ini kembali serangan, sayang sekali umpan yang tidak akurat tadi. Masuknya Richie Larea hendak mengumpan, namun tidak ada rekannya. Terjadi miskomunikasi, serangan tadi saat ini berbahaya. Nomor punggung 4 tadi dari Afrika Selatan, Mokoena, dibuang saja tadi oleh Richie Larea. Tampak beberapa pemain kali ini, ada Liam Miller kali ini. Berikan Liam Miller dia, katakan dia masuknya pada Jonathan David. Berikan kepada Tani. Tani, saya sekali pendengar, berhasil tadi dibuang sepakan dari Tani tadi yang menerobos barisan pertahanan. Umpan matang dari Liam Miller tadi kepada Tani Oluwayesi, mampu tadi dimanfaatkan oleh Tani dengan melepas tembakan. Namun sayang sekali kiper Owen Rowan Williams dari Afrika Selatan mampu menutup pergerakan dari Tani tadi, dan tembakannya berhasil diblok, dan bola kemelut tadi dibuang lagi oleh Bokasi sehingga terselamatkanlah gawang dari Afrika Selatan. Kali ini hanya menghasilkan tendangan penjuru, akan dihadapi oleh Stephen Estekiu dari sisi kiri sebelah pertahanan Afrika Selatan. Sudah bersiap-siap 5-6-7 pemain dari Kanada, sudah dilakukan, disundul tadi, sayang sekali bola tidak menemukan arah yang tepat tadi, sundulan dari Pogoroles, pemain yang baru masuk nomor punggung 4, maka terselamatkanlah gawang Afrika Selatan dari ancaman timnas Kanada.
2: Ya, memasuki menit ke-65 babak yang kedua ini, skor masih sama, kacamata 0-0 di mana Afrika Selatan dan juga Kanada mencoba tadi melepaskan beberapa kali peluang untuk mencetak gol atau unggul terlebih dahulu di babak yang kedua ini dan memasuki ke menit ke-65, namun belum ada gol pun tercipta. Dan saat ini Afrika Selatan kembali menguasai bola melalui Williams, penjaga gawang, alihkan jadat sepor kiri pada Bukazi, kembalikan lagi kepada penjaga gawang kepada Williams, dorongkan saja bola ke depan, pelan saja, di sana ada si Tuli, Tuli melebar ke sektor kanan, tekan sendiri, Okun langsung saja memberikan umpan ke depan tadi masuknya, namun tidak ada teman yang mendekat, dan bola justru mendekat kepada penjaga gawang dari Kanada, ada Maxim, pendek saja kepada Luke, Luke mencoba mendribel bola, memasuki sektor kanan pertahanan sendiri, perlahan dia sudah melewati garis lingkaran pertandingan, ada Johnstone, kembalikan lagi pada Luke, umpan lagi kepada nomor punggung 17, secara tampaknya ada nomor punggung tajam, umpan ke mulut gawang, tidak ada, dan kembali dimentakan lagi oleh pemain dari Afrika Selatan. Diterima kembali bola oleh pemain dari Kanada, ada Tahun Bukana, Tahun Bukana pendek saja kepada Niku, Niku memberikan umpan dari backfield tadi masuknya, namun itu pelanggaran dilakukan oleh Niku tadi terhadap pemain Afrika Selatan, sehingga lagi-lagi hanya menghasilkan tendangan bebas tadi. Nomor punggung 4 Afrika Selatan, Tibu Fumukena tadi mendapat gangguan dari Niku, dan sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas dari sektor kiri pertahanan dari Afrika Selatan. Sementara itu Hidrosen Brick juga diberikan oleh wasit dari João Pereira dari Portugal, masuki menit ke-67 ini. Bung Yanto, beberapa kali ancaman terus mengalir baik dari Kanada dan juga Afrika Selatan. Apakah memang pergantian pemain ini juga belum memberikan ruang bagi mereka untuk masing-masing membobol tim lawan?
1: Ya, jadi memang apa yang saya katakan tadi bahwa kesempatan sebetulnya, kesempatan para pemain depan ini untuk melahirkan gol memang masih belum maksimal ya. Dan memang sekali lagi membutuhkan seorang pemain depan yang punya naluri pencetak gol. Jadi tadi sebetulnya tendangan ataupun eksekusi shooting di gawang sudah dilakukan oleh mereka, oleh para pemain, baik terutama pemain-pemain Kanada ya, Kanada maupun Afrika Selatan. Tapi saya melihat memang Kanada lebih banyak peluangnya. Nah, hanya saja memang tendangan-tendangan yang dilakukan itu memang belum pas, belum akurat ya. Jadi kalau saya mengilustrasikan bagaimana seorang pemain yang punya naluri pencetak gol seperti Messi misalnya, itu yes, kita bisa melihat bagaimana kecepatan kakinya ya, kecepatan kaki dan akuratnya tembakan ke gawang itu begitu mudah ketika dia menghadapi bola, ataupun boleh dikatakan janganlah Messi dikasih peluang untuk melakukan tembakan, sangat berbahaya. Nah, ini pemain-pemain Kanada sesungguhnya banyak peluang ya, baik dari babak pertama sampai sekarang babak kedua pun sebetulnya mereka banyak peluangnya, cuma eksekusinya atau penyelesaian akhirnya belum bisa, belum terbukti atau belum mampu menjebolkan gawang. meskipun sebenarnya kita lihat Jonathan David ini sebenarnya salah seorang pemain yang juga memiliki naruni pencetak gol ya, bahkan sampai saat ini termasuk pemain yang sudah melahirkan 4 gol di Piala Dunia kali ini ya. Dia ya, bersaing dengan Marcus Kunte dari Brasil, kemudian Harry Kane dari Inggris, dan juga Yohane dari Kongo ya. Dia juga salah seorang pemain. Cuma nggak tahu, hari ini melihat gerakannya memang betul-betul di apa ya, diawasi betul oleh pemain-pemain belakang Afrika, sehingga terlihat David tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa berbuat banyak untuk melakukan tembakan. Ruang tembaknya sangat terbatas karena memang dikawal begitu ketat. Mungkin ini juga strategi pelatih yang sudah disampaikan kepada pemain-pemain belakang, dan saya lihat memang sangat disiplin ya, pemain-pemain Afrika untuk mengawal pemain-pemain depan, terutama David di sektor ataupun dalam melakukan eksekusi ataupun penyelesaian akhir.
2: Dan Tiago, apakah ini sudah saatnya pemain super sub pengganti Kalerin diturunkan oleh Jesse Mas atau seperti apa ini?
1: Saya kira kalau memang Kalerin dalam arti dia ada masalah, saya pikir memang harusnya pelatih sudah diturunkan, karena waktu tinggal artinya masa waktu ini sudah kurang dari 45 menit ya, sehingga perlu pemain-pemain yang punya andalan mencetak gol ini turunkan dengan Simon Rossi. Tapi kita tidak tahu apakah memang seperti Kalerin ini masih punya masalah fisik atau yang sebagainya, kita belum tahu, tetapi kita tunggu saja. Tapi seharusnya kalau menurut saya, menit-menit ini sudah harusnya pelatih menurunkan pemain-pemain andalannya, baik itu Afrika Selatan maupun Kanada.
2: Oke, kali ini bola kembali dialirkan, permainan sudah kembali dimulai setelah hydration break. Afrika Selatan mengawali serangan, ada sang kiper Rowan Williams tadi yang baru saja menggagalkan peluang emas yang didapatkan oleh timnas Kanada. Umpan lambung ke depan, sudah melewati garis tengah namun berhasil terjebak duel, kali ini jatuh di kaki para pemain timnas Kanada. Kali ini ada Jonathan David, namun sayang sekali dibuang tadi oleh para pemain timnas Afrika Selatan, dan terjadi insiden tadi, pelanggaran diberikan. Kali ini pelanggaran kepada Afrika Selatan tadi, Nico Sigur nomor punggung 23 mendapat kartu kuning tadi karena menarik jersey ataupun kostum dari pemain Afrika Selatan. Sudah dilakukan bola kali ini, Bukasi melebar kepada rekannya, ada Funisomudo tadi melakukan sepakan namun membentur ke body dari para pemain Kanada, dan kali ini jatuh lagi bola ataupun hanya menghasilkan lemparan ke dalam, akan dilakukan oleh Funisomudo nomor punggung 20. Sudah bersiap-siap ya, menimang-nimang bola di atas kepala, melihat rekan-rekannya kepada siapa bola akan diberikan. Ya, kali ini skor masih 0-0 di menit 71 menit detik 45. Sudah dilakukan, ada nomor 17 Makopa tadi berikan kepada Mbata menyisir tadi, meliuk-liuk dia melewati garis tengah permainan, namun sayang sekali disapu tadi bola oleh para pemain Kanada, dan kali ini terjadi cop duel ada Mbata, maksudnya bola jatuh di kaki pemain Kanada Stephen Konis STQ, berikan kepada Richie Larea, namun sayang sekali bola Richie Larea gagal mengontrol bola dengan baik, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Kali ini sudah dilakukan Afrika Selatan, berikan kepada nomor punggung 6 tadi, ada Mokoena tadi berebut bola dengan para pemain dari timnas Kanada. Terjadi pelanggaran tadi, Mokoena yang mau hendak menembus, maksud kami Modiba tadi yang hendak menembus barisan pertahanan dari timnas Kanada, dijatuhkan tadi oleh Nico Sigur yang baru saja mendapatkan kartu kuning. Harus berhati-hati Nico Sigur karena baru saja mendapatkan kartu kuning, pemain nomor 23 dari Kanada ini. Kali ini timnas Afrika Selatan memulai kembali inisiasi serangan, ada Rowan Williams berikan kepada Modiba, masih pas lagi kepada Rowan Williams, bermain-main di area pertahanan mereka sendiri Afrika Selatan, memancing para pemain timnas Kanada untuk mau keluar merebut bola dan keluar jauh dari sarang mereka. Ya, kali ini masih pas ke belakang, berikan kepada Rowan Williams.
0: Mills. Nomor 13 Sitole tadi, Sitole back pass lah. Berikan lagi kepada nomor 20 ada Kevin Mudo. Kevin Mudo berikan lagi kepada Bata. Bata mundur belakang back pass kepada Owen Williams. Bermain-main sekali lagi. Nah kali ini ada Bata. Bata umpan tadi lambung ke depan. Ada nomor 20 Apolis. Apolis tadi berhasil dia memberikan umpan matang kepada rekannya. Ada Kokolo Maseko. Maseko umpan tarik tadi. Ah, sayang sekali pendengar. Berhasil disundul. Masih ada ancaman dari timnas Afrika Selatan. Tendangan tadi langsung dilakukan. Ah, sayang sekali. Shot terlalu tinggi di atas Mister Gawang. Yang dilakukan oleh pemain nomor punggung 4 tadi. Mokoen ya tampaknya. Sebuah umpan matang tadi dari Capello Maseko, namun sayang sekali tendangan dari pemain timnas Afrika Selatan ini hanya berada di atas mistar gawang dari timnas Kanada. Dan kali ini sudah ada pergantian. Tahun Buchanan keluar digantikan Alphonse Davies, pemain dari Bayern Munchen yang juga sebenarnya adalah kapten dari timnas Kanada, namun beberapa kali masih dibekap cedera dan kali ini sudah mampu ataupun sudah pulih, sehingga pelatih Jose Mas memberanikan Alphonse Davies diturunkan pada pagi hari ini waktu Indonesia Barat. Hingga menit ke-75 babak kedua, skor masih 0-0 untuk Afrika Selatan dan juga Kanada.
2: Nah saat ini Afrika Selatan mencoba untuk menghasil bola sepenuhnya dari sektor kanan pertahanan sendiri, namun mencoba dribel oleh pemain dari Kanada. Kini masih milik dia nomor 13 Sitole. Kembali lagi umpan kepada Maseko, belakang kepada Muzaki, melebar dia ke sektor kiri, melebar lagi umpan 1-2 kepada Modiba, namun ke sektor tengah tadi terjadi perebutan. Ada Stefan umpan Perez saja kepada rekannya ke sektor kiri tadi. Kita masih melihat umpan saja ke depan. Di sana ada satu pemain, Bapak Bungo, masuk shooting. Bagaimana tadi tendangan percobaan yang dilakukan oleh Promos David masih menyamping dari sisi kanan tiang gawang dari Afrika Selatan dan belum kini mengancam. Tentunya tadi percobaan dari Promos David setelah tadi di babak yang kedua dimasukkan oleh pelatih Jesse Marsh, tentu ancaman ini membuka lagi bagaimana lini pertahanan Afrika Selatan bisa kembali dikurung oleh para pemain-pemain dari Kanada. Saat ini Afrika Selatan melalui Mokazi, melalui Klukian, coba menahan bola sejenak, umpan saja melebar ke kanan, umpan kepada Okon, nomor 21, balik lagi umpan ke belakang kepada penjaga gawang, di sana ada Williams, melebar dari sektor kiri, umpan 1-2 kepada Mojaki lagi, Mokazi, balik lagi kepada Williams, masih menahan bola di area 16, masih umpan kepada Okon, ke depan sorongkan bola, di sana ada Sitole, umpan lagi ke belakang, jauh kepada Williams penjaga gawang, melebar lagi ke sektor kanan, masih umpan-umpan pendek saja tadi pemain-pemain dari Afrika Selatan ini. Nomor punggung 4 sudah lalu, ya sayang sekali tadi dipotong oleh pemain Kanada nomor punggung 19 tadi. Di sana ada sang kapten mereka, ada Alphonse Davies, umpan saja kepada Johnston ke belakang, mampu dikuasai seperti lain. Luke umpan pendek saja ke sektor kiri, di sana ada Derek umpan saja ke depan, yang dimaksud adalah Promise David, umpan saja 1-2 kepada rekannya. Di sana ada Dennis ataupun nomor punggung 19 ada Alphonse Davies, namun kembali dicocor bola dan hanya dibuang saja ke area sektor pertahanan dari Kanada. Dan kini umpan dengan heading tadi nomor punggung 2 Johnston kepada penjaga gawang tadi nomor punggung 16 Maxim, dan lempar lagi kembali Johnston, umpan serangan ini Johnston dari area tengah 8 pertandingan sendiri kepada Stefan, umpan 1-2 kepada Luke, kembalikan ke belakang kepada Derek mencoba menyisir di sektor kanan pertahanan dari Afrika Selatan, umpan saja kepada Davies, masih melilu dia, mencoba melatih dua pemain dari Afrika Selatan dari sektor kanan, berhasil dia, ada Stefan tidak jadi mengumpan, umpan lagi kembali Alphonse Davies, kembali melangsir dari sektor kanan pertahanan Afrika Selatan, mampu dia mendorong penalti, umpan pendek saja Davies, masih bisa dibelah penjaga dan terjadi lagi sana. Bagaimana duel di sektor kanan pertahanan Afrika Selatan? Kini Davies masih mencoba untuk membangun serangan dari sektor kanan pertahanan Afrika Selatan, mencoba melewati satu pemain dari Afrika Selatan tadi nomor punggung 13 tadi, tampaknya masih bisa membuang bola atau menahan umpan-umpan dari para pemain dari Kanada ini. Kini Richie dari sektor kanan pertahanan Kanada, umpan 1-2 bersama dengan Stefan, umpan lagi kepada Davies, mencoba lagi memberikan umpan pendek saja tadi kepada rekannya, namun bagaimana dengan sekatan juga mudah. Dan kini lemparan ke dalam sudah dilakukan dan kembali bola dihalau saja dengan tendangan keras, sehingga bola hanya bergulir di area 8 pertandingan di luar kotak ataupun sisi kanan pertahanan dari Afrika Selatan ini. Ini kembali dikuasai oleh pemain Kanada dari sektor kanan, umpan pendek saja kepada Davis tadi, masih bisa dihalau oleh Mudau. Pemain kanan ataupun sisi bek kanan dari Afrika Selatan ini harus bekerja keras untuk menahan gempuran dari pemain-pemain dari Kanada. Mencoba kini Derek, umpan pendek saja kepada Nico, kembalikan lagi kepada Derek dari sektor kanan pertahanan dari Afrika Selatan. Steven masih kembalikan lagi kepada Derek, mencoba atau mengganti lagi sisi serang dari sektor tengah, masih menguasai bola, melebar dari ke sektor kiri, ada Steven, balik badan dia jauh lagi, umpan ke belakang kepada penjaga gawang Masim, dorongkan bola kepada Luke, pemain dari Kanada ini, sudah umpan kepada Derek, melebar dia ke sektor kiri, serang dari Kanada, ada Davis sana, umpan pendek kepada Steven, sulit lagi untuk memberikan umpan crossing ke mulut gawang, kembali lagi ke belakang kepada penjaga gawang Davis, menahan bola sejenak, langsung umpankan ke sektor kanan pertahanan Afrika Selatan, terjadi duel di sana, namun bisa direbut oleh pemain Afrika Selatan, dan lagi-lagi kontrol yang kurang sempurna, dan lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Steven, pemain Kanada, umpan saja kepada Derek, umpan lagi kepada nomor punggung 22, kita lihat di sana ada Rishi, umpan lagi kepada Steven, Steven kembalikan kepada Nico, Nico melebar ke area tengah, di sana mampu ditahan sejenak oleh Johnston, menggiring dia, mencoba melihat rekannya, dorongkan bola pendek saja ke depan, umpan 1-2 dia kepada pemainnya, atau kepada rekannya saja, ke tengah lagi kepada Derek, umpan lagi pendek saja kepada Luke. Luke mencoba melewati garis tengah lapangan pertandingan, sudah dilakukan dia, melihat ruang kosong untuk memberikan umpan ke sektor kanan pertahanan Afrika Selatan, di sana ada Davis, mencoba untuk memberikan umpan, namun bola dipotong oleh Mudau dari pemain sektor kanan pertahanan dari Afrika Selatan ini, langsung saja ke depan, bisa dikonsep oleh Nico kembali, Kanada melalui sektor tengah, jantung pertahanan dari Afrika Selatan, ini menguasai, alirkan bola ke sektor kiri, kerjasama 1-2 Johnson ataupun Steven kepada Davis, kembalikan lagi kepada Johnson, langsung saja ke mulut gawang, bisa dipotong lagi pemain Afrika Selatan, dan kurang sempurna bagaimana memang pemain lini belakang dari Afrika Selatan ini harus bertahan, mengurung ataupun menahan gempuran dari pemain Kanada. Ini Derek, arifkan bola, melebar dia ke sektor tengah lapangan pertandingan, dikuasai sepenuhnya Luke, pendek saja, memberikan umpan kepada Johnson, melebar kini, bergantian dari sektor kanan serang mereka, nomor punggung 10 ada Jonathan Davis, umpan kepada Johnson, mampu dia menguasai bola sepenuhnya, langsung umpan ke mulut gawang, siapa yang ditarik? Oh, tidak ada rekannya yang melibat ataupun menyambar umpan dari Johnson tadi. Justru kiri penguasaan bola melalui Avolis dari pemain Afrika Selatan dari sektor kiri. Dan tampaknya di saat yang bersamaan juga ada gangguan tadi dalam penguasaan bola oleh Modiba, pemain kiri belakang dari Afrika Selatan, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas dari Afrika Selatan. Dan saat ini tampaknya kita masih menantikan memang beberapa kali ancaman demi ancaman dilakukan oleh Kanada, baik dari sisi kiri maupun sisi kanan pertahanan dari Afrika Selatan tadi. Namun bagaimana juga upaya penyelamatan ataupun blok-blok yang dilakukan oleh penjaga gawang dari Afrika Selatan Williams, sehingga lagi-lagi masih gagal bagi Kanada untuk menciptakan peluang ataupun gol hingga memasuki menit ke-81. Kini satu pula, mampu dia melewat satu pemain di sana, nah, sudah promis David, umpan pendek saja tadi masuknya terhadap rekannya ataupun nomor punggung 4 di sana tadi. Kita masih menantikan bagaimana umpan manja terhadap Alvin Davis tadi, namun masih belum bisa menembus sasaran, masih bisa diamankan bola, aliran bola crossing tadi ataupun umpan mendatar oleh penjaga gawang dari Afrika Selatan yang dijaga oleh Williams. Mencoba dia melakukan lemparan, tidak jadi, masih memeluk bola, meletakkan bola di rumput area lapangan pertandingan ataupun di dalam kotak 16, mencoba dibangun satu pemain dari Kanada, kembalikan lagi kepada nomor punggung 13 ada si Tole, kembalikan ke William, kembalikan lagi kepada Modiba, umpan langsung crossing ke sektor kanan pertahanan dari Kanada, mampu dikuasai oleh Johnston. Kini Jules Steven mencoba mereka promise Davis, menguasai bola sepenuhnya, kembali umpan 1-2 tadi masuk kepada Rishi, namun bola berhasil dipotong oleh pemain Afrika Selatan, masih mental kini, bagaimana penyerangan justru kini bata dari sektor kiri, serang dari Afrika Selatan, mencoba membangun serangan tadi, mampu bola dipotong oleh Johnston, namun kini serangan balik dibangun oleh Kanada dari sektor kanan, cepat sekali nomor punggung 23 Nico memukul posisi bagi Johnston, di sana promise Davis, lagi-lagi umpan yang kurang sempurna, dan justru bola kini kaki, aliran bola ada di kaki pemain dari Afrika Selatan dengan cepat masuk dari kotak penalti, namun lagi-lagi memang pemain dari Kanada juga cukup cekatan untuk memotong aliran bola, memang Avonte ini cukup bukan dari lini belakang serang dari Kanada tadi, dan kembali penjagaan yang ketat dari para pemain belakang dari Afrika Selatan, sehingga bagaimana upaya serangan yang dibangun oleh Kanada juga masih kandas di sektor kanan pertahanan Afrika Selatan. Dan justru kini penguasaan bola dari pemain Afrika Selatan di sana nambokasi dari sektor pertahanan sendiri. Umpan dari saja kepada si Tole. Tole melebar ke sektor area tengah lapangan pertandingan. Umpan 1-2 dari pada rekannya. Di sana ada berpunggung umpan Mokona. Tarik lagi ke belakang. Menahan bola sejenak tadi mengubah segi. Umpan lagi pendek saja kepada Mokona. Mokona melebar ke sektor kanan pertahanan sendiri. Nomor 21 ada Okon. Umpan pendek kepada Mudau. Mudau melebar lagi sektor tengah lapangan pertandingan sendiri. Di sektor pertahanan jantung dari Afrika Selatan kepada penjaga gawang Williams. Umpan pendek satu juga kepada Bokasi. Bokasi dari kepada Mokona. Umpan langsung ke depan. Di sana ada Evidence. Mampu dia menahan bola sejenak. Evidence masih melimlik dia di area sektor pertahanan dari Kanada. Kini umpan lagi kepada Apolis. Apolis mencoba untuk membawa serangan. Memasuki ruang tembak. Apolis masih melimlik. Apolis masih langsung tinggal. Bagaimana satu peluang melalui ruang tembak di area luar tetapi nanti dari sektor pertahanan jantung dari Kanada ini, bagaimana Apolis tadi mencoba melakukan tendangan namun masih bisa diantisipasi oleh penjaga gawang dari Kanada. Kini justru karena membangun serangan dari sektor kanan atau kiri dari pertahanan dari Afrika Selatan, namun bagaimana aliran bola masih mampu dipotong oleh pemain belakang dari Afrika Selatan. Dan satu lagi upaya serangan dibangun oleh Mudau dari pemain Afrika Selatan berasal dari sektor kiri pertahanan Kanada. Terjadi tadi gangguan oleh pemain dari Kanada, Rigi, namun bukan sebuah pelanggaran. Kini nomor 13 Derek dari Kanada umpan kepada Stephen. Meliuk-liuk dia mencoba untuk mencari ruang umpan kepada Davis. Davis kita mencoba melewati satu pemain dari Afrika Selatan dari sektor kanan pertahanan sendiri, namun gagal lagi. Bagaimana upaya-upaya dan dilakukan pemain Kanada dari sektor kanan tadi. Kini aliran bola justru dikuasai oleh pemain dari Afrika Selatan melalui Diba. Umpan pendek saja kepada Avolis, mencoba untuk meliuk dia untuk melewati 1-2 pemain dari Kanada. Oh, berhasil dia melewati satu pemain meskipun dapat gangguan dari pemain Kanada tadi. Avolis, terjadi pelanggaran tadi tampaknya. Memang ada gangguan tarikan tangan yang dilakukan oleh pemain dari Kanada tadi. Nomor punggung 24 nampaknya ada Flamish David. Sementara itu di saat yang bersamaan juga Afrika Selatan akhirnya kembali melakukan pergantian pemain. Nomor punggung 15 tampaknya dimasukkan di menit ke-85 ini. Kita melihat ada Ihram. Ihram nomor punggung 15 Raines. Ihram Raines dimasukkan menggantikan Eviden. Sementara itu juga nomor punggung 12 tampaknya Masiku juga ditarik keluar dan digantikan oleh Sevang Moremi. Kita masih menantikan tentunya untuk pergantian di kubu Afrika Selatan ini untuk memberikan tenaga baru bagi Afrika Selatan yang memang mencoba tadi membangun serangan dari sektor kiri pertahanan dari Kanada. Sini surat peluang umpan saja kecusur ke depan ke area mulut gawang dari Kanada. Kembali lagi Avolis gagal memberikan ruang umpan tadi dan kiri terjadi perebutan cap duel. Justru kini serangan Kanada dari sektor kanan pertahanan atau gelincir dari Kanada tadi, namun kembali bagaimana sebenarnya upaya yang dilakukan oleh pemain Kanada tadi, namun dengan catatan memang pemain belakang dari Afrika masih bisa memotong laju arah umpan dari para pemain Kanada. Dan di saat yang bersamaan juga wasit meliuk-liuk sebagai tanda pelanggaran untuk Kanada setelah tadi ataupun Afrika Selatan. Nomor punggung 20 tampaknya Mudau diganggu tadi pergerakannya oleh satu pemain dari Kanada, yakni ada Ricky. Kisah satu peluang kini sudah aliran mulai dilakukan namun dikuasai oleh Stephen. Umpan lagi kepada Nico. Nico umpan kepada rekannya tadi nomor punggung 14 tampaknya. Di sana ada Jacob dari sektor kanan serang dari Kanada, namun umpannya juga belum berhasil dikuasai sepenuhnya oleh Jacob. Dan kiri Afrika Selatan kembali membangun serangan. Umpan saja ke belakang, ada rekannya di sana nomor punggung 21 ada Okan. Tarik lagi ke belakang, umpan ke tengah Okan, namun bisa dipotong oleh pemain dari Kanada. Justru si Tole bangun serangan, ada Stephen, cepat cari Stephen, umpan saja Stephen kepada nomor punggung 19 ada sana Alfon Davis, berhasil dirokok penalti. Oh, gagal lagi, kini dipotong aliran bola oleh pemain dari Afrika Selatan. Kini Afrika Selatan, si Tole melebar saja pendek ke sektor kiri serang dari Afrika Selatan. Umpan saja kepada rekannya nomor punggung 15 di sana kita lihat masih melihat ada Ihram. Ihram pendek saja kepada rekannya ada Mokena. Mokena melebar dia ke sektor kiri pertahanan dari Kanada. Di sana ada Polis. Apolis menang bola sejenak, tarik lagi ke belakang, berikan umpan kepada Mudau. Mudau umpan pendek saja ke kiri kepada Okon. Okon memberikan umpan lagi pendek ke desa masuk kedua kepada Bokasi ke depan. Sitole umpan lagi kepada rekannya. Di sana ada nomor punggung 21 tadi atau nomor punggung 15 yang juga baru dimasukkan. Namun lagi-lagi tampaknya bola belum keluar pertandingan. Tampaknya masih dilanjutkan oleh wasit dan kini Afrika Selatan tampaknya lebih nyaman setelah melakukan pergantian dua pemain di menjelang detik-detik ataupun menjelang 2 menit pertandingan berakhir di babak yang kedua ini di waktu normal. Kita masih menantikan juga beberapa waktu tambahan nanti akan diberikan oleh wasit. Dan kini aliran bola melalui nomor punggung 7 dari Afrika Selatan cepat di Apolis menguasai bola sepenuhnya. Umpan ke depan, ada satu pemain dari Afrika Selatan. Oh, terjadi tadi perebutan di lini pertahanan dari Kanada tadi, mencoba lagi. Oh, tampaknya sebelumnya memang wasit melihat itu ada sebuah gangguan yang dilakukan oleh pemain dari Afrika Selatan, ada Ihram Naden terhadap Luke, pemain atau terhadap nomor punggung 13 tadi, pemain dari Kanada, ada Derek Cornelius dan hanya menghasilkan tendangan bebas tampaknya bagi Kanada.
3: Ya, kali ini Kanada melakukan serangan. Ada Luke Fogoroles, Fogoroles berikan kepada Nico Sigurd. Nico Sigurd tadi masuknya hendak mengontrol bola namun sayang sekali bola lebih cepat meninggalkan lapangan, hanya masukkan lemparan ke dalam. Kali ini Afrika Selatan, Afrika Selatan mundur lagi dia kepada Bokasi. Bokasi berikan kepada nomor punggung 21 Ime Okon, masih mendelay bola. Pas ke belakang dia berikan kepada Ronald Williams, kiper dari timnas Afrika Selatan. Sodorkan bola ke depan, berikan kepada Ime Okon, masih bermain-main di area pertahanan mereka sendiri. Tinggal beberapa detik lagi waktu babak kedua ini akan segera habis, 15 detik lagi. Ya, kali ini ada nomor punggung 4 Mokoena. Mokoena maksudnya tadi permain-main mereka di area pertahanan Afrika Selatan sendiri, masih sabar. Afrika Selatan tidak melakukan serangan langsung ke jantung pertahanan dari Kanada. 5 menit tambahan waktu diberikan pada pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia Barat di Los Angeles Stadium antara Afrika Selatan menghadapi timnas Kanada di pertandingan babak pertama, maksud kami pertandingan perdana babak 32 besar. Ya, kali ini serangan patah lagi dan ada Jonathan David kali ini dari Kanada. Jonathan David berikan kepada Ricci Laria. Jonathan David kembali lagi kepada Jonathan David, berikan kepada Alphonse Davies. Saya sekali bola berhasil disapu tadi oleh Kulisa Mudau, hanya menghasilkan lemparan ke dalam sudah dilakukan. Ricci Laria berikan kepada nomor punggung 23 Nico Sigurd. Nico Sigurd melebar dia, berikan kepada Duvo Goroles, nomor punggung 4 Duvo Goroles. Ya, kali ini bola ada umpan tadi, berikan kepada Nico Sigurd. Nico Sigurd kali ini ada nomor punggung 14 Seifelberg. Seifelberg umpan tarik ke depan, nah, namun sayang sekali ber... Kali ini ada
2: Gol kedengar. Masuk sebuah rebound tadi dari Stephen Stickley, berhasil ditendang tadi, dan tendangan yang cukup keras tadi mampu bersarang di pojok sebelah kanan gawang Afrika Selatan yang dikawal oleh Rowan Williams. Sebuah kemenit tadi cepat terjadinya insiden tadi atau momentum serangan balik yang dilakukan oleh Kanada. Serangan dari sisi kanan yang diinisiasi oleh Seifelberg tadi berhasil dimentahkan oleh para pemain bertahan timnas Afrika Selatan. Namun bola rebound tadi jatuh di kaki nomor 7 Stephen Eustachio, mampu dia melakukan tendangan langsung yang menjebol gawang dari Afrika Selatan, bersarang di sisi kanan dari kiper ataupun gawang yang dijaga oleh kiper Rowan Williams. Bagaimana Anda melihat, Bung Yanto? Ya. Akhirnya Kanada mampu menjebol gawang dari Afrika Selatan di masa injury time ini.
1: Ya, saya kira gol ini memang pantas ya lahir untuk Kanada, karena memang yang dikatakan sejak babak kedua ini Kanada bermain lebih banyak menguasai dalam pertandingan dan juga banyak melahirkan peluang-peluang emas dan tinggal menunggu waktu. Tetapi memang tadi juga dikatakan kelemahan dari pemain-pemain Afrika ketika dia melakukan penyerangan yang terus mencoba memporak-porandakan pertahanan kesebelasan Kanada, dan disitulah mereka lengah. Satu serangan balik yang pemain-pemain Kanada ternyata lepas dari pengawalan pemain belakang Afrika Selatan, dan dalam kondisi seperti itu kami lihat bola tadi memang bebas sekali karena kemana bertuju.
3: Ya, kali ini step-step berikan kepada Mbak Zafet, umpan matang ke depan. Waduh, berduel dia, namun sayang sekali ada Bokasi tadi, dan akhirnya terselamatkanlah bahaya yang mengancam dari pertahanan timnas Afrika Selatan. Kali ini nomor 13 Sitole. Sitole umpan langsung ke depan, sodorkan saja, berikan kepada Bulibo. Kali ini ada nomor 14, sayang sekali apa yang terjadi, pelanggaran offset nampaknya nomor 14 dari timnas Afrika Selatan tadi. Ya, dan tampaknya ini akan menjadi hasil akhir tampaknya ya Bu ya. Yanto, jika kita lihat dari tinggal hanya sekitar 2 menit ya, tambahan waktu efektif, dan kali ini terus waktu berjalan. Menurut Anda ini menjadi kemenangan berharga bagi Kanada ya Bung ya?
1: Ya, ini kemenangan yang sangat ditunggu-tunggu oleh pemain-pemain pencinta ataupun ya fans dari tim Kanada Bung. Ya.
3: Dan kali ini lemparan ke dalam sudah dilakukan oleh Fulisho Mudo. Mudo saja ke belakang, berikan kepada Ime Okon. Ime Okon langsung lempar ke depan, masuknya kepada Ryan Ikram Arainis. Namun kali ini sudah ada Mbaka. Bola berhasil direbut tadi oleh Saffenberg, nomor 14, dibuang saja ke depan. Tinggal beberapa detik lagi permainan ataupun masa injury time babak keduanya akan segera berakhir. Kali ini timnas Afrika Selatan melakukan serangan sporadis. Kali ini sudah ada Ikram Arainis umpan tadi, asai sekali, berhasil lagi diblok tadi oleh para pemain dari Kanada. Kali ini masih ada serangan dari nomor punggung 5 Bata. Bata berikan kepada nomor punggung 4 Tapelo Maseko. Maseko masih umpan bebas lagi kepada Bata. Umpan 1-2 kali ini serangan dari timnas Afrika Selatan, lewat Fulisho Mudo berikan kepada Apolis menyisir dari sisi tengah permainan. Umpan dari tadi, asai sekali pendengar. Umpan matang tadi berhasil diblok tadi oleh para pemain Kanada. Sudah 5 menit 31 detik permainan babak atau masa injury time babak kedua ini. Masih Afrika Selatan melakukan serangan, diblok tadi oleh Saffenberg yang terbang tadi menyundul bola, dan kali ini ada Bata. Umpan dari ke depan, berbahaya datangnya bola, dijemput tadi di udara oleh kiper Maxim Kripil. Terselamatkanlah gawang Kanada tadi. Maxim Kripil keluar dari sarangnya, menjemput bola di udara. Masih 1-0 untuk kemenangan Kanada sementara waktu, dan ini akan menjadi sejarah baru bagi Kanada karena timnas Kanada berhasil lolos ke babak 16 besar dalam 2 kali keikutsertaan mereka di ajang Piala Dunia ataupun pada Piala Dunia kali ini 2026, menjadi sejarah baru bagi timnas Kanada. Masih berikutnya pertandingan kita melawan dan akhirnya berakhir. Wow, Tim Hero asal Portugal meniup peluit panjang berakhirnya babak kedua, dan ini menjadi momentum sejarah bagi timnas Kanada yang akhirnya berhasil lolos ke babak 16 besar untuk pertama kalinya dalam kehidupan mereka di Piala Dunia. Bagaimana Bu Yanto, pendapat Anda terkait dengan sejarah baru yang kita pada hari ini?
1: Ya, saya kira memang kemenangan Kanada ini sesuatu yang pantas ya, karena memang pertandingan pada pagi hari ini menghadapi Afrika Selatan betul-betul Kanada menunjukkan permainan yang luar biasa. Namun juga kita apresiasi juga kepada Afrika Selatan yang bermain sangat gigih meskipun di menit-menit tambahan waktu ya akhirnya mereka harus mengakui keunggulan Kanada. Dengan demikian Kanada nanti di babak 16 besar akan menghadapi pemenang pertandingan antara Belanda berhadapan dengan Kongo. Ya, akan nanti akan bertemu dengan pemenang pertandingan Belanda melawan Kongo. Jadi Sekali lagi tentu kita mengucapkan selamat bagi tim nasional Kanada yang lolos ke babak 16 besar, dan ini merupakan prestasi yang luar biasa, dalam arti selama ini Kanada belum pernah lolos ke babak knockout, dan hari ini pagi ini di stadion Los Angeles Amerika Serikat dengan dukungan supporter, dukungan penonton, fans dari Kanada ini benar-benar memberikan warna, memberikan semangat juang bagi kesebelasan Kanada. Sebaliknya dari klub Afrika Selatan, tentu kekalahan ini memang sangat menyakitkan dan terjadi pada saat injury time atau saat pertambahan waktu 5 menit babak pertambahan waktu 5 menit belum cabut.
4: Iya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih terlebih dahulu kepada rekan kita ya, Bung Yantaya Rusyan Anwar dan Joko Saputra yang tadi sudah memberikan laporan pandangan mata secara langsung pertandingan antara Kanada melawan Afrika Selatan yang berkesudahan 1-0 untuk Kanada. Di menit akhir, Bung, 90+2. Luar biasa. Kita memang melihat secara efektivitas Kanada ini lebih efektif ya, walaupun secara possession ini karena Afrika Selatan lebih unggul, namun efektivitas serangan Kanada melepaskan 14 tembakan, 7 ke arah gawang. Ini apa ya, membuat Kanada baru bisa mencetak gol di menit akhir nih, Bung.
1: Ya, jadi memang luar biasa ya, sangat dramatis pertandingan pagi hari ini. Ya, yang jelas strategi yang dimainkan Kanada memang membawakan hasil yang sangat menggembirakan tentunya.
4: Ya, dan tadi pencetak golnya Stephen Eustaquio pada menit ke 90+2. Nah, apa yang membuat Afrika Selatan ini sebetulnya penguasaan bolanya lebih banyak di belakang, masih mengandalkan umpan-umpan jauh ya, umpan-umpan terobosan kepada striker mereka. Namun Afrika Selatan tak kunjung mengubah strategi dan seperti monoton.

Bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Dan saudara, pukul 6 waktu Indonesia Timur, kami mengajak Anda untuk mengikuti informasi dinamika Maluku Pagi.

itulah dua topik berita yang mengisi dinamika Maluku pagi ini yang dirangkaikan dengan sejumlah topik berita lainnya. Bersama saya, Dea Safsafubut, inilah dinamika Maluku pagi selengkapnya, edisi Senin 29 Juni 2026. Kami mulai dengan berita.

Saudara, Polres Seram Bagian Barat menegaskan komitmennya untuk menuntaskan ratusan perkara hukum yang tengah berjalan di wilayah hukum mereka. Komitmen ini disampaikan langsung oleh Kapolres SBB AKBP Andi Sulkifli saat menggelar konferensi pers di Aula Bayangkara. Dalam kesempatan tersebut, pihak kepolisian juga memaparkan keberhasilan Satreskrim yang sukses mengungkap 15 kasus tindak pidana, lengkap dengan penangkapan para tersangka serta penyitaan sejumlah barang bukti. Kapolres Andi Sulkifli menyatakan, pengungkapan belasan kasus ini merupakan bentuk keseriusan polisi dalam menjaga keamanan dan memberikan kepastian hukum bagi masyarakat Seram Bagian Barat. Meski demikian, Kapolres mengakui bahwa saat ini masih ada 193 perkara yang dalam proses penyidikan. Pihak Polres menjamin seluruh perkara tersebut akan tetap diproses sesuai prosedur dan meminta dukungan serta waktu dari masyarakat agar seluruh kasus bisa diselesaikan dengan tuntas. Kegiatan konferensi pers yang dihadiri oleh Kasatreskrim Ibtu Benanuleita dan jajaran ini juga diisi dengan sesi dialog bersama para awak media mengenai perkembangan kasus yang menjadi perhatian publik. Melalui keterbukaan informasi ini, Polres Seram Bagian Barat berharap dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap kinerja kepolisian dalam menegakkan hukum.

0: Sabula. Kedua tersangka yang berinisial MAK berusia 18 tahun dan DRA berusia 17 tahun diketahui membongkar mesin pendingin ruangan untuk mengambil komponen tembaga yang kemudian dijual ke pengepul besi tua seharga Rp5.000 per kilogram. Kabid Reskrim Polres SBT Ibda Syarif A. Wairoi dalam konferensi pers mengungkapkan tersangka MAK diduga kuat menjadi otak pencurian di 3 tempat kejadian perkara, sementara DRA bertugas membantu aksi tersebut. Berdasarkan penyelidikan polisi, sepanjang bulan April hingga Mei 2026, kedua pelaku telah melancarkan aksinya di beberapa lokasi, mulai dari mes dan klinik PT Kalres Petroleum, hingga ke pendopo Wakil Bupati Seram Bagian Timur. Dari tangan para pelaku, polisi berhasil mengamankan barang bukti berupa satu unit sepeda motor berplat merah, STNK, kunci motor, serta sisa mesin outdoor AC yang telah dibongkar. Akibat perbuatan nekatnya tersebut, kedua remaja ini kini dijerat pasal 477 ayat 2 KUHP tentang pencurian dengan ancaman hukuman penjara paling lama 9 tahun. Saudara, pemerintah daerah pastikan operasional PSN Bendungan Wayapu di Kabupaten Buru mampu percepat target swasembada pangan Maluku. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Lina Tehuporing.
1: Pembangunan Bendungan Wayapu di Kabupaten Buru menjadi salah satu proyek strategis yang mampu memperkuat sektor pertanian di Maluku. Infrastruktur tersebut diproyeksikan mendukung peningkatan produksi pangan, sekaligus mengurangi ketergantungan pasokan beras dari luar daerah. Juru bicara pemerintah Provinsi Maluku Kasrul Selang kepada RRI mengatakan, Bendungan Wayapu akan menjadi penopang utama pengembangan lahan sawah di Pulau Buru. Menurutnya, kawasan irigasi yang terlayani bendungan tersebut mampu mempercepat pencapaian swasembada beras yang ditargetkan terwujud dalam tahun 2030 seiring beroperasinya bendungan dan perluasan lahan pertanian. Kita menampik saat ini kebutuhan beras Maluku masih dipasok dari luar daerah menyebabkan aliran dana keluar mencapai triliunan rupiah setiap tahun. Karena itu, peningkatan produksi pangan lokal mulai penting untuk memperkuat perekonomian daerah sekaligus menjaga

0: bombay kita hitung-hitung. Mestinya kita
1: sementara itu, hingga 20 Juni 2026, progres fisik pembangunan bendungan Wayapu telah mencapai 86,91%. Pekerjaan saat ini difokuskan pada penyelesaian tahap akhir menuju operasional dan pemanfaatan penuh bagi masyarakat. Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggoro menegaskan, bendungan merupakan infrastruktur penting dalam mendukung swasembada pangan nasional. Menurutnya, ketersediaan air yang andal melalui sistem irigasi terintegrasi menjadi kunci peningkatan produktivitas pertanian. Demikian yang nanti hukum melaporkan.
2: Saudara Wali Kota Ambon Bodewin Watimena mengajak seluruh masyarakat untuk mulai beralih dari penggunaan kartu tanda penduduk fisik ke identitas kependudukan digital atau IKD. Langkah ini menjadi bagian dari transformasi pelayanan administrasi kependudukan yang dinilai lebih modern, cepat, dan efisien. Menurut Bodewin, penerapan IKD merupakan langkah strategis pemerintah dalam mendukung digitalisasi layanan publik, sekaligus mempermudah warga dalam mengakses berbagai layanan kependudukan. Lebih lanjut, Wali Kota menjelaskan, IKD merupakan inovasi dari Direktorat Jenderal Dukcapil Kementerian Dalam Negeri. Dengan identitas digital ini, masyarakat tidak perlu khawatir lagi apabila lupa membawa KTP fisik karena seluruh data kependudukan sudah tersimpan dengan aman di dalam aplikasi telepon genggam. Pemerintah Kota Ambon melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil juga terus gencar melakukan sosialisasi mengenai manfaat serta tata cara aktivasi IKD kepada masyarakat luas. Di akhir keterangannya, Bodewin menegaskan bahwa keberhasilan penerapan program ini sangat membutuhkan dukungan dari seluruh warga Kota Ambon. Oleh karena itu, masyarakat diimbau untuk segera melakukan aktivasi identitas digital melalui Disdukcapil setempat maupun jalur layanan lain yang telah disediakan. Diharapkan semakin banyak warga yang menggunakan IKD, maka pelayanan publik di Kota Ambon akan semakin efektif dan efisien. Hingga pertengahan tahun 2026, sejumlah negeri adat di Kota Ambon masih belum memiliki kepala pemerintahan atau raja definitif. Beberapa negeri tersebut diantaranya adalah Negeri Paso, Rumah Tiga, serta Hatiwe Besar. Meski tahapan-tahapan menuju pemilihan raja telah dilakukan, proses ini terus terhambat oleh kendala utama, yaitu adanya polemik internal di dalam mata rumah parenta atau garis keturunan raja. Menyikapi persoalan tersebut, Ketua DPRD Kota Ambon Moritz Tamela menegaskan lembaga legislatif tidak memiliki kewenangan untuk mengintervensi proses pengangkatan raja definitif. Menurut Moritz, peran DPRD sebatas memfasilitasi penyelesaian sengketa apabila diminta oleh pihak terkait, sementara keputusan akhir tetap harus mengacu pada ketentuan adat dan regulasi yang berlaku. Politisi Nasdem ini meminta agar setiap perbedaan pandangan diselesaikan melalui jalur musyawarah guna menghindari konflik di tengah masyarakat. DPR melalui Komisi 1 kini terus berkoordinasi dengan pemerintah Kota Ambon, khususnya bagian pemerintahan dan bagian hukum untuk mempercepat penyelesaian target ini. DPRD juga mengimbau perangkat saniri negeri, tokoh adat, dan pihak mata rumah parenta untuk segera duduk bersama dan melakukan percepatan penetapan raja definitif yang dinilai sangat penting demi menjamin kepastian pemerintahan serta meningkatkan pelayanan publik di tingkat negeri di Kota Ambon.

masalah. Pangda meminta seluruh pihak untuk saling bersinergi guna memastikan agenda nasional tersebut dapat berlangsung dengan aman, tertib, dan lancar. Menurutnya, faktor keamanan menjadi kunci utama yang akan menentukan kelancaran pembangunan proyek energi terbesar di Indonesia tersebut. Jenderal Bintang 2 ini juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah terpengaruh oleh informasi hoaks yang berpotensi memicu perpecahan. Dengan tegas, Pangda menyatakan tidak ada ruang bagi para provokator maupun pihak-pihak yang mencoba mengganggu ketertiban masyarakat. Komitmen menjaga keamanan ini dilakukan demi memastikan manfaat pembangunan Blok Masela dapat dirasakan secara maksimal untuk kemajuan ekonomi warga Maluku. Sementara itu, pihak pemerintah Provinsi Maluku terus bersama pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar menyatakan kesiapan penuh mereka untuk mendukung jalannya proyek. Seluruh elemen masyarakat kini diajak untuk bersatu menyambut momentum penting ini. Dengan jaminan keamanan yang kuat, proyek Blok Masela diharapkan dapat berjalan sukses dan menjadi

keberhasilan program pemberdayaan warga binaan melalui panen sayuran hidroponik. Para warga binaan sukses memanen 160 ikat kangkung berkualitas, segar dan higienis pada tahap pertama. Hasil panen yang melimpah ini tidak hanya memuaskan dari segi kualitas, tetapi juga langsung ludes diborong oleh para pegawai serta masyarakat di sekitar lingkungan lapas. Pelaksana harian Kasubsi Pembinaan Lapas Geser Muhammad Yusuf Kilkoda sangat mengapresiasi pencapaian tersebut. Menurut Yusuf, keberhasilan ini merupakan wujud nyata dari program pembinaan yang produktif guna membekali warga binaan dengan keterampilan agribisnis.

0: Saudara, mencari tersangka proyek Jalan Namlea, Jaksa Pidana Khusus melakukan pemeriksaan terhadap Direktur CB Basudara. Informasi selengkapnya disampaikan reporter Sahira Sangaji.
1: Tim penyidik pidana khusus Kejaksaan Tinggi Maluku telah melakukan pemeriksaan terhadap kuasa Direktur CV Basudara dengan inisial GK sebagai saksi dalam perkara dugaan korupsi pada proyek preservasi Jalan Namlea Samlangi Air Buaya Teluk Barat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Provinsi Maluku tahun anggaran 2023. Kepala Seksi Penerangan Hukum Kasipenkum dan Humas Kejaksaan Tinggi Maluku Ardi mengatakan pemeriksaan saksi di tahap penyidikan ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti guna menemukan tersangkanya. Dijelaskan dalam pemeriksaan saksi GK selaku kuasa Direktur CV Basudara dicecar puluhan pertanyaan oleh jaksa penyidik yang berkaitan dengan pelaksanaan proyek preservasi Jalan Namlea Samlangi Air Buaya Teluk Barat. Menurut Ardi, materi pemeriksaan difokuskan pada pendalaman fakta-fakta yang berkaitan dengan proses pelaksanaan pekerjaan, penggunaan anggaran, serta hal-hal lain yang dianggap relevan untuk kepentingan penyidikan. Pemeriksaan dilakukan untuk memperdalam informasi yang telah diperoleh penyidik pada tahap penyelidikan. Seluruh keterangan saksi akan dicocokkan dengan alat bukti maupun dokumen yang telah dikumpulkan guna memperkuat terang perkara tersebut. Ia menegaskan, penyidik masih terus melakukan serangkaian pemeriksaan terhadap pihak-pihak yang dianggap mengetahui maupun memiliki keterkaitan dengan proyek itu. Langkah ini dilakukan untuk menyusun konstruksi perkara secara utuh sebelum menentukan pihak yang akan bertanggung jawab secara hukum.
2: Pihak-pihak sesuai, pihak-pihak tinggi, pihak-pihak sesuai, ada pelanggaran

0: Semua fakta yang ditemukan akan didalami, termasuk kemungkinan adanya kerugian keuangan negara serta pihak-pihak yang diduga terlibat. Penyidik bekerja berdasarkan alat bukti dan fakta hukum yang diperoleh selama proses penyidikan berlangsung. Diketahui, Kejaksaan Tinggi Maluku sebelumnya telah meningkatkan status penanganan perkara dugaan korupsi proyek preservasi Jalan Namlea, Samlangi, Air Buaya, Teluk Bara dari tahap penyelidikan ke tahap penyidikan setelah menemukan adanya peristiwa pidana yang mengarah pada tindak pidana korupsi. Proyek yang bersumber dari APBN tahun anggaran 2023 senilai 14,46 miliar rupiah tersebut dikerjakan oleh CV Basudara. Namun dalam pelaksanaannya, proyek itu diduga telah diselesaikan sesuai target sebagaimana yang telah diatur dalam kontrak pekerjaan sehingga kini menjadi objek penyidikan Kejaksaan Tinggi Maluku. Sahira Sanghaji laporkan.
1: Saudara, atlet muda asal Maluku, Gisa Saimima, kembali mengharumkan nama daerah setelah sukses meraih medali emas pada ajang kejuaraan nasional atletik junior 2026 di Jakarta. Penampilan impresif Girsia pada babak final mengantarkannya naik ke podium tertinggi di nomor lari 100 meter putri usia di bawah 18 tahun. Girsia berhasil mencatatkan waktu 12,43 detik. Mengungguli dua atlet tangguh asal Jawa Timur, medali emas diserahkan langsung oleh Ketua Umum Pemprov Pasi Maluku, Levinus Kario. Levinus menyatakan raihan medali emas ini merupakan buah dari proses latihan yang panjang, disiplin, serta kerja keras sang atlet bersama para pelatih. Prestasi gemilang ini sekaligus menjadi bukti nyata bahwa pembinaan atletik di daerah Maluku terus menunjukkan hasil yang positif di kancah nasional. Pihak Pasi Maluku berharap keberhasilan Girsia dapat menjadi pemacu semangat bagi atlet-atlet muda lainnya di Maluku untuk berani bersaing dengan provinsi lain. Pasi Maluku juga menegaskan komitmennya untuk terus melakukan pembinaan berkelanjutan agar ke depan semakin banyak lahir atlet berprestasi yang mampu mengharumkan nama daerah baik di tingkat nasional maupun internasional. Berita terakhir, personel Detasemen Kavaleri 5 Burung Laut Cati menggelar acara nonton bareng atau nobar pertandingan sepak bola Piala Dunia bersama masyarakat di Ambon. Kegiatan ini sengaja digelar sebagai ajang untuk mempererat hubungan silaturahmi serta menjaga kemanunggalan antara TNI dan warga sekitar dalam suasana yang penuh keakraban. Antusiasme warga dan prajurit terlihat sangat tinggi sejak peluit pertama dibunyikan, di mana mereka tampak membaur tanpa sekat menikmati jalannya laga. Suasana nobar semakin meriah dan mengundang tawa saat beberapa prajurit ikut mengekspresikan kegembiraan bersama warga ketika tim favorit mereka mencetak gol di lapangan. Komandan Denkav 5 Mayor Kavaleri Julius

Pratisto mengatakan, kegiatan nobar ini menjadi sarana sederhana namun efektif untuk memperkuat kedekatan emosional antara TNI dan rakyat. Melalui semangat kebersamaan ini, diharapkan sinergi antara TNI dan masyarakat dapat terus terjaga dalam kehidupan sehari-hari sejalan dengan semboyan Together We Are Stronger.

Dan saudara, sebelum berpisah, kembali kami sampaikan topik-topik utama Dinamika Maluku pagi ini, edisi Senin 29 Juni 2026 di antaranya. Pemerintah daerah pastikan operasional PSN Bendungan Wayapu di Kabupaten Buru mampu percepat target swasembada pangan Maluku.

aku ini binatang jalan, dari kumpulannya terbuang. Biar peluru menembus kulitku, aku tetap beradang menerjang. Luka dan bisa ku bawa berlari, berlari hingga hilang pedih perih. Dan aku akan lebih tidak peduli, aku mau hidup selalu.

legendaris Indonesia Angkatan 45. Puisi ini menggambarkan alam individualistis dan vitalitas semangat seorang penyair. Puisi yang ditulis pada bulan Maret 1945

Ramadan 26 Juli 1922. Terkenal di dunia sastra Indonesia setelah karya-karyanya dimuat di majalah Nisan pada tahun 1942. Chairil Anwar adalah penyair besar yang menginspirasi dan mengapresiasi rakyat Indonesia meraih kemerdekaan. Sajaknya bertajuk Kerawang Bekasi yang disadurnya dari sajak The Young Dead Soldiers karya Archibald MacLeish tahun 1948 merupakan sajak yang mencerminkan perjuangan bangsa Indonesia melepaskan bangsa Indonesia dari penjajahan. Setelah Indonesia merdeka dalam merefleksikan dukungan terhadap Bung Karno untuk mempertahankan proklamasi 17 Agustus 1945, si binatang jalan pun menulis sajak persetujuan dengan Bung Karno. Sebagai penyair Indonesia, Chairil Anwar merupakan penyair yang cukup produktif. Terbukti selama kurun waktu 1942 hingga 1949, Chairil Anwar mampu menciptakan sajak sebanyak 94 item sajak. Terdiri 70 sajak asli, 4 sajak saduran, dan 10 sajak terjemahan, 6 prosa asli dan 4 prosa terjemahan. Bersama Asrul Sani dan Rifai Apin, Chairil Anwar dinobatkan oleh Habib Yasin sebagai pelopor angkatan 45 sekaligus puisi modern Indonesia. Chairil Anwar wafat dalam usia muda 27 tahun, yaitu tanggal 28 April 1949.

Selamat pagi mendengar di manapun Anda berada. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Dan saudara, di pagi ini info pagi informasi seputar Maluku kami hadirkan untuk Anda hingga nanti di pukul 7.30 waktu Indonesia Timur. Menemani pendengar di pagi ini, terutama untuk Anda yang sudah stay tune bersama kami dari pukul 4 pagi.

Ya, selamat pagi untuk Anda pendengar di manapun Anda berada. Tembang dari Andin bernyanyi untukmu, menemani Anda di pagi ini, terutama buat Anda yang masih tetap stay tune bersama kami. Saudara, info pagi, informasi pertama kami hadirkan untuk Anda. Wali Kota Ambon, Bodewin Watimena, mengajak masyarakat untuk mulai beralih dari penggunaan kartu tanda penduduk KTP fisik ke identitas kependudukan digital IKD sebagai bagian dari transformasi pelayanan administrasi kependudukan yang lebih modern, cepat, dan efisien. Menurutnya, penerapan IKD merupakan langkah strategis pemerintah dalam mendukung digitalisasi layanan publik sekaligus mempermudah masyarakat dalam mengakses berbagai layanan yang membutuhkan identitas kependudukan. Ia menjelaskan IKD merupakan inovasi Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil Dukcapil Kementerian Dalam Negeri yang bertujuan mempermudah masyarakat dalam mengakses layanan administrasi kependudukan maupun berbagai layanan publik lainnya. Dengan identitas digital, masyarakat tidak perlu khawatir apabila lupa membawa KTP fisik karena data kependudukan tetap dapat diakses melalui aplikasi resmi yang disediakan pemerintah. Saudara, Bodewin juga mengatakan Pemkot Ambon melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terus melakukan sosialisasi mengenai manfaat dan tata cara aktivasi IKD kepada masyarakat. Penggunaan identitas digital juga mendukung peningkatan efisiensi pelayanan publik sekaligus mempercepat digitalisasi administrasi pemerintahan. Watimena menegaskan keberhasilan penerapan IKD membutuhkan dukungan seluruh masyarakat Kota Ambon. Oleh karena itu, warga diimbau segera melakukan aktivasi identitas digital melalui Disdukcapil Kota Ambon maupun jalur layanan lain yang telah disediakan pemerintah. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id. Dan selamat pagi untuk Anda pendengar yang baru bergabung bersama kami di saat ini. Anda yang sementara mempersiapkan diri untuk menjalankan tugas dan aktivitas Anda di hari ini, Senin 29 Juni 2026.

Ajalnya, satpam pabrik tiba-tiba membukakan pintu lalu melihat wanita itu. Wanita itu duduk lemas dan kedinginan. Wanita itu pun mendapatkan mujizat, yaitu bisa terselamatkan dari kematian pada hari itu. Kemudian wanita itu menanyakan bagaimana satpam itu bisa menemukannya. Lalu satpam tersebut menjelaskan bahwa selama saya

Masih terus bersama kami saudara di Info Pagi, informasi seputar Maluku hingga nanti di pukul 7.30. Saudara, informasi selanjutnya untuk diketahui, hingga di pertengahan tahun 2026 ini, sejumlah negeri ada di Kota Ambon belum juga melahirkan kepala pemerintahan atau raja definitif. Misalnya negeri Paso, Roma Tiga, Hatiwe Besar, dan beberapa negeri lainnya. Meskipun tahapan-tahapan untuk mewujudkan raja telah dilakukan, tapi masih saja terhambat kendala. Faktor paling utama yaitu polemik di internal mata rumah parenta atau turunan raja. Lantas kapan persoalan raja ini bisa dituntaskan? Saudara, Ketua DPRD Kota Ambon, Moritz Tamela mengatakan, lembaga legislatif tidak memiliki kewenangan untuk mengintervensi proses pengangkatan raja definitif di negeri-negeri adat. Menurutnya, peran DPRD sebatas memfasilitasi penyelesaian persoalan apabila diminta oleh para pihak. Sementara keputusan tetap harus mengacu pada ketentuan adat dan regulasi yang berlaku. Moritz juga mengatakan setiap sengketa maupun perbedaan pandangan terkait penetapan raja hendaknya diselesaikan melalui musyawarah dengan mengedepankan nilai-nilai adat sehingga tidak memicu konflik di tengah masyarakat. Meski demikian, Moritz juga mengatakan persoalan raja definitif merupakan pekerjaan rumah bersama antara DPRD dan pemerintah daerah, khususnya dalam menjalankan fungsi legislasi dan pengawasan terhadap roda pemerintahan di tingkat negeri. Diakui DPRD melalui Komisi 1 terus melakukan koordinasi dengan pemerintah Kota Ambon, terutama melalui bagian pemerintahan dan bagian hukum, guna mempercepat proses penetapan raja definitif. Moritz juga mengatakan keterlambatan penetapan raja definitif sebagian besar disebabkan oleh belum tuntasnya persoalan internal di masing-masing negeri. Oleh karena itu, DPRD mengimbau kepada perangkat saniri negeri agar dapat duduk bersama tokoh-tokoh adat dan pihak mata rumah parenta guna menyelesaikan polemik yang ada. Informasi ini saudara kami kutip dari laman rri.co.id.

perjuangan 10 anak dari keluarga miskin di Pulau Belitung untuk mendapatkan pendidikan. Mereka belajar di SD Muhammadiyah, sebuah sekolah yang hampir ditutup karena kekurangan murid

kemanusiaan dan solidaritas. Kisah ini memperlihatkan kekuatan persahabatan di antara anak-anak Laskar Pelangi yang saling mendukung satu sama lain dalam menghadapi kesulitan hidup. Mereka berjuang bersama untuk mengatasi rintangan yang ada, baik di dalam maupun di luar sekolah. 3. Dedikasi guru. Peran guru sangat sentral dalam cerita ini. Ibu Muslimah dan Pak Harfan merupakan contoh guru yang penuh dedikasi, yang tidak hanya mengajarkan ilmu pengetahuan, tetapi juga memberikan inspirasi dan harapan kepada murid-muridnya meski dengan keterbatasan. 4. Keberanian untuk melawan ketidakadilan sosial. Novel ini menggambarkan

Anda terus bersama kami, saudara, di Info Pagi saat ini yang menemani pendengar semuanya hingga nanti di pukul 7.30 waktu Indonesia Timur. Dan saudara, informasi selanjutnya kami hadirkan untuk Anda di saat ini. Pendengar, Grisha Sanghima, atlet muda asal Maluku, kembali mengharumkan nama daerah setelah berhasil meraih medali emas pada ajang kejuaraan nasional Kejurnas Atletik Junior 2026 yang berlangsung di Jakarta. Penampilan impresif Grisha yang ditunjukkan sepanjang perlombaan mengantarkannya naik ke podium tertinggi di nomor lari 100 meter putri U18 pada laga final Sabtu 27 Juni 2026. Grisha mencatatkan waktu 12,43 detik, mengungguli dua atlet asal Jawa Timur. Medali perak diraih Quincia Farintika dengan catatan waktu 12,62 detik, sementara medali perunggu menjadi milik Zaseba Palisa yang membuktikan waktu 12,67 detik. Keberhasilan Grisha menjadi bukti bahwa pembinaan atlet di Maluku terus menunjukkan hasil positif. Prestasi tersebut juga menjadi kebanggaan tersendiri bagi kontingen Maluku yang tengah berjuang kembali di persaingan atletik nasional. Saudara, pada upacara penghormatan pemenang, medali diserahkan langsung oleh Ketua Umum Pengurus Provinsi Pasi Maluku, Levinus Kariu, yang turut memberikan apresiasi atas penampilan gemilang atlet muda asal Maluku tersebut. Levinus mengatakan raihan medali emas Grisha merupakan buah dari proses latihan yang panjang, disiplin, serta kerja keras atlet bersama pelatih dan dukungan berbagai pihak. Ia berharap keberhasilan tersebut menjadi motivasi bagi atlet-atlet muda lainnya di Maluku untuk terus berlatih dan berani bersaing dengan atlet dari berbagai provinsi. Levinus juga menyampaikan terima kasih kepada para pelatih, pengurus, orang tua atlet, serta seluruh pihak yang telah mendukung proses pembinaan atlet selama ini. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id.

0: Dan saudara, untuk mengetahui perkembangan cuaca yang berlaku 24 jam ke depan, saat ini kami terhubung dengan Ian dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Patimura. Selamat pagi, Ian.
1: Ya, pagi, Rian.
0: Silakan dengan informasi perkiraan cuaca.
1: Oke, baik, terima kasih. Selamat pagi pendengar Pro 1 RG Ambon. Berikut perkiraan cuaca dan gelombang laut di wilayah Maluku pada hari ini, Senin 29 Juni 2026. Kondisi cuaca untuk wilayah Maluku diperkirakan pagi hari umumnya cerah berawan hingga berawan tebal, namun ada peluang hujan ringan di wilayah Kota Ambon, Kota Tual, Kabupaten Seram Bagian

0: Kecepatan angin berkisar antara 15 hingga 35 km per jam. Suhu udara minimum 24-21 derajat Celcius dan maksimum 32 derajat Celcius. Kelembaban udara minimum 60% dan maksimum 98%. Untuk perkiraan tinggi gelombang, waspada gelombang dengan ketinggian 1,25 hingga 2,5 meter berpotensi terjadi di seluruh wilayah Ampera dan Maluku. Sebagai informasi kepada masyarakat untuk tetap mengupdate info cuaca terkini dari BMKG, baik melalui website, aplikasi info BMKG maupun akun media sosial resmi kami. Demikian informasi dari kami, salam sehat untuk kita semua, terima kasih atas perhatiannya, dan selanjutnya kita kembali ke studio RRI, terima kasih dan selamat pagi.
1: Ian dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG Patimura Ambon, terima kasih informasi perakiran cuaca.

Pendengar yang terus bersama kami di hari ini, terima kasih untuk kebersamaan Anda. Dan kita masih di Info Pagi, informasi seputar Maluku yang kami hadirkan untuk Anda pendengar di pagi ini.

jajaran Polres berhasil mengungkap 33 kasus tindak pidana narkotika selama periode Mei hingga Juni 2026 dengan 40 orang ditetapkan sebagai tersangka. Direktur Reserse Narkoba Polda Maluku Kombes Pol Indra Gunawan mengatakan dari total 33 laporan polisi yang ditangani, sebanyak 22 laporan ditangani langsung oleh Ditres Narkoba Polda Maluku, sedangkan

aksi tersebut, pelaku mengambil kiriman dan kemudian diedarkan. Jaringan ini berhasil diungkap berkat kerjasama dengan pihak jasa pengiriman serta melakukan pemantauan hingga paket diambil oleh tersangka. Berdasarkan pengakuan sementara, para tersangka mengaku sudah melakukan transaksi jaringan narkoba tersebut sejak Desember hingga Mei 2026. Tim penyidik masih terus mendalami kemungkinan adanya jaringan peredaran narkotika yang lebih luas. Informasi ini, saudara, kami kutip dari laman rri.co.id. Dan saudara, akhirnya sampai di sini sudah info pagi. Informasi

Selamat pagi untuk Anda pendengar di manapun Anda berada. Anda masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Dan saudara, di pagi ini opini publik kami buka untuk Anda hingga nanti pukul 8 pagi. Dan saudara, topik kita yang nanti akan dibahas dalam dialog aspirasi Maluku di pukul 8 pagi yaitu efisiensi Bapenda efektifkan penerimaan PAD. Efisiensi Bapenda efektifkan penerimaan PAD. Anda yang mau bergabung bersama kami untuk memberikan saran, pendapat, masukan, kritikan, opini Anda terkait topik kita, silakan di line telepon 3834921, juga di line WhatsApp kami 081356245886. Dan saudara, di dialog aspirasi Maluku pukul 8 pagi nanti menghadirkan narasumber Kepala Badan Pendapatan Daerah Provinsi Maluku, Jalaluddin Salampesi. Anda yang mau bergabung silakan di 3834921, juga di line WhatsApp kami 081356245886. Kami membuka kesempatan kepada Anda yang ingin bergabung bersama kami di pagi ini.

0: Pendengar di manapun Anda berada, sampai di sini sudah opini publik yang kami hadirkan untuk Anda, menemani pendengar semua di kesempatan pagi ini. Terima kasih Anda masih tetap bersama kami, Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia.
1: Pengadilan Tinggi Ambon memperberat hukuman mantan Bupati Kabupaten Seram Bagian Barat Petrus Fatlawa dari 2 tahun menjadi 7 tahun penjara dalam perkara dugaan korupsi penyertaan modal pada PT Tanimbar Energi BUMD milik pemerintah Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Majelis Hakim menyatakan terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam pasal 2 ayat 1 junto pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Majelis Hakim yang diketahui bernama Wahyu Prasetyo Wibowo dengan anggota Suharyono dan Giri Tirumeta menilai unsur-unsur tindak pidana korupsi telah terpenuhi sehingga putusan tingkat pertama dinilai belum mencerminkan rasa keadilan. Selain pidana penjara selama 7 tahun, Petrus Fatlawa juga dijatuhi pidana denda sebesar 150 juta rupiah. Apabila denda tersebut tidak dibayarkan dalam waktu 1 bulan setelah putusan berkekuatan hukum tetap, maka harta benda terdakwa dapat disita dan dilelang oleh jaksa. Jika harta benda tidak mencukupi, maka diganti dengan pidana kurungan selama 70 hari. Majelis Hakim juga menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan memerintahkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan. Putusan Pengadilan Tinggi Ambon ini menjadi perhatian karena terjadi peningkatan hukuman yang sangat signifikan dibandingkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Ambon sebelumnya. Pada tingkat pertama, Petrus Fatlawa hanya dijatuhi hukuman 2 tahun penjara dan denda 150 juta rupiah.

0: Terima kasih saudara, Anda masih tetap bersama kami Pro 1 RRI Ambon, kanal informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Dan pendengar, saatnya kami mengajak Anda untuk mengikuti dialog aspirasi Maluku untuk edisi hari ini, Senin 29 Juni 2026, dengan topik efisiensi Bapenda efektifkan penerimaan PAD. Dan dialog pagi ini dipandu oleh rekan saya Berce Minanarat.
1: Memutus mata rantai COVID-19 masih terbiar banyak yang menyebabkan situasi masyarakat dalam kondisi ini.

0: pagi ini sukses tetap menjadi bagian Anda dan selamat melaksanakan aktivitas Anda di hari pertama minggu terakhir bulan Juni 2026. Dan sebagaimana yang disebutkan teman saya tadi, Dea, kami memang pagi ini menyoroti tentang efisiensi dan langkah-langkah Bapenda untuk efektifkan penerimaan asli daerah untuk bisa menopang pembiayaan dalam mendukung fiskal kita di Maluku. Dan pagi ini tentu kami sudah mengundang Kepala Bapenda Provinsi Maluku, ada Dr. Jalaluddin Salam Pesi yang sudah ada. Dan kami menantikan Anda di line telepon di WA studio kami, ada 0813-5624-5886. Sekali lagi 0813-5624-5886. Sedangkan line telepon yang saya siapkan bagi Anda adalah 383-4921, tentu kode wilayahnya adalah 0911. 0911-383-4921. Dan Anda yang mengikuti kami di live YouTube, silakan memberikan komentar tentang topik yang kita bahas di pagi ini. Jangan sampai komentar Anda ataupun pertanyaan Anda tidak tepat dengan kita punya topik di pagi ini. Baik, kita mulai dengan kita punya dialog. Selamat pagi, assalamualaikum Pak Jal, apa kabar? Sehat selalu ya?
1: Alhamdulillah Pak Berci, maaf suara saya agak serak karena memang perubahan cuaca dari panas ke hujan, hujan ke panas ya. Di jalanan sering basah.
0: Itu karena kemungkinan Bapak terlalu banyak dari pulau ke pulau gitu ya?
1: Iya, ya, kita dari pulau ke pulau, di jalanan, di kantor, jadi variasi tempat berpengaruh pada kondisi fisik.
0: Ya. Tapi saya mengikuti agenda Bapak mulai dari Maluku Tengah, dari turun di beberapa pulau di Maluku Tengah, bahkan melanjutkan lagi di Kepulauan KKT, dan agenda selanjutnya apa nih Pak?
1: Ini ya.
0: Pasti padat ini ya?
1: Padat sekali, Bung Bunce, dan pendengar RRI dimanapun Anda berada. Kami diinstruksikan oleh Bapak Gubernur Provinsi Maluku, Bapak Hendrik Lewirisa, untuk mendorong peningkatan PAD. Langkah-langkah strategis yang kami lakukan dalam kaitannya dengan efisiensi dan efektivitas pemanfaatan fiskal yang sempit ini, kami mencoba mendorong kabupaten kota untuk berpartisipasi bersama. Karena Undang-Undang 1 2024 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dan daerah memberikan ruang yang cukup untuk interaksi antara pemerintah provinsi dan kabupaten kota. Pada tahun 2025 kemarin, Pak Hendrik Lewirisa, gubernur kita, telah menandatangani MOU dengan 11 bupati wali kota dalam upaya untuk memberikan dukungan terhadap partisipasi kabupaten kota untuk mendorong peningkatan PAD dari beberapa hal.
0: Okay.
1: Untuk diketahui secara bersama bahwa pajak kita itu ada 7 jenis untuk provinsi, yakni pajak kendaraan bermotor, bea balik nama kendaraan bermotor, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, pajak air permukaan, pajak rokok, kemudian pajak alat berat, dan option MBLB, mineral bukan logam batuan. Dari 7 jenis pajak yang diamanatkan ini, Pak Gubernur sudah mendorong melalui kami untuk bagaimana efisiensi pemanfaatan dana kita yang teralokasi di APBD untuk secara efisien mendorong peningkatan dalam berbagai sisi. Maka strategi utama yang kita lakukan adalah melakukan kunjungan dari pulau ke pulau, dari kabupaten ke kabupaten. Dan sejak keberadaan kami di Badan Pendapatan Daerah per 20 Februari 2025 26, kami sudah melakukan roadshow mulai dari Jakarta, kemudian Kabupaten Serambi Barat, Maluku Tengah, Kota Ambon, Buru-Buru Selatan, dan KKT. 6 kabupaten sudah kami kunjungi. Kami upayakan dalam waktu dekat sesegera mungkin kami harus ke Maluku Tenggara, ke Kepulauan Aru, Seram Timur, dan Kota Tual. Sehingga apa yang telah dikomitmenkan antara Bupati Wali Kota dengan Pak Gubernur itu kami implementasikan dalam kerja-kerja nyata, dan Alhamdulillah progres itu tercapai. Kami punya strategi bagaimana Pemda Kabupaten Kota terlibat memberikan bantuan dengan kendaraan untuk sweeping bersama dengan samsat kita yang ada di kabupaten kota.
0: Itu UPT ya? UPT kita?
1: UPT kita.
0: Oke.
1: Nah, jadi untuk ketahuan pendengar RRI dimanapun Anda berada, Provinsi Maluku dalam hal ini Bapenda memiliki 12 UPT. 2 di Maluku Tengah, yakni di Kota Masohi dan di Banda. Nah, dalam upaya untuk itu, maka ke depan kami juga akan mendorong, akan disesuaikan dengan struktur birokrasi kita, sehingga kepulauan lain juga tersentuh dengan UPTD yang ada. Nah, kalau kami melakukan studi di Jawa Timur, malah mereka sudah lebih maju menggunakan satelit untuk mengontrol pajak-pajak di wilayah-wilayah kepulauan.
0: Kita bisa menuju situ nggak, Pak?
1: Ini yang kami sampaikan, bahwa upaya menuju ke situ butuh dana yang tidak sedikit, butuh SDM yang tidak sedikit, kemudian regulasi harus diatur. Mereka sudah punya. Nah, ini yang sementara kami evaluasi untuk mendorong segala langkah kita sehingga upaya untuk peningkatan PAD kita melalui pajak retribusi itu bisa dilakukan.
0: Ya, Pak, tadi Bapak menyebut mulai dari Jakarta. Kenapa Jakarta ya?
1: Apa? Sekarang ini kita Undang-Undang 1/2024 pernah kita pernah 02/2024 tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
0: Ya.
1: Terkait dengan Perda ini sudah harus direvisi dan prosesnya sudah jalan. Dalam upaya untuk itu, maka kami melakukan komunikasi dengan Kementerian Dalam Negeri sehingga langkah-langkah pajak yang ada ini, karena pajak itu harus jelas aturannya. Pajak itu harus baku. Dia tidak bisa menerapkan dengan selera sendiri. Aturannya jelas, kemudian masyarakat harus nyaman dan bisa menikmati segala produk atau hasil dari pajak itu.
0: Jadi tidak bisa melalui peraturan gubernur ya?
1: Tidak bisa.
0: Artinya belum. Jadi ketika kekuatan hukum tetap, misalnya katakanlah undang-undang ataupun peraturan daerah belum ada, tapi bisa nggak untuk mengatasi itu? Karena kita kan efisiensi nih, kita punya fiskal kan terganggu. Apakah bisa diatasi dengan peraturan gubernur?
1: Makanya dalam kaitan dengan itu saya jelaskan bahwa kita punya Perda 02/2024.
0: Ya.
1: Pergub itu Pergub 35/2024 tentang implementasi daripada pajak, dan 36 Pergub 36 tentang penguatan retribusi. Dalam upaya untuk itu, dua Pergub ini sudah harus disesuaikan dengan objek terbaru khusus untuk retribusi kita. Jadi retribusi itu sesuai dengan perubahan Perda yang diusulkan itu kurang lebih 7.272 objek. Itu dia meningkat kurang lebih 2 kali lipat.
0: 7.272
1: objek. Nah, ini yang sementara kami komunikasikan dengan Kementerian Dalam Negeri. Alhamdulillah syukur, hari Jumat kemarin diinformasikan bahwa Pak Menteri Dalam Negeri sudah ditandatangani. Sudah menandatangani Perda kita. Nah, setelah penandatanganan, dalam waktu dekat kami akan ambil segera menyusun peraturan gubernur untuk implementasinya, dan ini segera akan kita tindak lanjuti. Jadi yang tadi disampaikan oleh Bung Bercit bahwa langkah-langkah strategis untuk efisiensi kita ini sudah kita lakukan. Regulasinya kita atur, komunikasi dengan kabupaten kota kita atur, penguatan pada sisi sistem itu juga sudah kita atur, yakni elektronifikasi sistem pembayaran. Makanya teman-teman atau saudara-saudara yang punya pajak kendaraan bermotor dengan senang hati bisa bayar dari rumah karena sistem elektronifikasi kita sudah ada.
0: Itu menghindari apa fisik uang ya?
1: Jadi sekarang transaksi sudah tidak lagi tunai, tapi non tunai. Dalam upaya non tunai inilah maka celah fiskal kita yang sempit ini akan kita dorong sebaik mungkin, karena aktivitas dari masyarakat bisa dilakukan dari mana saja keberadaannya. Yang penting mengerti tentang sistem yang kita punya. Dan ini sementara sosialisasi terus menerus.
0: Baik, Pak Jal, sebelum kita lebih mendalam lagi, tapi saya ingin tanyakan, kita di kuartal kedua atau di ini kita capainya ada berapa persen dari target yang diberikan DPRD kepada Bapak?
1: Ya, alhamdulillah syukur, target APBD kita 2026 ini kurang lebih 700 miliar ya, 700 miliar plus minus. Dalam APBD itu mengamanatkan kepada kami untuk PAD. Nah, dalam upaya untuk itu sampai triwulan 1 ya, itu kami sudah melampaui target. Triwulan 2 per minggu ketiga bulan Juni berjalan, itu alhamdulillah kami sudah melampaui target. Ya. Jadi kurang lebih sudah hampir 46%.
0: 46% ya. Itu kalau di rupiah kan berapa banyak itu, Pak?
1: 46% kalau di tinggal di prediksi saja, artinya kalau 700 sekian miliar, maka 40% dari itu kurang lebih sekitar 300 atau 400 miliar.
0: 400 miliar ya.
1: Ini minus 300 lebih.
0: Ini berarti ini kalau dibilang capaian yang luar biasa oleh Bapak dan apa stakeholder ya, atau kesadaran masyarakat untuk membayar pajak ini.
1: Ya, untuk diketahui semua bahwa kerja badan pendapatan itu bukan kerja sendiri.
0: Ya.
1: Ya, kerja seluruh sektor termasuk partisipasi masyarakat. Yang berperan di situ adalah tiga sektor utama, yakni pemerintah daerah dalam hal ini badan pendapatan, kemudian Jasara Harja dan kepolisian. Kami berterima kasih kepada Pak Dirlantas dengan seluruh upayanya selalu melakukan rahasia, mendorong peningkatan SDM-nya di jalanan ya, mendorong, menyadarkan masyarakat, mengingatkan masyarakat terkait dengan kewajiban-kewajibannya sehingga pengendara di jalanan juga taat dan patuh. Nah, ini yang kami sampaikan bahwa Samsat yang ada di Provinsi Maluku ini sangat luar biasa. Kami melakukan rapat rutin setiap satu bulan, bahkan kami melakukan olahraga bersama. Ya, olahraga bersama dengan tim Samsat, ada kepolisian, ada Jasa Harja, bahkan kemarin, minggu kemarin, di Jumat kemarin, itu kami mengundang Kota Ambon, Bapenda Kota Ambon untuk terlibat dalam olahraga kami. Karena apa? Petugas Bapenda itu harus sehat, harus cantik, harus cakap, harus cerdas, harus berinovasi, sehingga melakukan pendekatan dengan masyarakat itu bisa memberikan pemahaman bahwa pajak ini bukan untuk pemerintah tapi untuk masyarakat.
0: Masyarakat.
1: Kemampuan menjelaskan kepada masyarakat itulah yang kita butuhkan.

0: ya, senyumnya, cara berbicaranya, itu diatur.
1: Sekarang skincare-nya mahal loh, Pak.
0: Kita bisa menggunakan yang efisien.
1: Baik, Pak. Pak, nanti kalau ada waktu, nanti boleh dicari waktu yang tepat, nanti undang juga di Telantas, sehingga nanti waktu bersama-sama ya, untuk kita lebih mendalam lagi.
0: Betul.
1: Baik,
0: betul.
1: Ya. Pak, dari 7.272 objek ini, Pak, ya, kemampuan kita untuk menggali sudah berapa banyak?
0: Pada prinsipnya bahwa kemampuan 7.272 objek ini ada di OPD-OPD kita.
1: OPD, nah,
0: maka kami sesegera mungkin setelah mengambil perda yang sudah ditandatangani oleh Pak Menteri,
1: ya,
0: itu akan melakukan sosialisasi sekaligus evaluasi dari langkah-langkah yang sudah kami lakukan khusus untuk retribusi. Jadi dalam kaitannya dengan itu, semua ini sudah bergerak, ya, ya, semua ya, sudah bergerak. Tinggal bagaimana, tapi bergeraknya itu masih menggunakan perda lama, perda 02, pergub 35 dan pergub 36. Nah, untuk itu, ketika perda ini datang, pergubnya harus kita susun untuk mengakomodir segala perhitungan kita yang ada di dalam perda itu. Sehingga apa yang sudah dilakukan oleh OPD akan bisa kita perkuat dengan langkah-langkah yang legitimit.
1: Yang bisa. Kalau itu sudah dilakukan, otomatis angka kita akan bertambah ya.
0: Kami yakin.
1: Ya.
0: Kami yakin. Artinya, kita tidak terpengaruh dengan dinamika ekonomi global ya yang ada. Walaupun kami menyadari sungguh bahwa pengaruh terhadap dinamika itu ada secara ekonomi, ya. Tetapi misalnya naiknya BBM sangat berdampak pada aktivitas usaha. Artinya pendapatan masyarakat juga semakin terkoreksi. Dalam upaya untuk itu, kita coba untuk menyesuaikan dengan regulasi-regulasi yang sudah ada.
1: Artinya ketika itu dilakukan, angka kita atau target yang tadi 700 bisa mendekati 1 triliun itu?
0: Mudah-mudahan. Ya.
1: Ini tidak membeban itu, Pak?
0: Itu yang saya sampaikan, bahwa segala langkah yang kita lakukan tetap mempertimbangkan dinamika ekonomi global yang berpengaruh pada ekonomi regional dan lokal. Namun, yang kita lakukan adalah upaya-upaya sesuai dengan regulasi. Dan regulasi itu ketika diterapkan sudah dipikirkan tentang dampak-dampak itu. Ya, tidak membebani masyarakat, karena ini wajib dilakukan sebagai warga negara. Seperti itu. Ya.
1: Baik, Pak Kepala Bapenda, saya mendapat informasi bahwa ada yang surat kendaraan bermotor sudah mati, bahkan ada 5 tahun, ada 2 tahun, 3 tahun, tapi itu dapatnya bayar pajak. Ya. Betul ya?
0: Iya, betul. Banyak sekali. Jadi itu merupakan potensi, potensi yang sementara dan selalu kita lakukan, kita dorong. Maka kami juga sudah dari sekarang mensosialisasikan kepada semua warga bahwa di bulan Juli dan Agustus ada relaksasi pajak. Relaksasi ini untuk masyarakat yang memiliki kendaraan bermotor tapi belum bayar pajak atau denda pajak dikurangi, disesuaikan dan pokoknya aja yang dibayar. Nah, namun angsuran lain untuk jasa harja tetap diberlakukan karena itu berhubungan dengan biaya kecelakaan.
1: Kecelakaannya.
0: Ya.
1: Keselamatan di jalan
0: juga tidak terlalu mahal. Ya. Tidak mahal, tidak membebani lah. Seperti itu. Kami yakin bahwa pemilik kendaraan itu mampu. Kenapa mampu? Karena mampu memiliki kendaraan berarti dia secara ekonomi bisa.
1: Nah, tapi relaksasi ini tidak dipikirkan juga untuk penghapusan utangnya untuk pajak.
0: Itu yang kami maksudkan adalah upaya secara terstruktur terkait dengan utang dan BBN1 atau bea balik nama kendaraan bermotor yang dilakukan, sehingga kita berharap bahwa banyak masyarakat yang daftar untuk nantinya kendaraannya disesuaikan STNK-nya ya, yang nanti secara terukur untuk tahun-tahun ke depan itu sudah secara rutin membayar. Karena ketika undang-undang satu ini diterapkan secara baik, maka dalam 2 tahun tidak berturut-turut tidak bayar, kendaraannya itu akan datanya hilang. Kalau datanya hilang berarti akan urus dari baru. Artinya akan lebih mahal, akan lebih menyita waktu. Maka kami anjurkan kepada masyarakat, bila memiliki kendaraan, laporkanlah secara terus-menerus sehingga murah, mudah dan tidak membebani. Karena kendaraan itu memakai

0: jalan.
1: Iya, iya.
0: Kendaraan itu memakai lampu penerangan. Kendaraan itu memberikan dampak terhadap aktivitas masyarakat.
1: Iya, iya. Ya. Nah,
0: semua itu dilindungi oleh pajak yang diberikan tadi.
1: Iya. Pak, muncul pertanyaan, ada kendala kan masyarakat, kadang-kadang masyarakat yang bertanya, kami bayar pajak, apa yang kami bisa dapatkan? Bisa dapat dijelaskan nggak ya?
0: Itu yang tadi saya sampaikan. Coba melihat, di musim hujan ini, ya, ya. Itu jalan-jalan kita rusak. Tapi teman-teman dari PU, teman-teman dari balai jalan, langsung mengantisipasi, lubang-lubang ditutup dan lain-lain. Itu adalah bagian daripada pajak yang kita bayar.
1: Walaupun itu tidak semua, Pak ya?
0: Walaupun itu tidak semua, kami akui dengan kondisi geografis kita,
1: ya.
0: Keterbatasan yang kita punya, ya. Kami misalnya kita tidak bandingkan dengan Provinsi Jawa Barat
1: ya.
0: Yang di atas 12 triliun.
1: Betul.
0: Jawa Timur di atas 12 triliun. Apalagi DKI, ya. Makassar aja seperti itu, Banten dan lain-lain. Artinya kesadaran masyarakat mereka untuk membayar pajak itu sudah sangat tinggi. Kita sampai sekarang setelah hasil evaluasi itu di atas 40%. Maka ini sementara kita dorong
1: 40% kesadaran masyarakat membayar pajak.
0: Itu membayar pajak.
1: 60% gimana itu, Pak ya?
0: Ini yang sementara kita dorong untuk bagaimana masyarakat pemilik kendaraan secara sadar mau melaporkan kendaraannya, membayar pajaknya dan administrasi-administrasi kendaraannya itu diperbaiki.
1: Mungkin kurang sosialisasi ya atau gimana?
0: Coba lihat di Facebook kami,
1: ya.
0: Media sosial kami secara
1: keseluruhan. Saya sebut aja, Pak.
0: Ya, kami punya TikTok, kami punya Facebook, ya, dalam ini Bapenda.
1: Ya.
0: Yang mana Pak Gubernur selalu menyampaikan kepada kami bahwa elektronifikasi atau sistem yang kita pakai harus betul-betul bisa dipahami oleh seluruh masyarakat sampai di tingkat yang terjauh. Maka kegiatan yang kami lakukan ke Kepulauan Tanimbar, ke Kepulauan Maluku Tengah, dari pulau ke pulau, ini tujuannya untuk menyadarkan masyarakat sampai ke tingkat desa, sampai ke tingkat yang terjauh, sehingga mereka memahami bahwa kendaraan yang mereka punya itu, jalan yang dibangun, penerangan atau listrik yang ada, kemudian telekomunikasi,
1: ya.
0: Walaupun ada dinamika yang kemudian harus dibayarkan, tapi itu adalah bagian dalam pembangunan infrastruktur yang dibiayai oleh negara.
1: Nah,
0: dari manakah itu? Ya sektor pajak ya.
1: Pajak. Ya Pak, itu kita bahas pajak Pak. Kalau pajak. Kita gimana? Kita punya retribusi gimana?
0: Bapak Ibu pendengar RRI dimanapun Anda berada, retribusi yang saya sampaikan tadi bahwa perda terbaru kita yang sementara berproses untuk ditetapkan dalam lembaran negara di Provinsi Maluku itu 7.272.
1: Itu sudah ya. Retribusi pajak dan
0: retribusi. Itu retribusi. Ya. Objek yang 7.000 tadi retribusi.
1: Ya.
0: Pajak itu cuma ada 5 era 7.
1: 7 tadi ya.
0: 7. Nah, kemudian dari aspek retribusi ini yang 7.000 tadi ini ada pada semua OPD di Provinsi Maluku.
1: Okay,
0: kecuali OPD-OPD bukan pemungut.
1: Ya.
0: Ya. Yang tidak memiliki objek, tetapi mulai dari PU, perikanan, kesehatan, kemudian pariwisata,
1: okay,
0: ya,
1: okay.
0: Dan OPD-OPD yang lain, yang sekiranya sesuai atau memungkinkan dengan aturan perundang-undangan untuk ditetapkan dan persyaratannya dipenuhi. Apakah persyaratan itu? Setiap objek retribusi yang dipungut dari masyarakat, ada peran pemerintah di situ,
1: yeah.
0: Ada fasilitas yang dibangun pemerintah. Sehingga muncul pungutan untuk nantinya memberikan kontribusi terhadap maintenance, terhadap penyelenggaraan tata kelolanya, okay. Ya, dan lain-lain.
1: Saya mendapat informasi ada entitas atau OPD yang ada pungutan tapi tidak disetor ya?
0: Selama ini kami belum evaluasi, tapi pada prinsipnya karena kami sudah melaksanakan sistem setoran secara elektronifikasi, jadi semua terbaca. Semua termodifikasi di dalam akun yang kami punya. Karena semua harus masuk pada RKUD, rekening kas umum daerah.
1: Iya, iya.
0: Dan setelah setiap bulan itu kami lakukan rekonsiliasi data antara Bapenda dan pemegang akun RKUD itu, yakni BPKAD atau keuangan.
1: Itu setiap bulan.
0: Ya, setiap bulan dilakukan rekonsiliasi. Bahkan kemarin saya sudah anjurkan bahwa rekonsiliasi data itu dilakukan setiap minggu.
1: Oh iya, iya.
0: Harus lakukan setiap minggu. Nah, tapi alasan kenapa dilakukan setiap bulan, karena menunggu alur dari proses yang dilakukan selama 30 hari atau bulan berjalan, maka itu dilakukan per bulan. Tetapi sebelum prarekonsiliasi, kita perlu melakukan upaya-upaya untuk mengecek transfer-transfer yang masuk, siapa saja yang melakukan transfer, berapa jumlahnya, sehingga akuntabilitas dari kinerja kita bisa terukur.
1: Dan itu juga untuk mengukur kemampuan kita ya, Pak.
0: Ya, arahnya ke situ. Artinya target yang kita tetapkan dari kinerja itu terukur.
1: Iya. Ada yang mengatakan Bapenda kurang transparan terhadap pajak masyarakat yang disetor. Gimana?
0: Oh, itu pernyataan yang kurang pas. Kenapa kurang pas? Karena tadi sistem kita elektronik.
1: Ya.
0: Tidak ada transaksi tunai yang dilakukan. Kalau transaksi tunai dilakukan, berarti orang atau staf kita itu akan kita kenai sanksi. Nah, jadi terkait dengan transparansi, karena elektronifikasi sudah jalan, maka bisa dilihat dari dinamika setoran-setoran yang sudah ada itu sangat transparan.
1: Itu bisa klik di mana dia?
0: Ya, nanti di karena itu kan setorannya langsung ke RKUD terkait dengan kas daerah.
1: Nah,
0: kas daerah itu segmennya tersendiri di keuangan. Sementara apa yang saya sampaikan tadi adalah peran-peran kita secara maksimal, yakni seluruh proses itu melalui elektronifikasi. Kalau melalui elektronifikasi bukan orang per orang, maka sampai sen pun, ya jumlah sen pun itu kan terbaca. Itu
1: terbaca, iya.
0: Artinya tidak ada alih dari pengalihan ya, dari uang yang disetor.
1: Iya.
0: Semua langsung masuk pada rekening dimaksud.
1: Dan itu Bapak sangat menjamin sih ya?
0: Sangat dijamin.
1: Iya, baik. Pak Jai, melihat angka yang tadi Bapak sebutkan tadi tentang 7.272 yang nanti akan digenjotin Pak. Selama ini gimana kita hanya cuma kemampuan kita untuk menggali berapa banyak saja sebelum nanti sebelum Bapak menduduki jabatan ini?
0: Saya tidak bisa menganalisis. Saya orang mantan dari situ.
1: Ya, kami harus data ya.
0: Ya, harus data. Kami dulu punya program. Program itu namanya Kabaresi. Kabaresi itu adalah kesatuan kebersamaan dalam upaya pemungutan retribusi. Nah, dari OPD-OPD kita menggunakan sistem di mana langsung memantau ya, memantau perkembangan dari dinamika yang ada pada masing-masing OPD. Jadi mulai dari sistem yang ada di perikanan, yang ada di pertanian, UPT-UPT-nya, UPT-UPT kita, semua berjalan. Nah, yang kami ingin sampaikan di kesempatan ini adalah menganjurkan kepada para bupati, kepada para wali kota. Kami memiliki beberapa objek yang sekiranya harus dan butuh perhatian dari teman-teman kabupaten kota. Yang pertama adalah terkait dengan kendaraan alat berat.
1: Ya.
0: Data kendaraan alat berat ini sementara kami tabulasi, ya, sementara identifikasi kepemilikan. Kami sudah menyampaikan surat kepada Balai Jalan, Balai Air, Balai Sungai, kepada Bupati Wali Kota untuk sesegera mungkin membantu kami melakukan identifikasi banyaknya kendaraan alat berat, punya siapa, ada di mana, sehingga itu karena sudah wajib pungut untuk nanti kami bisa pungut sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Kemudian ada yang merupakan bagian dari PKB, pajak kendaraan bermotor, ada pajak kendaraan di atas air, kendaraan permukaan air. Jadi sebagaimana sudah kami komunikasikan sesuai dengan aturan yang ada, maka kendaraan di atas air itu juga akan dipungut, tapi dengan ketentuan di atas 7 groston. Aturannya akan segera kami sosialisasikan sehingga wilayah, ciri wilayah kepulauan kita dengan transportasi yang ada akan bisa memberikan dukungan maksimal terhadap pendapatan daerah. Dan ini termasuk di dalamnya adalah kapal-kapal yang disesuaikan dengan ketentuan, tapi tetap harus diidentifikasi dengan baik sehingga menghindari double pungut, tidak boleh pungut dua kali. Jadi diidentifikasi dengan baik, kemudian dipelajari untuk dianalisis, selanjutnya akan dilakukan pungutan-pungutan sesuai dengan ketentuan yang ada.
1: Kita di daerah diberikan kewenangan berapa groston itu, Pak?
0: di atas 700 ton.
1: 7 ya?
0: Ya.
1: Berarti di bawah itu tidak termasuk ya?
0: Tidak termasuk.
1: Ya. Baik. Dan saudara, saat ini saya buka line telepon bagi Anda 0911-383-4921. Sekali lagi 0911-383-4921. Dan WA studio kami adalah 0813-56-24-5886. Sekali lagi 0813-56-24-5886. Silakan Anda mengajukan pertanyaan sebagaimana yang kami bahas bersama dengan Kepala Bapenda Pak Jalaluddin Salam Presi di studio saat ini. Nanti beliau akan merespon dan menjawab apa yang Anda tanyakan. Dan Anda yang mengikuti kami di live YouTube, silakan ada mungkin catatan, ada pertanyaan, silakan Anda ajukan, nanti direspon pula. Baik, kita lanjut, kita punya dialog Pak. Melihat perkembangan yang ada dan kondisi ekonomi kita Pak, apakah apa yang Bapak sampaikan ini bisa dapat terwujud atau tidak? Karena masyarakat kita sekarang ini berada dalam posisi ekonomi yang tidak baik-baik saja, utamanya UMKM kita. Nah, dan apapun juga itu tanggung jawab pemerintah untuk mendorong UMKM ini lebih sehat, lebih hidup lagi. Nah, di sisi lain harus membayarkan pajak. Gimana untuk bisa komunikasikan itu, bahasa apa yang digunakan tepat sehingga bisa menggairahkan kesadaran masyarakat kita?
0: Bung Berce dan pendengar RRI dimanapun Anda berada, pajak adalah kewajiban warga negara.
1: Ya.
0: Pajak diatur dengan undang-undang. Terkait dengan dinamika ekonomi yang kemudian berdampak pada seluruh wilayah kita, kami yakin sungguh bahwa unggulan Provinsi Maluku itu ada empat. Ya. Yang pertama adalah sektor perikanan, baik budidaya maupun tangkap. Dan semua, hampir semua masyarakat di wilayah pesisir itu memiliki kemampuan untuk melakukan aktivitas itu, minimal untuk konsumsi. Tetapi ada masyarakat kita yang menjual, artinya mereka mendapatkan uang. Unggulan kedua adalah pertanian, terutama perkebunan rempah-rempah. Kami yakin sungguh bahwa masyarakat kita mengelola atau memiliki lahan pertanian, perkebunan rempah-rempah, ya, kelapa, coklat, ya, di luar cengkepala yang musiman. Tapi itu ada, artinya ada pendapatan masyarakat. Ya, yang ketiga, kita memiliki unggulan pariwisata. Kemudian yang keempat itu ada 16 cekungan. Nah, ini kita bicara pada sektor yang lain, ya, untuk minyak dan gas. Tetapi dari sisi pendapatan, tiga sektor unggulan tadi kami yakin akan bisa memberikan dukungan terhadap pendapatan masyarakat di luar sektor jasa,
1: ya,
0: dan aktivitas-aktivitas lain yang memberikan dampak pada pendapatan masyarakat. Artinya apa? Ada sisi lain yang kemudian memberikan dukungan. Untuk itu adalah government spending atau pengeluaran pemerintah yang dilakukan melalui proyek-proyek padat karya, proyek-proyek yang ada pada seluruh wilayah, dan itu yang kemudian memberikan justifikasi terhadap pendapatan masyarakat. Apapun yang terjadi dari sisi dinamika ekonomi, pemerintah tetap berperan untuk memberikan jaminan untuk mendorong UMKM tumbuh, karena konsumsi tidak bisa dibatasi.
1: Ya.
0: Aktivitas masyarakat dari sektor jasa tidak bisa dibatasi. Artinya apa? Di situ ada perputaran uang, ada ojek, ada macam-macam, yang kemudian akan berdampak pada pendapatan masyarakat tadi. Maka pajak dengan aturan yang kaku, yang tidak bisa direlaksasikan, maka dinamika kebutuhan pajak daerah itu tetap bisa jalan. Jadi jaminannya tadi, ada sumber penghidupan masyarakat, ada sumber ekonomi yang kemudian mendampak, ada pengeluaran pemerintah yang kemudian akan memberikan jaminan-jaminan terhadap pendapatan masyarakat tadi. Walaupun tidak semua masyarakat mendapatkan itu, tetapi pengaruhnya ada. Kami juga menyadari bahwa dari sisi pajak, pemilik kendaraan bermotor yakin mereka memiliki kemampuan, karena mereka memiliki kendaraan. Mereka memanfaatkan jalan, ya. Mereka memanfaatkan sarana prasarana yang dibangun pemerintah.
1: Walaupun itu kredit ya.
0: Orang, itu di sisi yang lain yang dari sisi pemerintah menutup mata bahwa sumber pendapatan untuk membelanjakan uangnya membeli motor itu dari mana kami tidak tahu. Tapi asumsi kita ke sana.
1: Iya. Baik Pak. Pak, satu hal yang ketika kerja-kerja yang dilakukan oleh Bapak dan inovasi-inovasi yang dibangun ini kan membutuhkan kekuatan SDM secara internal. Siapa ingin tahu dulu gimana? Apakah di Bappenda siapa atau tidak itu? Sampai di PTD?
0: Iya, untuk sekarang penataannya sementara berproses juga. Tapi saya yakin bahwa yang ada ini bisa melakukan perintah dari aturan atau undang-undang yang sudah ada. Artinya SDM kami sudah siap. Ya, siap karena kami dalam seminggu itu melakukan Zoom meeting 1-2 kali. Kami lakukan
1: dengan 12 UPTD.
0: Dengan 12 UPTD. Evaluasi terus-menerus. Kinerja mereka itu harus dilakukan, harus dievaluasi, harus ditata, harus diingatkan.
1: Secara kuantitas butuhnya berapa banyak, Pak?
0: Kami masih banyak yang kurang. Kami butuh SDM programmer dari IT. Itu minimal 2 atau 3 orang. Kami butuh anak-anak kita, ya, yang harus stay di Tiakur, yang harus stay di Somlaki, yang harus stay di Dobo, yang harus stay di Bula, ya, yang punya kemampuan untuk mobilisasi, misalnya di Bula, dia harus sampai ke Geser, Gorong,
1: KKT,
0: Bula Kepulauan, ya, atau Geser Kepulauan, yang di Tiakur, dia harus mobile sampai ke Mua, ke apa, ke Lakor, ke Kepulauan Babar, ya, ke Kisar, ke Wetar.
1: Wetar.
0: Kemampuan-kemampuan itu dimiliki oleh SDM yang ada atau berasal dari daerah itu. Maka kemarin kami sudah diskusikan, sudah laporkan ke Pak Gubernur, beliau menginstruksikan untuk kami berkomunikasi dengan kawan kepegawaian BKD. Dan ini sementara kita susun format terkait dengan sistem dan mekanisme perekrutan yang berasal dari kabupaten kota. Dan ini juga saya sudah sampaikan kepada beberapa bupati yang kami kunjungi. Kalau Bapak Ibu punya SDM yang baik, yang jujur, memiliki dedikasi, ya, punya kemauan dan kemampuan, silakan dipindahkan ke Samsat setempat, artinya ke pemerintah provinsi, tapi akan ditempatkan di Samsat setempat.
1: Pada segi kuantitas Bapak sudah sampaikan, bagaimana dengan kualitas?
0: Itu yang tadi kami sampaikan.
1: Kenapa
0: harus kami Zoom setiap minggu, kami komunikasi setiap hari? Karena kualitas itu terbentuk daripada kita saling mengingatkan, kita saling belajar, ya, kita saling mengkomunikasikan hal-hal yang saling mengingatkan, ya, kita belajar bersama, kita tumbuh bersama, memiliki pengetahuan bersama, memiliki inovasi bersama, dan itu tanggung jawab yang harus dilakukan. Dan ini kami lakukan terus-menerus.
1: Setiap minggu, Pak, ya?
0: Setiap minggu.
1: Ya, Pak, satu kesulitan besar yang pernah saya tanyakan ada staf Bapak, saya tidak perlu sebut namanya, tapi tadi Bapak sudah sebut tempatnya. Dan kesulitannya adalah karena wilayah kita kan pulau-pulau, Pak. Jadi membangun aksesibilitas, akses itu yang sangat terbatas. Nah, terkadang butuh pembiayaan, Pak. Pasti Bapak sudah paham itu.
0: Betul sekali. Saya sangat memahami itu. Maka topik kita hari ini sangat tepat. Efisiensi di sisi lain, tapi peningkatan PAD di sisi lain. Ini dia tidak linier. Dia tidak linier. APBD kita terbatas. Tetapi yang kita harapkan adalah besar. Bagaimana belanja itu bisa dilakukan? Ini kan istilah efek sebaran ini tidak pas.
1: Itu butuh kecakapan Bapak itu.
0: Maka kami lakukan efisiensi pada satu sisi.
1: Misalnya
0: perjalanan yang harus dilakukan oleh 3 orang atau oleh 6 orang, karena jangkauannya luas. Akhirnya hanya saya yang berangkat, hanya kepala bidang yang berangkat, ada staf yang dipercaya yang berangkat untuk memberikan pelajaran, memberikan peringatan
1: karena mengawasi
0: UPT ini tidak mudah.
1: sistem Zoom tidak menjamin
0: pelaksanaan di lapangan
1: harus mengerti, harus datang, harus mengerti, harus datang, harus mengerti, harus datang, harus mengerti, harus datang, harus mengerti, harus datang, harus mengerti, harus datang, harus mengerti, harus datang, harus mengerti, harus datang, harus mengerti, harus datang, harus mengerti, harus datang, harus mengerti, harus datang, harus mengerti, harus datang, harus mengerti, harus datang, harus mengerti, harus datang, harus mengerti, harus datang, harus mengerti, harus datang, harus mengerti, harus datang, harus mengerti, harus datang, harus mengerti, harus datang, harus mengerti, harus datang, harus mengerti, harus datang, harus mengerti, harus datang, harus mengerti, harus datang, harus mengerti, harus datang, harus mengerti, harus datang, harus mengerti, harus datang, harus mengerti, harus datang, harus mengerti, harus datang, harus mengerti, harus datang, harus mengerti, harus datang, harus mengerti, harus datang, harus mengerti,
0: badannya kepala-kepala bidangnya.
1: Kepala-kepala bidangnya.
0: Jadi kepala bidang tidak duduk
1: di meja. Kepala bidang tidak duduk di meja.
0: Harus melakukan terus menerus.
1: Harus melakukan terus menerus.
0: Tetapi karena pembiayaan.
1: Tetapi karena pembiayaan yang
0: terbatas. Kami melakukan dengan cara
1: Zoom. Kami melakukan dengan cara Zoom. Ya.
0: Yang harus dilakukan.
1: Yang harus dilakukan.
0: Terus menerus sehingga semua terpantau.
1: Sehingga semua terpantau.
0: Jadi melihat beban yang
1: dipikul oleh Pak dokter bersama dengan anak gua, bersama dengan anak gua itu setiap malam harus punya mimpi,
0: harus punya mimpi,
1: harus, ya. Harus kerja apa, karena ini kan target kita kan,
0: karena ini kan target kita
1: besar.
0: Dan kerja-kerja tidak boleh, kerja-kerja tidak boleh, tidak boleh melangkah lagi, tapi yang boleh melangkah
1: harus berlari,
0: sudah harus berlari.
1: Jadi, setiap Senin kami dapat evaluasi,
0: rencana yang akan dilakukan,
1: rencana yang akan
0: dilakukan,
1: rencana aksi akan
0: dalam hari berjalan,
1: empat hari berjalan.
0: Setiap Jumat
1: kami evaluasi hasil,
0: Dan itu dilakukan sejak saya
1: Berpindah lagi,
0: Februari ya,
1: Alhamdulillah targetnya sudah kita melampaui.
0: Kalau kerjanya yang kerjanya pasti kita bisa mencapai di atas 700.
1: Kami yakin itu bisa karena kerja kita yang kami bangun adalah kolektivitas.
0: Kami di
1: pajak ada sistem manunggal satu
0: Ada teman-teman jasa,
1: ada teman-teman dari kepolisian, dan kami sangat kompak.
0: Kami tim yang sangat solid, melakukan evaluasi setiap bulan.
1: Ada rapat pimpinan samsat dan itu kami lakukan berpindah-pindah di bapenda, di jasa raha, di dalam bulan ini kami rencanakan untuk dipindah sesuai dengan giat dari teman-teman kita yang di samsat.
0: Memenuhi target yang kita lakukan.
1: Ini sangat luar biasa.
0: Kita ingatkan, kita masukkan, kita ingatkan, kita tinggal 6 bulan sisa, dan ini harus ditingkatkan lagi, dan Bapak baru menjangkau 6 kabupaten kota.
1: Bagaimana sisanya? Bagaimana sisanya? Dalam waktu dekat ini, segera kami mengambil perda dulu, kita kumpulkan kota-kota, kota Tua, Kepulauan Aru, Kota Tua, MBD. Kami harus ketemu
0: Tapi pada prinsipnya adalah
2: pungutan
0: aktivitas yang dilakukan bersama.
2: Makanya,
0: peran strategis
2: yang diajukan
0: dalam MOU tadi,
2: bagaimana
0: pemerintah
2: kabupaten kota berpartisipasi
0: secara langsung
2: menyediakan kendaraan bermotor
0: sweeping bersama
2: mereka melakukan sweeping
0: kegiatan daripada samsat
2: provinsi. Dan ini dilakukan secara terus menerus.
1: Ya. Satu hal yang perlu saya pastikan apalagi tentang asuransi. Biasanya masyarakat menghadapi kecelakaan
2: tapi itu selalu terjadi.
1: Biasanya klaim itu agak lambat dari pihak jasa raya,
2: apakah dalam rapat dengan mereka juga itu menjadi sorotan.
0: Jadi itu menjadi sorotan. Saya agak tidak pas dengan kalimat.
2: Karena sepengetahuan saya,
0: dasarnya itu sangat tepat.
2: Saat itu juga laporan
0: lokasi
2: berbasis lokasi yang tepat,
0: administrasi kendaraan, pajak kendaraan motornya,
2: itu dibayar.
1: Walaupun ada punya utang pajak ya.
0: Tadi saya sampaikan.
2: Terkait dengan STNK itu ada catatan.
0: Kendaraan A ini telah melunasi sumbangan asuransi kecelakaan berlalu lintas.
2: Kalau itu dilakukan saat itu juga.
0: Jasa Raja itu tidak pernah lama.
1: Termasuk keterangan dari kepolisian terhadap kecelakaan setempat.
0: Karena kami punya pengalaman. Beberapa kejadian itu saat itu juga langsung diselesaikan.
2: Atau tuntutan karena sakit, dilaporkan langsung.
1: Diklaim ya. Nomor apa, Facebook, bagaimana TikTok yang dimiliki. Itu Facebooknya apa itu Pak? Bapak Pemda Provinsi Malang. Kalau TikToknya sama ya. Ya, silakan ya. Nanti ada hal-hal yang mungkin masih ada dengan kejanggalan di Kabupaten Kota yang kita sampaikan.
2: Bagaimana untuk bisa sampai di wilayah 3T untuk mengakses secara online, masyarakat kita kan sulit.
1: Nah, gimana?
0: Pada prinsipnya, seluruh wilayah kita itu hanya ada beberapa titik aja. Dan wilayah-wilayah di mana kami sudah bisa, misalnya di Bulan Bagian Timur, Wirinama, Geser Gorom, mereka kadang ke kota, baru main di kota, itu juga banyak terjadi seperti itu.
1: Dan lain telepon saya bilang, saya telepon saya bilang, saya telepon saya bilang, saya telepon saya bilang, saya telepon saya bilang, saya telepon saya bilang, saya telepon saya bilang, saya telepon saya bilang, saya telepon saya bilang, saya telepon saya bilang, saya telepon saya bilang, saya telepon saya bilang, saya telepon saya bilang, saya telepon saya bilang, saya telepon saya bilang, saya telepon saya bilang, saya telepon saya bilang, saya telepon saya bilang, saya telepon saya bilang, saya telepon saya bilang, saya telepon saya bilang, saya telepon saya bilang, saya telepon saya bilang, saya telepon saya bilang, saya telepon saya bilang, saya telepon saya bilang, saya telepon saya bilang, saya telepon saya bilang, saya telepon saya bilang, saya telepon saya bilang, saya telepon saya bilang, saya telepon saya bilang, saya telepon saya bilang, saya telepon saya bilang, saya
3: pertama perisian
1: yang pertama perisian ini batasannya ini batasannya ini
0: pengguna kendaraan. Anda datang bayar pajak, mendapatkan
2: untuk pilpres yang akan
1: diundi
2: pada
1: minggu kedua.
2: Pilpres itu hadiahnya adalah
1: kemudian TV
2: dan pilpres
1: itu persyaratannya.
2: Pilpres itu persyaratannya
1: secara 5 tahun
2: berturut-turut
1: Anda membayar pajak secara
2: rutin,
1: Anda akan mendapatkan
2: bayar pajak kendaraan sebelum jatuh tempo, Anda juga akan mendapatkan
1: maka raihlah hadiah,
2: maka raihlah
1: dengan rajin membayar pajak.
2: Ya. Baik, ya. Pak Jaya, sekali lagi terima kasih
1: atas mengumumkan
2: syarikat di bagian
1: Bapak dan menjadi bagian
2: Bapak dalam mendorong peningkatan
1: pembangunan di Maluku sehingga
2: dampak itu bisa dapat
1: dirasakan oleh masyarakat.
2: Sekali lagi terima kasih
1: Pak Sambosan, kalau saya undang ya
2: Sambosan, kalau saya undang ya
1: nanti lanjutannya nanti kita undang
2: akan kita agendakan dengan Polda.
1: Dan saudara demikian
2: dialog
1: sekarang di pagi
2: kita jumpa,
1: kita berpisah dan kita
2: jumpa lagi di lain waktu lagi
1: di lain waktu lagi
2: sebentar sumber yang berbeda
1: dan sumber yang berbeda.
2: Selamat pagi.
1: Ya.
4: Infografis sambil streaming,
5: berita tentang daerah kita yang benar, alias hoax.

Masih tetap bersama kami, Sabo RRI, informasi dan inspirasi untuk Indonesia. Saudara, jalan pukul 9, kita akan ikuti penyampaian berita.